Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri KADIN Indonesia untuk membantu pelaku UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati.
2: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dan sasaran pembangunan RAPBN tahun 2027. Kesepakatan tersebut dicapai melalui rapat kerja di Gedung Parlemen Jakarta kemarin. Pembahasan mencakup sejumlah indikator pembangunan, di antaranya target kemiskinan disesuaikan menjadi 0 hingga 0,5% dan rasio Gini 0,36 hingga 0,365. Komisi juga menyepakati defisit anggaran sebesar 671,2 triliun rupiah atau 2,4% terhadap PDB serta beberapa indikator lainnya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menyatakan seluruh anggota dan pemerintah telah menyetujui hasil pembahasan RAPBN tahun 2027. Ia menegaskan kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama panitia kerja.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5% secara year on year. Kemudian tiga, nilai tukar rupiah disepakati 17.500. Suku bunga SBN 10 tahun, prosentasenya 6,9%. Kemudian ada sasaran dan indikator pembangunan. Satu, tingkat kemiskinan 6 sampai 6,5%. Dalam satuan persentase, tingkat kemiskinan ekstrim 0,05.
2: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi 11 DPR RI. Ia menilai pembahasan RAPBN 2027 berlangsung secara dinamis dan konstruktif hingga menghasilkan sejumlah kesepakatan. Purbaya memastikan pemerintah akan menindaklanjuti seluruh masukan dan kesepakatan dalam penyusunan RAPBN tahun 2027.
3: Seluruh masukan, pandangan, dan saran serta kesepakatan yang dicapai akan kami tindak lanjuti dan pedomani untuk penyempurnaan kebijakan dalam penyusunan arsitektur RAPBN 2027. Semoga seluruh ikhtiar, pemikiran, dan kerjasama dan kerja bersama yang telah kita lakukan menjadi bagian dari upaya besar untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
2: Purbaya menambahkan kesepakatan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyempurnakan arsitektur RAPBN tahun 2027. Ia berharap pemerintah dapat menjalankan kebijakan fiskal secara efektif untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Berikut Yorika Fitri melaporkan.
4: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEP PA generasi ketiga. Peluncuran berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK. Acara itu dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta jajaran KPAI. Kepada para awak media, Ketua KPAI Aris Adileksono menyatakan, SIMEP PA menjadi instrumen pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia, di mana sistem tersebut akan merekam pelaksanaan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hak tersebut meliputi hak sipil, kesehatan, pengasuhan, hingga perlindungan dan bantuan hukum bagi anak. Selain itu, sistem ini juga memantau kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dan KPAI juga berharap sistem tersebut dapat meningkatkan efektivitas layanan perlindungan anak oleh pemerintah pusat dan daerah.
5: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
4: Sementara itu, Menko PMK Pratikno memberikan apresiasi

0: Baik, terus dilakukan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bagi anak-anak agar tidak stunting.
1: Di saat yang sama, menurut Pratikno, sistem informasi yang dibangun oleh KPAI dapat membantu menghadapi persoalan perlindungan anak yang semakin kompleks. Dengan adanya sistem ini, kerja pemerintah dan berbagai pihak diharapkan semakin efektif serta sinergis. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyebut pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor garam pada 2029. Target tersebut dikejar melalui peningkatan produksi nasional hingga 5 juta ton dan pengembangan sentra industri garam di berbagai daerah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Suter.
3: Laporan khusus.
4: Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta.
5: Pemerintah menargetkan Indonesia mampu menghentikan impor garam pada 2029. Target tersebut ditempuh dengan meningkatkan produksi garam nasional secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Kodari mengatakan produksi garam nasional ditargetkan mencapai 2,5 juta ton pada 2026. Produksi kemudian ditargetkan meningkat menjadi 3,5 juta ton pada 2027 dan mencapai 5 juta ton pada 2029. Sejalan dengan peningkatan produksi, pemerintah juga menargetkan volume impor terus ditekan. Impor garam yang sebelumnya sekitar 2,6 juta ton ditargetkan turun menjadi 2 juta ton pada 2026. Selanjutnya, impor ditargetkan menjadi 1 juta ton pada 2027 dan berhenti sepenuhnya pada 2029.
4: Pengembangan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN di Rotendao juga merupakan bagian dari pemerataan pembangunan di NTT. Program prioritas ini diharapkan memberikan efek pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026. 1 juta ton pada 2027 hingga mencapai 0 pada tahun 2029. Pengembangan KSIGN Rotendao diharapkan meningkatkan pendapatan petambak melalui peningkatan produktivitas, kualitas, dan nilai tambah garam, sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat setempat dalam rantai usaha garam.
5: Salah satu kawasan yang disiapkan untuk mengejar target tersebut berada di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah mengembangkan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN sebagai sentra produksi garam nasional untuk kebutuhan industri. Kawasan Rotendao memiliki potensi pengembangan mencapai sekitar 10.764 hektar. Untuk tahap awal, pemerintah menargetkan pengembangan kawasan inti hingga 2.000 hektar. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyelesaikan pengembangan tahap pertama seluas 616 hektar. Pengembangan kemudian dilanjutkan pada tahap kedua seluas 751 hektar. Pengembangan kawasan tersebut juga dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat pemilik lahan. Pemerintah menggunakan skema kerjasama pemanfaatan lahan masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat melalui sistem bagi hasil. Dari sisi produksi, pemerintah menargetkan produktivitas yang cukup tinggi untuk setiap hektar lahan garam. Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yohanita, sebelumnya menyebut setiap hektar ditargetkan menghasilkan minimal 200 ton garam per siklus.
6: Kawasan sentra industri garam nasional di Kabupaten Rote, kalau orang nanya kenapa Rote jauh amat gitu ya, karena memang di Rote itu punya beberapa kelebihan, terutama dari sisi iklim. Tadi kan faktor utama produksi garam itu cuaca, apa kurang bagus, itu kan adalah cuaca. Nah, Rote itu memang mempunyai cuaca yang lebih baik lah dari untuk produksi garam ya, dari Pantura maupun Madura. Jadi dia punya bulan panas yang lebih panjang, kemudian juga kualitas air yang lebih bagus. Nah, di kawasan tersebut itu akan pemerintah akan mengembangkan ada potensi sekitar 10.000 sampai 13.000 hektar yang potensial untuk dikembangkan sebagai tambak apa kawasan industri garam. Dari sekian itu sekarang ini modeling pemerintah akan mengembangkan di tahap 1 dan tahap 2 dimulai dari 2025 kemarin, nanti akan kita lanjutkan di 2026. Nah, bagaimana

0: dengan sisanya. Sisanya itu nanti itulah yang akan kita tawarkan kepada investor.
1: Potensi produksi tersebut menjadi penting karena kebutuhan garam nasional masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi dalam negeri. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Ahmad Koswara sebelumnya menyebut kebutuhan garam nasional pada 2025 mencapai sekitar 4,9 juta ton. Sementara produksi garam dalam negeri saat itu masih berada di kisaran 2 juta ton. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan produksi domestik. KSIGN, Rotendao diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut, terutama untuk sektor industri.
2: Disitulah peran nanti kawasan sentra industri garam memenuhi kebutuhan itu. Walaupun belum semuanya terpenuhi, tapi dengan membuat garam existing yang dilakukan oleh para petambak ini, kita tingkatkan kualitas dan standar produknya, maka bisa dipakai untuk garam industri.
1: Pemerintah kini tidak hanya mengandalkan Rotendao untuk meningkatkan produksi garam nasional. Sejumlah kawasan lain juga akan dikembangkan untuk membantu memenuhi kebutuhan garam dalam negeri. Di Rotendao, KKP tengah melakukan uji coba produksi pada lahan seluas 616 hektar. Panen perdana ditargetkan berlangsung pada November 2026. Hasil panen tersebut akan menjadi gambaran awal kemampuan KSIGN dalam mendukung target produksi nasional. Sebab perhentian impor pada 2029 tidak hanya membutuhkan tambahan lahan, pemerintah juga harus memastikan garam domestik mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi volume, kualitas, dan kontinuitas pasokan. Dengan target produksi mencapai 5 juta ton pada 2029, pemerintah berharap ketergantungan terhadap garam impor dapat dihentikan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat menyambut positif target pemerintah menghentikan impor garam pada 2029. Namun warga berharap peningkatan produksi juga berdampak pada kesejahteraan petambak, menjaga harga tetap terjangkau, dan mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi kualitas.
4: Kualitasnya juga harus diperhatikan sih Mas, utamanya untuk kebutuhan industri. Jangan hanya mengejar jumlah produksi, tapi garam dalam negeri harus benar-benar bisa memenuhi kebutuhan industri itu sendiri.
5: Bagus kalau memang bisa berhenti impor, berarti produksi garam kita sudah cukup dan petani garam juga harusnya bisa lebih sejahtera.
6: Saya sih jujur nih ya berharap bukan cuma produksinya doang yang naik, tapi dari segi harga pun juga tetap terjangkau untuk masyarakat. Jangan sampai nih kita sudah tidak impor, tapi untuk harga garam di masyarakat malah semakin mahal.
3: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, stop impor garam menuju kemandirian nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Rencana pemerintah menyetop total impor garam pada 2029 merupakan langkah berani sekaligus ujian konsistensi kebijakan pangan nasional. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Ironisnya, masih harus mengimpor sekitar 2,6 juta ton garam per tahun. Akar masalahnya bukan pada ketersediaan air laut, melainkan penguasaan teknologi pemurnian. Garam petambang lokal umumnya baru memenuhi standar konsumsi rumah tangga dengan kadar NaCl rendah. Sementara industri manufaktur dan farmasi membutuhkan garam dengan kemurnian tinggi di atas 97 hingga 99%. Celah standar inilah yang selama ini diisi oleh pasokan luar negeri. Strategi menuju 2029 harus fokus pada pembenahan hulu ke hilir secara terintegrasi. Di sisi hulu, produksi nasional yang selama ini berkisar di angka 1 juta ton ditargetkan melonjak secara bertahap menjadi 2,5 juta ton pada 2026, 3,5 juta ton pada 2027, hingga mencapai 5 juta ton pada 2029. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pemerintah mendorong modernisasi tambang lewat mekanisme dan teknologi greenhouse serta HDPE, termasuk melalui proyek kawasan tambak garam di Nusa Tenggara Timur. Sementara di sisi hilir, pembangunan pabrik pemurnian atau refinery menjadi syarat mutlak. Kemitraan antara koperasi, petambang, BUMN, dan swasta harus diperkuat untuk menyerap hasil panen rakyat sesuai spesifikasi kebutuhan industri. Sejalan dengan itu, volume impor juga diturunkan bertahap dari 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga 0 pada tahun 2029. Keberhasilan kedaulatan garam ini sangat bergantung pada ketegasan regulasi praktik rembesan garam impor ke pasar konsumsi lokal yang merusak harga di tingkat petambang harus ditindak tegas. Pengawasan lintas lembaga wajib diperketat agar sisa kuota impor benar-benar terserap di sektor industri dan tidak menggerus harga garam rakyat saat panen raya. Tentu tantangan cuaca ekstrim harus diantisipasi melalui riset teknologi pengolahan agar produksi nasional tetap stabil sepanjang tahun. Tenggat waktu 5 tahun harus dimanfaatkan tanpa toleransi penundaan. Penghentian impor garam bukan sekedar menghemat devisa negara, melainkan melindungi kesejahteraan petambang lokal dan menegakkan kemandirian bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Penguatan kerjasama tersebut dibahas dalam dialog bisnis tingkat tinggi yang dipimpin oleh Ketua SBF Mark Lee dan dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Priyo Pambudi di Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam keterangan tertulis, SBF disebutkan bahwa pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman atau MOU berdurasi 2 tahun yang ditandatangani pada Singapore Indonesia Leaders Retreat pada 6 Juli 2026. Kerjasama difokuskan pada 3 pilar utama, yaitu pemberdayaan digital melalui platform Trade AI Advisor Indonesia, kemudian pelibatan kebijakan melalui forum bisnis, serta peningkatan kapasitas melalui lokakarya dan temu bisnis. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. NBA merilis 5 pemain yang berganti klub pada musim panas dan berpotensi bermain lebih bagus alias meningkatkan performa secara signifikan bersama tim baru masing-masing pada NBA 2026-2027. Laman NBA Rabu kemarin menyatakan 5 pemain itu adalah Tyler Hero, Julius Randle, Kyle Ware, Walker Kessler, dan Norman Powell yang pada musim 2025-2026 telah mencatatkan musim fantastis di klub lamanya. Hero menjadi salah satu nama yang paling menarik setelah meninggalkan Miami Heat dan bergabung dengan Milwaukee Bucks. Pemain berumur 26 tahun itu diproyeksikan menjadi opsi utama Bucks dan berpeluang mendekati rata-rata 25 poin per laga. Selain poin, catatan assist dan tembakan 3 angka juga berpotensi meningkat. Berdasarkan statistik liga, nama pemain kedua adalah Randle yang diperkirakan kembali memperoleh beban serangan besar bersama Brooklyn Nets. Sementara itu, Ware juga berpeluang mendapatkan menit bermain lebih banyak bersama Bucks. Nama keempat yaitu Walker Kessler yang diproyeksikan memiliki peran penting bersama Los Angeles Lakers. Powell melengkapi daftar yang dirilis NBA setelah bergabung dengan Chicago Bulls. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas pagi ini bersama NTMC Korlantas Polri dalam Polantas Kari Pro 3.
8: Saatnya kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.
3: Bergabung bersama kami Brigadir Traslinda untuk menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
9: Ya baik, terima kasih Safira dan pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita awali dari kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Sebuah arus lalu lintas dari Mampang yang akan mengarah ke Menteng dalam keadaan ramai cenderung padat di sana. Hal ini berkaitan dengan aktivitas pagi di kawasan ini. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan jaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda. Untuk arus lalu lintas di ruas tol Mampang yang akan mengarah ke Menteng saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk ruas jalan dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi, hingga saat ini diberlakukan sistem kontraflow hingga pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Kendaraan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan untuk mewujudkan lalu lintas aman dan juga lancar serta mengurai kepadatan kendaraan bagi kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Semanggi. Kita tinggalkan JPO Kuningan, selanjutnya kita bergeser ke kawasan flyover Sleepy Jaya, Jakarta Barat. Dari pantauan CCTV kami, untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Grogol yang akan mengarah ke Cawang juga masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda untuk tetap mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas. Gunakan lajur sesuai dengan ketentuan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami juga menginformasikan bagi pengguna kendaraan yang akan berpindah lajur, kami sarankan Anda untuk dapat memberi syarat melalui lampu sein. Hal ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada Pasal 295. Dan kita tinggalkan flyover Sleepy, selanjutnya kita beralih ke kawasan Senayan Barat, maksud kami JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Sleepy saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, dan untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan maupun Cawang juga dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda untuk dapat menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan bagi pengguna kendaraan pribadi roda 2 ataupun sepeda motor dan juga minibus untuk tidak menggunakan jalur busway untuk menghindari kepadatan. Hal ini demi terwujudnya lalu lintas yang aman bagi kendaraan busway. Dan yang terakhir kita pantau dari exit tol Bekasi Barat. Untuk arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon dan Kalimalang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Pekayon yang akan menuju ke Kalimalang dan gerbang tol Bekasi Barat baru saja lepas dari antrian traffic light dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Meskipun begitu, antisipasi dengan aktivitas masyarakat pada kawasan ini yang menyeberang jalan maupun banyak pengguna kendaraan roda 2 yang melawan arus di kawasan ini juga perlu diantisipasi. Kami juga menginformasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 326 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, serta 168 orang luka ringan. Dari data tersebut didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi pengguna kendaraan roda 2 agar selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dalam batas normal, kemudian gunakan selalu helm standar SNI. Sementara untuk pelanggaran penggunaan helm standar SNI ini diatur melalui pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas di ayat 1 dan ayat 2. Ini juga maksud kami di pasal 1 dan pasal ayat 2 juga menjelaskan bahwa setiap pengguna kendaraan, baik itu yang membawa kendaraan maupun dibonceng, wajib menggunakan helm standar SNI. Hal ini untuk terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan, selamat pagi dan salam presisi. Safira, kembali ke Anda.
3: Terima kasih Brigadir Traslinda yang sudah menyampaikan informasi pagi ini dalam Polantas Karib Pro 3.
8: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Demikian telah kita ikuti warta berita dari Pro 3 RRI. Selanjutnya kita kembali di 91 FM RRI Bone.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam aleki silesureng tosirun tosiri acarana elong kelong ri asil pulau di FM RRI Bone ri asona kami si tanggal telu ula asera tau 2026 ri asil pulau dasa di FM letu cinampe tetek 10 agak tukare bata tanah podo sehat-sehat mana muki. Nah cinampe wedi kitu matel posile suradi untuk idi ya melo makir seleng mapile elong ditajengi di nolo arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera nolo sedi ya tanggal telu ni sile sureng menghitung hari meniki. Nah diperingati sih ulang tahun nah RRI. Yang ke-81 tahun be macua tong nimbo RRI 81 tahun ni umurna. Iya asira pulo sek di tahun ni silesureng. Ya nenek-nenek ni lato-lato ni. Tapi tenapodo rombo pede mecuai pede mega to pendengar na pede bermanfaat toi untuk ya menena pacelinga nere ribone etege-tege mangkalinga. Ya na untuk elopa mula dolo di asir untuk serta ya soy selesure supaya semangat ki epureni diputarakan elon nasar sitaba ranu diputaraka siki dolo anak darah lebih darah ogi pole arti kabir si bawa adi wahyu.

0: surang di paterusasi ki acarana elong kelong. Nah, wadini tuh matelpo di nolo arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera nolo sedi. Untuk Elona pole Aidil Saputra aga pasabarna murapang to aju pole Yoanna Bella Adnan ajak to si Rampe, Selvia masih bawa Fania, Papa Sotomatoa, Putri Sisi Arjun, Putri Sisi Atim apa Acimu Solangi, kata Arjun lenyek tacek dek sengeremu, Dianti Oslan pasangkai bateta, kata Hisham Lalang, Kamaji Balasanu. Pada wae si bawa minyak Tia masih di Andi Indrianti nada api wetuna pole Kiki Aulia na ati ema poji Abi Rafdi Fitriani Sukarju parakai made cengaleku angkato minasa atiku pole Melani Asnur Rewa Kamaseku Sibali Lino Ahira Leoni Angel angkato Erviana Fitri Idi kasih Wijato Pedi na Andi Uni Ibrahim ubuka atiku ibuka Tony tu telponge sila surang na melo si kak dolok simpai sila surat tak yang kai matelpong elong kelong salama eleki
1: elong kelong salama eleki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Nurdin.
1: Yende ya mawa nubi boleh singgahi lo.
0: Iya lo nama
1: pendengar setiana ere ribone lo.
0: Weh Masya Allah terima kasih mae gama renu kisah di mengkali. Iya
1: mudah-mudahan lo ere ri makin depan makin lancar.

0: 21 ni ano na, Bibi?
1: Iye, majuwa ni kasi.
0: Tana mo, Ereri.
1: Iye, itana to.
0: Oo, oh, muna haro, Ereri. Poko na makin yaya din gara.
1: Amin.
0: Selalu.
1: Amin. Amin.
0: Hello, nandi. Naatiya mapoji.
1: Well, naatiya mapoji. Ya, untu iga na tumbo elo.
0: Itu pininang ko ta sa jati ko pe sarado ve di bone mamarin kau ko pe ate ha di le kele ay kay mo amali kay di warta ti di kopi untu ya manan na daga pangari kalama ele manet ti
1: pasu
0: to afara di indo pe mamare sehat to kis kalogar selas keluarga na lancar ma ne jama jama para ni dalle
1: amin.
0: Yeah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nurdin, terima kasih. Tomega. Ditajes si Pak Telpo selanjutnya di Mundrina Pak Nurdin. Elong kelon salama eleki.
2: Elong kelon. Sama eleki Indo cantik.
1: Iya Irfan.
2: Karena boleh melantik mulu ya, matu beda gajahnya dari bone.
1: Weh, amin. Terima kasih, Mega Irfan.
2: Iya. Yeah.
1: Elona tuh balai aga.
2: Elona selfie ama.
1: Selfie ama, papa satu matua.
2: Iya. Yeah.
1: Beh.
2: Kalau matu beda gajahnya di bone.
1: Weh. Elona tuh
2: balai. Di bawah ufa.
1: Iya. Yeah. Untuk ikan tuh balai seletak, bu.
2: Angkang ada seti ko sana ko saya sama cile-cile.
1: Hey.
2: Pada mandan de nasi ko ni atau mandan de sangara.
1: Wi nyama patum.
2: Angkat de seli di antion o seli. Ya teman de ko ni sana ko saya ke go masih mari ke mata.
1: Hey.
2: Angkat de pama ji di mico pama ji atama ko terama ante un rumun de tasi de ko di boy-boy si baba nurdi. Angkat eh di wajah angkat sekian si Kalimantan untuk yang menanda di kau pasang hari di Indova.
1: Iya.
2: Karena kalau malam tu mulut Indova tersisa di bone.
1: Amin.
2: Ayah. Karena kalau saya rasa kasih masih di mata di Indova.
1: Iya.
2: Ya terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega untuk Irfan. Iya engkai di bune lo. Iya narita aja sih. Ece di pipat telpo silesure. Di 0 arwa 5. Sedi asera sedi 5. Sedi arwa asera 0 sedi. Elong kelong, salam aleki.
0: Elong kelong, salam aleki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ah, gitu kare bendo.
1: Alhamdulillah madece muindo upe. Ini mah gitu kare bata ka faida.
0: Alhamdulillah madece mato.
1: Madece mato.
0: Iya.
1: Alhamdulillah. Elona tu pale aga.
0: Elona rapa mato aju.
1: Rapa mato aju. Elona untuk
0: kira salah kapa di.
1: Iye.
0: Amelangin ka gata sejati penseri bonus. Anak kita nak kado madisi di sini mana matopis bokwa gata. Kaya kakalwi di bonus selatan yang sementara di rumah sakit. Kontrol.
1: Yeah.
0: Semoga pulang di sudah selamat ya. Ada juga Eci dan bersama teman-temannya semua tanpa terkecuali. Ucapanku selamat menanti hari ulang tahunnya RI. Semoga jaya terus di udara dan
1: amin.
0: Damai di derita.
1: Amin.
0: Selalu ada bersama kita.
1: Yeah.
0: Oke. Okay. Ini pendengar setianya dari Bone.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Weran nu pesat di kopedek mega pendengar setianya dari Bone sila surpa aga tona ha RRI eko dega aga pendengarna. Iya pedong kana tutu ma bicara pupus so penyiar lena pedega aga mengkelinga be aga nahagau. Ya jadi Yero penyiar radio si bawa pendengar satu kesetua sila suradi dena ditasala Yero taluero penyiar radio si bawa pendengar ya pernah magalo ko masih di mana ni. Nah, gena ni tak telu elo sila sura jadi Cina apa sih? Di simpe-simpe dolo patel pong jadi mengkelinga ki dolo elong pole Abi Rafdi na ati mapoji. Pokoknya aku mapoji ni di area ribone. Insyaallah dena na lece-lece mapoji na.

0: jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami abdi Yan Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa huba untuk ngelanggar oleh baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngakui bahasa Madura.
6: Bahasa ento asli Kalimantan Barat khususnya daerah Jangkang.
7: Nuari Cianjur pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawe basa Jawa kami dulur-dulur kanca-kanca ambek keluarga pisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa

Lantunan puji-pujian dan doa bersaut-sautan dengan irama yang mengalun indah terdengar menyentuh kalbu.

Ya, Barasanji, demikian sebutannya. Dengan Barasanji, kaum muslimin makin paham tentang aspek kehidupan Nabi, serta lebih memantapkan keimanan dan kecintaannya pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarakat Bugis memahami Barasanji sebagai sesuatu yang harus dilakukan ketika melaksanakan upacara adat. Tanpa Mabarasanji, maka akan dikatakan acaranya belum sempurna. Pada akhir abad 18 atau awal abad 19, tradisi Mabarasanji mengganti pembacaan kitab Lagaligo dalam upacara syukuran. Tradisi Mabarasanji sebenarnya bukan hal yang wajib dilakukan umat Islam, namun sulit akan pudar dalam tradisi dan kebudayaan. Karena ketika dipandang dari ilmu antropologi, maka harus tetap dipelihara untuk menjaga keberadaannya. Paling tidak untuk mengetahui dalam Islam ada tradisi yang berakulturasi dengan budaya tanpa merubah esensi ajaran Islam. Sehingga tradisi Mabarasanji tetap ada dalam tradisi yang menjadi nilai tambah dan harta berharga buat bangsa dan negara.

0: Sera bulana seri FM Reribone sila serang kamu pikri acarana elong kelong. Nah untuk ini ya melo ema pilelong utapung aki dolo elon nadi baradi sengi maka dah angkana tupur tapu teraelo jadi aja si dipilih sila serang aja si disapa sapai. Ya, nah untuk Elona agak pasah berena pole Aidil Saputra Adnan ajak tosi rampe Putri Sisi Ati Mapaci Musolangi Arjun Lenye Tacedek Sengeremu Dianti Oslan Pasangkai Bateta Hisham Lalang Kamaji Balasanu Andi Indrianti pada Wae Naminya Teya Masih Di Nada api watunna Kiki Amali Kiki Aulia Fitriani Sukardi Parakai Made Cengaleku Melani Mina Saatiku Asnurewa Kamaseku Leoni Angel Sibali Lino Ahera Erviana Fitri Idi Kasih Wijato Pedi Sibawa Andi Uni Ibrahim Ubuk Ka Atiku Elong kelong salama eleki.
1: Assalamualaikum Indope.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Akan apa deh?
0: Alhamdulillah kareba made cemi.
1: Syukur mitu.
0: Iya mitu sedina pesikiwang kelinga de ngaji.
1: Indope si butoi nampan ketu keluarga anu suku kesika ka aku melasa.
0: Oh iya.
1: Iya pe made tu sehat Indope.
0: Iya tanapodo pokokna sehat. Kaki mata Rudi Elona tu pali aku putera kaki
1: Elona Tima Paci Musolangi
0: Elona untuk Iga
1: Untuk semuanya anggota sejati Pensere Ribone Selama Ile Mana Kima Marko Desehama Naki bersama keluarga Selama ki ulang tahun RRD yang ke-81
0: iye,
1: mudah-mudahan jaya seterusnya
0: amin
1: yang kedepannya lagi
0: iye.
1: Semuanya krunya juga diberi umur panjang semuanya
0: amin.
1: Kepala Kalwi di Bonsel di selama yeah. Eleki Kalwi tanah podo magati ki paje Kalwi di aki selesa terusnya Kalwi amin. Kepala Rivas di Tacipi selama eleki sekeluarga untuk Serli dan Tiaryono sekeluarga di mudah-mudahan sehat di malampe mana pada umur nang ketuanis di rompe yang mana-mana nana diri apa sengadi. Selama ilai manaki, memar seha manaki. Untuk ini indah upah imadi. Tanah pohon seha kima teru-terude. Dilancarkan mana jemaat-jemaat ta. Seha selalu bersama keluarga ta. Si kecil juga.
0: Terima hati-hati
1: kasih. Hati-hati indah upah.
0: Iya.
1: Makasih banyak deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega. Untuk dengan Jinopi yang kayak dicempa lagi weh tapi sedina pesiwang kelinga samen nambo iya tanah podo sehat-sehat moki sila sureng makuto paro dengaji disimpai si dolo patelpong ya di elong kelong salama eleki
2: elong kelong Selamat
0: hari Tosin, Indope. Yeay. Nika tu ini.
2: Iya, muribas Indo di Tasip.
0: Oh, nibas. Koki di tengah nelelangi matelpong. tapi ada ceng ini dulu, Onro. Tapi kamu ngotolah beribas.
2: Kekak diwirin tak kena
0: eh. Oca diwirin mo kiwa semateng kipak macawe menisama natak mo teruk elaba.
2: Ada laba dan diwirin do, dompeng.
0: Oh dompeng.
2: Iya, tapi mulu pesama na.
0: Oh iya iya, wasah mo teruk. Iya, yang penting aja di lo kemateng sama telpo di.
2: Oh deh, malu jakinan lu ki.
0: Iya lu, wasah. jadi Elona tu pelak aku putera kaki.
2: Ya nu dipakai lo akan lupa.
0: Iya ro.
2: Macam Dianti Oslang.
0: Dianti Oslang be nak puji lah dembok Dianti Oslang.
2: Iya lo kamando lo kasawer wi.
0: Sawer.
2: Iya.
0: Iya Elona untuk iya tu pelak.
2: Elon no pelatukan untuk sahabat setia aku selama 5 tahun ini memari pada kemana mengisah sia sebab keluarga tak.
0: Yeah.
2: Kepala rumah di pun repanur di sini jadi ngaji notis sama rezeki nak sampai lagi. Untuk yang mana-mana ni ndak diganggu masa ngadi selama 5 tahun ini.
0: Yeah.
2: Pak Ketua Pro ini ndak di. Selamat sokin do patruji macam mata telepon si aman nama tuh sebab keluarga kain do.
0: Amin amin.
2: Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega untuk Iribas yang ke Edi Tacipi. Elong kelong, salam aleki.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih gak tuh iri.
1: Ya Sherly.
0: Agak kare, Mbak Sherly.
1: Kare mama gelom wah.
0: Weh semangat pemboy Sherly. Elo na tebele aku puter hakaki.
1: Sida lili nahira.
0: Untuk iga tuh Elona.
1: Untuk sahabat setia, selama ini anak-anakki, sana bodoh sama anak-anakki, si bawah keluarga ta.
0: Yeah.
1: Yang ketiden re Irfan di bunne, ya ketika re Irfan. Yang ketui Pak Maji,
0: yeah.
1: Di Nico.
0: Ya, yeah, di
1: Petambus. Di Wajo.
0: Yeah. Iya,
1: mana-mana nana, kaselingan elok-elo, di anak sengaji, sana bodoh sama anak-anakki.
0: Amin.
1: Untuk Indah Upe, lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gena si telu elo silo surang diangkali ingani pelik dulu. Di

0: Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.
1: Tari panen durian Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan Tari Padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian Padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebiar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu yang lalu.
2: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

Silosureng, narapi si tak wetu nama siman. Terima kasih Mega di untuk idi yang menena purai mat telpon purai to mengkali ngacara nelong kelo. Nah untuk silosureta ya deh pernah sempat bergabung ya soe weddingi bergabung di edisi selanjutnya. Ya jadi ya indo upo madam pedampo kongka ada aku salah silosureng. Nah tetep mana kemarin kali nga di RRI Buwana di nah sebang kemupa tu acara lainnya nah cinampe kasih sapa UMKM mapamula di tetek 10 sedi. Jadi ya indo upe milau sima ada pacapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan pendengar, saat ini tiba waktunya kita akan mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: hobinya kok menari. Bapak kan sudah begitu keras berjuang supaya dia jadi laki-laki tangguh, Bu. Kuat, jadi tentara yang seperti keinginan Bapak dulu. Dulu ya, Bu, ya. Bapak ingin sekali menjadi tentara. Tapi ya itu, Bapak tuh gak lulus. Makanya, nama anakmu, Bapak kasih Satria Dirgantara namanya. Ya, harapannya sih dia kelak menjadi penerbang. Menjadi orang hebat, Bu.
1: Sudahlah, Pak. Sekeras apapun kita membentuk anak itu, dia memiliki jalan hidupnya sendiri.
0: Gak bisa, Bu.
1: Kita doakan saja anak kita supaya berhasil. Sebagai ibu, saya juga ingin Satria bahagia dan menjadi orang yang sukses, Pak. Dan tidak terbebani oleh ambisi Bapak.
0: Nah ini, ibu selalu begitu. Dari kecil anak itu selalu dimanja, Bu.
1: Bukan begitu, Pak. Ibu pun memperlakukan dia dengan kakaknya ya sama.
0: Ah, Bapak tidak ingin berdebat, Bu. Hei, Satria! Pulang kamu! Jangan bergaul dengan kawan perempuan aja. Kamu itu laki-laki. Laki-laki kok hobinya nari.
2: Ya, Pak. Maafkan Satria, Pak.
1: Kasihan Satria, Pak. Dia ketakutan. Janganlah buat dia jadi takut. Dia kan anakmu juga.
0: Pokoknya, Bapak gak mau tahu. Dia harus pulang, Bu.

0: Karani.
1: Tidurlah, Dek. Udah malam. Di luar itu hujan. Kakak tuh sebenarnya ngerti kali sama keinginanmu. Tapi gimana? Kita pun harus menghormati orang tua kita, Dek.
0: Bertahun-tahun, Kak, aku bertahan. Aku diperlakukan Bapak seperti itu, Kak. Sebenarnya aku juga punya cita-cita, Kak. Aku tidak bisa seperti anak yang lain, Kak. Hobiku menari. Bahkan aku bisa memenuhi kebutuhanku sendiri dari menari, Kak.
1: Sabarlah ya, Dek. Kakak itu berharap kali kamu tuh bisa jadi kebanggaan keluarga.
2: Apanya kalian ini? Udah-udah. Tidur-tidur, sudah malam, larut. Udah, sudah tidur.
1: Maafkan kami ya, Pak. Tadi tuh ada suara petir, jadi kami terbangun. Satria! Satria, bangun, Nak! Sudah siang ini, Nak. Kok belum bangun juga? Satria! Bangun, Nakku! Kemana dia? Adekmu Rani, Rani, kemana nih adekmu? Kok nggak ada dia?
3: Baik, Bu. Rani bantu cari Satria, ya.
4: Maafkan kami, Nak. Kamu pergi dari rumah, dihantui rasa takut.
3: Tapi Ibu yakin, kamu pasti berhasil, Nak.
5: Bu, Bapak menyesal, Bu. Bapak nyesal sekali, Bu.
3: Kenapa Bapak baru menyesal sekarang? Bapak sudah menyakiti hati Satria. Anak kita, Pak. Anak kita.
5: Iya, Bu. Bapak memang begitu keras terhadapnya, Bu. Mau gimana lagi, Bu? Dia harus sukses, Bu.
3: Sudah Ibu bilang, Bapak jangan terlalu keras sama Satria.
6: Bu, Pak. Rani nemuin kertas ini di kamarnya Satria.
5: Kertas?
3: Kertas apa?
0: Ibu, Kak Rani, sengaja Satria pergi dari rumah. Ada yang harus Satria perjuangkan. Sudah lama Satria mengirim lamaran kerja, ternyata mendapatkan surat panggilan dari akademi. Dari Akademi Angkatan Udara untuk mengajari tentara menari. Sekaligus penawaran menjadi abdi negara, Bu. Semalam ingin saya beritahu Bapak dan Ibu. Tapi Satria takut, Bu. Doakan Satria, Bu. Suatu saat nanti Satria pasti kembali kok.
3: Itu ya, kok mirip Ibu. Wajah anak kita, Pak. Itu di TV. Coba Bapak lihat itu. Itu mirip Satria, Pak. Anak kita, Pak. Sedang berada di antara para tentara itu, Pak.
5: Ah, masa sih, Bu?
3: Iya, Pak. Itu Ibu lihat. Cobalah Bapak lihat. Apa kacamata Bapak?
5: Tunggu. Lah, Bu. Itu memang anak kita, Bu.
7: Berikutnya, kita saksikan penampilan para wanita Angkatan Udara dalam tarian tradisional Indonesia dengan melatih Satria Dirgantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada. Bahagia rasanya saya Fia hadir kembali di ruang dengar Anda dalam program Sapa UMKM untuk edisi hari Kamis 3 September 2026. Sapa UMKM merupakan program yang berbagi ruang cerita, inspirasi, dan pengalaman dari para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Bone. Dan siang hari ini pendengar, kami hadirkan topik perbincangan dengan topik 15 tahun menjaga rasa, membangun kepercayaan, sebuah perjalanan panjang yang tentu penuh dengan tantangan dan cerita menarik. Untuk siang hari ini kami sudah bersama dengan owner Mama Bakery, ada Ibu Shirley Putri Wijaya. Selamat siang Ibu Shirley.
1: Siang Tia.
0: Apa kabar siang hari ini Bu Shirley?
1: Baik.
0: Oke. Siang ini kita juga akan berbincang dengan putri Ibu Shirley, ada Shelin King Chandra. Selamat siang Shelin.
2: Siang Tia.
0: Apa kabar siang hari ini?
2: Baik sekali.

0: Terima kasih sudah berkenan hadir ya mengisi program UMKM bersama RRI Bone. Tentunya siang hari ini pendengar kami akan berbincang seputar seperti apa perjalanan 15 tahun Mama Bakery dalam menjaga rasa dan membangun kepercayaan pelanggan. Saran kami siang hari ini juga boleh Anda tonton di YouTube kami di RRI Bone. Boleh juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Nah, untuk Anda juga nanti mungkin yang ingin bertanya atau mungkin ingin share seputar bakery, boleh di layanan interaktif kami di sesi kedua program Sapa UMKM. Nah, di awal perbincangan kita ke Bu Sherly selaku founder dari Mama Bakery ya. Kita ingin tahu dulu Bu Sherly seperti apa awal mula Bu Sherly mendirikan Mama Bakery. Ini sudah sejak tahun 2011. Gimana, silahkan Ibu Sherly.
1: Iya, pertama kami ucapkan terima kasih sudah mengundang kami Mama Bakery Bone untuk hadir di RRI ini. Saya juga ingin menyapa para sahabat UMKM Bone. Salam sejahtera. Semoga kita semua diberkati dan selalu semangat untuk berjuang.
0: Oke. Nah, kalau awal mulanya Mama Bakery berdiri ini seperti apa, Ibu Sherly?
1: Awal mulanya belum apa-apa sudah rasa sedih. Gitu. Gini, waktu kecil saya punya nenek tukang, ada toko kue.
0: Okay.
1: Ibu juga punya toko kue gitu loh. Mereka maksudnya dari kecil saya sudah terbiasa dengan
0: kue.
1: Jadi masih kecil saya sudah naik di atas kursi gitu pegang ini
0: untuk membantu buat adonan.
1: Jadi itu sebagai kayak menjadi satu hobi gitu loh untuk saya gitu. Nah, kemudian seiring dengan waktu saya merasa makasih. Kenapa jadi saya merasa sedih? Waktu saya SD ini kan waktu cerita waktu di waktu saya masih kecil, ibu dengan nenek saya itu di Mamuju, Sulawesi Barat. SD saya ke Makassar. Di Makassar tante saya juga tukang bakers gitu loh.
0: Okay. Jadi keluarga-keluarga yang memang awal mulanya itu bakery ya.
1: Iya.
0: Jadi memang Ibu Sherly sudah sangat akrab dengan dunia perkuean gitu.
1: Iya, gitu. Nah, suatu seiring dengan waktu kan saya menikah, datang ke Bone. Ada waktu luang saya buat kue. Terus anak-anak ulang tahun, saya belajar membuat makan mereka kue tahar gitu loh. Nah, kemudian setelah beranjak mereka masuk sekolah, anak-anak masuk sekolah, saya ini
0: apa? Tidak ada kesibukan lagi untuk mengurus mereka.
1: Sudah, ya,
0: agak lengang gitu ya.
1: Iya. Jadi berkat dukungan orang tua, mertua, suami, mereka support saya untuk kenapa enggak bikin toko kue gitu loh. Karena mereka sudah hampir tiap hari saya buat kue di rumah. Jadi daripada tiap hari bikin kue, maksudnya ya
0: kenapa enggak dijual,
1: kenapa enggak
0: gitu,
1: jual gitu loh. Jadi akhirnya saya
0: memulai di tahun 2011 itu.
1: Iya.
0: Okay. Jadi awal mulanya karena memang orang tua, nenek itu sudah kerap dengan kue, kemudian Ibu Sherly juga sudah kerap dengan hal tersebut, dan ini menjadi hobi juga ya Bu Sherly ya.
1: Iya.
0: Hobi yang kemudian ya bermanfaat untuk banyak orang gitu ya, karena bisa menyajikan kue-kue cantik untuk pelanggan.
1: Iya.
0: Nah, kenapa memilih bisnis bakery dan bertahan kurang lebih sudah 15 tahun, Bu Sherly?
1: Seperti yang saya katakan awal, bahwa ini adalah hobi saya dan passion saya. Jadi kalau saya membuat kue cantik, orang terima senang, saya juga turut bahagia.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Nah, selama 15 tahun kan Bu Shirley, tentunya banyak sekali hal-hal yang dilewati, ada sukanya, ada dukanya. Nah, bagaimana Mama Bakery menjaga cita rasa yang menjadi kepercayaan pelanggan?
1: Selalu ada quality control.
0: Oke, quality control.
1: Iya, control. Kalau kami membuat kue, saya selalu menekankan kepada tim, membuat kue itu awalnya harus dengan hati.
0: Oke.
1: Kalau buat kue dengan hati, semua pasti akan baik, gitu.
0: Oke, karena apa yang dibuat dengan sungguh-sungguh tentu akan menghasilkan hasil yang baik juga, Bu Shirley ya.
1: Iya.
0: Nah, adakah produk atau resep yang menjadi ciri khas dari Mama Bakery yang tetap dipertahankan sampai saat ini?
1: Sebagian besar produk yang kami buat di Mama Bakery itu resep dari keluarga.
0: Oke.
1: Iya.
0: Ini Mama Shirley, Ibu Shirley sendiri kah yang membuat kuenya atau tim-timnya sendiri?
1: Semua dalam pengawasan saya.
0: Oke.
1: Jadi tetap saya yang turun tangan juga untuk
0: membuat
1: kue.
0: Oke, dan ini sudah dipertahankan selama 15 tahun ini.
1: Iya.
0: Oke, baiklah. Nah, saya ke Shailin ya, Shailin. Sekarang kan selera pelanggan itu terus berubah, Shailin ya, seiring dengan perkembangan zaman. Nah, terutama anak-anak muda yang menyukai kue-kue viral, kue-kue unik, cantik. Nah, bagaimana Mama Bakery menjawab tren-tren tersebut?
2: Nah, memang sekarang kan terutama anak muda itu kayak punya seleranya sendiri, beda seperti zaman dulu kan. Kayak sekarang tuh orang-orang suka yang lucu, unik, yang lebih oke lah untuk difoto.
0: Betul.
2: Nah, Mama Bakery tentu tetap ya mengikuti tren dan mengikuti seperti apa maunya para pelanggan. Tapi untuk bikin kue yang lucu-lucu untuk difoto, tapi bukan berarti kita tuh meninggalkan kayak kualitas-kualitas yang kami jaga begitu.
0: Yang sudah terbangun di 15 tahun ini.
2: Jadi kita tuh berusaha bukan untuk membuat kue yang lucu saja, tapi membuat kue yang lucu dan tetap enak.
0: Oke, lucu dan enak gitu ya. Nah, bagaimana sistem promosi sendiri untuk Mama Bakery, Shailin?
2: Nah, untuk sistem promosi kita juga tetap mengikuti perkembangan zaman ya Kak. Kami aktif di Instagram, di Facebook, TikTok. Kalau untuk Instagram kami bisa di follow juga nih, namanya Mama Bakery underscore Bone. Begitu pula di TikTok.
0: Oke, jadi Mama Bakery juga ada Instagramnya, ada TikToknya, dan ada apa lagi?
1: Facebook
0: juga.
1: Iya.
0: Paling aktif di media sosial mana?
2: Sebenarnya Instagram cukup aktif sih, Facebook juga cukup aktif.
0: Oke, baik. Jadi untuk pendengar RRI Bone yang mungkin ingin mengetahui ya, kue-kue apa saja yang dijual Mama Bakery, mungkin bisa follow Instagramnya, TikToknya, dan Facebooknya. Nah, kalau berbicara mengenai produk, kan di hadapan kita ada kue tar nih. Nah, mungkin bisa diceritakan Bu Shirley atau Shailin, kue-kue apa saja yang tersedia di toko?
2: Oke, jadi di toko kami tuh sebenarnya sangat banyak tipe kue ya Kak. Tapi biasanya sih orang lebih pilih kue coklat.
0: Kue coklat.
2: Nah, seperti di hadapan kita ini ada kue coklat. Ini mengikuti pasar zaman sekarang. Gen Z itu sukanya kayak Korean cake. Contohnya ini.
0: Oke. Kue coklat yang paling diminati.
2: Bestsellernya
0: Bestseller.
2: Gitu ya. Tapi kita juga ada Black Forest, Rainbow Cake.
0: Oke.
2: Gitu-gitu.
0: Nah, mungkin kalau untuk range harganya seperti apa?
2: Untuk range harga sih, kita juga ada bento cake Kak, yang paling kecil. Itu biasanya anak-anak sekolah yang suka. Karena kan on budget. Nah, itu
0: Rp40.000.
2: Tapi untuk tart-tart kecil, itu kami start di Rp70.000. Harga tuh berdasarkan, tergantung sih, berdasarkan ukuran dan tipe kue. Jadi kalau mau yang harga sekian-sekian kita ada, mau yang premium sekali juga kita ada, tergantung pada pembeli maunya bagaimana.
0: Oke, kalau custom gimana Shailin? Kita bisa custom tidak di Mama Bakery?
2: Bisa. Kalau mau custom tinggal WA.
0: WA, oke.
2: Kirim gambar yang pelanggan mau.
0: Minimal ordernya itu H-berapa?
2: H-berapa ya?
1: Hamin 2.
0: Oke. Jadi pendengar RRI Bone ya, yang mungkin ingin custom itu juga diterima di Mama Bakery. Iya. Nah, Mama Bakery ini alamatnya di mana, Bu Shirley?
1: Mama Bakery beralamat di Jalan Makmur.
0: Jalan Makmur
1: nomor 37. Watampone.
0: Oke, kalau untuk masyarakat Bone mungkin sudah tidak asing lagi ya dengan Mama Bakery, karena ini 15 tahun sudah ada di Kabupaten Bone dan menemani setiap momen pelanggan begitu ya Mama Shirley. Nah, kita jeda dulu pendengar ya. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Juicy Luicy. Berikut ini ada Gurun Hujan yang akan hadir untuk Anda. Nah, untuk Anda juga tetap bersama kami di 91 FM RRI Bone untuk siang ini di program Sapa UMKM.

0: Masih di 91 FM RRI Bone Peringat di program Sapa UMKM dengan topik 15 tahun menjaga rasa, membangun kepercayaan bersama Mama Bakery. Ada Ibu Shirley Putri Wijaya selaku founder Mama Bakery dan ada juga Shailin Kin Chandra. Tadi Ibu Shirley sudah menjelaskan, menceritakan seperti apa awal mula Mama Bakery berdiri di Bone dan apa saja produk-produk yang ditawarkan. Nah, Shailin tadi juga sudah menjelaskan seperti apa mengikuti Mama Bakery, mengikuti tren saat ini di mana anak-anak muda itu suka dengan kue-kue lucu yang enak untuk difoto. Dan kita juga masih akan berbincang, pendengar. Kami juga mengundang Anda yang mungkin ingin berdialog bersama kami di 0851915189901. Saya ke Ibu Shirley lagi. Ibu Shirley, apa keunggulan Mama Bakery, produk-produk Mama Bakery dengan produk-produk yang ada di luar sana?
1: Iya. Pertama, resep kami dari turung temurung. Itu resep Tempo dulu. Jadi memang hampir rata-rata kue saya ini kue jadul, gitulah. Kemudian dari kremnya, dari awal buat kue itu kami racik sendiri, dia punya krem, gitu.
0: Oke, jadi keunggulannya rasanya dipertahankan dari awal berdiri, kemudian krimnya yang dibuat dan diracik sendiri sama Ibu Shirley. Dan apa-apa saja produk selain kue tart yang ditawarkan Mama Bakery sendiri Ibu Shirley?
1: Iya. Sebelumnya saya mau tambahkan sedikit.
0: Oke, boleh.
1: Krem yang saya buat ini rasanya itu tidak enak, maksudnya tidak terlalu manis, kemudian tanpa pengawet. Karena rata-rata sekarang banyak yang jual kan krem jadi. Ya, itu kan yang sudah jadi itu yang
0: ada pengawetnya.
1: Kalau ini betul kami tidak pakai pengawet.
0: Jadi dijamin Mama Bakery tidak menggunakan pengawet.
1: Iya, untuk kremnya aman untuk anak-anak, sampai lansia, gitu loh.
0: Produk-produk apa saja yang ada di Mama Bakery, mungkin Shailin yang bisa jawab.
2: Jadi di Mama Bakery itu kita bukan cuma menjual kue tart, ya Kak. Kita juga ada kue-kue tradisional seperti gogos, Indo Bepa, bolu rampa, bolu gulung, banyak sih. Jadi kalau misalnya ada acara nih para pendengar RRI mau beli kue, jadi Mama Bakery itu bukan cuma jual kue ulang tahun. Kita banyak-banyak sekali jajanan-jajanan lah begitu, seperti gogos.
0: Jadi gogos ada di Mama Bakery. Nah, Ibu Shirley, apa tantangan terbesar yang dihadapi Ibu Shirley dalam mempertahankan pelanggan di tengah banyaknya kue-kue, maksudnya banyaknya toko-toko kue yang juga ada di luar sana?
1: Tantangannya itu karena sudah banyak toko kue, kami hanya selalu berusaha mempertahankan kualitas. Iya, kualitas
0: produk gitu ya.
1: Itu.
0: Kalau kue tart itu paling lama di Mama Bakery habisnya berapa hari? Kalau misalkan dari produksinya di hari Senin, itu habisnya di hari apa? Dan harus ditarik di hari apa juga? Karena kan tidak menggunakan pengawet, Ibu Shirley.
1: Untuk kremnya kami tidak pakai pengawet. Kalau kuenya kami akan pakai sedikit. Gitu. Tapi kalau di dalam kulkas kan aman.
0: Gitu.
1: Jadi kami juga membuat kue berdasarkan pasar. Maksudnya kalau lagi agak sepi, kami akan turunkan produksi. Rame, kami akan naik produksi, jadi memperbanyak produksi, jadi tidak ini.
0: Ada bulan-bulan takut. Khusus tidak yang pesanan itu rame?
1: Ada. Kalau kayak ini hari guru, hari ibu, gitu.
0: Itu dan itu mempengaruhi pesanan juga ya?
1: Iya. Kalau hari guru, kami akan buatkan untuk anak-anak, memberikan kepada gurunya, biasanya juga buket-buket, kasih gambar-gambar lucu untuk guru gitu loh, kasih pulpen, kasih coklat dengan harga yang terjangkau.
0: Oke. Nah, kalau di Mama Bakery berapa karyawan Ibu Shirley?
1: Sampai sekarang ini kami punya 5 karyawan.
0: 5 karyawan.
1: Iya.
0: Yang mengurusi kue tar itu berapa orang? Spesifiknya.
1: 4 orang. Di depan satu kasir, oh, tapi okay. Kami selalu menekankan kepada tim kami saling membantu.
0: Oke, okay. Jadi kerja sama tim.
1: Kerja sama gitu ya? Tim. Jadi okay. Bukan bilang bagianku cuman
0: kue tar doang.
1: Kue tar atau bikin krem saja, tidak. Saya maunya mereka itu semua pintar.
0: Oke, okay. Semua tahu.
1: Semua tahu, biar di bagian kasir juga tahu buat kue.
0: Oke. Okay.
1: Gitu, saling membantu.
0: 5 orang di Mama Bakery yang melayani customer ya.
1: Iya.
0: Nah, Shailin, sekarang kan juga banyak ya yang mungkin kayak misalkan setelah membeli kue ada kritik. Itu bagaimana Mama Bakery merespon kritik-kritik yang masuk?
2: Kami tuh sangat terbuka dengan kritik ya Kak. Karena kritik bagi Mama Bakery itu adalah saran.
0: Oke.
2: Okay. Kami kan tentu mau terus Mama Bakery berkembang. Karena kan 15 tahun itu tidak mudah ya Kak.
0: Betul.
2: Kami mau terus berkembang ke depannya. Jadi kalau misal nih ada kritik, boleh bisa langsung di WhatsApp saja ke admin.
0: Okay.
2: Nanti kita akan dengarkan, kita ambil baik-baiknya, dan kita akan terus berusaha untuk berkembang menjadi lebih baik.
0: Oke, okay, baik.
2: Feel free untuk diberikan kritik sih, karena kritik adalah saran.
0: Oke, okay, baik. Jadi tidak takut memberikan komentar begitu ya untuk pelanggan. Tapi sejauh ini bagaimana Shailin melihat pelanggan-pelanggan Mama Bakery? Apakah ada yang sering memberikan kritik atau seperti apa sejauh ini?
2: Sejauh ini sih Kak, sangat jarang ya. Karena dari Mama Bakery sendiri pun selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik.
0: Okay.
2: Karena Mama Bakery itu menganggap pelanggan itu sebagai sahabat. Tentunya kan kalau sahabat kita tidak mau kecewakan Kak.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Nah, kalau melihat perkembangan bakery di Bone sekarang seperti apa Shailin? Seperti apa Shailin melihat potensi Mama Bakery terus bertahan sejalan dengan bakery-bakery yang ada di luar sana?
2: Kalau dari pandangan saya, Mama Bakery akan terus berkembang sih. Melihat yang lain juga ya. Karena itu kami tetap berusaha untuk mengikuti tren, mengikuti perkembangan, mengikuti pasar.
0: Oke. Okay.
2: Bukan hanya melihat kayak Gen X milenial punya selera, tapi kita juga ikuti Gen Z.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Gen Z punya mau seperti apa kita ikuti. Terus misalnya pelanggan-pelanggan yang masih muda request mau model ini Kak. Nah, kita juga tetap kita ambil itu model, kita kembangkan. Jadi ya kalau kita bikin kue yang bagus kan otomatis pelanggan itu datang terus begitu Kak. Gitu, jadi pelanggan setia.
0: Oke, okay. Dan kami masih menantikan ya yang mungkin ingin bergabung bersama kami siang hari ini bersama Ibu Shirley dan Shailin yang merupakan owner dari Mama Bakery. Bisa bergabung di 0851 9151 8901. Dan kembali kami hadirkan dulu satu lagu yang semoga bisa membuat Anda bersemangat siang hari ini pendengar ya, sambil mendengarkan saran kami ada Tulus dengan Teh Hijau.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Masih di 91 FM RRI Bone dan masih bersama saya Via di ruang dengar Anda. Ada Ibu Shirley juga dan ada Shailin. Tadi kita sudah banyak membahas ya pendengar seputar 15 tahun menjaga rasa, membangun kepercayaan. Dan kami tentunya masih menunggu telepon Anda yang mungkin ingin bertanya dengan Ibu Shirley, dengan Shailin seputar Mama Bakery. Silakan di 0851 9151 8901. Nah, melanjutkan perbincangan kita siang hari ini di program Sapa UMKM, saya ingin ke Ibu Shirley lagi, tapi sebelum itu kita terima dulu telepon berikut. Selamat siang Sapa UMKM. Halo.
1: Selamat siang Sapa UMKM.
0: Baik, dengan Bapak Upi ya di Lapri.
1: Ya.
0: Pak Upi, apa yang ingin di share dengan Mama Bakery siang hari ini? Silakan Pak Upi.
1: Ya, Mama siapa dulu untuk nomor kita ya.
0: Oke.
1: Okay. Selamat siang.
2: Selamat siang. Selamat siang Bapak.
1: Ya, belum kenal.
2: Kenal. Salam.
1: Begini, saya mau bertanya ini. Misalnya kan di era sekarang itu ya, masyarakat banyakkan anu ya menggunakan jasa aslinya cuma menggunakan menggunakan teknologi untuk memperoleh apa yang dibutuhkan. Misalnya kalau di Mama Bakery sendiri, bayangin kan sebetulnya contohnya saya nggak tahu orang Lapri butuh misalnya wetar untuk ulang tahun seseorang, misalnya untuk artinya boleh kan misalnya dengan artinya menggunakan teknologi yang ada sekarang, misalnya saya cuma artinya mana ya memberikan arahannya bagaimana, baru saya berikan alamatnya, baru untuk pembayarannya saya bayar secara menggunakan
0: transfer
1: atau uang digital, bolehkah okay. Semacam itu juga Mama Bakery.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih.
0: Itu aja Pak Upi ya.
1: Terima kasih.
0: Oke, ini Shirley yang mau jawab atau Ibu Shirley seputar pertanyaannya Pak Upi. Bolehkah misalkan dia di Lapri kemudian memesan kue, sistem transfer itu bisa diantarkan tidak?
2: Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Upi. Boleh sekali. Jadi kita bukan hanya melayani di tempat, di toko. Banyak sekali pelanggan yang bahkan dari luar kota misalnya mau belikan mamanya di mana. Bisa sekali kita melayani pembelian via transfer, kris. Dan nanti untuk pengirimannya, misalnya sih dari pelanggan sendiri yang memesan kurir, atau kita juga bisa bantu kurirkan. Jadi pelanggan tinggal kirim alamat, transfer mau model kue yang mana, lalu kita kirimkan, nanti dikirimkan bukti fotonya, bukti bahwa sudah sampai di tempat yang diinginkan gitu.
0: Oke, paling jauh Shailin pernah terima orderan dari mana?
2: Paling jauh ya, dari Malaysia pernah sih.
0: Dari Malaysia, ya,
2: Malaysia pernah sih.
0: Dikirimnya untuk orang Bone begitu ya?
2: Iya, kirimkan mamanya, kirimkan temannya, banyak sekali Kak.
0: Oke, baik. Jadi tentunya Mama Bakery sudah melek teknologi juga Pak Upi ya. Bisa transfer, bisa kris, kemudian bisa sistem pesan aja meskipun Pak Upi ada di Malaysia, bisa pesan untuk keluarganya yang ada di Bone Kota, di beberapa kecamatan ya, iya. Ibu Shirley ya. Oke, jadi pertanyaan Pak Upi sudah dijawab. Nah, ini pertanyaan saya Bu Shirley. Bu Shirley, adakah pengalaman atau cerita dari pelanggan yang paling berkesan selama 15 tahun perjalanan Mama Bakery?
3: Banyak.
0: Banyak ya?
3: Iya, banyak, tapi saya tidak bisa ingat semua.
0: Salah satunya saja iya, Ibu Shirley, silakan.
3: Cuman setiap pelanggan yang masuk membeli kue kami, semuanya berkesan. Dan kami berusaha selalu menyapa mereka, mengingat mereka, karena saya selalu berkata bahwa pelanggan Mama Bakery adalah sahabat Mama Bakery. Iya. Yang paling berkesan menurut saya, pasangan pengantin yang datang pesan kue untuk perkawinan mereka, pernikahan mereka, gitu. Jadi, terus ada lagi ibu-ibu belikan anaknya kue, bawa pulang, anaknya, terus dia WA, WA ke saya, terima kasih Bu, kuenya anak saya merasa senang, kuenya cantik, okay, kuenya enak, gitu.
0: Sesuai dengan pesanan begitu ya.
3: Iya, jadi kalau mendengar begitu saya merasa bahagia, okay, memberikan mereka, mereka merasa bahagia, saya juga turut bahagia.
0: Oke, okay, oke, okay. Nah, kalau melihat persaingan UMKM saat ini, Shailene, tentunya banyak juga ya produk-produk yang dipasarkan di luar sana yang tentunya sama dengan produk Shailene di Mama Bakery. Betul, nah, bagaimana melihat persaingan-persaingan ini? Apakah ini dianggap saingan atau ya kita punya rezekinya sendiri gitu?
3: Iya, semua punya rezeki.
2: Semua punya rezekinya sendiri sih. Tapi kan kita tetap berusaha menjadi yang terbaik, okay, dari yang terbaik.
0: Oke, okay, baik.
2: Kita selalu berusaha untuk memberikan inovasi-inovasi, gitu.
0: Oke, okay. Nah, kalau ke depan Shailene, kan ini anaknya Ibu Shirley ya, yeah, yang berpotensi meneruskan usaha ini. Ada keinginan tidak untuk meneruskan bisnis bakery ini?
2: Kalau ditanya kak ada keinginan atau tidak, sebenarnya ada, tapi kan kita belum tahu kedepannya bagaimana. Ada itu karena sama seperti mama saya, kayak dia lihat neneknya, mamanya itu semua pembuat kue. Jadi dari saya kecil itu lingkungannya juga kue.
0: Sudah akrab dengan kue.
2: Akrab sekali dengan kue. Jadi kayak kue itu sudah bagian dari jiwanya saya juga sebenarnya. Dari, okay, kecil itu sudah bagian dari hobi. Tapi kan melihat juga potensi-potensi yang lain. Jadi kita kayak belajar dulu yang lain.
0: Okay.
2: Tapi bisa jadi sih juga ini ya, meneruskan,
0: akan terjun gitu,
2: akan
0: ya,
2: terjun. Okay. Karena dari passion sebenarnya sudah ada, hobi sudah ada di situ. Sisa melihat apa yang bakal terjadi ke depannya.
0: Oke. Okay. Nah, Ibu Shirley, seberapa besar peran keluarga kemudian tim dalam menjaga Mama Bakery tetap konsisten hingga hari ini?
3: Peran keluarga sangat penting, sangat berarti buat saya, dan juga peran tim juga sangat berarti buat saya. Tanpa keluarga dan tim, Mama Bakery tidak ada sampai sekarang sudah 15 tahun.
0: Iya. Jadi sangat berharga ya peran keluarga, iya, dan tim ya.
3: Iya, tim, saya selalu juga menekankan kepada tim bahwa mereka ada keluarga adalah bagian dari Mama Bakery. Kesuksesan Mama Bakery adalah kesuksesan mereka juga.
0: Oke. Bagaimana Ibu Shirley mempertahankan tim itu? Menjaga mereka agar mereka tetap di Mama Bakery, kemudian tetap sama-sama kita memajukan Mama Bakery begitu.
3: Iya. Pegawai yang bekerja sama saya semuanya itu awet.
2: Sudah belasan
3: sudah
2: tahun.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Saya kan sudah punya sudah 15 tahun. Pegawai saya itu yang paling lama itu sudah 14 tahun.
0: Oke. Okay.
3: Iya. Ada yang 10 tahun, yang paling muda itu 4 tahun. Iya, gitu.
0: Berarti sudah rasa keluarga, iya, Ibu Shirley ya.
3: Iya, saya menganggap mereka keluarga.
0: Betul. Iya. Jadi kekeluargaan timnya itu sangat terasa,
2: sangat,
0: begitu ya.
2: Sangat,
0: iya. Oke.
2: Okay. Dari saya kecil pun sudah sangat lengket sama mereka.
0: Oh, okay.
2: Kayak keluarga sekali lah.
0: Dan asli orang Bone mereka.
2: Iya.
3: Iya.
0: Okay. Semuanya asli orang Bone ya. Nah, setelah melewati perjalanan 15 tahun Ibu Shirley, apa pelajaran paling berharga yang mungkin Ibu dapatkan sebagai seorang pelaku bisnis bakery sendiri?
3: Pelajaran. Saya melewati proses ini seperti air yang mengalir, gitu. Rezeki juga itu, setiap orang punya rezeki masing-masing. Jadi berusaha membuat yang terbaik saja, dan kemudian memberikan kebahagiaan bagi mereka. Pelajaran, kebaikan bukan hanya memberi uang atau apa, tapi membuat kue dan
0: memberikan kebahagiaan.
3: Iya, membuat kue mereka menerima senang itu ternyata satu kebahagiaan juga.
0: Okay.
3: Jadi berusaha selalu berbuat baik.
0: Oke, okay, dan bermanfaat.
3: Bermanfaat
0: pastinya.
3: Walaupun cuma kue.
0: Iya.
3: Kue yang kecil saja mereka senang gitu. Itu kayaknya
2: sangat berarti.
3: Iya, gitu, sangat
2: sangat
3: berarti,
0: okay,
3: gitu.
0: Oke. Okay. Nah, Shailene melihat perjalanan ibu sendiri ya mendirikan Mama Bakery ini, seperti apa Shailin melihat sosok ibu Shirley sendiri?
2: Saya melihat mamaku itu kayak hebat ya, sosok yang hebat. Kayak melihat 15 tahun itu tidak gampang membuat bisnis dari nol. Pasang surut tuh banyak sekali. Wah, sangat hebat sih, sangat salut sih.
0: Okay.
2: Role model.
0: Okay, baik. Nah, terakhir karena kita dibatasi waktu juga, Ibu Shirley dan Shailin, apa harapan ke depan? Baik untuk Mama Bakery sendiri, Shailin juga, apa harapannya untuk Mama Bakery agar tetap dicintai pelanggan dari berbagai generasi?
3: Kami berharap Mama Bakery selalu ada di hati para sahabat Mama Bakery. Tiap kali mereka merayakan hari kebahagiaan, selalu ingat Mama Bakery.
0: Betul.
3: Jadi cari kuenya ke Mama Bakery. Betul. Gitu.
0: Ada niat untuk tambah cabang tidak, Shailin? Ibu Shirley, gimana?
3: Saat ini belum. Okay. Kami hanya
2: berfokus dulu.
3: Fokus.
2: Saat ini kita masih fokus untuk mengembangkan Mama Bakery menjadi lebih baik, Kak.
0: Okay.
2: Tapi untuk kedepannya kita belum tahu.
0: Okay, ya. Baik.
2: No one knows.
0: Jadi intinya semoga Mama Bakery selalu diingat di setiap momen bahagia setiap pelanggan. Shailin, ada yang mau ditambahkan tidak? Apa harapannya Shailin untuk Mama Bakery?
2: Harapannya sih supaya jadi lebih baik, tetap lebih baik sih, Kak. Melewati saat ini pasarnya bagaimana, persaingannya bagaimana, berusaha menjadi lebih baik saja sih.
0: Oke, baik. Terima kasih Shailin dan Ibu Shirley atas obrolannya yang semoga bisa menginspirasi pendengar RRI Bone dan pemirsa RRI Bone yang mendengarkan siaran kita siang hari ini dalam program Sapa UMKM untuk edisi Kamis 3 September 2025. Tentunya tidak mudah menjaga kepercayaan pelanggan peringatnya 15 tahun sudah menjadi sahabat Mama Bakery. Tentunya ini bukan hal yang mudah bagi Ibu Shirley, bagi Shailin, tapi semoga Mama Bakery selalu bisa memberikan manfaat untuk masyarakat Bone dan terkhusus sahabat-sahabat Mama Bakery ya. Terima kasih untuk Anda yang telah bersama kami siang hari ini. Saya Via dan kedua narasumber saya undur diri dari ruang dengar Anda dengan akhir ucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selanjutnya RRI Bone bergabung dengan Pro 3 untuk menghadirkan dinamika olahraga siang.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Bayern Munich taklukan VfL Osnabrück 4-1 pada ajang DFB Pokal. Udinese melangkah ke babak 16 besar Coppa Italia usai singkirkan Venezia. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman dan Sabar Karyawan Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 3 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Bayern Munchen awali kiprah di turnamen DFB Pokal musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-1 saat bertandang ke markas VfL Osnabrück dini hari tadi. Lilia Nadia melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munich membuka perjalanannya di DFB Pokal 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan atas VfL Osnabrück dini hari tadi. Di Rotten bangkit dari ketertinggalan dan menutup laga dengan skor telak 4-1. Bermain di Bremer Brücke, tim tamu sempat dikejutkan gol cepat Robin Meister pada menit kelima. Harry Kane menyamakan kedudukan pada menit ke-18 sebelum Bayern berbalik unggul 6 menit kemudian. Tim Bischoff menjebol gawang Osnabrück setelah memanfaatkan bola muntah hasil sepakan Luis Diaz. Bayern kemudian menambah 2 gol melalui Michael Olise dan penalti Harry Kane pada babak kedua. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany menilai timnya mampu menjaga ketenangan meski sempat tertinggal lebih dulu.
2: Yang kami lakukan dengan baik adalah tetap tenang. Dari sisi saya, itu merupakan hal terbaik yang kami lakukan hari ini. Permainan kami terus meningkat sepanjang pertandingan selama 90 menit. Pada akhirnya, kami bermain stabil meski laga berlangsung sulit.
1: Di sisi lain, Osnabrück sebenarnya mengawali pertandingan dengan baik melalui gol Robin Meister pada menit kelima. Namun, tuan rumah kesulitan menghadapi dominasi Bayern setelah skor berubah menjadi 1-1. Tekanan Bayern sepanjang pertandingan membuat Osnabrück akhirnya harus menerima kekalahan telak 1-4. Usai pertandingan, pelatih Osnabrück Timo Schulz tetap menilai pertandingan tersebut sebagai malam yang baik bagi klub dan kota.
2: Selamat atas kemenangan Bayern. Skor 4-1 memang pantas. Namun, saya menilai ini tetap menjadi malam yang baik bagi klub, kota, dan tim kami. Kami memulai pertandingan dengan baik, dan gol Robin Meister sangat indah. Semua sempat memiliki sedikit harapan, tetapi dominasi Bayern terlalu besar.
1: Kemenangan ini memastikan Bayern Munich melaju ke babak kedua DFB Pokal 2026-2027. Di Rotten kini menunggu lawan berikutnya dalam perjalanannya mempertahankan gelar yang diraihnya musim lalu tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Jerman kita bergeser ke Italia. Udinese melaju ke babak 16 besar Coppa Italia setelah mengalahkan Venezia 2-1 tadi malam. Bermain di Stadion Blue Energy, tuan rumah Udinese sempat tertinggal lewat gol Ricci Sagrado di menit ke-9. Kemudian Facum Bayo menyamakan skor pada menit ke-34 melalui sundulan sebelum mencetak gol kedua di menit 53. Udinese mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir dan memastikan kemenangan atas Venezia. Usai laga, pelatih Udinese, Costa Runjaits, mengaku puas dengan performa yang ditampilkan oleh timnya.
1: Saya sangat senang dengan semuanya, mulai dari performa tim, kemenangan, hingga penampilan Facum Bayo. Saya juga senang dengan beberapa fase pertandingan ketika kami menunjukkan stabilitas. Namun, jika saya menonton kembali pertandingan ini, saya tahu ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Ada sejumlah aspek yang perlu kami tingkatkan dan kami harus menaikkan level penampilan. Saya harus mengatakan bahwa Venezia membuat pertandingan sulit bagi kami. Mereka adalah tim yang bagus dan tampil sangat agresif sejak awal pertandingan. Mereka membuat kami sedikit kesulitan pada awal laga.
0: Udinese selanjutnya menghadapi Atalanta di babak 16 besar Coppa Italia musim 2026-2027. Hasil Coppa Italia lainnya, Monza tundukkan Torino 1-0, sementara Sassuolo kalahkan Frosinone dengan skor 4-3 dalam adu penalti usai bermain imbang 1-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Aryna Sabalenka mengamankan tempat di putaran ketiga turnamen Grand Slam US Open 2026 usai kalahkan Polina Lachenko 6-1-6-1 dini hari tadi. Bermain di Arthur Ashe Stadium, petenis peringkat satu dunia itu tampil dominan dan menuntaskan pertandingan hanya dalam waktu 53 menit. Sabalenka mencatat 6 break sepanjang laga, masing-masing 3 kali pada setiap set. Dan usai pertandingan, petenis Belarusia itu mengaku senang dapat kembali bermain di stadion utama dan meraih kemenangan.
1: I'm super happy to.
2: Saya sangat senang bisa bermain di hadapan kalian semua pada sesi malam ini. Ini selalu menjadi yang terbaik dan atmosfernya selalu luar biasa. Saya juga senang dengan level permainan saya hari ini dan senang dengan fokus saya sepanjang pertandingan. Saya juga senang bisa melaju sejauh ini.
1: Happy to be through this match.
0: Kemenangan ini mengantarkan Sabalenka semakin dekat untuk merebut gelar US Open dalam 3 tahun beruntun. Hasil pertandingan lainnya, Jessica Pegula kalahkan Sofia Kenin 6-3-6-1. Sementara Francis Tiafoe taklukkan Rei Sakamoto dengan skor 6-3-7.

0: dengan cedera pergelangan tangan dan dipastikan belum dapat tampil pada sesi balapan seri ke-13 musim ini. Sementara Lawson sebelumnya menggantikan Hajar di GP Belanda dan finish ke-7 untuk Red Bull. Dan sementara itu pendengar, Yuki Tsunoda dipastikan kembali mengisi kursi Lawson di Racing Bulls untuk balapan ke-2 beruntun. Tsunoda sebelumnya tampil di GP Belanda dan finish di posisi ke-11. Red Bull menyatakan pemulihan Hajar terus menunjukkan perkembangan yang positif meskipun tidak ingin mengambil resiko untuk kembali balapan lebih cepat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Manajemen Persebaya Surabaya dan komunitas supporter menyambut positif terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo. Dan keputusan ini dinilai dapat mengembalikan atmosfer sepak bola yang kompetitif dan meriah. Faris Yarbo dari RRI Surabaya melaporkan.
1: Persebaya Surabaya siap menjalankan aturan terbaru terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Keputusan tersebut disambut antusias manajemen Persebaya karena dapat lebih menghidupkan suasana pertandingan. Media officer Persebaya, Jonathan Yovino, menegaskan komitmennya untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Saat ini, koordinasi intensif terus dilakukan bersama pihak kepolisian untuk mematangkan persiapan teknis dan keamanan.
2: Soal supporter tamu, kan hari kemarin sudah diputuskan ya bahwa boleh ada supporter tamu. Kita mengikuti peraturan dan kita sekarang juga sudah mulai komunikasi dengan pihak kepolisian terkait itu seperti apa-apa. Kita mengikuti aturannya, sudah ditentukan.
1: Wacana kembalinya supporter tamu ke Gelora Bung Tomo mendapat respon positif dari kalangan pendukung setiap Persebaya. Wahyu, salah satu supporter, menyambut terbuka kedatangan pendukung tim lawan karena menambah keseruan dalam suatu pertandingan sepak bola.
3: Ya, kalau buat saya sih sebagai warga Surabaya terbuka aja sih untuk supporter tim tamu datang bertandang ke Surabaya, asalkan bisa menjaga ketertiban, keamanan, dan bisa bersinergi dengan supporter bonek di Surabaya. Perlu di garis bawah adalah asal tidak rusuh, asal tidak membuat provokasi-provokasi baik di dalam stadion maupun di luar stadion.
1: Mengenai kuota pasti penonton tamu serta skema pembagian tribun, manajemen Persebaya masih menunggu hasil keputusan akhir dari rapat koordinasi bersama kepolisian mendatang. Faris Yarbo melaporkan.

Jakarta memutuskan meminjamkan Van Basti Sousa ke klub lain untuk kompetisi musim 2026-2027. Keputusan itu membuat Fabio Calonego menjadi satu-satunya pemain asing dari musim lalu yang dipertahankan klub. Sousa sebelumnya telah melakukan perpanjangan kontrak, namun kedatangan pelatih Shin Tae-yong yang memicu perombakan pemain asing di Macan Kemayoran. Musim lalu, gelandang berusia 31 tahun itu tampil dalam 29 pertandingan dengan torehan 1 gol dan 3 asis. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Sousa dapat bekerja keras dan berkembang selama menjalani masa peminjaman. Dengan keputusan tersebut, Persija kini memiliki 8 pemain asing dari maksimal 11 slot pendaftaran I-League.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Unggulan ke-6 itu mengalahkan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk dan Ki Dong Ju dengan skor 21-18, 21-16 kemarin. Sabar dan Reza harus bekerja keras setelah lawan memberikan perlawanan ketat pada game pertama. Setelah imbang 18-18, Sabar dan Reza merebut 3 angka beruntun untuk mengamankan game pembuka. Pada game kedua, pasangan Indonesia sempat tertinggal 6-3 dan 9-6 sebelum menyamakan skor menjadi 10-10. Meski mengaku sulit menembus pertahanan lawan, Sabar dan Reza akhirnya mampu mengamankan kemenangan di game kedua. Dan selanjutnya, Sabar Reza akan menghadapi pasangan Denmark Daniel Lundgaard dan Mats Vestergaard pada babak 16 besar hari ini.

Putra Indonesia mengawali AFC Beach Continental 2026 di Tiongkok dengan dua kemenangan kemarin. Bintang Akbar, Akbar dan Sofian Rahman mengalahkan pasangan Hong Kong dan Kazakhstan dengan skor 2 set langsung. Pada laga pertama, Bintang dan Sofian menang 21-10, 21-12 atas Wong Pui Lam dan Chong Kei Loi. Berlanjut ke sore hari, mereka menundukkan Dimitri Yakovlev, Abdul Majid Muhammad dari Kazakhstan 21-17, 21-15. Selanjutnya Indonesia menghadapi pasangan Jepang Takumi Takahashi dan Junpei Ikeda hari ini. Jika Jepang mengalahkan Hong Kong, Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar apapun hasil laga terakhir yang mereka jalani.

0: Kita beralih ke cabang olahraga catur. Pecatur International Master atau IM Satria Duta harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam, yaitu Kong Dao, pada babak kedua Java Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan di turnamen Java Chess Festival 2026 semakin menarik antara International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Quang Do pada babak kedua yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Satria Duta yang memegang bidak hitam mengawali pertandingan dengan pembukaan Italia. Namun Satria Duta harus terhenti di langkah ke-42

0: mungkin prepare-nya mungkin lebih apa ya, lebih nyerang sih apa, biar coba cari poin berikutnya. Ya, tapi kalau enggak ya, kalau enggak yang klasik enggak bisa menang ya minimal remis dulu lah besok.
1: Hal yang sama juga diraih oleh pecatur Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Ia harus mengakui keunggulan pecatur berating 2384 itu. Hasil di babak kedua membuat Wang Dao memimpin 1,5 poin

0: Cristiano Slim melihat pecatur Indonesia masih memiliki sejumlah kelemahan. Kurang upaya dalam bertarung menjadi salah satu sebabnya.
1: Ya memang kalau kita mau belajar ya dari pemain yang lebih kuat kan. Cuma memang main kita ini masih banyak kelemahannya tuh. Secara teknis mereka cuman seperti kurang berupaya gitu ya. Jadi cenderung maunya disuapin gitu. Ini dari yang sebelumnya juga generasi sebelumnya, generasi sekarang masih begitu. Sebagian besar masih apa sih kurang upaya untuk mau eksplor lebih jauh gitu ya. Upaya sendiri maksudnya.
0: Sementara itu hingga babak ketiga di kategori Open, Marwanto memimpin dengan 3 poin, kemudian diikuti Anjas Novita, Gilbert Elroy Tarigan, Nathaniel Simanihuruk, dan Fabian Glenn Marino yang berada di 5 besar dengan poin yang sama. Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini digelar dari tanggal 1 hingga 6 September 2026 di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta, dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian, Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: terakhir datang dari Bali, Musyawarah Provinsi atau Musprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali siap digelar 19 September. Musprov kali ini berfokus pada agenda utama memilih ketua umum baru IMI Bali pada periode 2026-2030. Putu Nirawati melaporkan selengkapnya.
1: Nah, terkait dengan penjaringan, kami sudah membentuk juga tim penjaringan untuk bakal calon.
2: Musyawarah Provinsi Musprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali dijadwalkan berlangsung pada 19 September 2026 di Next Luxury Showroom. Agenda utama Musprov tersebut adalah memilih Ketua Umum Pengurus Provinsi Pemprov IMI Bali untuk periode 2026-2030. Ketua Panitia Musprov IMI Bali, Imadi Arke, mengatakan seluruh tahapan pelaksanaan Musprov akan berpedoman pada sistem dan aturan organisasi yang ditetapkan pengurus pusat PP IMI. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan proses pergantian kepemimpinan berjalan transparan, tertib, dan memiliki legalitas yang jelas.
1: Kita punya mekanisme yang jelas bahwa TKT-nya harus hidup, TKT adalah tanda klub terdaftarnya juga harus hidup, dan minimal dia mempunyai KTA, kartu tanda anggotanya 15. Nah, sehingga kalau Adam sudah memenuhi kriteria, maka klub inilah yang akan menjadi pemegang hak suara.
2: Made Arka mengatakan yang berhak memberikan suara wajib memiliki tanda klub terdaftar TKT yang masih aktif serta sedikitnya 15 anggota dengan kartu tanda anggota KTA aktif. Saat ini tercatat 10 klub yang memenuhi persyaratan sebagai pemilik hak suara. Selain itu, PP IMI dan Pemprov IMI Bali masing-masing memiliki satu hak suara. Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Ketua IMI Bali, Iwayan Arte, menekankan pentingnya komitmen penuh dari figur yang akan memimpin organisasi otomotif tersebut. Menurutnya, padatnya agenda otomotif di Bali membutuhkan sosok ketua yang memiliki waktu dan perhatian besar terhadap organisasi.
3: Siapapun yang akan mencalonkan diri nanti menjadi ketua IMI, pastinya tentu akan memajukan otomotif di Bali khususnya, dan kalau bisa bahwa hari Senin sampai hari Jumat itu adalah hari libur buat ketua. Sabtu sama Minggu itu adalah liburan buat ketua. Karena kegiatan otomotif di Bali begitu padatnya.
2: Untuk diketahui persaingan menuju kursi Ketua Umum Pemprov IMI Bali periode 2026-2030 mulai menghangat. Hingga saat ini tercatat 4 nama yang disebut berencana maju dalam bursa calon ketua. Keempatnya yakni Kadek Puji Astawa yang saat ini menjabat Sekretaris Panitia Musprov, Ketut Budiana yang akrab disapa Usrov, Arta Wirawan, serta Pak Putra. Tim penjaringan telah membuka pengambilan formulir pendaftaran bakal calon sejak 22 Agustus 2026. Sementara masa pendaftaran sekaligus penyerahan berkas berlangsung selama 10 hari mulai 24 Agustus hingga 4 September 2026. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI program ketiga. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Surat-surat Raden Ajeng Kartini yang dikirim kepada sahabat-sahabatnya di Belanda seperti Jacques Henry Abendanun dan istrinya berisi pemikiran yang sangat maju untuk zamannya. Isi utama dari surat tersebut seperti keinginan akan pendidikan bagi perempuan. Di sini Kartini sering menulis tentang pentingnya perempuan mendapatkan pendidikan. Dia merasa perempuan pribumi saat itu dibatasi dan tidak diberi kesempatan untuk berkembang. Kemudian kritik terhadap adat dan tradisi. Di sini Kartini mengkritik praktek seperti pingitan atau perempuan dipingit di rumah dan pernikahan paksa. Menurutnya adat tersebut menghambat kebebasan dan kemajuan perempuan. Selain itu, emansipasi dan kesetaraan gender. Kartini memperjuangkan agar perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki, baik dalam pendidikan maupun kehidupan sosial. Ada juga pergulatan batin dan perasaan pribadi Kartini, di mana surat-suratnya juga sangat personal. Dia bercerita tentang kesedihan, kebingungan, harapan, dan cita-citanya untuk perempuan-perempuan di masa yang akan datang. Satu lagi, pandangan Kartini tentang kemajuan dan kemanusiaan. Kartini tertarik pada pemikiran Barat tentang kebebasan, kemajuan, dan kemanusiaan, tapi tetap ingin memajukan bangsanya sendiri tanpa menghilangkan jati diri. Semua surat ini kemudian dikumpulkan dan diterbitkan menjadi buku terkenal yang berjudul

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, kemudian Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Rudi Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Siang hingga sore nanti kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Adi Kurnia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan kami hadirkan atau menemani siang hingga sore nanti. Ya, Adi, silakan.
2: Pendengar, senang sekali kami dapat kembali menemani waktu siang hingga sore hari Anda melalui Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Seperti biasa, kami telah menyiapkan sejumlah topik aktual yang akan kami bahas bersama para narasumber kompeten dari berbagai bidang. Mengawali dialog hari ini, kami akan membahas terkait partisipasi multipihak dalam mempercepat pemulihan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur. Gempa yang melanda sejumlah wilayah di NTT tidak hanya menimbulkan kerusakan, tapi juga berdampak pada aktivitas dan kehidupan masyarakat. Dalam situasi pasca bencana, proses pemulihan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, lembaga kemanusiaan, dunia usaha, hingga relawan. Lalu bagaimana kolaborasi multipihak dapat mempercepat pemulihan masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur? Apa saja kebutuhan yang perlu menjadi prioritas dalam proses pemulihan dan rehabilitasi pasca bencana? Nanti informasinya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian selanjutnya, nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan dialog interaktif lebih dekat dengan dokter hewan. Dokter hewan memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan hewan, sekaligus mendukung kesehatan masyarakat. Namun masih banyak masyarakat yang belum memahami secara luas peran dan tantangan profesi dokter hewan, termasuk dalam pencegahan penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia. Seperti apa sebenarnya peran dokter hewan dalam kehidupan masyarakat? Apa saja yang perlu diperhatikan pemilik hewan agar kesehatan dan kesejahteraan hewan peliharaan tetap terjaga? Pembahasannya nanti akan kami hadirkan bersama Dokter Hewan Muhammad Munawaro selaku Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia dan Dokter Hewan Radian Fadiar Sahitya selaku praktisi sekaligus owner klinik hewan. Kemudian berikutnya kami akan hadirkan juga dialog sudut dengar parlemen dengan topik terkait dengan penanganan pasca bencana Nusa Tenggara Timur. Kemudian pendengar, kami juga akan hadirkan ke ruang dengar Anda kabar bursa dan saham hari ini. Pergerakan pasar saham menjadi salah satu indikator yang terus diperhatikan pelaku ekonomi dan investor. Berbagai sentimen dalam maupun luar negeri dapat mempengaruhi pergerakan indeks dan saham-saham unggulan di Bursa Efek Indonesia. Bagaimana pergerakan IHSG dan saham hari ini? Nanti informasinya akan kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, kami juga akan menghadirkan ke ruang dengar Anda berbagai peristiwa aktual lainnya yang menjadi perhatian publik baik dari dalam maupun luar negeri. Tetaplah bersama kami Pro 3 RRI di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya atau melalui aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi bersama kami dalam dialog dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun informasi melalui WhatsApp kami di nomor 081-399-399-888. Demikian Rudi.
1: Ya, terima kasih Adik Kurnia untuk informasi topik-topik yang akan menjadi sajian kami di siang hari ini. Dan pendengar, untuk mengawali kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang, kami hadirkan juga laporan ataupun informasi disampaikan reporter kami dari beberapa daerah yang kami hadirkan dalam video potensi daerah berikut ini.
0: Menyapa siang.
1: Geliat usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kota Ambon pada era digital berkembang pesat melalui adopsi pembayaran digital, promosi media sosial, dan program pendampingan dari pemerintah. Abdullah Leorima melaporkan.
3: Kalau enak jualan tetapnya di?
4: Di rumah ada.
3: Di mana?
4: Di rumah saja.
3: Di order. Kalau enak nanti
4: Pendengar dan pemirsa Radinet, dampak dari kemajuan teknologi digital mendongkrak pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif di Kota Ambon. Marketplace dan promosi digital berdampak meningkatkan omset penjualan sekaligus memperluas jangkauan pasar hingga ke luar daerah. Teknologi ini mengubah cara pelaku usaha di Ambon dan wilayah lainnya dalam berbisnis. Kode QR kini hadir di lapak pedagang kaki lima, pusat kuliner hingga toko kelontong. Transformasi digital membuat warga dan pelaku usaha mulai terbiasa melakukan transaksi non-tunai yang cepat dan aman. Seperti dikisahkan Amelia, owner dapur kita yang menawarkan aneka kuliner hit seperti risoles. Meski hanya berjualan di rumah, produk UMKM-nya tak sepi pembeli karena bisa dipesan secara online.
5: Jualan apa saja? Selama ini jualan di mana?
6: Di rumah saja, tapi online. Sekarang
4: kedai Aprisa dengan menu unggulan ayam lengkuas merupakan contoh nyata UMKM kuliner yang potensial berkembang pesat lewat ekosistem digital. Pemilik kedai menyebut menu ayam goreng lengkuas yang kaya rempah dan memiliki taburan kremesan Laos gurih sangat diminati konsumen, baik untuk makan di tempat maupun dipesan secara online. Meski mengalami pertumbuhan, geliat UMKM di kota musik dunia berkembang bukan tanpa kendala. Tantangan yang dihadapi masih berupa keterbatasan modal, di mana masih banyak pelaku usaha kesulitan mendapatkan tambahan dana, literasi yang belum merata, serta dinamika pasar dan pasokan bahan baku yang tidak pasti. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lurima Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Desa Lateko, Kecamatan Awang Pone, Kabupaten Bone menjadi pusat UMKM Lago Termanis, menjual minuman tradisional tuak manis. Dari RRI Stasiun Produksi Bone, Suryani Arifin melaporkan.

0: Baik pemirsa dan pendengar RRI Net dimanapun Anda berada, kali ini potensi daerah RRI Kabupaten Bone akan mengangkat UMKM yang ada di sepanjang Desa Lateko, Kecamatan Awang Bone, di mana di sepanjang jalan ini telah diberikan brand oleh pemerintah Kabupaten Bone sejak 29 Juni 2026 lalu, yaitu Lago Termanis. Nah, UMKM Lago Termanis ini menyediakan minuman khas tua dan juga makanan seperti gogos dan juga telur rebus. Nah, untuk mengetahui seperti apa menu dan aneka jajanan di sepanjang di Desa Lateko ini, saya sudah bersama dengan salah satu pelaku UMKM di Desa Lateko.
1: Sampai dengan ibu siapa?
0: Vira.
1: Okay. Sejak kapan berjualan di sini?
0: Ada 10 tahun di sini, baru pertamanya di sana ya.
1: Berapa omset aku dulu?
0: Ya menentu, jadi kalau omsetnya kadang ramai, kadang juga sepi.
1: Kalau akhir-akhir ini bagaimana?
0: Alhamdulillah. Untuk menunggu itu
1: kalau pendapatan 3 juta per bulan
0: tidak sampai dia jutaan ada
1: iya 1 juta lebih
0: ada
1: iya ada tadi itu
0: kadang juga kalau ramai

0: juga. Telur ayam jarang.
1: Jarang, Bi. Jarang. Oh, lebih dominan telur bebek. Bebek, ya. Kalau kayak kuah manis, berapa botol biasa kita sediakan gitu?
0: Tadi begitu, hampir 50 botol.
1: Iya, sama kita. Kalau gogos ini berapa bungkus ini yang tersedia? Sekitar berapa?
0: 150. Tapi bantai ekonomi atau gimana? Iya. Hanya ya mungkin ini kadang tidur kian lagi orang.
1: Biasanya yang dominan sehingga beli itu kan ini posisinya bone wajo. Biasanya yang sehingga beli itu orang
0: kadang orang dari jauh.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: mendalami data penerima bansos yang terindikasi terkait aktivitas judi online termasuk lansia di Pekalongan. Pendalaman dilakukan untuk memastikan penerima yang memenuhi kriteria tidak kehilangan bantuan akibat penyalahgunaan identitas. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Tugu Mandau berdiri kokoh di kawasan Saila Luka seolah menjaga denyut sejarah dan jati diri suku Dayak di Kabupaten Nunukan. Keberadaan suku Mandau menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara yang berkunjung ke Nunukan. Tiara Alia dari RRI Nunukan melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di Saila Luka. Dan dalam potensi daerah kali ini, saya akan mengajak Anda untuk mengenal wisata Tugu Mandau. Seperti apa keseruannya? Yuk ikuti saya.

0: 300 meter di atas permukaan laut, sebuah tugu berdiri kokoh di puncak Sailanuka. Objek wisata ini dinamakan Tugu Mandau, yang terinspirasi dari senjata khas suku Dayak ketika berburu di hutan. Bentuknya seperti parang melengkung, menjadi simbol budaya dan identitas masyarakat Dayak. Berdiri sejak 3 tahun silam, Tugu Mandau bukan sekedar simbol estetika maupun kebanggaan budaya Kalimantan. Untuk mencapai Tugu Mandau, pengunjung harus menapaki 100 anak tangga sambil menelusuri lorong pengetahuan mengenai sistem peradilan pidana. Seolah kembali ke masa lalu, pengunjung diperkenalkan oleh sistem pidana kurungan, kemudian hukuman gantung, pancung, hingga kursi listrik. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Nunukan Puan Dirham menjelaskan, semua itu diperkenalkan tanpa maksud membuat masyarakat takut, melainkan hendak mengedukasi bahwasanya sistem tersebut telah berubah dan mengedepankan aspek pembinaan.
1: Kita berada di kebudayaan Kalimantan, Kalimantan Utara khususnya, dan itu sebagai alat daripada suku asli Kalimantan tersebut.
0: Tugu tersebut menjadi pengingat sekaligus edukasi bahwasanya negara tak lagi mengenal unsur balas dendam atas perilaku pidana. Kini, proses hukum di Indonesia bermuara pada pembinaan. Sehingga di balik jeruji besi, ada proses bengkel manusia, sebuah tempat untuk memperbaiki diri sebelum kembali ke masyarakat.
1: Masyarakat di sini bisa melihat dari forum bisnis kami, oh ternyata di penjara itu bukan unsur balas dendam atau di pemasyarakatan itu bukan yang negara membalas dendam atas perilaku pelanggaran hukum, tapi dibina macam bengkel manusia seperti itu, sehingga siap untuk kembali lagi ke masyarakat, menjadi masyarakat yang taat hukum, tidak melanggar aturan, dan tidak mengulangi tindak pidana.
0: Daya tarik Tugu Mandau rupanya tak hanya menjadi magnet wisatawan lokal, melainkan mancanegara. Dari atas ketinggian pun, pengunjung dapat menikmati indahnya kota Nunukan dengan hamparan laut yang luas.
2: Hai, saya Zara dari Sebeko. First of all, pendapat saya tentang Mandau ini sangat cantik dan keren. Ternyata bisa dibuat sebesar itu. Kepada yang di luar sana yang belum kesini, mungkin bisa kita meramaikan lagi karena ini merupakan khas juga ya di Nunukan. Jadi bisa ramai-ramai kita meriahkan Mandau ini. Suku asli sini, Mandau ini kalau tidak silap saya juga, itu merupakan suku Dayak. Dayak asli yang ada di Nunukan ini, walaupun Kalimantan.
3: Demikian potensi daerah kali ini, saya Tiara Adira pamit. Sampai jumpa.
4: Kelompok petani dan peternak Budi Mulia Farm mengembangkan puluhan ribu bibit ikan nila untuk menjawab kebutuhan pasar melalui memanfaatkan pekarangan rumah. Dari RRI Pontianak, Viko Alhadi melaporkan.
5: Halo pemirsa, apa kabar? Kami kali ini akan mengajak Anda untuk melihat budidaya perikanan di Gang Mulia, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan di lokasi ini baru saja dibar hampir 25.000 bibit ikan nila, yang mana ikan atau potensi pemasaran ikan ini cukup tinggi. Masyarakat dalam konsumsi ikan itu, dan bagaimana proses dan budidaya perikanan di lokasi ini, ikut saja kali informasinya. Terima kasih.
6: Kelompok petani dan peternak Budi Mulia Urban Farm Pontianak memanfaatkan lahan di lingkungan perumahan untuk budidaya ikan nila menggunakan metode bioflok. Sebagai langkah budidaya, kelompok ini sudah menebar 25.000 bibit ikan nila pada kolam buatan yang tersedia. Ketua Kelompok Petani dan Peternak Budi Mulia Hamzah mengatakan, budidaya ikan nila ini dilakukan untuk menghidupkan perekonomian masyarakat di Gang Budi Mulia Pontianak Kota. Menurutnya, masyarakat di daerah Budi Mulia bisa berpotensi menghasilkan budidaya ikan dengan memanfaatkan lahan rumah dan mengisi waktu warga agar bisa produktif.
7: Ini adalah template dari salah satu pengembangan kehidupan petani. Jadi kalau untuk kemarin masalahnya tertunda pasaran, itu sekarang nilai ini malah kami itu kurangan. Ini dari pihak pembeli sudah faham tidak saja mengkabul atau beli. Jadi ini malah minta stok. Menyiapkan untuk 500 sampai 600 kilo per hari. Ini target kita itu.
6: Hamzah juga menambahkan, selain untuk menunjang kemajuan urban farm, dirinya berharap adanya dorongan instansi dan pihak terkait membantu dalam hal pendanaan sehingga usaha tersebut bisa berkembang serta menjadi contoh bagi warga lain. Sementara itu, anggota DPRD Kota Pontianak Husin mengapresiasi budidaya dari kelompok petani dan peternak Budi Mulia dalam membudidayakan ikan nila dengan metode bioflok sehingga membantu meningkatkan perekonomian warga sekitar.
8: Budidaya.
9: Budidaya, ya. Biasa rumah makan ini. Omongan, saya tinggal. Dulu kan dede ya? Dede ya. Kalau dede, kurang bagus di lingkungan itu karena bau. Akhirnya ada tidak bau, dan juga pertumbuhannya juga besar. Dan harganya juga sekarang naik. Nah, nanti kami dorong tahun depan untuk memperbesar anggaran di pertanian pangan dan orang.
6: Husin melihat budidaya ikan nila di lahan perumahan warga dinilai sangat cocok karena tidak berbau sehingga tidak akan menimbulkan keresahan warga lainnya. Husin juga memastikan dinas terkait untuk mendukung perikanan berbasis lahan perumahan warga ini atau yang disebut urban farm.
10: Dan pemirsa dan pendengar, itu dia tadi liputan kami tentang budidaya perikanan yang dikelola oleh kelompok petani dan peternak Budi Mulia Farm Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dan diharapkan ini menjadi contoh bagi masyarakat dalam menggeliatkan ekonomi melalui sektor perikanan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Iqbal Hadi dan Wilhelm Sutra.
4: Dan informasi tadi sekaligus menutup warta Nusantara, maksud kami video potensi daerah untuk hari ini. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Komisi 7 DPR RI mengunjungi Gedung Sarina Jakarta untuk melihat produk-produk UMKM dalam negeri. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Yurika Fitri. Yurika.
1: Ya Rudy, saat ini saya berada di Gedung Sarina Tamrin di mana saat ini sejumlah anggota Komisi 7 DPR RI diantaranya itu Rahayu Saraswati, Evita Nursanti, Putra Nambaban dan juga Banyu Biru melakukan kunjungan dan meninjau langsung pelaku UMKM dan juga beberapa tenan makanan yang berada di Gedung Sarina Tamrin Jakarta pada hari ini. Dan dari pantauan kami tadi, beberapa anggota Komisi 7 DPR sempat berbincang dengan pihak pengelola dari Sarina dan juga beberapa berbincang dengan para pegawai yang menjaga stan-stan di Sarina ini. Dan tadi juga Ibu Evita Nursanti sempat berbincang dengan para pegawai di konter makanan dan mereka sangat kagum dengan hasil produk dalam negeri yang berada di dalam Gedung Sarina Tamrin ini. Dan rencananya setelah mengunjungi Sarina, para anggota Komisi 7 tersebut akan melanjutkan perjalanan ke Taman Mini Indonesia Indah pada hari ini, di mana rencananya mereka juga akan mengunjungi sejumlah anjungan dan juga akan berbincang dengan pihak pengelola Taman Mini Indonesia Indah dan juga mengunjungi Museum Indonesia. Sementara untuk jadwal pada Jumat esok, rencananya anggota Komisi 7 juga akan menghadiri acara di Jakarta International Conference Center Senayan Jakarta. Dari Gedung Sarina Tamrin, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Agung kembali menjemput mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah untuk menjalani pemeriksaan di Rutan KPK Merah Putih, Jakarta. Hairul Umam melaporkan. Umam.
2: Ya baik Rudy dan pendengar, di mana memang beberapa waktu yang lalu Kejaksaan Agung atau penyidik Kejaksaan Agung telah kembali menjemput mantan Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah di Rumah Tahanan KPK Cabang Gedung Merah Putih, di mana memang penjemputan Febri dilakukan oleh tim Kejaksaan Agung karena memang Febri akan menjalani pemeriksaan oleh tim 9 Kejaksaan Agung. Dan tadi memang Febri dijemput oleh mobil tahanan khusus Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang tiba pada pukul 10.34 waktu Indonesia Barat dan dikawal satu mobil Kijang Innova bertuliskan operasional Pitsus Kejari Jakarta Pusat. Dan sebelumnya memang kuasa hukum Febri Adiansyah juga menyebut bahwa kliennya akan diperiksa tim 9 Kejaksaan Agung dan Febri juga mengatakan bahwa akan bersikap kooperatif dalam memenuhi panggilan tersebut. Dan jubir KPK juga membenarkan bahwa KPK telah menerima bontah atau bontahanan dari Kejaksaan Agung dalam pemeriksaan mantan Jampitsus Febri Diansyah. Berikut pernyataan dari jubir KPK Budi Prasetyo.
3: Benar, KPK menerima permintaan bontah dari penyidik Kejaksaan Agung untuk kebutuhan pemeriksaan terhadap saudara FA.
2: Dan diketahui memang Kejaksaan Agung sendiri telah menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang terkait dengan penemuan emas berat 74 kg dan juga uang tunai 543 miliar rupiah. Dan selanjutnya memang pemeriksaan dilakukan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Dari Gedung Merah Putih KPK, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara, Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan sebanyak 7 warga Palestina tewas dan 31 lainnya terluka akibat serangan Israel yang terjadi di jalur Gaza dalam 24 jam terakhir. Pihaknya menjelaskan, sebagian korban masih terjebak di bawah reruntuhan karena tim ambulans dan pertahanan sipil hingga kini belum dapat menjangkau mereka. Sementara itu, berdasarkan data kementerian, sejak gencatan senjata diberlakukan pada Oktober 2025 lalu, jumlah korban tewas telah mencapai 1.300 1.234 orang, sementara 4.429 orang lainnya mengalami luka-luka. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Persib Bandung tidak dapat menggunakan Stadion Sijalak Harupat hingga pelaksanaan FIFA Asian Cup 2026 karena stadion tersebut memasuki masa pemeliharaan rumput sebagai salah satu persiapan turnamen. Kepala Dispora Kabupaten Bandung, Diki Anugrah, mengatakan pemeliharaan dilakukan setelah Persib menyelesaikan pertandingan pada 31 Agustus 2026 lalu. Untuk itu Persib tidak diperkenankan menggunakan Stadion Sijalak Harupat untuk pertandingan pada 6 September 2026 mendatang. Diki menegaskan, larangan penggunaan stadion bukan merupakan keputusan pemerintah Kabupaten Bandung, melainkan ditetapkan langsung oleh FIFA dan PSSI yang telah disampaikan kepada tim Persib Bandung.

Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: Nah, boleh ibu minta tolong simpan dulu HP-nya?
1: Sebentar ya, Bu. Lagi balas chat, tinggal sedikit kok.
0: Makan itu waktunya menikmati makanan dan berkumpul dengan keluarga. Kalau sambil melihat HP, nanti jadi nggak fokus.
1: Memangnya kenapa, Bu? Kan aku tetap makan.
0: Kalau perhatian terbagi, kita jadi kurang menikmati makanan. Atau bahkan gak sadar juga sudah makan berapa banyak.
1: Iya juga ya, Bu. Aku jadi tidak dengar ibu ngomong dari tadi.
0: Nah, itu kan. Makanya yuk kita biasakan menyimpan HP saat makan.
1: Baik, Bu. Mulai sekarang HP-nya aku simpan dulu. Biar kita bisa makan dan ngobrol bareng.
2: Meja makan adalah tempat berbagi cerita, perhatian, dan kebersamaan. Biasakan menyimpan

0: Malaysia Menyapa Siang.
1: Badan Gizi Nasional atau BGN terus memperkuat kemampuan akuntan SPPG untuk membenahi sistem pelaporan keuangan program makan bergizi gratis atau MBG. Langkah tersebut dilakukan agar pengelolaan anggaran di setiap dapur MBG dapat berjalan transparan, kredibel, dan dipertanggungjawabkan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA menegaskan anak wajib dilindungi dari dampak konflik sengketa aset fasilitas pendidikan. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan proses pembelajaran peserta didik di wilayah Pamulang, Tangerang tetap berjalan aman. BMKG mencatat gempa bumi susulan di NTT terus bertambah setelah gempa utama magnitudo 7,7 pada 15 Agustus lalu. Hingga hari ini tercatat sebanyak 11.630 gempa susulan mengguncang wilayah NTT. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Terima kasih pendengar Pro 3 Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang. Kali ini kami akan hadir dalam informasi yang disampaikan reporter kami yang kami hadirkan melalui Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI berikut ini.
0: Warta Nusantara.
1: Pemerintah Kabupaten Nunukan memperpanjang belajar dari rumah selama 2 hari pada satuan pendidikan yang terdampak langsung kabut asap di bawah Dinas Pendidikan se-Kabupaten Nunukan. Ferry Herdiansyah dari RRI Nunukan melaporkan. Ferry.
2: Keputusan memperpanjang belajar dari rumah tersebut diambil setelah pemerintah berkoordinasi bersama instansi terkait dengan BMKG.
1: Ya, Ferry bisa sedikit bergeser, mudah-mudahan mendapatkan sinyal lebih baik lagi. Suara Anda terputus-putus.
2: Halo?
1: Ya.
2: Keputusan memperpanjang belajar dari rumah tersebut diambil setelah pemerintah melakukan rapat koordinasi bersama instansi terkait dan BMKG. Hasil kajian menunjukkan ketebalan asap masih cukup tinggi. Perpanjangan belajar dari rumah dilakukan sebagai langkah mencegah kegiatan pembelajaran tetap berlangsung di tengah kondisi asap. Pemerintah daerah tetap memantau perkembangan kondisi lingkungan selama masa perpanjangan tersebut. Berikut kutipan wawancara dengan asisten satu pemerintahan dan kesra Kabupaten Nunukan Muhammad Amin.
3: Dalam perpanjangannya ini ya bisa lihat untuk materi mudah-mudahan PDR ini bisa berakhir dan bisa masyarakat bisa belajar mengajar itu kembali seperti
2: biasa. Evaluasi akan dilakukan untuk melihat perkembangan kondisi asap dalam beberapa hari ke depan. Hasil evaluasi menjadi pertimbangan pemerintah daerah menentukan kebijakan pembelajaran selanjutnya. Pemerintah berharap kondisi asap segera membaik sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali berjalan dengan normal. Kebijakan BDR selanjutnya akan menyesuaikan perkembangan dengan kondisi di lapangan. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herdiansyah, Pro 3 RRI terus mengedar untuk Indonesia.
1: Rumah Aman Asap menyediakan layanan penjemputan darurat bagi masyarakat yang mengalami keluhan akibat kabut asap. Ayu Isti Prabendari dari RRI Palangkaraya melaporkan. Ayu Isti, silakan.
4: Ya, terima kasih Rudi dan pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terus dilakukan pemerintah daerah untuk menekan dampak yang lebih meluas di masyarakat. Sementara itu, organisasi non-pemerintah atau NGO turut berpartisipasi melalui penyediaan rumah aman asap sebagai upaya mendukung mitigasi karhutla yang masih terjadi di Kalimantan Tengah.

0: Dan dalam hal ini anggota tim koalisi Respon Asap Karhutla Kalimantan Tengah atau RAKAT, Agnes Yesiska mengatakan, hingga kini banyak masyarakat berdatangan karena mengalami berbagai keluhan akibat paparan kabut asap. Selain menyediakan tabung oksigen, rumah aman asap juga dilengkapi dengan fasilitas kesehatan lainnya seperti air purifier hingga nebulizer bagi masyarakat yang membutuhkan. Dan rumah aman asap juga menyediakan layanan antar jemput bagi warga terdampak yang kesulitan menuju lokasi, terutama keluarga yang membawa lansia atau balita.
1: Dan kami juga memberikan layanan penjemputan untuk warga terdampak yang mungkin kesulitan karena mungkin hanya punya motor ataupun lokasinya udah terkena asap, yang butuh mobil karena ada balita atau ada lansia, kami menyediakan layanan antar jemput.
0: Dan pendengar, layanan antar jemput ini beroperasi mulai pukul 9 pagi hingga 18 waktu Indonesia Barat. Namun Agnes juga menegaskan walaupun ada jam operasional begitu, namun tetap dapat menerima warga pada malam hari dalam kondisi darurat karena petugas terus bersiaga di sekretariat. Dan keberadaan rumah aman asap ini diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk kolaborasi masyarakat dalam menghadapi dampak karhutla. Agnes juga mendorong lebih banyak aktivis, kemudian NGO, pelaku usaha, pegiat pendidikan dan masyarakat untuk turut menyediakan ruang aman agar warga terlindungi dari paparan kabut asap. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kata tokoh dunia. Kesuksesan bukanlah kunci dari kebahagiaan. Sebaliknya, kebahagiaan adalah kunci dari kesuksesan. Bob Dylan. Warta Nusantara.
3: RRI Samarinda bersama dengan PMI Kota Samarinda menggelar kegiatan bakti sosial donor darah untuk memperingati HUT RRI ke-81. Deni Kartikasari melaporkan. Deni.
4: Baik, terima kasih Rudy. Pendengar dimanapun Anda berada, RRI Samarinda menggelar donor darah sebagai rangkaian RRI ke-2026 dalam menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Kegiatan bakti sosial tersebut berlangsung hari ini di Ruang Sikarut RRI Samarinda. Donor darah diikuti sejumlah pendonor dari TNI, Polri, KPPN, ATR BPN, Kejaksaan, Pengadilan Negeri Tinggi, serta mitra kerja RRI Samarinda. Ketua Panitia RRI Tes 2026, Raditya Hamzah, mengatakan kegiatan tersebut menargetkan sebanyak 70 pendonor. Hingga pelaksanaan kegiatan, sebanyak 40 orang telah mendaftar dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk melakukan donor darah.
5: Hari ini kita ada baru 20 yang sudah selesai di Bali. Kami ini bisa semua.
3: Ya, Deni, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Bisa Anda lanjutkan laporan Anda? Ya, halo Deni. Halo.
4: Sementara itu, kasih pengambilan darah dan konseling donor, Dr. Nurul Hidayati, menyebut donor darah memiliki manfaat sosial sekaligus bagi kesehatan pendonor, selain membantu memenuhi kebutuhan darah, donor juga dapat mendukung kelancaran sirkulasi darah dan mengurangi kelebihan zat besi dalam tubuh. Menurutnya, darah yang telah diambil akan melalui proses penyimpanan di ruang khusus. Darah tersebut juga selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pasien sesuai dengan ketentuan penyimpanan dan masa berlaku komponen darah.
6: Kadang kita nggak bisa nyetok yang terlalu banyak, tapi kita tetap ada minimal stok, maksimal stok itu ada. Jadi kemarin dia udah expired. Jadi ketika kita nyetok yang terlalu banyak kan sayang. Harus tidak terpakai kan banyak sekali. Itu dari yang 30 hari pada umumnya yang saudara-saudara 35 hari untuk robotik. Ada yang mungkin kita sudah tetap turun itu sampai USP. Ya, jadi frozen plasma, dia namanya dibutuhkan, belum bisa sampai setelah
4: Donor darah menjadi salah satu bentuk kepedulian RRI Samarinda kepada masyarakat. Kegiatan tersebut sekaligus memperkuat semangat RRI TES 2026 melalui aksi nyata bersama berbagai instansi dan mitra kerja. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Deni Kartikasari, Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mendorong lahirnya kebijakan subsidi pakan satu harga khusus di wilayah perbatasan sekaligus memaksimalkan potensi pakan alternatif berbasis komoditas lokal. Setia Widadi melaporkan. Setia.
7: Baik. Mahalnya pakan pabrikan hingga mencapai Rp11.000 per kilogram terus menggerus margin keuntungan para peternak ayam petelur lokal. Kondisi ini dinilai memicu ketimpangan ekonomi, terutama di daerah-daerah perbatasan yang bergantung pada pasokan luar. Suryanto Sameltaro, Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Kaltara, menjelaskan guna mengatasi persoalan ini, DPRD bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mulai menyuarakan kesetaraan pakan ternak melalui skema subsidi pakan satu harga. Kebijakan ini diharapkan mampu menekan biaya operasional peternak agar tetap berdaya saing.
8: Pertanyaan pakan yang sangat mahal. Saya sering sampaikan bahwa kalau bisa, waktu kemarin saya bicara di BBM juga, kalau bisa kita, kalau BBM itu satu harga, bisa tidak pakan satu harga? Itu lah, bantuan dari pihak yang terompak, Dewan bisa menyampaikan itu, saya sampaikan ke ini, bisa tidak khususnya kita di batasan ini satu harga? Karena harga yang ditetapkan pemerintah untuk harga telur itu satu harga. Jadi tim pemantau kita itu harus satu harga.
7: Selain mendorong intervensi kebijakan harga, Pemprov Kaltara juga mengajak para peternak memanfaatkan pakan alternatif. Optimalisasi bahan baku lokal seperti pakan berbasis bungkil kelapa sawit, dedak, dan kemandirian tanam jagung pipil diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada pakan komersial. Langkah terintegrasi ini menjadi titik krusial dalam menjaga ketahanan pangan dan kestabilan ekonomi sektor pertanian daerah. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Setia Widadi, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang, Hernina Agustin Arifin mengatakan sebanyak 46.153 data peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di Kota Malang perlu menjalani pemadanan dan validasi ulang untuk memastikan kepesertaan benar-benar tepat sasaran. Hanum Octavia melaporkan. Hanum.
9: Ya, saudara pendengar, sebanyak 46.153 data peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di Kota Malang perlu menjalani pemadanan atau validasi ulang. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kepesertaan, khususnya peserta pekerja bukan penerima upah yang didaftarkan pemerintah daerah atau PBPU Pemda benar-benar tepat sasaran. Jika tidak divalidasi ulang, maka pemerintah Kota Malang menghentikan pembiayaan JKN untuk PBPU ini. Jadi data tersebut merupakan bagian dari 358.000 lebih peserta PBBU Kota Malang. Validasi dilakukan BPJS Kesehatan Cabang Malang bersama Pemkot Malang melalui Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang Hernina Agustin Arifin mengatakan pemadanan data diperlukan untuk memastikan tidak terdapat data ganda, data yang tidak sesuai maupun peserta yang sudah tidak memenuhi ketentuan tetapi masih tercatat sebagai penerima pembiayaan pemerintah. 46.000 data yang perlu divalidasi ulang ini terdapat kemungkinan perubahan status kepesertaan apabila data tidak dapat dikonfirmasi dan tidak memenuhi ketentuan. BPJS Kesehatan memproses pendaftaran maupun pengaktifan kepesertaan PBPU yang dibiayai Pemda berdasarkan data yang telah diverifikasi dan disampaikan secara resmi oleh Pemkot Malang. Ina meminta masyarakat tidak panik menghadapi proses pemadanan data dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.
10: Saya memperhatikan
9: Sementara itu, Kepala Distrik Capil Kota Malang Dahliana Lucy Ratnasari menambahkan, data kependudukan yang tidak valid dapat disebabkan oleh data ganda, data anomali, maupun elemen data yang belum lengkap. Salah satu persoalan yang masih ditemukan di Kota Malang adalah warga yang telah memiliki nomor induk kependudukan, tetapi belum melakukan perekaman biometrik. Untuk itu, pihaknya juga melakukan imbauan serupa agar masyarakat bisa segera melakukan updating data. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Hanum Oktavia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BB POM Surabaya menurunkan tim untuk menggali informasi lebih lengkap ke SPPG di Sidoarjo untuk menindaklanjuti kasus ketidaksesuaian menu makanan. Ermina Jain melaporkan. Ermina.
10: Ya, pendengar, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM di Surabaya turun langsung untuk menggali informasi kasus ketidaksesuaian menu makan bergizi gratis dengan mendatangi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Tanggulangin, Sidoarjo. Kepala Balai Besar POM di Surabaya, Yudi Noviandi, mengatakan bahwa pihaknya telah menerjunkan tim ke lapangan dan bekerja secara kolaboratif bersama dinas instansi terkait untuk menggali informasi lebih lengkap guna menetapkan penyebab pasti kejadian yang mengakibatkan 500-an santri pondok pesantren Mambaul Hikam dilarikan ke rumah sakit. Balai Besar POM menegaskan bahwa penerapan 5 kunci keamanan pangan ini penting dilaksanakan di setiap SPPG, mulai dari pemilihan bahan baku yang aman, penyimpanan bahan yang benar, proses memasak sesuai standar, hingga pengemasan yang tidak langsung ditutup saat menu makanan dalam kondisi panas. Saat ini menurut Yudi, Balai Besar POM Surabaya masih menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan untuk memastikan ada tidaknya kontaminasi mikrobiologi ataupun bahan berbahaya lainnya.
11: Iya, kami menyimak bahwa data dan informasi yang diperoleh cukup banyak ya, korban kasus dari keracunan pangan yang terjadi pada hari kemarin. Kami turut sedih juga. Tapi intinya saat ini tim dari Balai Besar POM di Surabaya saat ini sedang turun ke SPPD. Kita akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan dinas terkait di Kabupaten Sidoarjo untuk menggali informasi lebih lengkap, intinya untuk guna menetapkan apa sih penyebab dari peristiwa keracunan pangan ini sampai terjadi.
10: Ya, sementara itu Wakil Koordinator Badan Gizi Nasional Regional Jawa Timur Teguh Bayu Wibowo mengatakan bahwa suspensi terhadap SPPG di Tanggulangin tersebut dilakukan sembari menunggu hasil pemeriksaan laboratorium sampel makanan. Hasilnya nanti akan menjadi dasar evaluasi terhadap status operasional SPPG bersangkutan. Dari Surabaya, Ermina Jain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Solo terus mendorong pelaku UMKM untuk bisa naik kelas melalui transformasi digital marketing berbasis artificial intelligence atau AI di Pendopo Kecamatan Pasar Kliwon, Solo. Siti Fatima melaporkan. Siti.
12: Ratusan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kota Solo mengikuti workshop transformasi digital marketing dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI di Kecamatan Pasar Kliwon, Solo. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya meningkatkan keterampilan pelaku UMKM dalam memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas pemasaran, memahami perilaku konsumen, membangun merek, hingga meningkatkan daya saing usaha. Workshop yang diinisiasi Astra Credit Companies ACC bersama komunitas kerabat UMKM Surakarta tersebut menghadirkan narasumber dan diikuti pelaku UMKM dari Solo Raya. Wakil Wali Kota Solo Astrid Widayani mengapresiasi kegiatan tersebut karena dinilai relevan dengan kebutuhan pelaku UMKM di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat. Menurutnya persaingan UMKM saat ini tidak lagi hanya berkaitan dengan kualitas produk, harga maupun kemasan. Pelaku usaha juga dituntut mampu memanfaatkan teknologi digital untuk memperkenalkan produk dan menjangkau konsumen secara lebih luas.
13: Kita memperkenalkan produk, membuat konten yang menarik, memahami konsumen, membangun merek itu juga penting sampai menentukan strategi pemasaran yang tetap. Nah, hari ini mungkin kita akan melihat tema workshop yang sangat relevan, yaitu bagaimana AI atau Artificial Intelligence bukan lagi sesuatu yang hanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. AI saat ini sudah juga digunakan untuk semua kawan-kawan pelaku UMKM.
12: Seperti menjelaskan, AI kini bukan lagi teknologi yang hanya dapat dimanfaatkan perusahaan besar. Pelaku UMKM juga dapat menggunakan AI sebagai alat bantu untuk mempercepat pekerjaan, mencari ide, membuat konsep promosi, hingga menyusun strategi. Sementara itu, Brand Manager Astra Credit Companies ACC Cabang Surakarta, Tri Anggoro Setiawan mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan melihat besarnya potensi UMKM di kota Solo dan Solo Raya. Menurutnya, pola masyarakat dalam berbelanja telah mengalami perubahan. Jika sebelumnya transaksi banyak dilakukan secara konvensional, kini pemasaran digital melalui media sosial dan internet menjadi bagian penting dalam pengembangan usaha. Salah satu peserta workshop, Dino Martiastuti, menilai pelaku UMKM memang harus terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Menurutnya, pemanfaatan AI dapat menjadi salah satu cara untuk membantu meningkatkan penjualan. Dino berharap pelatihan serupa dapat digelar secara rutin dengan kelas-kelas yang lebih kecil, sehingga pendampingan dapat dilakukan secara lebih intensif, terutama bagi pelaku UMKM yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital. Dari Surakarta, Fatimah Setiawan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.

0: Nusantara.
1: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Bengkulu melakukan monitoring dan evaluasi atau MONEV terhadap 64 SPPG untuk memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG berjalan optimal. M. Bisri melaporkan selengkapnya. Bisri, silakan.
2: Ya, baik pendengar, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Kota Bengkulu sejak Juni 2026 melakukan monitoring dan evaluasi atau MONEV terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah kerja di Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kabupaten Bengkulu Tengah. Pemantauan yang masih berlangsung ini dilakukan menyasar sebanyak 64 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Seperti disampaikan Kepala KPPN Bengkulu Muhammad Arif Barata menyebut bahwa monitoring ini mencakup tiga aspek utama, yakni ketenagakerjaan, kemudian operasional keuangan, dan keamanan pangan.

0: dengan bahan pangan diterima, kemudian pengolahan makanan dan distribusi hingga makanan sampai kepada penerima manfaat. Kemudian apabila ada kendala seperti akses jalan dan keterlambatan distribusi turut dicatat dalam proses monitoring tersebut. Penerima manfaat tidak hanya pelajar tetapi juga ibu hamil, kemudian ibu menyusui dan penyandang disabilitas. Karena itu pelaksanaan pelayanan yang tepat dan inklusif juga menjadi perhatian oleh KPPN Bengkulu, di mana hasil MONEF ini dilaporkan setiap pekannya melalui aplikasi sistem pengawasan MBG yang dapat dipantau KPPN dan pemerintah pusat langsung. Data tersebut digunakan untuk mengetahui persoalan pada masing-masing SPPG yang ada di Bengkulu dan mempercepat tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu KPPN maupun BGN. Secara umum pelaksanaan MBG pada SPPG yang telah dimonitor berjalan lancar dan MONEF juga akan terus dilakukan untuk memastikan pengolahan program agar berjalan sesuai aturan dan pelayanan kepada penerima manfaat. Berikut kutipan singkat dari Kepala KPPN Bengkulu Muhammad Arif Barata.
1: Jadi bagaimana sesuai aturan-aturan mereka, contoh itu untuk pengajuan-pengajuan tagihan. Itu berapa lama, syaratnya seperti apa, terus prosesnya berapa persen ditolak, apa masalahnya, seperti kemudian juga dari sisi suppliernya, terus juga apa pembayarnya cash atau apa namanya pertahap atau bagaimana ya, itu juga dari sisi tata kelola keuangan yang menjadi fokus kita.
0: Sementara itu pendengar, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Provinsi Bengkulu Muhammad Irfan Suryawardana juga mengatakan sebanyak 373.879 warga di Provinsi Bengkulu telah menerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG hingga akhir Agustus 2026, di mana anggaran yang telah disalurkan mencapai 667,43 miliar. Di mana menurut Irfan, program MBG saat ini terus diperluas agar manfaatnya dapat menjangkau lebih banyak masyarakat di Provinsi Bengkulu, dan perluasan program diikuti dengan penguatan tata kelola dan pengawasan agar penggunaan anggaran berjalan efektif dan akuntabel. Demikian dari Bengkulu, Bisri Mustofa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kapolda Maluku Utara menginstruksikan Kapolres untuk memburu dua terduga pelaku pembakaran ban di lokasi penampungan ban bekas milik PT IWIP. Irwan Jailan melaporkan selengkapnya.
3: Pelakunya segera diproses kalau dapat.
4: Kepolisian daerah Maluku Utara mengklaim telah mengantongi jejak pelaku pembakaran ban bekas di kawasan PT IWIP Kabupaten Halmahera Tengah. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman saat dikonfirmasi RRI mengakui dua orang yang dicurigai sebagai pelaku tersebut diperoleh setelah melakukan serangkaian penyelidikan oleh tim penyidik saat berada di lokasi. Untuk itu, lanjut Kapolda, pihaknya telah memerintah akan Polres Kabupaten Halmahera Tengah untuk secepatnya memburu pelaku pembakaran. Kapolda juga menyatakan dua orang yang dicurigai tersebut berstatus sebagai warga, bukan karyawan di perusahaan tersebut.
5: Kemarin setelah kita lidik itu ada dua orang yang dicurigai sengaja membakar. Jadi tadi paginya itu mereka datang akan mengambil ban, dilarang oleh petugas keamanan. Tiba-tiba nggak berapa lama, di sisi lain terjadi kebakaran. Dan itu ban kan tidak mungkin terbakar sendiri kalau tidak ada yang bakar tanpa sebab. Sedang diburu oleh Kapolres. Belum dapat orangnya. Iya, Kapolres sudah perintahkan kemarin cari itu pelakunya, segera diproses kalau dapat.
4: Sementara itu Kapolres Halmahera Tengah AKBP Fiat Dedawanto saat dikonfirmasi menyatakan peristiwa tersebut terjadi di lokasi penampungan sementara ban bekas milik PT IWIP dan jauh dari lokasi atau pemukiman masyarakat.
6: Kasusnya tuh langsung padam. Itu aja nggak kali ingat ditutupin pakai pasir dia. Siram air nggak bisa dia. Masuk ke kawasan industri IWIP. Tempat penampungan sementara. Itu jauh dari pemukiman juga itu. Kilometer 12. Marah ke Transkobe sana.
4: Untuk diketahui, insiden kebakaran hebat yang terpusat di lokasi penampungan ban bekas milik PT IWIP tersebut terjadi pada Senin 31 Agustus 2020. 6. Tampak kepulan asap hitam melebar hingga ke area perusahaan, namun hingga kini belum dilaporkan adanya korban atas peristiwa yang terjadi tersebut. Dari Ternate, Maluku Utara, Irwan Jailan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Satgas MBG Jawa Timur memastikan penanganan korban ketidaksesuaian menu makanan cepat tertangani dan akan melakukan monitoring serta evaluasi terhadap SPPG. Anik Hasana melaporkan.
7: Satgas Percepatan Makan Bergizi Gratis MBG Jatim memastikan penanganan terhadap ratusan santri Ponpes Manba Ul Hikam Tanggulangin akibat keracunan makanan dapat cepat tertangani. Kasatgas MBG Jatim yang juga Wagub Jatim Emil Elistianto Dardak menegaskan pihak BGN telah menindak tegas SPPG yang memasok makanan serta seluruh pengobatan ditanggung oleh pemerintah.
8: Dari pihak BGN yang jelas dapur itu disuspend dulu. Nah kemudian teman-teman sekalian, karena ini banyak pasiennya, kami tadi dari Dinkes Provinsi juga ikut dengan kami. Kami tanyakan ada nggak kendala. Yang pasti seluruh pasien tidak boleh ada yang ragu karena khawatir masalah biaya. Untuk kejadian ini ya SOP-nya, dan inilah bagian dari tugas Satgas MBG juga memastikan penanganan pasien berjalan dengan lancar, jangan sampai ada yang khawatir dengan kendala biaya.
7: Sementara itu, anggota Komisi E DPRD Jatim Cahyo Harjo Prakoso menyampaikan rasa prihatin atas kejadian tersebut. Ia meminta kepada pemerintah daerah untuk turut melakukan evaluasi dan monitoring terhadap SOP bagi SPPG.
9: Tentu kejadian ini akan menjadi perhatian dan atensi dari kami untuk terus meningkatkan pengawasan, monitoring maupun evaluasi dari pelaksanaan program yang baik ini, program yang sebetulnya digagas oleh Bapak Presiden Prabowo merupakan implementasi dari pesan amanah konstitusi kita ini bisa berjalan dengan baik atau tidak. Dan tentu monitoring evaluasi ini akan menjurus kepada SPPG-SPPG yang ada di wilayah Jawa Timur ataupun di Sidoarjo dalam hal ini yang memang sedang terjadi suatu case ya.
7: Sebelumnya ratusan santri Ponpes Manba Ul Hikam Putat Tanggulangin mengalami keracunan seusai menyantap makanan dari SPPG setempat. Forkopimda setempat gerak cepat membawa korban untuk memperoleh penanganan medis sehingga dipastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasana Pruti GRRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polres Musi Banyuasin atau MUBA menetapkan 22 tersangka kasus pengangkutan minyak tanpa izin serta kebakaran di lokasi sumur dan penyulingan. Muhammad Maulana melaporkan selengkapnya.
10: Polres Musi Banyuasin menetapkan 22 orang sebagai tersangka dalam sejumlah kasus minyak dan gas bumi atau migas selama Agustus 2026. Polisi juga mengamankan 33 unit truk dengan total 419.600 liter minyak. Barang bukti tersebut terdiri atas 399.600 liter minyak hasil penyulingan ilegal dan 20.000 liter minyak bumi. Kapolres Musi Banyuasin AKBP Adik Listiono mengatakan kasus yang diungkap meliputi pengangkutan minyak ilegal serta kebakaran sumur dan tempat penyulingan. Untuk kasus pengangkutan, polisi menetapkan tersangka dari 15 laporan, sementara 18 laporan lainnya masih dalam penyidikan. Penindakan dilakukan pada 19 hingga 30 Agustus di sejumlah wilayah Musi Banyuasin. Kapasitas muatan truk yang diamankan berkisar 6.600 hingga 30.000 liter. Polisi juga mengusut kebakaran sumur minyak ilegal di Desa Keban 1, Kecamatan Sangadesa. Peristiwa yang terjadi Agustus tersebut menyebabkan 4 orang ditetapkan sebagai tersangka. Dari lokasi tersebut, petugas mengamankan sekitar 20.000 liter cairan yang diduga minyak bumi. Kasus lain terjadi di tempat penyulingan minyak ilegal di Desa Bangunsari, Kecamatan Babatoman. Pada 26 Agustus, seorang berinisial Parles ditetapkan sebagai tersangka. Kebakaran diduga dipicu percikan mesin penyedot saat proses pemindahan minyak. Kapolres Musi Banyuasin menegaskan penyidikan masih dikembangkan. Polisi tidak hanya memeriksa pelaku di lapangan, tetapi juga menelusuri pihak yang memasok dan membiayai kegiatan tersebut. Penanganan barang bukti dilakukan melalui koordinasi dengan SKK Migas, Pertamina, dan Medco.
11: Ini sebagai bentuk komitmen kami, Polres Musi Banyuasin, bahwa kami juga komitmen untuk melakukan penegakan hukum terhadap aktivitas-aktivitas illegal drilling ataupun ini transportirnya, dan kita lakukan penegakan hukum secara profesional.
10: Sementara itu, warga Mubah, Iwan, menilai langkah kepolisian dalam menertibkan aktivitas minyak ilegal sudah cukup maksimal. Namun menurutnya, proses penindakan membutuhkan waktu dan harus dilakukan secara bertahap.
12: Ya, harapannya ya bisa-bisa ditertibkan baik, karena itu kan masyarakat juga kan. Jadi masyarakat tetap ada pencarian dan tidak melanggar hukum.
10: Polres Mubah memastikan penyelidikan terus berjalan untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain di balik aktivitas migas ilegal tersebut. Dari Musi Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Indonesia adalah rumah bagi beragam keyakinan dan agama. Dari Sabang sampai Merauke, masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng berdiri berdampingan. Simbol nyata kerukunan yang telah tumbuh sejak lama. Toleransi bukan sekedar slogan, tapi bagian dari jati diri bangsa. Kita belajar untuk saling menghormati, bukan karena kita sama, tetapi karena kita bersaudara. Perbedaan keyakinan tidak membuat kita terpecah, justru memperkaya nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Di setiap doa yang dipanjatkan, kita menyimpan harapan yang sama, hidup damai dalam keberagaman. Mari jaga toleransi, bukan hanya dalam kata, tapi dalam sikap dan perbuatan. Karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena mampu bersatu dalam perbedaan.

0: duga pelaku kasus kematian BS. Sketsa tersebut berkaitan dengan dugaan pengeroyokan setelah peristiwa 27 Agustus 2026. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin mengatakan penyidik telah memeriksa 14 saksi dan keterangan mereka kemudian dicocokkan dengan berbagai petunjuk dan hasil analisis digital yang diperoleh penyidik. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.go.id.
1: Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
0: Dinas Kesehatan Kota Palembang mencatat sebanyak 15.020 kasus ISPA terjadi hingga Agustus 2026 dampak dari kabut asap. Erlin Fartesa melaporkan selengkapnya.
2: Kabut asap di Kota Palembang berdampak pada meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Palembang, sepanjang Agustus 2026 tercatat 15.020 kasus ISPA. Ketua Tim Bagian Program ISPA Dinas Kesehatan Kota Palembang, Muhammad Idrus, mengatakan, berdasarkan data kasus infeksi saluran pernapasan akut harian di Kota Palembang, tercatat sebanyak 909 kasus pada akhir Agustus 2026. Sementara pada 1 September 2026, jumlah kasus mencapai 666 kasus. Adapun sepanjang Agustus 2026, tercatat sebanyak 15.020 kasus ISPA, sedangkan secara kumulatif sejak Januari hingga 31 Agustus 2026, total kasus ISPA di Kota Palembang telah mencapai sekitar 115.000 kasus.
3: Kalau data real kita dinas, itu yang real malah yang data kita, karena kita merekap dari 42 puskesmas. Kalau per Agustus itu 15.020 kasus ISPA. Kalau dari Januari sampai Agustus tuh 115.161.
2: Sementara itu, Dokter Puskesmas Pak Jo, Muhammad Dia Sunarno mengatakan, masyarakat perlu mengenali gejala ISPA dan menjaga kesehatan selama kondisi kurang baik. Ia menyarankan penggunaan masker bedah atau N95, mencukupi kebutuhan air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, tinggi protein, serta melakukan olahraga ringan seperti berjalan kaki.
4: Gunakan masker. Pilihan masker minimal untuk terkait kabut asap ini adalah masker bedah. Naik lagi ke N95, naik lagi N95. Minimal masker bedah. Masker kain boleh, tapi di lapisan paling luarnya. Paling dalamnya adalah masker bedahnya, seperti itu. Yang berikutnya, perbanyak minum air putih atau cukupkan konsumsi air putih. Jadi, lihat kebutuhan air putih terhadap diri kita berapa per hari.
2: Dinas Kesehatan Kota Palembang menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kabut asap, terutama bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan. Masyarakat juga diharapkan mengurangi paparan asap dan segera memeriksakan diri jika mengalami gejala gangguan pernapasan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Partesa melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran lebih dari 3,5 miliar rupiah untuk revitalisasi UPTD SMP Negeri 1 Balige. James Franciscus dari RRI Sibolga melaporkan.
5: Kualitas sarana dan prasarana pendidikan mulai membuahkan hasil. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sekitar 3,5 miliar rupiah lebih untuk revitalisasi Sekolah SMP Negeri 1 Balige. Anggaran tersebut merupakan hasil dari perjuangan pemerintah Kabupaten Toba dalam menyampaikan kebutuhan pembangunan pendidikan kepada pemerintah pusat, termasuk melalui kunjungan Komisi 10 DPR RI ke Kabupaten Toba pada April lalu. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Balige, Indra Saragi, pagi tadi mengatakan, anggaran sebesar 3,5 miliar lebih tersebut digunakan untuk memperbaiki sebanyak 23 ruangan di lingkungan sekolah.
6: Dalam hal pembangunan revitalisasi 2006, kami mendapat yang pertama yaitu revitalisasi atau rehab kantor TU, kemudian kantor guru, kemudian lab perpustakaan, dan ruangan belajar. Dan begitu juga kami mendapat dua revitalisasi untuk kamar mandi serta penataan lingkungan. Jika saya hitung ruangannya sebanyak 23 ruangan.
5: Revitalisasi SMP Negeri 1 Balige saat ini telah memasuki tahap pengerjaan. Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba, Natalia Silitonga, mengapresiasi dukungan Komisi 10 DPR RI serta upaya pemerintah Kabupaten Toba dalam memperjuangkan anggaran tersebut.
7: Ucapan terima kasih kepada Komisi 10 DPR RI pada kesempatan yang kemarin kami sudah memberikan beberapa proposal. Nah, kunjungan kemarin juga bukan sekedar menjadi kesempatan untuk berdialog saja dan menyerap aspirasi, tetapi telah membuahkan hasil dan memberikan perhatian nyata terhadap berbagai kebutuhan serta tantangan pembangunan pendidikan di Kabupaten Toba. Kami sangat mengapresiasi komitmen Komisi 10 DPR RI yang telah mendengarkan aspirasi kami dan telah kami rasakan dengan dampak nyatanya melalui revitalisasi sekolah di khusus secara khusus di SMP Negeri 1 Balige.
5: Dengan dilaksanakannya pembangunan sarana pendidikan ini diharap dapat meningkatkan kualitas proses belajar mengajar serta mendukung terwujudnya sumber daya manusia yang lebih unggul di Kabupaten Toba. Dari Kabupaten Toba, James Mamora, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: RRI Bandar Lampung menggelar RRI Fest sebagai bagian dari upaya memperkuat kedekatan dengan masyarakat sekaligus menghadirkan kontribusi nyata di berbagai bidang. Gali Prihantoro melaporkan.
8: RRI Bandar Lampung menggelar RRI Fest 2026 dengan menghadirkan sejumlah rangkaian kegiatan yang melibatkan masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Kegiatan tersebut dipusatkan di halaman RRI Bandar Lampung dan pembukaan dilakukan pada Rabu pagi. Kepala Dinas Kominfotik Lampung Ganjar Jationo yang hadir mewakili Gubernur Lampung mengatakan kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk upaya RRI untuk terus beradaptasi di tengah perubahan dunia komunikasi dan media. Ganjar menyebut RRI Fest 2026 tidak hanya menghadirkan kegiatan hiburan, tetapi juga menjadi ruang interaksi antara RRI dengan masyarakat. Sejumlah kegiatan yang digelar antara lain belajar UMKM, lomba mewarnai untuk anak-anak, seminar UMKM hingga pemilihan bintang radio RRI. Menurutnya kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat penting untuk membangun kolaborasi dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah.
9: Kita tahu ini bagian dari upaya RRI mendekatkan diri kepada masyarakat di tengah situasi dan dunia komunikasi yang berubah. RRI ingin beradaptasi, Pak Gubernur tadi menyampaikan juga berharap RRI menjadi bagian penting dari ekosistem komunikasi publik di Provinsi Lampung untuk membersamai pemerintah Provinsi Lampung dan masyarakat Lampung dalam membangun daerah Lampung.
8: Sementara itu, Kepala Stasiun RRI Bandar Lampung Perry Widodo mengatakan, RRI Fest 2026 menjadi wujud komitmen RRI dalam meningkatkan dan memberdayakan UMKM, khususnya yang berada di Kota Bandar Lampung. Dia mengatakan rangkaian kegiatan RRI Fest dirancang dengan berbagai agenda yang menyasar beragam kelompok masyarakat.
10: Kegiatan RRI Fest yang diselenggarakan oleh RRI Bandar Lampung di tahun 2026 ini sendiri, ini merupakan wujud RRI Bandar Lampung untuk dapat meningkatkan dan memberdayakan para UMKM-UMKM yang ada di Bandar Lampung utamanya. Sekaligus kita juga menginginkan adanya upaya dan kontribusi positif RRI untuk terus memberikan yang terbaik. Terutama sekali kegiatan RRI Fest ini sendiri, kita nanti ada beragam kegiatan.
8: Perry menambahkan RRI Fest 2026 merupakan bagian dari upaya memperkuat kedekatan dengan masyarakat sekaligus menghadirkan kontribusi nyata di berbagai bidang mulai dari pemberdayaan UMKM, hiburan, kesehatan hingga kegiatan sosial. Demikian dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi tadi sekaligus menutup Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI. Sore nanti pukul 17 kembali dapat Anda ikuti Warta Nusantara Sore Pro 3 RRI.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini Pro 3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan atau IHSG dan rupiah sama-sama menguat. Pada jeda perdagangan Kamis siang ini, penguatan pasar domestik terjadi di tengah perhatian investor terhadap perkembangan ekonomi Amerika Serikat. Afrianti Respati melaporkan. Afri.
11: Ya, Rudi dan pendengar, Indeks harga saham gabungan atau IHSG menguat 1,03% pada penutupan perdagangan sesi pertama Kamis siang ini. Hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, IHSG naik 67,78 poin ke level 6.663,56. Tercatat sebanyak 423 saham menguat, sementara 209 saham melemah dan 159 saham lainnya bergerak stagnan. Total volume perdagangan mencapai 23,6 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai 9,95 triliun rupiah. Kemudian tercatat juga 10 indeks sektoral yang turut menopang penguatan IHSG pada sesi pertama siang ini. Kemudian pendengar, di pasar valuta asing, rupiah juga bergerak menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Rupiah naik 0,53 ke level 17.693 rupiah per dolar Amerika Serikat. Posisi tersebut menguat dibandingkan pada penutupan perdagangan Rabu kemarin. Pada perdagangan sebelumnya, rupiah ditutup melemah 0,11% ke level 17.763 rupiah per dolar Amerika Serikat. Penguatan rupiah dipengaruhi oleh koreksi dolar Amerika Serikat setelah data ketenaga kerjaan negara tersebut menunjukkan pelemahan. Dari data ADP Agustus mencatat, sektor swasta Amerika Serikat menambah 38 ribu lapangan kerja dan angka tersebut berada di bawah perkiraan yaitu 47 ribu lapangan kerja. Meski begitu pendengar, penguatan pasar saham dan juga rupiah masih akan menghadapi sejumlah resiko eksternal. Eskalasi konflik di Timur Tengah juga turut mendorong adanya kenaikan harga minyak yang berpotensi kembali menekan nilai tukar rupiah. Selain itu juga tren kenaikan imbal hasil obligasi Amerika Serikat juga akan menjadi perhatian sejumlah investor hingga penutupan sore hari nanti. Demikian pendengar laporan penutupan perdagangan saham sesi pertama siang ini. Informasi ini juga dapat Anda baca di laman resmi rri.co.id. Dari Jakarta, Afrin Reswati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan nantikan kembali update indeks harga saham gabungan atau IHSG sore nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar bursa dan rupiah.

0: 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: 3 hari lalu, Pansus sudah mengadakan rapat perdana untuk menginventarisir seluruh persoalan di Papua, baik itu pelanggaran HAM maupun kekerasan.
2: Mensosialisasikan terkait dengan rambu-rambu apa peringatan dini EBS. Jadi ada status ya, waspada, siaga, dan awas supaya masyarakat memahami.
0: Sari berita, DPD bersama Komnas HAM membahas persoalan HAM dan PSN di Papua. Pemerintah Kota Yogyakarta perkuat sistem peringatan dini atau EWS banjir. Negara anggota G20 sepakat mengatur kebijakan teknologi global. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 3 September 2026. Saya, Rudy Zain. DPD RI bersama dengan Komnas HAM membahas persoalan HAM dan proyek strategis nasional atau PSN di Papua melalui Pansus Papua. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: 3 hari lalu, Pansus sudah mengadakan rapat perdana.
3: Panitia khusus atau Pansus Papua DPD RI menggelar pertemuan dengan Komnas HAM di Gedung Parlemen Jakarta hari ini. Pertemuan tersebut membahas persoalan hak asasi manusia dan pembangunan di Papua sebagai bagian dari persiapan kunjungan kerja Pansus ke sejumlah wilayah di Papua. Ketua Pansus Papua DPD RI, Yoris Raweyai, mengatakan kunjungan pertama dijadwalkan pada 13 September ke Maibrat Sorong Selatan dan Timika. Menurutnya, Pansus ingin melihat langsung kondisi masyarakat sekaligus mendengar berbagai persoalan yang terjadi di lapangan. Yoris menambahkan masa kerja Pansus berlangsung selama 6 bulan. Hasil kunjungan nantinya akan menjadi bahan rekomendasi kepada pemerintah dengan pendampingan Komnas HAM dalam setiap agenda di Papua.
1: 3 hari lalu, Pansus sudah mengadakan rapat perdana untuk menginventarisir seluruh persoalan di Papua, baik itu pelanggaran HAM maupun kekerasan. Kemudian akan mengundang kementerian, lembaga atau stakeholder yang lain yang bisa bersama-sama tetap berdialog untuk mendapatkan masukan-masukan. Kemudian kita akan melakukan kunjungan kerja yang insya Allah akan dimulai pada tanggal 13 bulan ini. Itu kedua tempat, pertama ke Maibrat, Sorong Selatan, dan kedua di Timika, Papua Pegunungan.
3: Sementara itu, Komnas HAM menilai konflik dan kekerasan di Papua masih berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Salah satu dampak yang paling terasa adalah pengungsian internal yang membuat warga kehilangan akses terhadap layanan dasar. Anggota Komnas HAM, Adnike Nova Sigiro, mengatakan lembaganya telah membentuk tim Papua sejak tahun 2022 karena situasi di wilayah tersebut belum menunjukkan pemulihan. Ia menilai konflik yang terus berlanjut tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
4: Keputusan yang sangat kami apresiasi, Bapak Yoris yang kami hormati, bahwa isu Papua menjadi perhatian pusat dan secara resmi menjadi agenda kerja dari DPD RI. Komnas HAM sendiri sudah membentuk tim Papua sejak tahun 2022 karena melihat bahwa situasi di Papua dari tahun ke tahun belum juga pulih dari persoalan konflik dan kekerasan. Kekerasan antara aparat dan kelompok sipil bersenjata tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga menimbulkan permasalahan sosial ekonomi di Papua, yaitu dengan terjadinya pengungsi internal.
3: Selain persoalan HAM, Pansus Papua DPD RI juga akan meninjau pelaksanaan proyek strategis nasional di sejumlah wilayah Papua. Hasil kunjungan tersebut akan dikawal bersama Komnas HAM sebagai dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Yogyakarta memperkuat sistem peringatan dini atau EWS banjir sebagai persiapan menghadapi potensi bencana tersebut saat musim hujan. Salah satunya, yaitu melakukan simulasi untuk memastikan masyarakat memahami tanda dan pola bunyi peringatan ketika terjadi kondisi darurat. Informasi tersebut disampaikan oleh Dian Perwanto.
5: Hanya uji coba. Ini hanya uji coba sirine peringatan dini banjir.
6: Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terutama saat musim hujan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Yogyakarta menggelar simulasi EWS banjir. Langkah ini untuk memastikan sistem peringatan dini berjalan optimal, sekaligus untuk menyosialisasikan rambu atau tanda pola bunyi kegawat daruratan dari EWS. Kepala Pelaksana BPBD Kota Yogyakarta Nur Hidayat mengatakan, masyarakat yang berada di bantaran sungai memiliki risiko yang besar terdampak banjir luapan sungai terutama saat musim hujan. Sehingga lanjut Hidayat, kesiapsiagaan sangat diperlukan, termasuk mengenal tanda bunyi yang disampaikan melalui sistem peringatan dini yang saat ini sudah terpasang di 36 titik di sungai yang melintasi Kota Yogyakarta.
2: Pertama menguji peralatan EWS, apakah berbunyi atau tidak, apakah dalam keadaan siap gitu fit. Kemudian yang kedua mensosialisasikan terkait dengan rambu-rambu peringatan dini EWS. Jadi ada status ya waspada, siaga dan awas supaya masyarakat memahami dan status uji coba. Jadi kalau berbunyi demikian ini uji coba, berbunyi demikian ini awas dan sebagainya.
6: Ketua KTB Gendeng Dedi Hermawan mengungkapkan di wilayahnya pernah terjadi banjir yang cukup besar hingga air sungai Gajah Wong masuk ke rumah warga. Dengan adanya sistem peringatan dini ini diharapkan semakin meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat untuk mencegah terjadinya bencana.
7: Sangat berarti bagi kami yang ada di bantaran sungai terutama ketika menghadapi air pasang atau banjir. Mungkin itu saja, terima kasih.
8: Kalau mungkin kesiapsiagaan masyarakatnya seperti apa Pak di Gendeng ini?
7: Untuk bantaran sungai, setiap saat kami selalu himbau kepada warga karena mungkin walaupun tidak malam ketika musim hujan kami juga selalu siskamling.
6: Simulasi EWS yang disaksikan langsung dari Komisi C DPRD Kota Yogyakarta ini diharapkan semakin membangun masyarakat tangguh bencana. Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta Bambang Senobaskoro memastikan legislatif mendukung upaya memperkuat kesiapsiagaan bencana di tingkat masyarakat. Bencana bisa dicegah ketika warga siap dan mengerti ketika potensi itu terjadi.
9: Simulasi ini supaya masyarakat khususnya di pinggiran bantaran sungai ini bisa memahami mana di saat harus waspada, mana di saat harus bisa siap-siap dan sebagainya. Nah untuklah kami Komisi C mendukung dari program Pak Kepala BPBD Kota Jakarta supaya kegiatan ini bisa menjadi rutinitas setiap satu minimal 3 kali. 3 kali tadi sehingga apa? Masyarakat ini akan menjadi satu hal yang nyaman. Kita akan merasa bahwa masyarakat bisa memahami di saat adanya satu bencana banjir yang ada di Kota Jakarta yang kita tidak harapkan tadi.
6: Simulasi EWS banjir digelar serentak di 4 sungai yang melintasi Kota Yogyakarta seperti Sungai Gajah Wong, Codi, Kalimbelik, dan Sungai Winongo. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat memberikan bantuan sewa rumah sebesar Rp750.000 per bulan untuk digunakan warga terdampak pergeseran tanah di Desa Paburuan, Kecamatan Sukamakmur selama 6 bulan. Yofri Haryadi dari RRI Bogor melaporkan.
10: Bogor memberikan bantuan sewa rumah sebesar Rp750.000 per bulan selama 6 bulan bagi warga korban pergeseran tanah di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur. Bantuan itu pun diberikan menyusul rencana Pemkab Bogor melakukan relokasi sebanyak 40 rumah di kawasan tersebut yang terancam bencana longsor. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor Eko Mujarto mengatakan untuk merelokasi warga yang terdampak longsor membutuhkan lahan yang jauh dari lokasi saat ini. Persoalannya adalah cadangan lahan untuk merelokasi mereka ada di luar Desa Pabuaran. Yang menambah persoalan baru adalah mereka ingin tetap berada di sekitar lokasi tersebut.
11: Perubahan anggaran sekarang dimasukkan kan? Cuma 40 unit, sebenarnya sih 1 hektar.

0: penghubung utama antar desa di kecamatan itu pun penyangganya terbawa erosi dari ketinggian di dasar sungai mencapai 10 meter yang mengancam pengguna jalan.
1: Ini kan longsor nih, longsor ini sudah lama nih ya. Nah ini sangat mengkhawatirkan. Ini pemerintahan desa ini khususnya kecamatan Sukamakmur belum ada pergerakan. Memprihatinkan bagi para penghuni jalan tersebut, pemanfaat jalan tersebut, pelintas jalan tersebut ini. Kepada Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ibu Bupati Kabupaten Bogor, segera mengingatkan di mana pemerintahan desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor ini untuk melihat dan memikirkan bagaimana jalan tersebut segera dibangun. Ini kan sangat membahayakan.
0: Pemerintah daerah tidak memiliki cadangan tanah untuk merelokasi pemukiman warga di sana. Satu-satunya cara adalah dengan memperpanjang biaya sewa rumah kontrakan. Hingga saat ini belum ada langkah nyata pemerintah untuk benar-benar merelokasi warga ke lokasi yang aman dari pergeseran tanah di wilayah itu. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kebakaran tempat pembuangan akhir TPA Putri Cempon di Kota Solo, Jawa Tengah menghadirkan dampak buruk bagi warga Desa Plesungan, Kabupaten Karanganyar. Selain memicu trauma dan gangguan pernapasan, sejumlah warga terpaksa mengungsi mandiri akibat pekatnya asap. Arga Diraksa melaporkan.
3: Pengungsi ya, karena saya punya anak-anak kecil dan saya juga tidak tahan asap itu ya.
4: Kebakaran hebat yang melanda TPA Putri Cempol Solo pada Rabu malam memberikan dampak langsung bagi warga Kabupaten Karanganyar, khususnya di Desa Plesungan, Kecamatan Gundangrejo, Karanganyar. Kepulan asap pekat serta abu sisa pembakaran sampah membuat warga sekitar mengalami sesak napas dan sakit tenggorokan, hingga memicu trauma kebakaran hebat yang pernah terjadi beberapa tahun lalu. Warga perumahan Happy Family Dusun Sulurejo, Santi mengaku terpaksa memboyong anak-anaknya mengungsi pada Rabu malam, demi menghindari bahaya racun asap.
3: Mengungsi ya, karena saya punya anak-anak kecil dan saya juga tidak tahan asap itu ya. Api sudah besar itu, terus saya telepon suami tak suruh jemput. Malam itu saya jam 8-an itu. Takut juga kan nanti trauma yang tahun kemarin itu, asapnya sampai turun itu. Jadi kayak abu itu loh.
4: Dampak paparan asap juga dirasakan Narsi, warga seluruh jelainya yang mengeluhkan kondisi udara pengap hingga sulit tidur. Narsi menyoroti dampak limbah asap TPA milik Kota Solo tersebut yang terus menimpa warga Karanganyar, serta berharap bantuan penanganan medis dan pemadaman total.
5: Semalam udah terasa, rasanya udah pengap kayak apa ya, sesek sih, nggak enak. Di tenggorokan itu udah terasa banget deh semalam. Ini apalagi ini asapnya kayak gini, tebel. Pokoknya habis kebakaran itu besoknya mesti asapnya terus menjalar. Mudah-mudahan pemerintah cepat ambil tindakan ya agar ini bisa padam, enggak keluar asap lagi lah mintanya seperti itu.
4: Menanggapi bencana tersebut, BPBD Kabupaten Karanganyar bersama PMI dan Dinas Kesehatan bergerak menerjunkan bantuan masker bagi warga terdampak di Dusun Sulurejo, Morancang, dan Mojorejo. Kalahar BPBD Karanganyar Sugiarjo menyatakan pemadaman lintas daerah terus dilakukan dan api kini telah memasuki proses pendinginan.
6: Warga kami di Kabupaten Karanganyar yang berdampak adalah di Desa Plesungan, khususnya di Dusun Sulurejo, Morancang, dan Mojorejo. Kami sudah memberikan atau dropping untuk masker bagi masyarakat yang berdampak. Alhamdulillah untuk kebakaran di Putri Sempo tahap pendinginan berdasarkan informasinya.
4: Adapun BPBD mengimbau warga tetap mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah sembari menunggu situasi udara di sekitar TPA Putri Sempo benar-benar bersih dari kepulan asap. Harga Diraksa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mengikuti Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Stok cadangan pangan lokal berupa jagung, umbi-umbian, dan beras dalam kondisi sangat cukup untuk konsumsi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Anna Lopo dari RRI Kupang melaporkan.
7: Ketersediaan jagung dari Januari sampai Juli kita masih tersedia 195,196 ton dengan kebutuhan itu baru 97,727, jadi masih cukup.
8: Stok kebutuhan pangan lokal jagung, ubi-ubian, dan beras untuk dikonsumsi masyarakat di Nusa Tenggara Timur masih sangat cukup dan aman. Hal tersebut dikarenakan stok jagung yang tersedia saat ini mencapai 195,196 ton dengan kebutuhan mencapai 97,727 ton, beras berada di 17,96 ton, ubi-ubian 324,99 ton, kacang-kacangan 17,806 ton, kedelai 20,763 ton, dan kacang hijau berada pada 7,74 ton. Analis Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Timur, Sarlin Poli kepada RRI mengatakan

0: Untuk menjaga stok tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mendorong teknologi budidaya dan pemanfaatan bini pada lahan kering.
1: Ya, untuk beras, kita ketersediaan 716,96 ton, dan juga untuk umbi-umbian, itu ubi kayu, dia 374,995 ton, ubi jalar 31,895 ton, kacang tanah 17,806 ton, kedelai 20,763 ton, dan kacang hijau 7,742 ton.
0: Sementara itu, Wakil Pimpinan Wilayah Perumbulok Nusa Tenggara Timur, Raimajon Purba, menegaskan berdasarkan data Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, stok beras yang tersedia di gudang mencapai 29 ribu ton untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan harga medium berkisar 13.900 per kilogram, sedangkan untuk premium mencapai 16.000 lebih. Hal ini dikarenakan di Nusa Tenggara Timur, penggilingan belum mampu menghasilkan beras premium.
2: Tugas Perumbulok itu kan menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas harga. Ketersediaan ini artinya harus tersedia di seluruh tempat yang ada di NTT. Nah, kami punya jaringan, punya kantor cabang, 10 kantor cabang yang tersebar di NTT, hampir di semua pulau. Misalnya di Pulau Sumba, kita punya 2 kantor cabang. Kemudian di Flores, di Pulau Flores, kita punya 7.
0: Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur pastikan stok beras tersedia di gudang. Ketersediaan pangan di gudang bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total mencapai 29 ribu ton. Serapan stok ini difokuskan untuk mendukung stabilitas pasokan pangan serta memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Satgas MBG Jawa Timur memastikan penanganan korban ketidaksesuaian menu makanan cepat tertangani. Selain itu, monitoring serta evaluasi juga akan dilakukan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andik Hasana.
4: Satgas Percepatan Makan Bergizi Gratis MBG Jatim memastikan penanganan terhadap ratusan santri Ponpes Manbaul Hikam Tanggulangin akibat keracunan makanan dapat cepat tertangani. Kasatgas MBG Jatim yang juga Wagub Jatim Emil Elistianto Dardak menegaskan pihak BGN telah menindak tegas SPPG yang memasok makanan serta seluruh pengobatan ditanggung oleh pemerintah.
5: Dari pihak BGN yang jelas dapur itu disuspend dulu. Nah, kemudian teman-teman sekalian, karena ini banyak pasiennya, kami tadi dari Dinkes Provinsi juga ikut dengan kami. Kami tanyakan ada nggak kendala. Yang pasti seluruh pasien tidak boleh ada yang ragu karena khawatir masalah biaya. Untuk kejadian ini ya SOP-nya, dan inilah bagian dari tugas Satgas MBG juga memastikan penanganan pasien berjalan dengan lancar, jangan sampai ada yang khawatir dengan kendala biaya.
4: Sementara itu, anggota Komisi E DPRD Jatim Cahyo Harjo Prakoso menyampaikan rasa prihatin atas kejadian tersebut. Ia meminta kepada pemerintah daerah untuk turut melakukan evaluasi dan monitoring terhadap SOP bagi SPPG.
6: Tentu kejadian ini akan menjadi perhatian dan atensi dari kami untuk terus meningkatkan pengawasan, monitoring maupun evaluasi dari pelaksanaan program yang baik ini. Program yang sebetulnya digagas oleh Bapak Presiden Prabowo merupakan implementasi dari pesan amanah konstitusi kita ini bisa berjalan dengan baik atau tidak. Dan tentu monitoring evaluasi ini akan menjurus kepada SPPG-SPPG yang ada di wilayah Jawa Timur ataupun di Sidoarjo dalam hal ini yang memang sedang terjadi suatu case ya.
4: Sebelumnya ratusan santri Ponpes Manbaul Hikam Putat Tanggulangin mengalami keracunan seusai menyantap makanan dari SPPG setempat. Forkopimda setempat gerak cepat membawa korban untuk memperoleh penanganan medis sehingga dipastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Ani Hasana melaporkan.
3: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEPPA versi 3.0. Sistem ini dikembangkan untuk memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak hingga ke daerah pelosok. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina dari siaran luar negeri.
7: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring evaluasi dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEPA versi 3.0 di Jakarta. Sistem tersebut dikembangkan untuk memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak di tingkat pusat maupun daerah. Ketua KPAI Aris Adi Leksono mengatakan, pemanfaatan teknologi melalui SIMEPA menjadi salah satu strategi pengawasan KPAI agar pemantauan perlindungan anak dapat menjangkau wilayah pelosok.
8: Salah satu strategi pengawasannya adalah memanfaatkan teknologi agar yang tidak terjangkau dalam pengawasan KPAI kemudian juga bisa kita lihat bagaimana sistem perlindungan anak di daerah tertentu yang mungkin selama ini karena keterbatasan dukungan dan seterusnya KPAI tidak bisa menjangkau. KPAI dengan memanfaatkan teknologi harapannya pengawasannya bisa menjangkau daerah-daerah yang kemudian tidak bisa kita awasi, kita tidak bisa datangi secara langsung.
7: Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA, Arifah Fauzi, mengapresiasi peluncuran SIMEPA versi 3.0 sebagai instrumen bersama untuk meningkatkan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Menurutnya, data yang dihimpun melalui sistem tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam menyusun kebijakan dan langkah perbaikan yang lebih tepat.
9: Dengan SIMEPA, kita memiliki instrumen bersama untuk melihat, mengukur, memperbaiki, dan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Selain itu, SIMEP juga menjadi peta jalan atau roadmap, kemudian untuk bisa melahirkan kebijakan-kebijakan yang berdampak, serta sebagai dasar keputusan dan langkah perbaikan yang lebih tepat.
7: SIMEPA versi 3.0 memotret sistem pemenuhan hak anak yang mencakup hak sipil, pendidikan, kesehatan sosial, dan pengasuhan alternatif, peradilan pidana anak, serta aspek lintas sektor. Sistem tersebut juga menilai sejumlah dimensi antara lain regulasi, kapasitas sumber daya manusia, dan dukungan anggaran, serta akuntabilitas layanan. Dari Jakarta, Ofla Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ekonomi kreatif diharapkan menjadi salah satu sektor yang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di Pulau Dewata. Ikraf diyakini menggeliatkan ekonomi Bali tahun ini dengan proyeksi pertumbuhan 6.2%. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
10: Sangat penting untuk bisa ditindaklanjuti di dalam rangka untuk meletakkan fondasi pengembangan perekonomian yang berbasis kepada sektor formal.
11: Pertumbuhan ekonomi Pulau Dewata saat ini memang masih bertumpu pada sektor pariwisata. Namun sektor plesiran tersebut memerlukan dukungan sektor lain untuk semakin mendorong pertumbuhan ekonomi Bali yang diproyeksikan di kisaran 5,4 hingga 6,2% yang salah satunya didukung sektor ekonomi kreatif. Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Dr. Igusti Wayan Murjana Yase kepada RRI di Denpasar mengatakan, ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor kuat untuk menyokong pertumbuhan ekonomi Bali. Menurutnya, ekonomi Bali memang tidak bisa lepas dari sektor pariwisata, namun tetap memerlukan sektor alternatif sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Murjana Yase menjelaskan, ekonomi kreatif akan mewujudkan diversifikasi ekonomi karena menekan ketergantungan pada pariwisata murni dan lebih mengembangkan sektor lain seperti pertanian dan UMKM.
10: Ada peluang bagus sekarang berkaitan dengan bagaimana pemerintah menggenjot penumbuhan sektor UMKM termasuk koperasi, yaitu bagaimana koperasi bisa lebih berperan terhadap PDRB dan termasuk juga UMKM lebih berperan terhadap PDRB.
11: Murjana Yase mengatakan ekonomi kreatif akan memanfaatkan kekayaan budaya, meningkatkan nilai tambah produk lokal dan mendukung pariwisata berkualitas. Menurutnya sinergitas bersama juga menjadi kunci agar sektor plesiran dan ekonomi kreatif berjalan beriringan menyokong pertumbuhan ekonomi Bali, sekaligus menjadikan Bali sebagai contoh pengembangan ekonomi kreatif berkelanjutan.
10: Dan ini perlu ditindaklanjuti segera berkaitan dengan aspek-aspek memanfaatkan akses dengan baik ketika mereka memiliki perizinan usaha melalui NIB, itu sudah melekat di dalam aspek-aspek peluang yang memungkinkan mereka mendapatkan pemberdayaan terbaik terkait dengan financial atau digitalisasi keuangan, juga termasuk pemberdayaan sumber daya manusia.
11: Perekonomian Bali yang tahun ini diproyeksikan bertumbuh di kisaran 5,4 hingga 6,2% memerlukan sokongan sejumlah sektor produktif, tidak hanya dari sektor pariwisata, melainkan sektor lain seperti ekonomi kreatif dan pertanian. Ekonomi kreatif kreatif sebagai diversifikasi ekonomi. Diyakini akan semakin menguatkan pariwisata budaya dan kreativitas sebagai daya tarik utama, mewujudkan pariwisata berkualitas serta ekonomi bertumbuh positif. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
3: Informasi luar negeri, para menteri bidang inovasi negara-negara G20 mencapai konsensus mengenai tata kelola dan penerapan teknologi baru yang sedang berkembang. Keputusan dalam pertemuan selama 2 hari di Amerika Serikat itu memberikan kepercayaan bagi para wirausahawan untuk berinvestasi dengan terus memastikan bahwa kerangka kerja kekayaan intelektual mampu mendorong sekaligus melindungi inovasi. Selain itu, negara-negara G20 juga didorong untuk berinvestasi dalam penelitian dasar dan memperkuat jalur komersialisasi. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. 2 ganda campuran Indonesia memastikan langkah menembus perempat final Pontianak Indonesia Masters Super 100 di Gor Terpadu Ahmad Yani Kota Pontianak siang ini. Pasangan Rehan Noval, Kus Haryanto, dan Melati Daiva Oktavianti, serta Dejan Ferdinansyah, Apriani Rahayu, membuka peluang meraih gelar juara. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Viko Alhadi.
12: Tampil di babak 16 besar, ganda campuran Indonesia Rehan Noval Kus Haryanto Melati Daiva Oktavianti berhasil menumbangkan pasangan sesama Indonesia, Jonathan Farel Gosal, Pita Hanung Tias Mentari, 2 game langsung dengan skor 21-16, 21-13. Politron Pontianak Indonesia Master Super 100. Rehan mengaku masih belum sepenuhnya puas dengan penampilannya. Menurutnya masih ada sejumlah bola yang seharusnya dapat diselesaikan menjadi poin namun justru terlepas.
13: Mungkin hari ini sih ya menurut saya ya masih belum puas juga ya saya mainnya, masih belum apa yang saya mau, masih ada beberapa bola itu harusnya mati tapi kadang banyak sampai sendiri kalau sudah.
12: Sementara itu, ganda campuran Indonesia lainnya, Dejan Ferdinansyah Apriani Rahayu harus susah payah menaklukkan pasangan Malaysia, Goh Bonzi dan Nia Sofia lewat rubber game. 14-21, 22-20, dan 21-13. Dejan Ferdinansyah mengakui permainan pada game pertama belum maksimal karena kurang fokus. Memasuki game kedua, dirinya mulai lebih percaya diri dan mampu mengubah jalannya pertandingan.
14: Memang tadi di kesulitannya di set pertama sih. Set pertama itu maksudnya ceweknya juga lumayan untuk ngadunya, jadi itu agak sedikit kesulitan kita posisi.
12: Kemenangan tersebut diraih melalui permainan yang lebih agresif pada 2 game terakhir, sekaligus menunjukkan kemampuan Ferdinand Rahayu untuk bangkit setelah tertinggal lebih dulu. Viko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita siang ini. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk mengikuti rangkaian informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal berita resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat siang.

0: Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Indonesia menyapa siang.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Rusia merupakan mitra yang sangat penting bagi Indonesia. Menurut kepala negara, hubungan kedua negara memiliki ikatan sejarah yang dalam dan terus mengalami peningkatan. Pemerintah menyiapkan pembangunan 4.582 kapal ikan modern secara bertahap mulai 2026 hingga 2029. Badan Komunikasi Pemerintah RI menyatakan hal tersebut diproyeksikan dapat meningkatkan produksi perikanan hingga 2,3 juta ton per tahun. Kementerian Pekerjaan Umum merespon kerusakan struktur pada jembatan gantung Pongpet Margajaya, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Kementerian PU menerjunkan tim teknis untuk memeriksa kondisi jembatan dan menentukan langkah penanganan berdasarkan kajian teknis. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Malaysia menyapa siang.
1: Peringkat Pro 3, pemerintah menargetkan tidak lagi mengimpor garam pada tahun 2029 sejalan dengan target peningkatan produk garam nasional. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Kodari mengatakan, pemerintah menargetkan produksi garam nasional meningkat secara bertahap dari tahun ke tahun. Dari 1 juta ton menjadi 2,5 juta ton pada 2026, kemudian 3,5 juta ton pada 2027 dan 5 juta ton pada 2029. Dan untuk membahasnya, kami telah tersambung bersama dengan narasumber kami, Direktur Sumber Daya Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Frista Yoharnita.

0: Bu Frista, selamat siang.
1: Selamat siang, Mas.
0: Iya. Bu Frista, pemerintah menargetkan atau ingin menghentikan impor garam pada 2029 nanti, Bu, ya. Nah, seberapa siap, Bu, Indonesia untuk mencapai target tersebut?
1: Ya, baik. Jadi memang pemerintah itu secara bertahap nih akan mengurangi impor hingga akhirnya nanti di 2029 kita harapkan kita paling lambat ya kita sudah swasembada garam. Beberapa langkah yang sudah pemerintah lakukan, jadi nanti pemenuhan kebutuhan ini tidak hanya dari pemerintah saja, tapi dari semua sektor, baik dari petambak garam sendiri yang laku selama ini memang menjadi produsen terbesar tambak dalam negeri, kemudian juga ada dari sektor pelaku usaha, yeah, baik itu swasta maupun itu BUMN. Jadi semua sektor ini kami harapkan dapat meningkatkan produksinya sehingga secara bertahap tadi sekarang secara rata-rata kan produksi dalam negeri itu sekitar 2 sampai 2,5 juta. Kemudian secara bertahap setiap tahun akan kita naikkan setidaknya 1 juta sampai nanti pada 2029 kita bisa memproduksi sekitar 5 juta ton per tahun, yeah, yang itu setara dengan kebutuhan dalam negeri baik untuk konsumsi maupun untuk industri.
0: Oke, jadi 5 juta ton itu akan menjadi target di 2029, Bu, ya. Sementara betul, kebutuhannya ya juga 5 juta ton baik untuk ya konsumsi ataupun industri. Ini ya, Bu Frista ya.
1: Gitu ya, di tahun 2029 diperkirakan.
0: Dan Bu Frista, kenapa, Bu, produksi garam kita itu atau dalam negeri masih selama ini ya, Bu, ya, masih belum mencukupi angka tersebut sebagai kebutuhan nasional, Bu?
1: Oke, karena itu tadi produksi garam di Indonesia itu kan mayoritas sudah disampaikan dihasilkan oleh petambak garam ya.
0: Ya.
1: Nah, petambak garam rakyat ini kan memang memproduksi garam masih dengan cara tradisional dengan ya sistem evaporasi terbuka yang itu sangat dipengaruhi oleh cuaca iklim. Artinya dalam satu tahun ini produksi itu sangat dipengaruhi apabila misalnya dalam satu tahun itu curah hujan tinggi, okay, iklim tidak mendukung, maka produksi akan turun. Dan dikelola dengan dikelola dengan cara tradisional, yeah, sehingga itu juga produksinya juga tidak optimum. Nah, ini makanya kami juga meningkatkan tadi kualitas pelan-pelan meningkatkan kualitas tambak, membuat standar-standar produksi yang baik sampai dengan saat ini pemerintah juga mengembangkan suatu kawasan industri di mana dari kawasan industri ini nanti diharapkan bisa mencapai setidaknya 2 juta ton per hektar. 2 juta ton secara total ya.
0: Itu yang di Rotendau, Bu, ya, di Kesai,
1: iya,
0: ya. Oke, kawasan sentra industri garam nasional ya, yang targetnya 2000 hektar. Tadi pagi kami juga berbincang mengenai hal itu. Bu, berarti penggunaan garam itu ada yang untuk konsumsi, ada yang untuk industri ya. Kalau yang import itu yang lebih kemana, Bu, penggunanya?
1: Untuk industri, karena kalau untuk industri garam konsumsi, kita sebetulnya sudah swasembada garam konsumsi itu sejak 2014 ya. Jadi sekarang banyak diimpor itu adalah yang untuk kebutuhan garam industri, terutama untuk aneka pangan,
0: yeah,
1: dan CAP serta farmasi, karena itu pertama membutuhkan kualitas yang tinggi yang tadi belum bisa dihasilkan oleh garam dalam negeri, karena speknya memang spek yang tinggi ya, karena kan untuk aneka pangan, untuk farmasi itu kan kebutuhan stoknya tinggi, sedangkan untuk CAP di samping tinggi juga butuh dalam jumlah yang cukup besar secara kontinu.
0: Iya, katakanlah dari 1 juta ton untuk sebelumnya, target sekarang kan 2,5 kemudian 3,5 sampai 5 juta ton ya, Bu, ya.
1: Iya.
0: Nah, dari 1 juta ton itu berapa persen, Bu, yang digunakan untuk industri, Bu?
1: Jadi kalau industri itu kan ada banyak macamnya ya, Mas. Ada kayak industri penghasil ikan asin, industri penyamakan kulit, industri lainnya. Nah, kalau yang untuk beberapa industri itu tidak membutuhkan spek tinggi. Tadi saya bilang kayak industri penyamakan kulit, industri pakan ternak.
0: Itu nggak perlu spek tinggi industri,
1: tidak perlu spek tinggi, sehingga itu bisa dipenuhi oleh kebutuhan produksi dalam negeri.
0: Oke. Nah, untuk 5 juta ton tadi kan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan industri ini, Bu Frista, ya.
1: Iya.
0: Artinya betul, ada standarisasi tinggi di garam industri. Apa yang harus diperbaiki, Bu, agar garam lokal kita juga bisa memenuhi kebutuhan industri tadi, Bu?
1: Nah, ini kan secara bertahap tadi saya sampaikan, kita sudah saat ini sudah punya SNI produksi garam yang baik. Nah itu yang kita selalu apa namanya latihkan kepada petambak-petambak.
0: Yeah.
1: Kita juga punya pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan apa namanya peningkatan kualitas. Di satu sisi juga tadi kita punya kawasan industri yang nanti di mana di garam yang dihasilkan dari kawasan tersebut sudah dengan teknologi modern. Kemudian juga tadi garam-garam yang dihasilkan oleh pelaku usaha, kan tidak hanya pelaku usaha, ini kan sekarang sudah banyak, beberapa sudah mulai mengembangkan menghasilkan garam dengan teknologi, Mas. Dengan teknologi pengolahan sehingga hasil dari apa namanya garam yang dihasilkan oleh pelaku usaha ini yang apa kualitasnya sudah kualitas untuk industri. Termasuk juga yang dihasilkan oleh BUMN seperti PT Garam.
0: Oke, artinya 2029 nanti nol impor garam, Bu, ya, kita ya,
1: ya
0: baik untuk konsumsi terutama untuk industri ya. Iya.
1: Betul.
0: Bu, kembali ke kesan ini, Bu. Kawasan sentra industri garam nasional di Rotendau yang ditargetkan itu akan mencapai 2000 hektar. Tahap pertama ini 616 hektar ya, Bu, ya. Secara bertahap nanti tahap kedua di 751 hektar. Dan harapannya November ini akan panen perdana di 616 hektar. Jumlahnya berapa itu, Bu?
1: Jadi kalau gini, Mas, kalau kawasannya sendiri itu secara keseluruhan kawasan yang akan kita kembangkan itu antara 10.000 sampai dengan 12.000 hektar.
0: Iya. Oh,
1: secara keseluruhan.
0: Itu di seluruh di Rotendau saja atau memang keseluruhan di berbagai wilayah?
1: Di Rotendau saja.
0: Rotendau saja. Oke.
1: Iya, jadi Pak Menteri itu sudah menetapkan kawasan kisan itu seluas 10.000 hektar.
0: Sampai
1: Dan itu sudah ditetapkan juga sebagai PSN. Cuman ini memang pengerjaannya bertahap ya. Yang tahap 1 ini sudah kita kerjakan 2025, kemudian tahap 2 ini akan kita kerjakan di 2026-2027. Nah, sisanya itu nanti secara bertahap akan dikerjakan baik oleh pemerintah maupun nanti kita akan mengundang investasi di situ. Kalau target produksi di situ kita memang menargetkan 200 ton per hektar.
0: 200 ton per hektar ini, Bu.
1: 200 ton per hektar. Jadi kalau seandainya ini 10.000 nanti selesai digarap semua, itu berarti nanti dari situ akan dapat setidaknya 2 juta ton per hektar.
0: Ya, sementara target kita 5 juta, artinya bisa terpenuhi di situ ya. Kalau untuk yang tahap pertama di Rotendau itu saat ini sudah sampai di mana, Bu, perkembangannya? Kalau mengingat targetnya kan November panen perdana nih, Bu Frista, gimana nih, Bu?
1: Jadi kalau konstruksi kan sudah selesai, Mas, ya. Cuman ini memang kami tahap apa namanya uji coba produksi. Karena kan memang kalau tambak baru itu kan pasti ada, ini kan tambak baru maksudnya lahan baru ya. Tadi kan ada proses apa uji coba produksi, kemudian juga kami masih ada beberapa perbaikan yang perlu dilakukan. Nah, ini sih kita sih harapkannya nanti di November ini sudah mulai panen perdana ya. Tapi itu jumlahnya itu nanti kita lihat dari ini, kami masih menghitung dari sistem aliran dan sebagainya.
0: Baik kalau begitu. Terima kasih banyak, Bu Frista, untuk informasinya. Kami harapkan nanti November panen perdana dan secara berkelanjutan betul-betul akan tidak tergantung lagi dari garam impor, baik untuk konsumsi ataupun industri, Bu Frista, ya. Terima kasih, Bu. Sehat selalu, Ibu. Selamat siang. Demikian tadi Direktur Sumber Daya Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Frista Yorhanita. Kami berbincang mengenai pemerintah targetkan hentikan impor garam pada tahun 2029 mendatang.

0: Pemerintah optimalisasi potensi garam nasional melalui peningkatan kualitas produksi, perlindungan lahan tambak dan pengendalian impor guna mendukung target swasembada garam nasional pada tahun 2027. Ia menyebut perlunya optimalisasi potensi garam nasional, termasuk menjaga lahan tambak garam agar tidak beralih fungsi. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami ri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Tiga, Jaringan Berita Nasional.
2: Baik pendengar, kita lanjutkan Indonesia Menyapa Siang. Kali ini kami akan hadirkan perbincangan terkait dengan partisipasi multipihak untuk mempercepat pemulihan pasca gempa NTT yang terjadi pada 15 Agustus 2026 silam. Artinya sudah lebih dari 2 pekan pasca gempa bumi yang terjadi. Tentu harapannya adalah percepatan pasca atau pemulihan yang dilakukan saat ini untuk memulihkan kembali kondisi warga masyarakat yang terdampak gempa di NTT. Untuk itu kami akan berbincang mengenai partisipasi multipihak percepat pemulihan pasca gempa NTT bersama dengan Kepala Bagian Tanggap Darurat Pemulihan dan Rekonstruksi Disaster Management Center atau DMC Dompet Duafa, Eka Suwandi. Pak Eka, selamat siang.
3: Selamat siang, Mas.
2: Iya. Partisipasi multipihak percepat pemulihan pasca gempa tentu diharapkan memulihkan lebih cepat lagi kondisi warga yang terdampak di sana. Setelah lebih dari 2 pekan ini, Pak ya, peristiwa gempa di NTT, dari laporan tim yang Anda terima sampai dengan saat ini, bagaimana sih Pak secara umum kondisi warga terdampak di sana?
3: Iya Mas, menurut saya informasikan bahwa memang di beberapa kabupaten terdampak di NTT, masa tanggap darurat itu diperpanjang, ada yang sampai 12 September, ada yang sampai 13 November. Ada juga yang sudah mengakhiri masa tanggap darurat, beralih ke masa transisi pemulihan. Nah, untuk kondisi warga sendiri, di beberapa kabupaten sudah dihimbau di tenda-tenda pengungsian itu untuk kembali ke rumah masing-masing. Namun yang jadi kendala memang ketika kembali ke rumah masing-masing pun, warga tuh masih banyak yang belum berani untuk masuk ke rumah walaupun yang ada rumah yang berdiri ya.
2: Oke.
3: Apalagi yang rumahnya yang sudah hancur gitu.
2: Iya.
3: Jadi mereka masih bertahan dengan tenda-tenda darurat di sekitaran rumah.
2: Itu kondisi yang terlapor Pak ya, yang saat ini dirasakan oleh masyarakat terdampak di sana ya. Baik. Betul. Selain itu Pak, untuk kebutuhan sendiri, apa yang sudah dihimpun dan apa yang diketahui menjadi kebutuhan paling mendesak oleh warga NTT saat ini, Pak?
3: Baik, untuk kebutuhan mendesak saat ini tentu itu adalah hunian, Mas. Hunian darurat. Sementara yang saat ini kita provide dari lembaga-lembaga baru terpal-terpal itu ya. Sementara kebutuhan hunian itu kan kayaknya agak jangka panjang nih.
2: Yeah,
3: perlu diinisiasi untuk hunian sementara atau huntara itu. Lalu juga soal kebutuhan lainnya, soal logistik, bahan pangan dan lain-lain itu masih tetap diperlukan.
2: Oke.
3: Okay. Tim medis dan pemeriksaan kesehatan itu juga masih diperlukan karena banyak juga masih pengungsi yang di tenda-tenda darurat. Lalu juga yang paling jadi ini juga konsen adalah soal sekolah nih Mas, karena banyak sekolah terdampak rusak.
2: Iya. Yeah.
3: Yeah. Dan proses pembelajaran juga sudah mulai diadakan tatap muka di sekolah-sekolah. Ini banyak diperlukan tenda-tenda darurat untuk proses pembelajaran begitu.
2: Oke, artinya revitalisasi pemukiman atau rumah warga dan juga revitalisasi sekolah Pak ya di sana ya. untuk betul, bantuan logistik atau bantuan pangan sosial. Tetap itu dibutuhkan. Sejauh ini apa yang betul. Sudah di yang didistribusikan oleh Disaster Management Center dapat dua apa Pak? Kalau begitu khususnya bagi bantuan pangan lah paling tidak.
3: Betul. Kalau di kami dari Dompet Duafa, alhamdulillah tetap mendistribusikan bantuan sembako untuk kebutuhan pangan di penyintas. Kami juga masih mendirikan beberapa titik dapur umum, lalu ada pos hangat. Terus juga kita sedang menginisiasi untuk pembangunan sarana air dan sanitasi, karena banyak di lokasi-lokasi pengungsian itu yang tidak ada sarana air dan sanitasinya, terutama MCK ya untuk buang hajat. Lalu juga kita sedang memberikan bantuan untuk pendirian tenda-tenda darurat untuk sekolah di proses belajar tatap muka ini.
2: Oke. Untuk bantuan pangan itu bagaimana Pak distribusinya dan bagaimana menentukan daerah untuk yang akan disalurkan bantuan pangan tersebut? Karena kan menjadi prioritasnya bagaimana perantuannya?
3: Ya, tim kami ada di beberapa titik di kabupaten, ada di Maumere, ada di Nagekeo, ada di Ngada, terus juga ada di Manggarai Timur dan Manggarai. Jadi tim kami melakukan asesmen titik-titik yang terdampak, lalu sesuai data asesmen itu kita melakukan distribusi bantuan, baik itu pangan, kesehatan maupun alat kebersihan seperti hygiene kit dan lain-lain seperti itu, Mas. Sementara masih berjalan, kami juga punya pos induk untuk logistik di posisi di Labuan Bajo. Jadi supply kami distribusikan dari Labuan Bajo, nanti kami transfer ke pos-pos kami yang ada di wilayah titik layanan.
2: Oke. Pak, kalau untuk akses sendiri bagaimana sih Pak di sana Pak?
3: Sebetulnya kalau untuk akses masih bisa ditembus dengan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Cuma memang butuh effort yang agak ini ya, kalau untuk jalanan karena banyak titik-titik longsor.
2: Okay.
3: Ya jalan rusak retak, jembatan yang sudah terdampak gempa kemarin ada pergeseran gitu-gitu. Okay. Tapi secara umum masih bisa ditempuh, tapi memang membutuhkan waktu tempuh dari satu titik ke titik lain. Misalkan dari Labuan Bajo untuk sampai ke Manggarai, itu butuh waktu sekitar 4 jam. Lalu ke Manggarai Timur butuh waktu 6 jam, apalagi sampai tembus ke Nagekeo misalnya kalau dari Labuan Bajo. Kita memang menyiapkan dua skema titik perjalanan dari Labuan Bajo dan dari Maumere gitu. Jadi bisa ditembus dari dua titik itu, ketemunya nanti di tengah-tengah mungkin di Nagekeo gitu.
2: Oh iya. Saya kembali ingin mendapatkan informasi mungkin dari teman-teman atau dari tim yang ada di sana nih Pak ya, terkait dengan bangunan rusak itu sendiri yang tadi sempat Bapak sampaikan. Dan BNPB pun juga mencatat ada 77.912 rumah rusak. Nah, ini bagaimana kalau dari informasi yang terima, bagaimana masyarakat menentukan apakah rumah mereka itu masih aman atau tidak aman untuk di tempat ini, bagaimana Pak pengalamannya?
3: Ya, kalau standar penilaian skala kerusakan, baik itu rusak ringan, sedang maupun berat, itu ada di BNPB. Dan PUPR, betul ya.
2: Oke.
3: Tapi secara umum masyarakat yang rumahnya rusak sedang pun mereka takut Pak untuk masuk ke rumah. Jadi memang masyarakat masih bertahan di teras-teras rumah untuk dengan terpal seadanya gitu mendirikan untuk tempat istirahatnya. Karena gempa-gempa ini kan masih ada gitu susulannya. Jadi warga masih tetap tidak berani untuk masuk ke dalam rumah untuk istirahat full di dalam rumah gitu.
2: Iya, itu artinya tetap BNPB walaupun masyarakat menilai sedang tetapi agak khawatir juga ini Pak ya untuk tetap tinggal di sana.
3: Karena pengalaman kita seperti itu, walaupun nilai rusak sedang tapi sudah tidak layak huni kalau menurut kita.
2: Baik, dan apa yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan partisipasi multi pihak ataupun siapapun termasuk warga juga di sana untuk mempercepat pemulihan pasca gempa ini, Pak Eka?
3: Ya, tentu penanganan bencana tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri maupun oleh lembaga ataupun NGO. Kita butuh partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk dari masyarakat umum pada umumnya ya. yang bisa berkolaborasi, berkontribusi untuk mempercepat penanganan bencana di NTT ini. Baik. Karena kalau tidak dengan bahu-membahu, penanganannya pasti akan lama sekali.
2: Baik, terima kasih Pak Eka Suwandi untuk waktunya sudah berbincang. Kami harapkan ya Pak ya, untuk gotong royong semua pihak mempercepat pemulihan di sana. Terima kasih Pak.
3: Amin.
2: Selamat siang.
3: Terima kasih.
2: Ya. Siang Pak. Demikian tadi Kepala Bagian Tanggap Darurat Pemulihan dan Rekonstruksi Disaster Management Center atau DMC Dompet Duafa, Eko Suwandi.

Money sore ini. Sembilan satu FM.

0: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami, 91 FM RRI Bone.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Selamat sore pendengar dan pecinta lagu-lagu dangdut dimanapun Anda berada. Salam jumpa bersama saya Imran Bate di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di sore ini saya akan temani Anda hingga pukul 17 mendatang dengan persembahan lagu-lagu dangdut pilihan yang sudah kami siapkan di playlist Pro Dangdut sore hari ini. Ada lagu dari Cici Paramida, Wulan Merindu, Ayu Tinting Tatitut, Afan Oh Cinta, Denias Cintaku Tergusur, lalu juga ada Lesti Insan Biasa, Putri Berbisik, Ratna Cinta Setengah Tiang, Cinta Bilang Cinta dari Luhan featuring Eva Yolanda, Inul Daratista Sola Sempurna, Jihan Audi Mantan, Sri Devi Mataharimu, Simalakama Vita Alfia, Boyen Kamu Hoax, Dewi Persik Indah Pada Waktunya, dan Ikan Nurjana Cinta dan Dilema. Itulah lagu-lagu yang siap mengalun, bisa Anda pilih di 0851-9151-8901. Langsung saja kita sapa yang berikut ini. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imran.
0: Waalaikumsalam Kak Faida.
1: Apa kabar nih Dek?
0: Sehat Alhamdulillah.
1: Iya Alhamdulillah.
0: Iya
1: juga.
0: Baiklah.
1: Lagunya anu Dek, lagunya itu indah pada waktunya.
0: Indah pada waktunya, saya iya. Setuju itu. Tapi kapan?
1: Entah, itu lah nanti.
0: Pada waktunya, nih.
1: Pada waktunya iya. Nanti ada waktunya itu nanti.
0: Jadi iya. Kalau bertanya kapan, iya waktunya, iya. Pi sabar meki.
1: Waktunya.
0: Baik.
1: Salam dulu, Dek.
0: Seboleh silakan.
1: Pertama ada anggota Sejati Pen dari Bone. Selamat sore semuanya, mudah-mudahan pada sehat ki. Ada Kakak Alwi di Bone Selatan juga, semua juga sehat. Ada Eci di Lampoko bersama teman-temannya semuanya tanpa terkecuali. Ucapanku pada RRI, selamat menanti ulang tahunnya ke 81 ya.
0: Terima kasih.
1: Semoga RRI tetap jaya terus dan selalu mendapatkan kedamaian.
0: Amin.
1: Dan kesejahteraan.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Ya terima kasih. Sama-sama Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jo, terima kasih lagu dari Dewi Persik Indah Pada Waktunya sudah siap mengalun. Saya sih sepakat ya bahwa segala badai yang kita hadapi, carut marut kehidupan, kegalauan itu akan tergantikan dengan kebahagiaan, dengan hal-hal yang baik yang kita impikan. Yakini saja bahwa semua akan indah pada waktunya. Silakan 0851 9151 8901, saya tunggu telepon Anda.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dan pendengar, kami sampaikan lagi bahwa Anda hanya boleh memilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan, dan saya pasti akan menyebutkan di setiap awal segmen begitu ya. Jadi jangan bertanya lagunya apa, karena kan sudah disebutin ya. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Bang Ita.
0: Waalaikumsalam. Dengan Ibu Sherly.
2: Iya.
0: Silakan, lagunya apa?
2: Cici Permi.
0: Bulan Merindu.
2: Iya.
0: Ih, rindu ki ini sama sang kekasih.
2: Iya.
0: tapi sudah aja menelpon toh?
2: Iya.
0: Kapan terakhir menelpon dia? Kapan terakhir menelpon? Kapan ditelepon ki? Kenapa tidak mau ngomong? Kirim salam ki, Sherly.
2: Setia, selamat sore, semoga sehat semuanya. Ada Irfan di Bune, selamat sore Irfan. Ada Asna di Wado, ada juga Dimas di Palaka. Semuanya, dengarnya berdandu sampai terpukalim. Untuk Bang Imra, lanjut juga, terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
2: Selamat ulang tahun.
0: Terima kasih. Terima kasih. Semoga ucapannya. Terisi. Amin, terima kasih. Dadah Sherly, selamat sore.
2: Iya.
0: Kita nantikan satu penelpon lagi untuk menyertai segmen pertama di 0851 9151 8901, dan kita langsung sapa yang berikut ini. Selamat sore Pro Dangdut.
3: Selamat sore Pang Imra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Jusman.
3: Iya, apa kabar Ki Pang Imra?
0: Saya sehat Jusman.
3: Alhamdulillah.
0: Kalau Jusman tidak perlu saya tanyakan kabarnya, karena pasti sangat berbahagia dan bersuka cita.
3: Iya.
0: Benar kan?
3: Iya Pang Imra.
0: Karena sedang dimabuk cinta.
3: Mabuk cinta.
0: Asik. Yeah. Mau kita dengar lagu apa ini?
3: Kita bisa aja pilih angka puan karena baru-baru ke monitor ini.
0: Oke, Moki kirim-kirim salam kemana?
3: Iya, lagunya buat sahabat setia. Cepatnya selamat sore semuanya. Mudah-mudahan sehat semuanya, sama keluarga di rumah. Dan ada Kak Astri di Ulu-Ulu, ada Kak Eci, ada Kak Dimas. Dan lagunya di spesial untuk yang tersayangku. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur dan sukses selalu.
0: Amin.
3: Dan
0: makin sayang sama Jusman, ya?
3: Iya, mudah-mudahan sayang sama aku sampai sampai ke pelaminan.
0: amin.
3: Iya.
0: Baiklah.
3: Untuk Bang Imran.
0: Iya.
3: Selalu panjang umur.
0: Aha.
3: Dan aktivitasnya lancar dan sukses selalu.
0: Oke deh, terima kasih. Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini rasanya jika seseorang sedang dimabuk cinta. Entahlah, saya sudah lupa kapan saya terakhir dimabuk cinta. Sudah terlalu lama saya tidak pernah merasakan apa itu cinta. Yang saya rasakan sekarang hanya kedukaan, kesepian, dan pengkhianatan. Ketika seseorang berkonspirasi bersama teman-temannya untuk makan bakso tanpa sepengetahuan saya, itu adalah hal yang paling menyedihkan dalam hidup saya. Daripada kita sedih, langsung saja kita dengarkan lagu dari Dewi Persik, Indah Pada Waktunya.

0: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami, 91 FM RRI Bone.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Wah, asik sekali lagu-lagunya ya. Cinta Bilang Cinta. Ini sebuah lagu yang dibawakan oleh Louis Han featuring Eva Yolanda. Jadi kalau Anda sedang tertarik atau sedang menyukai seseorang dan sudah melakukan investigasi, cari tahu orang itu punya pasangan atau tidak, yaudahlah, ungkapin aja, segera menyatakan cinta, karena itu penting buat kesehatan mental kita. Jadi saya review dulu lagu-lagu yang siap mengalun pendengar yang bisa Anda pilih di 0851 9151 8901. Ada Cici Paramida Bulan Merindu, Ayu Tinting Tatitut, Afan Oh Cinta, Denias Cintaku Tergusur, Lesti Insan Biasa, Putri Berbisik, Ratna Cinta Setengah Tiang, Inul Daratista Sola Sempurna, Jihan Audi Mantan, Sri Devi Mataharimu, Simalakama dari Vita Alfia, Boyen Kamu Hoax, Ikke Nurjana Cinta dan Dilema. Kami nantikan telepon Anda di 0851 9151 8901. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita Om Mirang.
0: Siapa ini?
1: Aku Putra Alfa di Camil Libur.
0: Baik, Putra Alfa silakan, lagu pilihannya apa?
1: Itu tadi Lesti saya.
0: Lesti, baik. Boleh kirim salam silakan?
1: Iya, lagunya untuk sahabat setia. Ada tadi kudengar itu anu Shirley di Jalan Haryono NT.
0: MT Haryono, MT Haryono.
1: Iya, wah. Ada juga Jusma di Panyola, singkatannya Jusma jurusan masuk.
0: Oh, gitu. Ya. Lucu sekali.
1: Ada juga Ibu Arin Ayu di Pajoe.
0: Iya.
1: Belum masuk Ibu Arin Ayu,
0: Pongimbra? Belum masuk.
1: Belum?
0: Iya.
1: Ya, ada juga Ribas di Palaka.
0: Mm-hmm.
1: Ribas di Palaka. Dimas di Palaka.
0: Mm-hmm.
1: Pak Maji di Micho.
0: Oke. Okay.
1: Semuanya sahabat setia tanpa terkecuali Pongimbra.
0: Baiklah.
1: Jadi, aku Putra Alfa Pongimbra di Kamil Libur.
0: Pamit.
1: Pamit.
0: Good bye bye. Good bye
1: bye. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bye bye.
1: Bye bye.
0: Baik, selanjutnya siapa gerangan yang akan bergabung, boleh silakan di 0851 9151 8901. Kami sampaikan lagi bahwa di pukul 16 seperti biasa kita akan sejenak ya break di Pro Dangdut untuk mengikuti terlebih dahulu dinamika olahraga sore hingga pukul 16.30. Setelah itu Pro Dangdut akan hadir kembali hingga pukul 17. Bagi Anda yang mau bergabung silakan di 0851 9151 8901. Sudah saya sampaikan tadi lagu-lagu yang ada di playlist kita, dan kita sapa yang berikut ini. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ade Imran.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alwi.
2: Iya.
0: Sudah sehat?
2: Alhamdulillah, udah mending
0: ini. Alhamdulillah. Jadi ini sudah di rumah?
2: Iya, di rumah.
0: Masya Allah, syukurlah. Iye. Semoga semakin sehat ya.
2: Amin.
0: Lagu apa yang saya bisa hadirkan untuk menghibur Anda?
2: Iya, lagunya Cici Paramida.
0: Cici Paramida, Bulan Merindu.
2: Iya.
0: Silahkan kirim salamnya.
2: Kirim salamnya buat Dinda Faida Adi Wajo sama putra kelilingnya. Ucapan selamat sore Dinda, semoga sehat selalu dan keluarga. Ada Cina Opi juga, Opi Lapri. Ada sahabat kompi Ketua Adik Wasri di Ulo-Ulo. Selamat sore Adik Sri. Ada juga anggota Sejati Fianser di Bone, Ketua Ipan Odi Senjaya. Selamat sore Ipan Odi, semoga sehat selalu juga. Aku ucapkan selamat menanti ulang tahun Ribone di ke-81.
0: Iya.
2: Semoga kedepannya lebih baik, semoga tetap jaya di udara.
0: Amin.
2: Dan selalu memberikan informasi penting untuk kita semuanya di
0: Ribone
2: dan di lain.
0: Baik.
2: Untuk Neymar, semoga sehat juga. ya, dan semoga Cina dilancarkan semua aktivitasnya.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Eci di Lampoko.
1: Iya, Puang.
0: Baik, bagaimana kabar, Tak?
1: Alhamdulillah, sehat. Kalau kita, bagaimana?
0: Alhamdulillah, sehat-sehat, Ji.
1: Alhamdulillah.
0: Tidak mati lampu, Ji, Di?
1: Tidak, Puang. Syukurlah. Tapi kemarin begitu. Dua kali.
0: Kodong, sabar, Ki.
1: Iya.
0: Maki dengan lagu apa?
1: Insan Biasa.
0: Nah, pilih mi tadi Putra Alfa itu, ada yang lain?
1: Oh, aku lupa itu.
0: Oke, nanti saya pilihkan ya.
1: Iya.
0: Oke, kirim-kirim salam ya, Ki, Pade.
1: Lagunya dikirim buat sahabat kompi. Ucapannya selamat sore semua. Mudah-mudahan semuanya pada sehat. Ada Kak Lui di Bonsel, ada Kak Paida sama putra kelilingnya, ada Jusman bersama tersayangnya.
0: Okay.
1: Dan untuk semua pendengarnya RRI tanpa terkecuali, ucapannya selamat sore semua. Mudah-mudahan semuanya pada sehat.
0: Iya.
1: Untuk pengimran, sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini adalah definisi dari kisah nyata sebenarnya ya. Jadi siapa yang sangka tidak lama setelah lagu Cinta Kamu Hoax dari Boyen itu kemudian sama dengan kisah percintaannya. Akhirnya ditinggalkan oleh suaminya karena ternyata suaminya itu tidak sepenuhnya cinta sama dia. Benar gak sih? Yaulah, ya begitulah kehidupan saudara-saudara. Baiklah, masalah lagu dari Ayu Ting Ting tadi itu Avano Cinta, Cintaku Tergusur Denias, Putri Berbisik, Rata Cinta Setengah Tiang, Indratista Sola Sempurna, Jan Odi Mantan, Sri Devi Mataharimu, Simalakama Vitalvia, dan Ike Nurjana Cinta dan Dilema. Yang mau bergabung boleh di 0851-9151-8901. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut dan dua adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imran.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tiara.
1: Iya, Puan baru gak kesannya muncul-muncul.
0: Iya, dari gimana?
1: Ada jika Puan, tapi tidak ada kesih radioku, Mas Ola nih.
0: Kodong, terima kasih Pak. Saya kira kita lupa MRRI, Tiara.
1: Iya, Tuhan dikasih yang rapuh, tapi penuh niaga dengan sikap aku, lihat aku kesih abung.
0: Yang penting sekali-sekali masukin, ya.
1: Oh iya, misalnya kalau ada kasih monitor kapan pasti aku masuk itu.
0: Terima kasih. Mungkin dengar lagu apa?
1: Terima Berbisik.
0: Oke deh, kirim-kirim salam Aki.
1: Kirim salam buat sahabat kompi. Selamat sore semuanya. Semoga sehat selalu semuanya di rumah masing-masing. Terus buat Mama Alwi di Bonsel. Ada siapa itu? Pokok semuanya deh tanpa terkecuali ucapannya selamat sore semuanya.
0: Iya.
1: Terus buat RRI selamat ulang tahun, semoga sukses selalu ke depan.
0: Amin, terima kasih.
1: Yang ke 81 tahun.
0: Iya. Amin.
1: Buat Bang Imra semoga sehat selalu Puan juga ya.
0: Terima kasih.
1: Iya.
0: Kita juga sehat-sehat Ki.
1: Iya. Rasanya sudah dengar suaranya lagi Puan Imra. Lama enggak pernah dengar suaranya.
0: Sama.
1: Makanya rindunya sudah terkubur lagi.
0: Masya Allah.
1: Iya, makasih Pak.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Definisi rinduku sudah terkubur lagi. Kayaknya perlu saya cari tahu maknanya apa itu ya. Baiklah, maaf saya tidak bisa terima telepon lagi karena kita akan hanya mendengarkan satu lagu saja. Mengingat juga waktu sudah semakin sempit untuk kita bergabung bersama Pro 3 menghadirkan dinamika olahraga sore. Nanti setelah itu Anda boleh menelpon kembali setelah penyampaian dinamika olahraga sore. Kita dengarkan lagu dari Putri dengan Berbisik.

0: kiri tiang gawang Sumatera Utara. Ini bola dihadapi oleh Palinsa lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi di luar sana di belakang masuk.
1: Informasi seputar dunia olahraga.
2: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
1: dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Duel panas Cagliari kontra Hea Verona di babak 32 besar Coppa Italia 2026-2027 dini hari nanti. Garuda Muda wajib menang atas Lao demi jaga asa lolos ke Piala Asia U20. Jonathan Christie tersingkir dari China Master 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 3 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Toulouse akan menjamu Lille pada pekan ketiga Ligue 1 2026-2027 Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Toulouse mengincar kemenangan perdana, sementara Lille datang dengan modal 4 poin dari 2 laga. Toulouse baru mengoleksi 1 poin setelah kalah dari Lyon dan bermain imbang melawan Brest. Sementara Lille belum terkalahkan dengan kemenangan atas Angers dan hasil imbang kontra Paris Saint-Germain. Pertandingan di Stadion de Toulouse dijadwalkan berlangsung pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Lille saat ini berada di posisi ketiga, sedangkan Toulouse menempati peringkat ke-16 klasemen sementara.

0: Liga Spanyol. Real Sociedad memburu kemenangan kedua beruntun saat menjamu Celta Vigo di Stadion Anoeta dini hari nanti. Sementara Celta Vigo mengincar kemenangan perdana setelah hanya meraih satu poin dari tiga laga awal La Liga musim 2026-2027. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: I think we have the potential to be a better team, and it's not important where we are now, it's important where we are the 26th of May.
2: Real Sociedad bersiap menjamu Celta Vigo di Stadion Anoeta pada pekan ketiga La Liga musim 2026-2027 dini hari nanti. Sociedad memburu kemenangan kedua musim ini setelah sebelumnya bangkit dari dua kekalahan beruntun di laga tandang. Tim asuhan Pellegrino Matarazzo itu mengawali musim dengan kekalahan dari Real Betis dan Real Madrid. Namun, Sociedad mampu bangkit saat tampil di kandang dengan mengalahkan Espanyol 2-1. Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama Sociedad musim ini, sekaligus modal penting menghadapi Celta Vigo. Kini, mereka mengincar kemenangan kandang kedua, sekaligus melanjutkan momentum positif tersebut. Matarazzo pun menilai skuadnya masih memiliki potensi untuk berkembang menjadi tim yang lebih baik.
1: I think we have the potential to be a better team.
3: Kami punya potensi untuk menjadi tim yang lebih baik. Posisi kami sekarang tidak penting. Yang penting adalah posisi kami pada akhir Mei nanti. Yang utama adalah apa yang sudah kami lakukan, sehingga proses dan perkembangan menjadi sangat penting. Kami punya potensi untuk menjadi tim yang lebih baik.
2: Sementara itu, Celta Vigo datang ke Anoeta dengan hasil yang belum memuaskan pada tiga laga awal. Setelah bermain imbang tanpa gol melawan Valencia, mereka menelan kekalahan dari Osasuna dan Athletic Club. Hasil tersebut membuat Celta Vigo baru mengoleksi satu poin dan berada di posisi ke-16 klasemen sementara. Menghadapi Sociedad, pelatih Claudio Giraldes menekankan pentingnya kemampuan tim dalam menyesuaikan permainan dengan situasi pertandingan.
3: Saya pikir kami adalah tim yang lengkap di sektor serangan. Namun, kami harus menyesuaikannya dengan apa yang dilakukan lawan, pilihan yang kami punya, dan level individu pemain hari itu. Itulah yang selalu kami coba satukan. Kami harus menjalankan rencana sesuai level permainan, pemain, dan berbagai situasi yang ada. Terkadang situasinya lebih baik atau lebih buruk, tetapi kami sudah banyak memikirkan cara saling melengkapi. Kami harus siap menghadapi setiap situasi agar dapat bertahan dan menjadi lawan yang sulit dikalahkan.
2: Pertandingan di stadion

dari Coppa Italia. Cagliari akan menjamu Hea Verona pada babak 32 besar Coppa Italia 2026-2027. Pertandingan berlangsung di Neapol Domus, Jumat dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat. Cagliari lolos setelah menyingkirkan Arezzo, sementara Verona mengalahkan Virtus Entea. Kedua tim terakhir bertemu di Serie A musim lalu, dengan Cagliari menang telak 4 gol tanpa balas. Cagliari memperkuat skuad dengan mendatangkan Yanis Masolin, Yukinari Sugawara dan Roberto Gagliardini. Namun, Riyad Idrisi dan Yeri Mina dipastikan absen karena cedera. Di kubu Verona, Daniel Mosquera dan Martin Frese juga dikabarkan belum dapat tampil. Sementara, Amin Sar menjadi salah satu pemain yang patut diwaspadai setelah mencetak 2 gol dalam 3 laga.

0: Timnas Indonesia U20 memburu kemenangan atas Laos demi menjaga peluang lolos ke putaran final Piala Asia U20 2027. Selengkapnya dilaporkan Luna Elia.
1: Timnas Indonesia U20 akan menghadapi Laos pada lanjutan grup H kualifikasi Piala Asia U20 2027. Pertandingan berlangsung di New Laos National Stadium Vientiane nanti malam. Indonesia membutuhkan kemenangan setelah ditahan Malaysia tanpa gol pada laga perdana. Hasil tersebut membuat Garuda Muda mengoleksi 1 poin dan menempati posisi kedua grup H. Pelatih Nova Arianto memastikan persiapan tim berjalan baik menjelang laga menghadapi tuan rumah Laos.
2: Setelah kita melakukan uji coba di Thailand dan saat ini sudah berada di Laos, secara persiapan tim semuanya bisa berjalan dengan baik dan harapannya tidak bisa terputus.
1: Indonesia lebih diunggulkan berdasarkan rekor pertemuan di kelompok usia U18 hingga U20. Dari 5 pertemuan, Indonesia belum pernah kalah dan meraih 2 kemenangan dalam 2 laga terakhir. Pengamat sepak bola Roni Pangemanan menilai pertandingan melawan Laos menjadi penentu bagi peluang Indonesia.
3: Jadi pertandingan melawan Laos ini adalah penentuan. Ya, kalau kalah habis karena pertandingan terakhir lawan Australia, Australia sudah menang melawan Laos 2-0. Sementara kalau imbang pun kita harap-harap cemas. Ya. Karena kalau Australia menang dalam pertandingan sebelum kita main dengan Laos, Australia sudah pasti lolos. Kalau dia mampu mengalahkan Malaysia. Nah kita seandainya pun imbang itu akan sulit untuk bisa mengalahkan Australia. Kecuali kita mampu melakukan itu ya kita bisa lolos sebagai runner-up.
1: Laos sendiri datang dengan modal kekalahan 0-2 dari Australia pada pertandingan pertama. Australia memimpin grup H.

0: Beralih ke lapangan tenis. Carlos Alcaraz melaju ke babak ketiga US Open 2026 setelah mengalahkan Jaime Faria melalui pertandingan 4 set. Unggulan kedua itu menang dengan skor 4-6, 6-0, 6-3, dan 6-2 di Arthur Ashe Stadium pagi tadi. Alcaraz sempat kehilangan set pertama sebelum bangkit dan tampil dominan pada 3 set berikutnya. Kemenangan juga menjadi hasil positif keduanya setelah kembali bertanding usai menepi selama 4 bulan akibat cedera pergelangan tangan kanan. Petenis Spanyol itu mengakui pertandingan berlangsung sulit meski akhirnya mampu menjaga fokus untuk meraih kemenangan.
1: Yeah, tough match for me. I mean, obviously the first
2: ini pertandingan yang sulit bagi saya. Jelas pada set pertama saya merasa bermain sangat baik. Saya sempat mendapatkan break point dan memiliki peluang forehand yang cukup mudah bagi saya. Tapi saya gagal memanfaatkan. Setelah itu, dalam game tersebut, saya seperti bertarung dengan diri sendiri dan terburu-buru. Saya merasa tidak mengambil cukup waktu. Saya tidak bermain dengan tenang, dan saya pikir itu yang membuat saya kehilangan servis. Menghadapi pemain sepertinya yang melakukan servis dengan kecepatan 140 hingga 141 mil per jam, tentu sangat sulit. Setelah itu, saya hanya berusaha tetap fokus dan tenang. Saya berpikir bahwa hal-hal baik akan kembali terjadi. Jadi, saya hanya berusaha untuk terus fokus sepanjang pertandingan.
0: Pada putaran selanjutnya, Carlos Alcaraz akan menantang petenis Tiongkok Wu Yibing yang melaju usai mengalahkan James Duckworth 3 set langsung dini hari tadi. Sementara dari sektor ganda putri, petenis Indonesia Jadis Chen kembali melanjutkan perjuangannya di US Open. Berpasangan dengan petenis Kanada Leila Fernandez. Jenny sebelumnya tersingkir dari nomor tunggal usai takluk 26-26 dari unggulan kelima. Mira Andriva pada putaran pertama ganda putri, Jenny dan Leila akan menghadapi pasangan Belanda Slovenia, Isabel Heverlach dan Nika Radisic di lapangan 13 nanti malam.

0: FC Sleman bersiap mengarungi musim kompetisi Super League 2026-2027. Langkah perdana adalah target mencuri poin di kandang Bali United. Laporan disampaikan Rosihan Anwar.
1: Skuad Super Elang Jawa PS Sleman bertolak menuju Denpasar Bali pada Rabu siang untuk persiapan melakoni laga pembuka kompetisi Super League 2026-2027 menghadapi tuan rumah Bali United. Ini menjadi kedua kalinya bagi PSS bertanding pada laga perdana yang membuka tirai kompetisi. Pelatih PSS Peter Huistra menekankan secara fisik para pemain siap untuk mengawali laga perdana. Hanya saja Peter menekankan pentingnya persoalan komunikasi pemain karena faktor kekompakan masih perlu ditingkatkan akibat banyaknya pemain asing dengan bahasa yang berbeda. Tetap saling berkomunikasi, kita harus jaga komunikasi dan tetap pada taktik, itu kuncinya. Contohnya jika kita naik di sisi kanan, maka Bali United juga akan mengeksploitasi sayap kanan kita jika kita kehilangan bola ataupun terlambat mengcover. Itulah pentingnya komunikasi.
2: You can already work on that. The right back will be free. Try to keep him on this side.
1: Sementara itu, Kleberson, Kapten PSS Sleman, menyatakan para pemain siap untuk menyongsong kompetisi Super League. Kleberson berharap skuad Super Elang Jawa akan melakukan start yang baik dan menabung poin, demi membidik peringkat 10 besar di akhir musim, termasuk target mencuri poin di kandang Bali United pada Jumat sore.
3: Kami telah menyiapkan

0: persiapan kami untuk menghadapi Bali. Kami melakukan persiapan yang panjang untuk kompetisi ini dan pelatih juga telah menyampaikan apa yang diinginkan bagi klub ini. Dan kami siap untuk bertarung dengan penuh dedikasi bagi klub PSS.
1: Contra Bali, pode esperar muita entrega e nosso time. Tenho certeza que esse ano vamos fazer grande trabalho.
0: Sebagai tim yang kembali promosi ke kompetisi kasta tertinggi persepakbolaan nasional, PSS Sleman memiliki target utama bertahan dan menembus posisi 10 besar. Oleh sebab itu, manajemen melakukan penguatan serius dengan mendatangkan sejumlah pemain asing berkualitas sesuai kebutuhan pelatih Peter Huistra. Roshan Anwar, RRI.

0: bermain di Liga 2. Sementara dari jajaran pemain asing hanya Lelis dan Douglas Cruz yang disebut sudah memiliki pengalaman bermain di kompetisi Indonesia. Pemain asing lainnya masih tergolong baru di sepak bola tanah air. Karena itu kecepatan adaptasi menjadi perhatian tim pelatih. Isen Mulang sebelumnya juga telah menjalani sejumlah pertandingan uji coba, termasuk menghadapi Persita Tangerang dan Dewa United sebagai bagian dari persiapan menuju kompetisi. Meski berstatus tim promosi, Mundari tetap optimistis timnya mampu memberikan perlawanan dan mencuri poin saat menghadapi Arema FC.
1: Jadi segala persiapan kita sudah lakukan, ya. Memang agak berbeda tentunya pada saat kita di Liga 2, kita banyak masih tergantung kepada pemain lokal, ya. Tetapi di Liga 1 ini agak berbeda, ya, kekuatan pemain asing itu yang mungkin menjadi pembeda, ya. Jadi yang paling penting saya pikir kita bisa cepat beradaptasi dengan kompetisi di Liga 1 ini.

0: sudah siap untuk hadapi Arema. Ya, semua atmosfer bagus. Kalau besok kita ikut strategi pelatih untuk bisa main maksimal, dan insya Allah targetnya insya Allah biar kita bisa dapat poin penuh lawan Arema besok insya Allah.
1: Dari Malang, Bumi Arema, William Nathan melaporkan. Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
2: Persaingan ketat mewarnai hari ketiga turnamen Japva Chess Festival 2026 hari ini antara pecatur internasional Master Satria Duta dan wakil Vietnam Quang Dao yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara. Indra.
3: Ya, baik Hana dan mendengar dimanapun Anda berada, langsung dari Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta. Dapat kami laporkan bahwa saat ini sedang berlangsung babak kelima dan juga di turnamen Java Chess Festival untuk kategori open dan juga kategori umur yang diadakan di turnamen Java Chess Festival 2026. Sementara itu untuk duel match atau duit tarung memang sudah mempertandingkan tadi pagi hingga siang tadi, yaitu babak ketiga antara pecatur Indonesia International Master Satria Duta Cahaya dan melawan wakil Vietnam yaitu International Master Quang Dao. Dan hasilnya bahwa bagaimana Satria Duta yang memegang bidak putih pada hari ini harus juga kembali mengakui keunggulan atau permainan dari Quang Dao yang mampu menahan bagaimana gempuran dari Satria Duta Cahaya yang awalnya memang sempat memiliki rasa optimis ketika memiliki atau memegang bidak putih pada babak ketiga pada siang tadi. Akhirnya bagaimana Satria Duta Cahaya harus bermain imbang atau remis pada langkah ke-15 melawan pecatur Vietnam Quang Dao. Hasil ini juga disamai oleh pecatur Indonesia yang turun juga di duel match kategori putri yaitu Laisa Latifah melawan Xenia dari Kazakhstan. Dengan hasil ini maka keunggulan dari para pecatur dari luar Indonesia yaitu dari Kazakhstan dan juga Vietnam, Quang Dao dan juga Xenia ini unggul 2,5 poin atas lawan-lawannya atau atas wakil Indonesia Satria Duta Cahaya dan juga Laisa Latifah. Sementara babak yang kelima ini memang sudah berlangsung pukul 15.00 tadi, di mana saat ini sementara dapat kami informasikan bahwa hingga putaran keempat atau babak keempat, bagaimana perolehan poin di mana International Master Anjas Novita dari Jawa Barat ini memimpin dengan 4 poin, diikuti dengan International Master Azaria Jodi Setiaki juga dari DKI Jakarta juga dengan 4 poin. Kemudian di tempat ketiga ada Arif Abdul Hafiz juga dengan 4 poin dan wakil dari Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Safira Devi Hervesa, Women International Master, ini juga memperoleh 4 poin dan persaingan cukup ketat di 4 besar. Dan sementara di posisi kelima ada Gilbert Elroy Tarigan dengan 3,5 poin. Namun perubahan posisinya akan masih terus berlangsung karena akan memainkan 9 babak catur standar, di mana nanti juga di pada hari terakhir pada 6 September mendatang para catur juga akan mengikuti atau catur cepat 9 babak untuk juga menentukan poin mereka menambah di catur Java Chess Festival 2026 ini. Sementara untuk babak utamanya atau duel match di sarung dari Satria Duta Cahaya masih akan berlangsung babak keempat besok pada siang hari, akan memegang bidak hitam kembali bagaimana Satria Duta Cahaya pada sebelumnya di babak yang kedua ketika memegang bidak hitam ini juga harus mengakui keunggulan dari International Master Quang Dao dari Vietnam. Begitu juga dengan dari sektor putri ketika memegang bidak hitam yaitu Laisa Latifah ketika melawan Xenia dari Kazakhstan, ini juga tidak mampu meraih kemenangan dan harus mengakui keunggulan. Memang potensi Indonesia seperti dijelaskan oleh pengurus PB Percasi bidang Liga Nasional Pak Cristiano Slim mengatakan bahwa dalam peluang Indonesia atau pecatur Indonesia ini lebih kuat di catur cepat memang catur standar ini memang membutuhkan pemikiran yang lebih lama dan usaha atau effort yang lebih yang diharapkan, dan ini menjadi salah satu kelemahan dari pecatur nasional saat ini.
2: Baik,
3: yang
2: Indra.
3: Masih terlihat dari penampilan mereka selama ini. Demikian, yeah. Indra Firdiantara melaporkan langsung dari Senayan, Jakarta. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Arena Net. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonathan Christie tersingkir dari China Master 2026 di babak 16 besar ini. Jonathan kalah dari wakil Hong Kong Jason Gunawan 2 game langsung 16-21 dan 16-21. Bermain di Shenzhen Arena, Jonathan sempat memimpin 11-8 pada interval game kedua. Namun Jason bangkit dan menutup pertandingan dalam 45 menit untuk melaju ke perempat final. Sementara tiga ganda putra Indonesia akan melanjutkan perjuangan di China Master hari ini. Leo Roli Carnando dan Daniel Martin dijadwalkan menghadapi Takumi Nomura Yuichi Simo kami dari Jepang siang ini. Kemudian sore hari, Sabar Karyaman Gutama Moreza Pahlevi Isfahani dijadwalkan menghadapi Daniel Langkert Mats Vestergaard dari Denmark. Sementara Alifatir Reihan, Devin Artawahyudi akan melawan pasangan Malaysia TK Woon Nia Proy King. Ketiga pasangan ganda putra tersebut akan berebut tiket menuju ke babak 8 besar. Kita ke turnamen Indonesia Master Super 100 Pontianak. Dejan Ferdinandsyah Apriani Rahayu menang dari pasangan Malaysia Goh Bunzi dan Nia Sofia Zaidi. Kesuksesan Dejan Apriani juga diikuti pasangan ganda campuran lainnya Rehan Naufal Kus Haryanto Melati Oktavianti yang berhasil mengalahkan rekan senegaranya Jonathan Farel Gosal Pita Haningtyas Mentari dalam lanjutan Indonesia Master Super 100 Pontianak. Informasi selengkapnya dan rekap pertandingan di hari ini kita simak laporan langsung Muhammad Rokib dari Gor Terpadu Ahmad Yani, Kota Pontianak. Krokip.
4: Baik, Hana dan pendengar Pro 3 RRI. Saat ini pertandingan pada Indonesia Master 2026 yang berlangsung di Gor Terpadu Ayani Pontianak sudah memasuki 16 besar. Di mana pada 16 besar ini ganda campuran Indonesia memastikan langkah menembus perempat final Pontianak Indonesia Master Super 100 di Gor Terpadu Ayani, yaitu Rehan Novel Kusarjanto Melati, Daifa Oktavianti dan Dejan Apriani Rahayu membuka pulang meraih gelar juara. Tampil di babak 6 besar ganda campuran Indonesia unggul atas lawan-lawannya. Sementara itu untuk ganda campuran Indonesia lainnya, Dejan Ferdiansyah Apriani Rahayu harus susah payah menaklukkan pasangan Malaysia Gon Bonzi dan Nia Sofia lewat rubber game, yaitu 16-21, 22-20 dan 21-13. Apriani Rahayu mengakui permainan pada game pertama di 16 besar ini belum maksimal karena kurang fokus, sehingga pada game kedua ia mulai lebih percaya diri dan mampu mengubah perjalanannya pertandingan hingga meraih kemenangan dan melaju ke perempat final atau 8 besar di final Indonesia Master 2026 ini.
5: Ya, di game kedua memang ada kami kalah, maksudnya mereka ganti pola terus ya. Sebenarnya sedikit banyak mereka nggak ganti, cuman kitanya yang mungkin ada panik juga gitu, nggak tenang juga, buru-buru gitu, akhirnya lepas dan kami coba untuk mengembalikan rasa percaya diri kami lagi. Kalau bisa juga tadi coba untuk pokoknya melakukan caranya harus masak gitu, hawanya gitu. Jadi ya alhamdulillah bisa terus sampai.
4: Kemenangan tersebut diraih melalui permainan yang lebih agresif pada dua game terakhir, sekaligus menunjukkan kemampuan pertandingan antar pemain Indonesia Ferdinand Rahayu untuk bangkit setelah tertinggal lebih dulu. Pendengar, selain Dejan Rahayu yang melaju ke perempat final, ada juga pasangan Bagas Maulana dan Indah Cahaya Sari Jamil juga telah mengamankan tiket perempat final setelah unggul atas Iksan Lintang Prambudia dan Sabila Zahra Aulia yang merupakan pemain sama Indonesia. Kemudian di tunggal putra yang sudah mengamankan tiket 8 besar ialah Dandi Fiansa yang telah mengalahkan pemain Vietnam Nguyen Haidang. Dan di ganda putri saat ini sedang berlangsung pertandingan antara pemain Indonesia Leni Tertria Mayasari dan Esther Norumi Trio Wardoyo melawan pemain Korea Selatan Kim Yoo Jung dan Lee Yoo Lim. Untuk sementara pemain Indonesia unggul 1 game atas Korea Selatan. Begitu juga di tunggal putra Indonesia, yaitu Ricci Dutarikato yang merupakan juara International Challenge 2026 sedang melangsungkan pertandingan melawan pemain Cina Taipei Cheng Kai. Ricardo juga unggul 1 game sementara ini. Mereka memperbutkan tiket perempat final di ajang Indonesia Master 2026 yang berlangsung di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat. Hingga saat ini para supporter terus berdatangan untuk menyaksikan pertandingan ini. Bahkan tiket untuk semifinal dan final sudah habis terjual. Dari Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rofi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali.
1: Melalui lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan.
3: Demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

0: 91 FM RRI Bone.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Kita kembali bersua di Pro Dangdut pendengar. Setelah tadi kita mengikuti dinamika olahraga sore, saatnya lagu-lagu dangdut kembali mengalun untuk Anda semua, menghibur kita semua di sore yang cerah ini. Dan saya review dulu lagu-lagu dangdut yang masih ada di playlist kita di segmen terakhir ini. Ada Ayu Ting Ting Tatitut, Alan O Cinta, Denia Cintaku Tergusur, Ratna Cinta Setengah Tiang, Inul Daratista Seolah Sempurna, Jihan Audi Mantan, Sri Devi Mataharimu, Cinta dan Dilema Ikke Nurjana. Kami nantikan telepon Anda di 0851-915189-01. Pro Dangdut, selamat sore.
3: Dangdut adalah kita, selamat sore.
2: Selamat sore, waalaikumsalam. Upi, silakan.
3: Lagunya Cinta dan Dilema.
2: Cinta dan Dilema, boleh. Kirim salamnya, boleh, silakan.
3: Ya, Upi. Kirim salam buat seluruh pendengar RRI Bone ya. Utamanya lagi dengerin masyarakatnya Pro Dangdut. Mudah-mudahan sehat selalu. Mudah-mudahan rezekinya lancar. Dan segala yang dikerjakan anu ya menjadi amal ibadah ya. Dan untuk RRI, selamat menyongsong Dirgahayu yang ke-81 ya. Dan RRI tetap jaya di udara.
2: Amin.
3: Tetap menjadi kebanggaan masyarakat Bone.
2: Amin.
3: Jadi jembatan menghubung antar pemerintah dan masyarakat.
2: Amin.
3: Bisa menjadi corong ya, informasi dari masyarakat ke pemerintah, begitu pun sebaliknya. Ya, satu hal untuk RRI buang tetap bersama dengan pendengarnya ya, untuk memberikan suguhan-suguhan yang bisa memenuhi kebutuhan pendengarnya.
2: Baik.
3: Semuanya yang ada di pelosok.
2: Baik, siap-siap. Terima kasih Upi dukungannya selama ini ya.
3: Untuk seluruh kesawang-kesawat di RRI Bone berkarya. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa,
2: Allah,
3: dan selalu bisa menyuguhkan informasi dan hiburan kepada masyarakat, utamanya di Kabupaten Bone ya.
2: Amin.
3: Paling utama buang sarana olahraganya, paling anu bang, banyak teman-teman bertanya sama saya bang, tanya kalau ada coba tanya RRI untuk Piala Dunia U17 depannya apakah disiarkan dari RRI, tapi kayaknya tidak ada apa ya, aduh ya, dari pusat bang.
2: Piala Dunia apa?
3: Piala Dunia U17 nanti.
2: Oh di, tidak, ya, iya. Tidak ada kayaknya Upi, karena kita tidak ada konfirmasinya
3: ya,
2: atau mungkin
3: tidak
2: belum ya. Entahlah, saya nanti pokoknya nanti kabarin lah.
3: Iya, karena banyak teman-teman dulu tuh Piala Dunia artinya sangat aneh maksudnya, respon baik kepada RRI karena memenuhi kebutuhan teman-temannya, utamanya penyandang disabilitas netra, banyak yang artinya memberikan jempol kepada RRI karena memberikan sukuan. Ini salah satu media yang perhatian sekali sama teman-teman penyandang disabilitas.
2: Syukurlah ya, kalau begitu.
3: Dengan komitmen dan direksi dan artinya dia pengawas bahwa bagaimana RRI masyarakat dan memberikan apa yang mungkin masyarakat butuhkan.
2: Baik.
3: Makasih Puang.
2: Terima kasih Upi. Sehat selalu untuk Upi dan mendengar. Untuk yang lain boleh silakan 0851-915189-01. Kita jika tidak ada, kita sekaligus tutup perjumpaan kita di Pro Dangdut sore hari ini. Nanti di pukul 17 seperti biasa kita akan kembali bergabung bersama siaran berjaringan Gema Saripati Maju Sekorwil 4. Saya Imran Bate pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan RRI Sekorwil Nusantara 4 di Gemah Sari Pati Maju.
1: Radio Republik Indonesia.

0: berbulan-bulan tidak pernah ada turun hujan.
1: Tapi tentu saja perkembulangan itu kan tidak bisa kita tanggulangi, apalagi kalau dia berangkatnya secara unforced atau ilegal. Jadi memang ada tren yang meningkat nampaknya.
2: Kalaupun ada yang tidak memiliki BPJS dan harus berlaku umum, melakukan pembayarannya juga tidak di UDD. Itu harus melakukan pembayarannya di rumah sakit atau di klinik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program Gema Saripati Maju edisi hari ini, Kamis 3 September 2026, bersama saya, Seliwati Demanampa. Untuk informasi pertama, kita menuju ke RRI Bone. Di sana ada Andi Imran. Silakan laporan Anda, Andi Imran.
4: Baik, terima kasih. Pendengar juga pemirsa, Bupati Bone mengajak warga prasejahtera untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah rakyat. Berikut laporan selengkapnya bersama Suryani Arifin.
5: Bone, Andi Asman Sulaiman mengajak seluruh masyarakat kategori prasejahtera untuk segera mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah rakyat. Hal ini disampaikan saat memberikan sambutan pada perayaan Maulid Akbar yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Bone di Lapangan Merdeka Rabu 2 September 2026. Langkah ini dilakukan guna memastikan setiap anak kurang mampu mendapatkan akses pendidikan gratis yang ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Program Sekolah Rakyat merupakan program nasional yang digulirkan pemerintah pusat untuk mewujudkan pemerataan pendidikan dan menekan angka putus sekolah di berbagai daerah. Melalui fasilitas ini, seluruh biaya operasional hingga kebutuhan belajar siswa sepenuhnya dijamin oleh negara.
6: Jadi ketika ada keluarganya yatim piatu, yatim atau keluarganya ditinggal dengan bapak ibunya, bisa kita daftarkan mulai dari sekarang untuk tahun depan. Karena tahun ini 270 sudah cukup, sudah dari semua. Tahun depan kita buka mungkin lebih banyak lagi, bisa sampai kurang lebih sekitar 1000 orang.
5: Pemerintah Kabupaten Bone berkomitmen penuh mendukung program strategis ini demi menjamin hak pendidikan anak-anak dari keluarga tidak mampu secara inklusif dan berkelanjutan. Bagi warga yang memenuhi kriteria prasejahtera, pendaftaran dapat dilakukan dengan menghubungi dinas terkait atau melalui pihak pemerintah desa setempat.
4: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan-rekan yang ada di RRI Toli-Toli, silakan.
3: Baik, terima kasih dari Andi Imran di RRI Bone sudah menyampaikan informasinya sore hari ini. Dari Bone kita ke Makassar, di sana ada rekan Hermala Sari. Selamat sore.
7: Selamat sore dari RRI Toli-Toli.
3: Baik, dan silakan laporan Anda, Hermala Sari dari RRI Makassar.
7: Baik, kali ini kami akan hadirkan informasi dari Makassar. Pesawat Garuda GA604 mendarat aman di Bandara Sultan Hasanuddin di Maros setelah mengalami pecah ban. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
8: Pesawat Garuda Indonesia GA604 rute Jakarta-Makassar mengalami pecah ban pada salah satu roda utama saat keberangkatan dari Jakarta Kamis pagi. Informasi tersebut diterima Bandara Internasional Sultan Hasanuddin dari Tower Airlines Indonesia sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Petugas ARFF dan unsur terkait langsung disiagakan untuk mengantisipasi kedatangan pesawat dari Tower Airlines Indonesia sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Petugas ARFF dan unsur terkait langsung disiagakan untuk mengantisipasi kedatangan pesawat. GA604 sempat melakukan roll around atau flypass sebelum akhirnya mendarat aman di runway 03 sekitar pukul 09.13 waktu Indonesia Tengah. Sebanyak 156 penumpang kemudian dipindahkan ke terminal menggunakan 4 bus dan seluruh proses berlangsung aman dan tertib. Runway 0321 sempat ditutup sementara untuk pemeriksaan dan penanganan pesawat. Pada pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah, runway kembali dibuka dan operasional penerbangan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin dinyatakan normal. PGS General Manager Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Lukman Mardian memastikan seluruh penumpang dan awak GA604 dalam kondisi aman.
9: Dan alhamdulillah di jam 9.13 pesawat Garuda tersebut dengan nomor penerbangan Garuda GA604 landing dengan selamat di Bandara Sultan Hasanuddin di runway 03. Dan setelah landing, pilot request untuk disembark passenger di runway kami siapkan, dan alhamdulillah seluruh penumpang on board dan kru yang berjumlah 156 telah berhasil dipindahkan dari pesawat menuju ke terminal.
8: Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar di Maros menegaskan keselamatan dan keamanan penerbangan tetap menjadi prioritas. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus berkendara untuk Indonesia.
7: Baik, kami kembali kepada rekan Seliwati di RRI Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih rekan Helma Lasari dari RRI Makassar. Dari Makassar kita ke rekan Randi di RRI Mamuju. Silakan rekan Randi, laporan Anda.
10: Pemerintah Kabupaten Mamuju menetapkan tanggap darurat menyusul kekeringan yang terus berlangsung selama 3 bulan serta meningkatnya kemunculan titik api di sejumlah kawasan. Berikut laporannya bersama reporter Muhammad Ahyan Irsyada.
11: Pemerintah Kabupaten Mamuju menetapkan status tanggap darurat menyusul kondisi kekeringan yang telah berlangsung selama 3 bulan terakhir dan munculnya puluhan titik api di sejumlah wilayah Kabupaten Mamuju. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Mamuju menggelar apel kesiapsiagaan darurat bencana cuaca ekstrim kekeringan dan tarhutla sebagai dampak El Nino di lapangan Ahmad Kirang Kabupaten Mamuju, Rabu 2 September 2026. Apel tersebut diikuti berbagai instansi terkait sebagai bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan penanganan dampak bencana. Bupati Mamuju Siti Sutna Suhardi mengatakan dalam 3 bulan terakhir, hujan tidak turun di sejumlah wilayah Kabupaten Mamuju. Kondisi tersebut turut meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan catatan sementara, terdapat 34 titik api di wilayah Kabupaten Mamuju. Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah daerah bersama TNI Polri dan Kejaksaan menilai kondisi tersebut perlu direspon dengan peningkatan status menjadi tanggap darurat. Menurutnya, penetapan status tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan seluruh unsur terkait dalam menghadapi potensi bencana akibat kekeringan dan karhutla.
12: Jadi memang kan di bulan September ini ya, itu sudah berapa bulan ya Mamuju itu mengalami kekeringan, gak ada hujan sama sekali 3 bulan ya. Dan laporannya ada 34 titik api di Kabupaten Mamuju itu karena dampak dari kekeringan yang selama berbulan-bulan tidak ada turun hujan. Sehingga kami pemerintah Kabupaten Mamuju dan semua unsur terkait TNI Polri dan teman-teman dari Kejaksaan menganggap bahwa ini kayaknya sudah harus dinaikkan statusnya menjadi tanggap darurat, sehingga tadi kita melaksanakan apel bersama.
11: Lebih lanjut, Sutinah juga mengajak masyarakat untuk ikut menjaga kondisi lingkungan selama musim kemarau, serta berharap agar hujan segera turun di wilayah Kabupaten Mamuju. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Irsyada melaporkan.
10: Demikian informasi dari Mamuju, kembali ke rekan di RRI Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih rekan Randi dari RRI Mamuju. Dari RRI Mamuju kita ke RRI Palu. Di sana ada rekan kita WAOD Rina Mustika. Selamat sore rekan Rina.
13: Selamat sore rekan Seli.
3: Ya, silakan laporan dari RRI Palu.
13: Baik, Seli dan juga pendengar, maraknya tawaran pekerjaan ke luar negeri melalui jalur ilegal ini masih menjadi perhatian serius di Sulawesi Tengah. Dan masyarakat dihimbau untuk tidak tergiur dengan iming-iming gaji tinggi tanpa memastikan legalitas perusahaan maupun prosedur penempatan. Dan terkait dengan hal tersebut, kita akan ikuti wawancara reporter RRI Palu, Iksan Setiadi, bersama Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP3MI Sulawesi Tengah, Mustakim Ode Musnal.
14: Izin Pak Balai, mungkin boleh dijelaskan kembali terkait kan ini masih ada beberapa kasus TPPO yang disusun. Untuk saat ini, apakah ada peningkatan ataupun ada penurunan?
15: Sebenarnya dibanding tahun 2025 ya, dengan perbandingan bulan yang sama, tentu jumlahnya sangat meningkat drastis terkait dengan kasus TPPO ini. Di tahun 2026 ini, tetapi tentu saja perkumpulangan itu kan tidak bisa kita tanggulangi, apalagi kalau dia berangkatnya secara unprocessed atau ilegal. Jadi memang ada
1: tren yang meningkat nampaknya. Tetapi kan kasusnya ini sebenarnya bukan kasus yang berangkatnya di 2026 ya. Itu berangkatnya di tahun sebelumnya, tapi mungkin karena sudah yang pertama sudah selesai masa bekerjanya sehingga overstay, kemudian juga memang ada yang berangkat secara prosedural. Ini memang tantangan yang masih terus terjadi dan kita upayakan untuk
16: progresnya. Sama migran yang sempat didaungkan tahun kemarin itu sampai saat ini progresnya seperti apa?
1: Oh, betul, sampai sekarang ini baru ada 3 kabupaten yang terdapat desa migran, Mas. Yang pertama di Sigi ada 5 desa, kemudian di Donggala ada 5 desa juga, dan kemudian di Poso ada 5 desa. Dan ini sedang kami upayakan pembentukan desa migran emas di Kabupaten Parigi Mautong. Untuk 4 kabupaten itu kita pilih karena ini sebenarnya yang menjadi kantong pekerja migran Indonesia asal Provinsi Sulawesi Tengah.
16: Banyak pendengar RRI yang masih bingung, Pak,

0: Undang-Undang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Indonesia nomor 59 tahun 2021 itu disebutkan bahwa tanggung jawab pidana dan perdata tidak boleh diambil oleh negara. Jadi konteks negara itu hanya mendampingi. Tetapi misalnya kalau dia harus beli tiket pemulangannya, kemudian ada proses hukumnya, dia harus jalani. Negara hanya memastikan bahwa proses hukumnya berjalan secara adil. Nah, ini masalahnya. Kadang-kadang orang salah persepsi seolah-olah kalau dia bermasalah, negara itu punya tanggung jawab penuh untuk menyelesaikan. Enggak. Makanya kenapa kita dorong orang itu berangkatnya secara prosedural. Kalau dia prosedural kan ada yang bisa kita minta pertanggungjawabannya. Ada PT-nya, atau ada lembaga pelatihannya, ada perusahaannya. Sehingga mereka yang berangkat secara prosedural, kalau ada masalah,
1: ya, Seliwati, demikian untuk wawancara reporter Iksan Setiadi bersama dengan Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Sulawesi Tengah, Mustaqim Ode Musnal. Kembali ke RRI Toli-Toli.
2: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Baik, dengar di manapun Anda berada. Dari RRI Palu ada rekan Rida di sana. Kita ke rekan Rizka yang ada di RRI Bau-Bau. Selamat sore rekan Rizka, silakan laporan Anda dari RRI Bau-Bau.
4: Baik, terima kasih rekan Seliwati. Dari Kota Bau-Bau, informasi kami terkait Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau mencatat 92 kejadian kebakaran sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Kebakaran lahan menjadi jenis kejadian paling dominan dengan 61 kasus. Berikut laporan Afriansyah.
5: Sampai dengan hari ini, di data kami 92 kebakaran yang terjadi itu dari Januari sampai Agustus.
6: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau mencatat 92 kejadian kebakaran sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Kebakaran lahan menjadi jenis kejadian paling dominan dengan 61 kasus atau lebih dari separuh total kejadian. Lonjakan kebakaran terjadi pada Juli dan Agustus 2026. Pada Juli tercatat 24 kejadian, sedangkan pada Agustus meningkat tajam menjadi 49 kejadian, sekaligus menjadi angka tertinggi sepanjang tahun berjalan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau, Laode Ali Hasan, mengatakan kebakaran lahan masih mendominasi kejadian yang ditangani pihaknya.
5: Sampai dengan hari ini, di data kami 92 kebakaran yang terjadi itu dari Januari sampai Agustus masih didominasi kebakaran lahan. Jadi memang persepsi masyarakat yang keliru dan salah hari ini terjadi di lahan-lahan masyarakat, yang mana masyarakat hari ini melakukan persiapan penanaman dengan cara bakar-bakar lahan seperti itu, sama lahan kebun.
6: Menurut Ali Hasan, salah satu penyebab kebakaran lahan adalah aktivitas masyarakat yang menyiapkan lahan perkebunan untuk penanaman dengan cara membakar. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena api dapat meluas, terutama selama musim kemarau. Selain kebakaran lahan, Damkar Bau-Bau mencatat 11 kejadian kebakaran sampah dan 7 kebakaran rumah. Terdapat pula masing-masing 3 kejadian kebakaran pohon terbakar, serta sejumlah kejadian lainnya pada rumah gubuk, gudang, bangsal, warung, ruko, dan kasur. Berdasarkan wilayah kecamatan, Betuambari menjadi daerah dengan jumlah kejadian tertinggi sebanyak 29 kasus, disusul kecamatan Wolio dengan 24 kejadian. Kecamatan Murum mencatat 9 kejadian, Kokalukuna 7 kejadian, Bungi dan Lealea masing-masing 6 kejadian, Sorowolio 5 kejadian, serta Batu Puaro 4 kejadian. Dalam catatan 5 tahun terakhir, jumlah kebakaran hingga Agustus 2026 mencapai 92 kejadian. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan total kejadian sepanjang 2025 yang berjumlah 52 kasus, sementara pada 2024 tercatat 30 kejadian, 2023 152 kejadian, dan 2022 sebanyak 23 kejadian. Lonjakan kasus pada Juli dan terutama Agustus menunjukkan meningkatnya ancaman kebakaran di Kota Bau-Bau. Masyarakat pun diharapkan meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan.

0: secara sembarangan selama musim kemarau ini. Reporter RRI Bau Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari kota Bau Bau, kembali ke RRI Toli Toli bersama rekan Seliwati.
2: Terima kasih rekan Rizka sudah menghadirkan informasinya di sore hari ini. Baik, kita ke RRI Toli Toli kali ini dengan informasi terkait penipuan jual beli darah yang mencatut nama UDD Toli Toli dan PMI Toli Toli marak di ruang digital. Modus ini menyasar keluarga pasien dengan meminta sejumlah uang untuk mendapatkan darah. Terkait hal tersebut akan dilaporkan Alfiansyah.
3: Baik saudara, kasus dugaan penipuan jual beli darah dengan mencatut nama unit donor darah Toli Toli dan Palang Merah Indonesia Toli Toli mulai berkembang di ruang digital. Modus tersebut menyasar keluarga pasien dengan menawarkan atau meminta pembayaran atas darah yang disebut tersedia di UDD PMI Toli Toli. Kepala UDD PMI Toli Toli Dr. Suryani Abbas mengungkapkan bahwa pihaknya pernah menerima informasi mengenai keluarga pasien yang diminta membayar darah yang tersedia di UDD. Ia menegaskan UDD PMI Toli Toli tidak pernah memungut biaya kepada masyarakat untuk setiap darah yang dikeluarkan dari UDD. Menurut Suryani, kebutuhan darah bagi pasien telah masuk dalam skema pembiayaan melalui BPJS Kesehatan. Sementara bagi pasien yang tidak memiliki BPJS dan harus menanggung biaya pelayanan, pembayaran tidak dilakukan di UDD PMI, melainkan melalui rumah sakit atau klinik tempat pasien mendapatkan pelayanan.
4: Kami pernah menerima konfirmasi. Jadi ada keluarga pasien yang katanya diminta untuk membayar darah yang tersedia di UDD PMI. Kami, UDD PMI, sama sekali tidak pernah memungut biaya untuk darah keluar dari UDD PMI. Karena darah ini sudah tercover dari pembiayaan BPJS gitu. Yang kedua, kalaupun ada yang tidak memiliki BPJS dan harus berlaku umum, melakukan pembayarannya juga tidak di UDD, itu harus melakukan pembayarannya di rumah sakit atau di klinik gitu. Sekali lagi, darah tidak dibayar gitu.
3: Anggota Komisi ADPRD Toli Toli Jemi Yusuf mengatakan perkembangan teknologi digital pada dasarnya memiliki manfaat sekaligus potensi disalahgunakan. Karena itu diperlukan langkah antisipasi dari pihak-pihak terkait agar informasi mengenai ketersediaan dan pelayanan darah dapat diakses masyarakat melalui sistem yang jelas dan terpercaya. Jemi mendorong pihak yang berkaitan dengan pengelolaan stok darah untuk membangun sistem informasi yang terkoneksi dengan layanan masyarakat.
5: Jadi pada prinsipnya, bahwa teknologi IT itu seperti pisau bermata dua. Artinya dia sangat membantu dalam aktivitas menyebarkan informasi yang baik, maka di sisi yang lain juga dia punya dampak yang negatif ketika kita menggunakannya untuk tujuan-tujuan tertentu. Makanya yang bisa kita lakukan adalah membangun sistem. Jadi sistem informasi yang disediakan itu harus terkonek dengan sistem layanan informasi kepada masyarakat. Artinya ada call center yang disediakan oleh PMI untuk bisa mengkanalisasi semua tujuan buruk atau orang-orang yang mengambil manfaat dengan cara melakukan penipuan, misalnya dengan memanfaatkan institusi Palang Merah Indonesia.
3: Dengan adanya sistem informasi dan kanal komunikasi resmi yang mudah diakses, masyarakat diharapkan dapat memperoleh informasi yang benar mengenai ketersediaan darah dan prosedur pelayanan. Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya untuk mencegah pihak-pihak tidak bertanggung jawab mencari keuntungan dengan mencatut nama UDD Toli Toli dan PMI Toli Toli.
2: Baik pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan informasi dari RRI Kedari. Di sana ada rekan Jihan. Selamat sore rekan Jihan.
1: Ya, selamat sore rekan Seliwati.
2: Baik, silakan laporan Anda dari RRI Kedari.
1: Ya, baiklah pendengar. Untuk informasi dari RRI Kendari mengenai Pemprov Sulawesi Tenggara dan Kejati memperkuat pengamanan aset daerah melalui pendampingan hukum, memastikan aset terlindungi dan pengembalian aset dikuasai pihak ketiga. Selengkapnya dilaporkan Ferry Musyafir.
6: Kenapa kita minta pendampingan hukum? Karena 800 aset yang dimiliki oleh pemerintah provinsi sampai detik ini belum ada yang bisa dikuasai. Baru tadi.
7: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Kejaksaan Tinggi Sultra memperkuat pengamanan dan penertiban aset daerah melalui pendampingan hukum. Gubernur Sultra Andi Sumangiruka mengatakan aset daerah merupakan kekayaan publik yang perlu dijaga. tidak hanya melalui administrasi, tetapi juga kepastian hukum. Menurutnya, pendampingan kejaksaan membantu pemerintah memastikan status, penguasaan, dan pemanfaatan aset agar terlindungi dari persoalan hukum.
6: Kenapa kita minta pendampingan hukum? Karena 800 aset yang dimiliki oleh pemerintah provinsi sampai detik ini belum ada yang bisa dikuasai. Nah, baru tadi yang diserahkan oleh Pak Kajati, tanah di Nangan-Nangan. Itu 42 hektar, Pak ya?
7: 49 hektar.
6: 49 hektar itu yang dikuasai oleh apa? Oleh oknum-oknum. Nah, artinya kalau tidak ada kejaksaan, Pemda tidak bisa buat apa-apa.
7: Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Sugeng Rianta mengatakan, kesiapan Kejati Sultra mendukung Pemprov dalam pengamanan, penertiban, dan pemulihan aset daerah. Dukungan tersebut dilakukan melalui pendampingan hukum serta upaya pengembalian aset yang masih dikuasai pihak ketiga. Pemprov dan Kejati juga menandatangani surat kuasa khusus untuk penyelamatan dan pengembalian aset tanah seluas 72 ribu meter persegi.
8: Tugas kejaksaan salah satunya juga terkait dengan di bidang perdata tata usaha negara membantu pemerintah, BUMN, BUMD melakukan tata kelola. Good governance, pengelolaan aset seperti tadi, agar dapat dikelola dengan baik, yang utama kemudian dimanfaatkan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sudah mempunyai aturan hukum, perda. Siapapun boleh memanfaatkan, tapi ada tata caranya. Harus ada izin Pak Gubernur, harus bayar sewa, atau mendapat persetujuan nanti dari ketua DPRD. Nah, ini harus diikuti.
7: Sejumlah aset berhasil diselamatkan, di antaranya sertifikat tanah di kawasan Nangan-Nangan seluas 49 ribu meter persegi, serta kapal Azimut yang telah berkekuatan hukum tetap. Kejati juga menyerahkan pendapat hukum terkait pengelolaan lahan sekolah Umus Sabri. Pemprov Sultra menyebut, masih terdapat sekitar 800 aset yang menjadi temuan BPK, sehingga penertiban akan terus dilakukan bersama Kejati untuk memastikan aset tercatat, memiliki kepastian hukum, dan dapat dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
1: Demikian informasi untuk di sore hari ini, dan kembali kita ke RRI Toli-Toli bersama rekan Seliwati.
9: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Bantuan pangan pemerintah yang disalurkan melalui Perum Bulog dirasakan sangat membantu masyarakat Buol, khususnya para KPM, di tengah kondisi kemarau panjang yang menyebabkan gagal panen. Sardono melaporkan dari Kabupaten Buol.
10: Membantu masyarakat kurang mampu akan kebutuhan pangan, utamanya beras, di tengah kemarau panjang fenomena El Nino saat ini, pemerintah melalui Perum Bulog Toli-Toli menyalurkan bantuan pangan untuk Kabupaten Toli-Toli maupun Kabupaten Buol. Lurah Kumaligon, Kecamatan Bio, Kabupaten Buol, Mas Danto Mokodombit ketika diwawancara RRI menyebut, selaku lurah pianya menyambut baik kembali disalurkannya bantuan pangan karena sangat membantu masyarakat utamanya di wilayah Kelurahan Kumaligon. Mengingat dampak kemarau menyebabkan pertanian, baik sawah maupun tanaman jagung warga, banyak yang mengalami gagal panen. Untuk Kelurahan Kumaligon, berdasarkan data sebanyak 200 KPM yang akan menerima bantuan pangan yang masih ditunggu penyalurannya dari Perum Bulog.
11: Sangat banget membantukan sekali karena dalam kondisi kering, sawah tidak ada air, masyarakat gagal panen dan lain sebagainya. Lantaran dilanda kekeringan ini sampai dengan dompet kering.
10: Sementara itu, Kepala Perum Bulog Toli-Toli Aryo Wibisono menjelaskan, untuk bantuan pangan tahap kedua sejak di-launching, penyaluran terus berjalan secara bertahap, baik di wilayah Toli-Toli maupun wilayah Kabupaten Buol. Untuk Kabupaten Buol, penyaluran bantuan pangan dengan alokasi 755 ton beras.
12: Iya, sementara proses Pak, kan tidak langsung disalurkan semua ini Pak. Jadi ada per hari ini kecamatan ini, besoknya dua hari ada kecamatan ini, begitu dia Pak metodenya. Untuk semua itu 1.600 ton Pak. Untuk Buol sendiri 755.
10: Aryo Wibisono menambahkan, untuk bantuan pangan tahap kedua, setiap KPM akan menerima 30 kg beras. Berbeda penyaluran bantuan pangan tahap pertama, KPM selain menerima beras juga menerima bantuan minyak goreng.
2: Baik pendengar, selanjutnya kita akan ikuti bersama feature dari Arere Ampana. Di sana ada rekan Nurhaya. Silakan rekan Nurhaya. Baik, rekan Nurhaya. Halo, rekan Nurhaya.
13: Iya, terima kasih rekan di tali-tali. Dan dari Ampana kita turunkan feature dengan topik pencegahan stunting di Kabupaten Tojo Una-Una.

0: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Tojo Una-Una semakin menunjukkan hasil signifikan. Puskesmas Ampana Timur mencatat penurunan jumlah kasus stunting dari 84 menjadi hanya 14 kasus hingga Februari 2026. Keberhasilan ini tidak terlepas dari inovasi program alis pengantin atau analisis kesehatan calon pengantin yang diluncurkan untuk memastikan kesiapan kesehatan pasangan sebelum memasuki jenjang pernikahan. Kepala Puskesmas Ampana Timur Nimade Lydia menjelaskan bahwa program ini lahir dari kesadaran pentingnya intervensi sejak dini. Menurutnya calon pengantin adalah pintu masuk strategis dalam mencegah lahirnya generasi stunting. Lydia menambahkan keberhasilan penurunan kasus stunting tidak hanya ditopang oleh intervensi pada calon pengantin, tetapi juga dukungan lintas sektor. Monitoring balita, pemberian makan tambahan, serta pendampingan keluarga berisiko stunting menjadi bagian dari strategi terpadu yang terus dilakukan secara berkesinambungan.
1: Puskesmas Ampana Timur memiliki inovasi cegah stunting yaitu alis pengantin. Artinya alur layanan simpel calon pengantin cegah stunting. Seperti apa? Nah, alis pengantin ini menyasar calon pengantin. Jadi sebelum hamil, kami sudah memberikan pendampingan kepada calon pengantin dengan memberikan konseling kesehatan reproduksi, melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan mental, pemeriksaan atau pendeteksi penyakit-penyakit infeksi menular, seks, dan penyakit-penyakit yang lain yang bisa mengganggu kesehatan calon pengantin seperti hipertensi dan diabetes. Nah, dalam konseling ini kami memberikan edukasi-edukasi dan tentunya salah satunya adalah mencegah stunting. Kami harapkan keluarga memiliki pasangan ini memiliki pengetahuan sejak dini sehingga mereka punya niat dan punya persiapan untuk menjaga kesehatan mereka. Dan saat konseling ini juga di puskesmas kami memberikan tablet tambah darah, kami juga memberikan imunisasi tetanus sehingga ini akan menjaga ibu untuk sehat dalam memasuki pernikahan dan kehamilannya nanti sehingga tidak melahirkan bayi-bayi yang stunting.
0: Selain melalui program kesehatan, keberhasilan pencegahan stunting di Ampana Timur juga dipengaruhi oleh meningkatnya partisipasi masyarakat, keterlibatan orang tua dalam memastikan pola makan keluarga, serta kesediaan calon pengantin mengikuti pemeriksaan kesehatan sebelum menikah menjadi bukti bahwa kesadaran bersama mulai tumbuh.
1: Puskesmas Ampana Timur dalam memastikan kerjasama dengan OPD atau dengan lintas sektor terkait, itu kami lakukan rapat koordinasi lintas sektor di mana secara berkala kami melakukan pertemuan forum komunikasi atau forum koordinasi dengan pemerintah desa, kelurahan, kecamatan, dengan pihak TNI, Polri, KUA, guru-guru, bidang pendidikan, PLKB, tokoh masyarakat, tokoh agama, bahkan dengan media. Ini kami kumpulkan dan kami memaparkan tentang program kami, kami memaparkan juga tentang hasil monitoring kami, evaluasi kami terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan dan gizi, khususnya stunting yang ada terjadi di wilayah. Apakah mengalami kenaikan atau penurunan dan di bagian mana yang belum kita kerjakan, mana yang sudah kita kerjakan, mana yang harus kita perbaiki.
0: Sementara itu, Kepala Desa Labuan Rustam menilai bahwa keterlibatan pemerintah desa memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan program tersebut. Namun demikian, ia mengakui bahwa pemahaman masyarakat mengenai stunting masih berbeda-beda. Rustam menambahkan, pemerintah desa bersama kader posyandu terus melakukan edukasi dari rumah ke rumah, sembari memastikan setiap keluarga yang berisiko stunting mendapat pendampingan. Menurutnya perubahan perilaku memang membutuhkan waktu, tetapi hasilnya mulai terlihat.
2: Pemahaman tentang masyarakat ini bertingkat-tingkat, karena masyarakat ini kan mereka, kalau saya melihat, mohon maaf, itu tidak terlalu peduli dengan sebahagiannya, Bu ya, tidak kesemuanya. Karena sesuai dengan laporan dari kader kami bahwa ada masyarakat itu seketika bayinya sudah merasakan sudah baik-baik, ya tidak lagi mungkin ada penyakit-penyakit, itu mereka itu tidak terlalu antusias datang ke posyandu. Ya, sampai kemarin saya meminta kepada Ibu TPPKK, kemudian Kadir Kesehatan, utamanya kepada KPM kita untuk segera selalu mensosialisasikan, kemudian menghayo-hayo mereka. Bahkan kalau tidak salah ingat saya di tahun kemarin itu ada reward yang kami berikan ya kepada masyarakat itu yang mempunyai balita untuk datang ke posyandu, sehingga itu memberikan motivasi terhadap mereka untuk rajin datang.
0: Keberhasilan Ampana Timur menurunkan kasus stunting secara signifikan menjadi bukti nyata bahwa inovasi dan kolaborasi dapat memberikan hasil konkret. Program Alis Pengantin dan pendampingan keluarga beresiko kini menjadi praktik baik yang bisa direplikasi di wilayah lain. Dengan komitmen bersama, harapannya generasi tujuh una-una dapat tumbuh sehat, cerdas, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Demikian feature hari ini produksi RRI Ampana. Saya Rahmawati Tane, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
3: Baik, demikian untuk feature dari RRI Ampana dan kita kembali ke RRI Toli-Toli.
4: Baik, terima kasih rekan Nurhaya dari RRI Ampana. Pendengar dimanapun Anda berada, feature dari RRI Ampana mengakhiri seluruh rangkaian acara Gemah Saripati Maju untuk sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sediwati Demanampa bersama Sela dan juga Ika mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
5: Demikian telah Anda ikuti Gemah Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: informasi lalu lintas.
1: Sembilan 4,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kami akan hadirkan informasi lalu lintas di ruang dengar Anda yang terpantau dari CCTV Kominfo Kota Makassar. Untuk Anda yang saat ini akan melaju, perbatasan Goa Alauddin terpantau ramai lancar. Diharapkan menjaga jarak aman dan mematuhi kecepatan lalu lintas Anda. Dan selanjutnya Anda yang akan melaju ke arah Urip, silakan diperhatikan bahwa saat ini terpantau ramai dan padat, terjadi penumpukan kendaraan, dan diharapkan tetap menjaga kecepatan kendaraan Anda. Selanjutnya untuk Anda yang akan melintasi perjalanan Simpang 5 Bandara, saat ini terpantau lancar. Bagi Anda yang akan melaju ke ruas arus jalan flyover, saat ini terpantau ramai dan lancar. Dan untuk sekitar ruas arus jalan Alauddin, saat ini terpantau padat dan merayap. Diharapkan untuk pendengar tetap berhati-hati, menjaga jarak aman dan menjaga batas kecepatan laju kendaraan Anda. Semoga pendengar tetap berjalan dengan nyaman dan aman, mematuhi peraturan lalu lintas, dan semoga selamat sampai di tujuan.
2: Ani, tolong belikan ibu tepung terigu di warung ya.
3: Warung dekat perempatan itu kan, Bu?
2: Iya, Nak. Jangan lupa pakai helm ya.
3: Ah, ini cuman ke warung dekat rumah, Bu. Gak usah lah pakai helm.
4: Eh, Ani, jangan gitu. Walau cuma ke warung dekat rumah, pakai helm itu penting buat keselamatan kamu.
3: Ih, hari gini kan pakai helm kalau ke tempat yang jauh aja. Kalau dekat, gak apa-apa lah.
4: Kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Gak peduli jauh atau dekat, Ani.
2: Betul kata kakakmu, Ani. Ibu gak mau khawatir terus-terusan kalau kamu pergi tanpa helm. Keselamatanmu nomor satu, Nak.
3: Iya deh, Kak. Bu, daripada nanti nyesel kan, mending aku pakai helm aja.
5: Selalu gunakan helm saat berkendara, walau jarak dekat sekalipun.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kami akan hadirkan di ruang dengar Anda pengajian surat Ali Imran ayat 133 hingga 136 untuk menunggu azan maghrib.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allahumma rabb hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'thu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Pendengar, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

Dalam surah At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya manusia itu dalam kehidupannya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah. Artinya, jika Allah menghendaki. Maka, jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa karena ternyata Allah berkehendak lain.

rindu memori lewat lagu. Ada lagu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Lagu yang mengingatkan pada sahabat, keluarga, atau momen-momen indah yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan Ruang Rindu, edisi spesial Lagu Nostalgia Barat Pilihan Pendengar. Nikmati deretan lagu-lagu legendaris yang pernah menjadi soundtrack kehidupan Anda di era 80-an hingga 90-an. Mari menikmati cerita, kenangan, dan rindu melalui lagu-lagu favorit yang penuh makna. Pilih lagu nostalgia barat Anda, dengarkan di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.

terkini dari seluruh Indonesia. Tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI. Menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Tahukah Anda? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, redundansi berarti penggunaan kata yang berlebihan atau mubazir. Artinya, ada kata yang sebenarnya tidak perlu digunakan karena tanpa kata tersebut, makna kalimat sudah dapat dipahami. Misalnya, ungkapan seperti naik ke atas, turun ke bawah, atau maju ke depan masih sering digunakan dalam percakapan. Padahal, kata naik sudah bermakna bergerak ke atas, turun berarti bergerak ke bawah, dan maju berarti bergerak ke depan. Penggunaan kata tambahan tersebut tidak mengubah makna, tetapi membuat kalimat menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, membiasakan diri menggunakan kalimat yang efektif merupakan salah satu bentuk kepedulian kita terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan memilih kata secara cermat, kita tidak hanya menyampaikan informasi dengan lebih jelas, tetapi juga menunjukkan kemampuan berkomunikasi yang baik. Mari biasakan menggunakan bahasa Indonesia secara tepat dan efektif, karena komunikasi yang baik berawal dari pilihan kata yang tepat.
1: Pendengar setia Pro 1 Makassar, baru saja kita menyelesaikan ibadah sholat maghrib dan kali ini masih bersama Mur yang menemani Anda di Makassar menyapa malam hari ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan terima kasih untuk pendengar yang masih setia bersama kami. Dan sekarang saatnya kita santai sejenak dan menikmati lagu bersama ya, karena kami sudah menyiapkan lagu rangkaian informasi untuk Anda.
2: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
3: Ya.
2: Pak Gerinya ada?
3: Wah, tuannya belum pulang.
2: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
3: Pak, silakan masuk, Pak.
2: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithaview. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Makassar sore ini. Relax time.

0: Sulawesi Selatan terdapat kue yang dinamakan bolu cuke. Kue kering khas Bugis, Sulawesi Selatan yang terbuat dari tepung beras dan gula merah. Meski terlihat sederhana, kue ini ternyata menyimpan jejak sejarah panjang serta nilai-nilai filosofi yang kuat bagi masyarakat Bugis. Nama cuke sendiri diambil dari proses pembuatannya, yaitu dicungkil dari cetakan setelah matang. Awalnya, bolu ini dimasak dalam wajan, namun hasilnya kurang baik sehingga masyarakat mulai menggunakan cetakan khusus. Tradisi ini sudah dikenal sejak abad ke-19, terutama di wilayah Ajatap Pareng seperti Sidrap, Parepare, dan Pinrang. Menurut sejarahnya, bolu cuke menjadi bekal para perantau Bugis saat berlayar meninggalkan kampung halaman. Kue ini dipilih karena dapat bertahan lama dan cukup mengganjal perut di perjalanan jauh. Bahan utama bolu cuke adalah beras dan gula merah. Meski begitu, dua bahan ini memiliki makna mendalam. Dalam masyarakat Bugis, beras adalah simbol kemakmuran dan kekuatan hidup, sedangkan gula merah melambangkan energi dan penambah kekuatan. Perpaduan keduanya mencerminkan harapan agar seseorang selalu kuat, manis dalam tindakan, dan mampu menghadapi perjalanan hidup sebagaimana para perantau Bugis terdahulu. Hingga kini, bolu cuke tetap dibuat secara tradisional menggunakan cetakan khusus yang dinamakan paloko. Menghasilkan aroma khas dan rasa manis karamel yang melekat, kue kecil ini bukan hanya cemilan, tapi juga bagian dari identitas budaya Bugis yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

bulat dan bolong di tengah ternyata awalnya tidak berbentuk seperti itu. Pada awal kemunculannya di abad ke-19, donat sebenarnya hanya adonan bulat tanpa lubang. Lalu, mengapa sekarang donat memiliki ciri khas lubang di bagian tengah? Menurut sejarah, lubang itu muncul bukan karena alasan estetika, tetapi karena masalah teknis saat menggoreng. Pada masa itu, adonan donat seringkali matang tidak merata. Bagian luar gosong, sementara bagian tengah masih mentah. Seorang pelaut asal Amerika, Hanson Gregory, diakui sebagai orang pertama yang membuat lubang pada donat sekitar tahun 1847. Ia menekan bagian tengah adonan dengan tutup kotak lada di atas kapalnya. Hasilnya, donat menjadi matang merata dan lebih mudah dimakan saat berada di tengah laut. Menariknya, bentuk berlubang tersebut kemudian menjadi identitas khas donat modern. Bahkan, donat tanpa lubang yang diisi krim atau selai pun tetap disebut donat, walaupun bentuknya telah berkembang. Kini, selain donat klasik dengan lubang, berbagai varian seperti ring donat, fillet donat, dan cronut menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Siapa sangka, sebuah inovasi sederhana di tengah lautan bisa menjadi bentuk ikonik yang kita kenal hingga sekarang.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, saat ini kita akan hadirkan informasi untuk Anda yang kami kutip dari laman portal berita kami di rri.co.id. Ada kabar dari masyarakat Kabupaten Sindereng Rapang atau Sidrap yang berada di Kota Makassar, di mana forum Bisa Orasi atau Bincang Santai Orang Sidrap menjadi ruang bagi masyarakat asal Sidrap untuk bertukar gagasan, bersilaturahmi sekaligus memperkuat semangat membawa nama daerah melalui karya dan prestasi. Dan pesan tersebut disampaikan Bupati Sidrap Syarifuddin Saharudin Alrif saat menghadiri Bisa Orasi di Mes Pemkab Sidrap, Jalan Baung Mangga, Makassar selama Selasa malam 1 September 2026. Dalam forum tersebut, Saharudin mengajak masyarakat Sidrap untuk bersama-sama menunjukkan sisi positif daerah melalui karya dan kontribusi di berbagai bidang. Menurutnya, jangan sampai perilaku segelintir orang justru membentuk stigma terhadap seluruh masyarakat Sidrap. Dan

0: daerah.
1: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
2: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
1: Kenapa bisa sampai kecanduan?
2: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
1: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
2: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
1: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
2: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
1: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.
3: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung.

Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, berbicara soal sampah, ternyata yang selama ini kita anggap tidak berguna masih bisa memberikan manfaat, bahkan menjadi peluang ekonomi bagi masyarakat. Hal ini dilakukan Bank Sampah Pelita Bangsa di Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Saat ini Bank Sampah telah memiliki sekitar 80 nasabah. Pengelolanya Rosmini mengatakan masyarakat mulai membiasakan diri memilah sampah anorganik dari rumah, kemudian membawanya ke bank sampah untuk ditimbang dan dikelola berdasarkan jenisnya. Menariknya pendengar, manfaat bank sampah juga dirasakan oleh masyarakat di lingkungan PAUD, dan orang tua peserta didik dapat membawa sampah ke sekolah untuk ditabung, kemudian hasil tabungan tersebut dapat dimanfaatkan untuk membantu membayar iuran bulanan. Selain sampah anorganik, masyarakat juga mulai mengelola sampah organik melalui teba, ember tumpuk, biopori, dan kompos aerob. Pengelolaan pun dilakukan bersama kelompok wanita tani. Jadi pendengar, kebiasaan sederhana seperti memilah sampah dari rumah ternyata bisa memberikan dua manfaat sekaligus. Lingkungan menjadi lebih bersih dan masyarakat mendapatkan nilai ekonomi. Seperti pesan Bank Sampah Pelita Bangsa, pilah sampah dari rumah, membawa bank sampah, raih manfaatnya untuk kita semua.
1: Renyah ya, gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya, enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh, makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Gak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak, jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk kayamo, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Ini.
2: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
3: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
4: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

0: mau kemana, Besti?
1: Penasaran ya, mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
0: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
1: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
0: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
1: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Smartfren.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1, kali ini informasi datang dari dunia pendidikan dan penelitian. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya atau LP2S Universitas Muslim Indonesia UMI mendorong agar hasil penelitian tidak berhenti sebagai karya akademik tetapi juga dikembangkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal tersebut menjadi salah satu fokus dalam LP2S Transformation dan Impact Strategy Forum 2026 yang berlangsung pada 1 hingga 2 September di Gedung Menara Kampus UMI Makassar. Forum ini menjadi bagian dari penyusunan strategi pengembangan LP2S untuk periode 2026 hingga 2031. Salah satu yang diperkuat adalah hilirisasi penelitian mulai dari riset, perlindungan kekayaan intelektual atau paten, pengembangan produk, lisensi hingga dapat digunakan oleh masyarakat dan dunia usaha. Pendengar, melalui langkah ini, penelitian diharapkan tidak hanya menghasilkan publikasi tetapi juga inovasi yang memiliki nilai tambah dan dapat juga mendukung pembangunan berkelanjutan. UMI juga ingin memperkuat kolaborasi antara peneliti, mitra strategis, dunia usaha hingga penggunaan hasil penelitian. Seperti pesan yang disampaikan dalam forum tersebut, jangan bangga karena LP2S semakin sibuk tetapi banggalah ketika karena LP2S semakin berdampak.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Makassar selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di FM 94,4 MHz dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Endrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Akhirnya selesai juga makannya. Langsung buang saja semuanya ke tempat sampah ini. Beres kan?
1: Eh, tunggu dulu Rian. Jangan langsung dicampur begitu. Botol plastik, sisa makanan, dan tisu itu jenis sampahnya berbeda.
0: Memangnya harus dipisah? Menurutku sih, yang penting sudah dibuang ke tempat sampah.
1: Banyak orang berpikir begitu. Padahal, kalau sejak awal sampah dipilah, proses pengelolaannya jadi lebih mudah. Sampah organik bisa diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik, seperti botol plastik, masih bisa didaur ulang menjadi barang yang bermanfaat.
0: Oh, aku baru tahu kalau pemilahannya sepenting itu.
1: Coba bayangkan kalau semua sampah dicampur, botol plastik yang sebenarnya masih bisa didaur ulang, malah ikut kecampur dengan sisa makanan. Akhirnya, jadi kotor dan sulit diproses. Selain itu, jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir juga bisa berkurang. Lingkungan jadi lebih bersih, sehat, dan nyaman untuk kita semua.
0: Wah, kalau begitu, mulai sekarang aku

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Namun, tahukah Anda bahwa dari hasil studi penelitian, Survei Geologi Amerika Serikat menyatakan sekitar 72% bagian dari bumi tertutup air, namun 97%-nya adalah air asin yang tidak bisa diminum. Meski air di bumi terlihat cukup melimpah, pada dasarnya air tawar yang bisa dimanfaatkan jumlahnya tidak sampai 1%. Kecilnya jumlah air di permukaan bumi yang dapat dikonsumsi langsung ini mengharuskan kita untuk menjaga dengan benar. Selain karena populasi manusia yang semakin besar, jika tidak dikelola dengan baik, air yang sedikit ini juga akan terus berkurang. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berhemat dalam menggunakan air demi anak cucu kita ke depan.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, kali ini tidak terasa kebersamaan kita harus sampai pada penghujung waktu. Terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih mendengarkan Pro 1 dan bersama saya Mori. Kali ini saya akan pamit undur diri dan maaf apabila ada kesalahan. Dan sampai jumpa di esok hari. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami Rizna Supratio.

0: Dan pendengar, tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda warta berita yang dirilai dari Pro 3 RRI.
1: Ekonomi Timur yang berlangsung di kota Vladivostok, Rusia. Di sela-sela penyelenggaraan forum ekonomi, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam. Bagi Indonesia, Rusia merupakan mitra penting. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan kepada Presiden Putin dalam pertemuan yang berlangsung hari ini.
2: Terima kasih. Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa, lebih.
3: Ishoras hacel pablagadari tuas Indonesia i Rusia imeyut ochen glubakuyu i vasnuyu istorichesku atnosenya, katore ditsa bolshe 50-letiya.
2: Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting. Karena itu kami bangga dan gembira hubungan kita bisa meningkat menjadi kemitraan strategis tahun lalu.
1: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Di bidang perdagangan, volume mengalami kenaikan 12% pada tahun lalu. Indonesia dan Rusia telah menandatangani kerjasama fakta perdagangan bebas. Presiden Putin mendorong kerjasama di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
4: Indonesia один из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии.
5: Indonesia merupakan mitra yang paling kunci bagi Rusia di kawasan Asia Pasifik.
4: Нас связывает узы дружбы на протяжении многих лет.
5: Kita terkait dengan hubungan persahabatan selama bertahun-tahun.
4: Развивается торговля, она растет.
5: Perdagangan antara kedua negara kita juga berkembang.
4: В прошлом году свыше 12% плюс.
5: Pada tahun lalu volume perdagangan naik 12%.
4: Работает совместная комиссия
5: Комиссия bersama Rusia Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan dan kerjasama teknis terus bekerja.
4: В поле нашего внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная.
5: Kami memerhatikan pembangunan kerjasama bilateral di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih atas sambutan Presiden Putin. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri STM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara Roslan Roslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet TD Indrawijaya. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
4: Международных площадках везде.
6: Kota Pekanbaru hari ini kembali diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi itu menurut BMKG Pekanbaru menyebabkan kualitas udara menjadi masuk dalam kategori tidak sehat. Selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
7: Kabut asap kembali terasa di sejumlah wilayah termasuk di Kota Pekanbaru pada Kamis pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru menyebut kondisi tersebut dipengaruhi asap yang terbawa angin dari wilayah selatan Sumatera. Kepala BMKG Pekanbaru Warjono mengatakan asap yang masuk ke Riau tidak seluruhnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau. Pola angin pada musim kemarau yang bergerak dari arah selatan dan tenggara menuju utara memungkinkan asap dari wilayah lain terbawa masuk. Masuknya asap berdampak terhadap kualitas udara di Riau. Warjono menyebut pemantauan di kawasan Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru menunjukkan kualitas udara pada pagi hari sempat berada pada kategori sedang. Namun konsentrasi polutan kemudian meningkat hingga siang hari mencapai kategori tidak sehat.
8: Kualitas udara di bandara, ya artinya dia dari PM2,5 yang ada di BMKG pagi ini masih tingkatannya adalah sedang, kemudian mulai naik di jam 6 ya, jam 7 itu mulai naik hingga tingkatan sampai tidak sehat. Nah, ini kan memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
7: Sementara itu warga Pekanbaru Nezil mengaku kabut asap yang terasa sejak pagi turut mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebagai pelaku UMKM, Nezil harus beraktivitas di luar rumah hingga sore hari untuk mengantarkan produk yang telah diproduksi ke sejumlah outlet.
9: Ya tentu aktivitas agak sedikit terganggu karena dari pagi udah berkegiatan di luar rumah sampai sore, dan karena kita UMKM juga setiap hari melakukan mengantarkan produk yang sudah diproduksi ke outlet gitu. Jadi untuk pengantaran setiap produk kami agak terkendala di cuaca yang kurang baik. Selain itu berdampak juga sama omset.
7: Dengan kondisi tersebut, masyarakat dihimbau tetap memperhatikan kualitas udara dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara semakin memburuk. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah berupaya agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh tinggi di tengah ketidakpastian global. Sementara itu, Bank Indonesia atau BI menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Selengkapnya dilaporkan Magdalena Krisnawati.
10: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini.
11: Dalam acara serasehan 100 ekonom Indonesia di Jakarta hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan ketidakpastian global masih sangat tinggi. Untuk itu pemerintah akan berupaya agar semua mesin perekonomian bergerak guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 6%. Menteri Keuangan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, bahkan dengan masyarakat. Dukungan terhadap kebijakan pemerintah juga penting guna mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
10: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini. Yang jelas dengan nanti fiscal policy yang lebih efisien, lebih efektif, ditambah dengan sinergi yang bagus dengan bank sentral, sehingga mesin fiskal, mesin non-government sector, private sector, non-government sector bisa berjalan dengan baik. Pertumbuhan 6% tidak terlalu sulit untuk dicapai tahun depan.
11: Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam siklus ekonomi yang masih di bawah potensial levelnya. Artinya, menurut Destri, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh lebih tinggi lagi. Untuk itu, kebijakan moneter saja tidak cukup. Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia, kata Destri, telah mengalokasikan 6% kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit dan menambah likuiditas perbankan.
12: Dari kebijakan KLM tersebut, kan kita punya ada 6% yang kita alokasikan. Jadi 4% itu kita kasih dalam bentuk KLM financing, jadi kita berikan ke bank-bank yang dia menyalurkan kepada sektor strategis dan prioritas. Ya, termasuk sektor padat karya, termasuk UMKM, termasuk juga untuk kredit ke masyarakat yang di bawah dan seterusnya. Nah 2%-nya ini yang kita coba address untuk mengatasi segmentasi yang ada di likuiditas bank.
11: Dukungan Bank Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kata Destri, juga diberikan dalam bentuk kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, kebijakan terhadap UMKM, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sinergi antara pemerintah dan bank sentral diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di semester kedua hingga akhir tahun ini. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,45%. Pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,99%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM mengajak pelaku usaha mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Hal itu disampaikan Wakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Muraza, dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global. Selengkapnya dilaporkan Pradipta Rahadi.
13: Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim,
14: sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus menjadi perhatian dan sorotan banyak kalangan karena memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan juga menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional dengan angka yang positif. Untuk itu, Kementerian UMKM mengajak para pelaku usaha UMKM mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Muraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global pada hari ini mengatakan, terdapat tiga kunci penting untuk membawa UMKM naik kelas dan tembus pasar global, yaitu teknologi, kemitraan, dan perluasan akses pasar.
15: Ketiganya tidak berdiri sendiri. Teknologi meningkatkan produktivitas dan inovasi, kemitraan memperkuat skala dan standar, sementara akses pasar memastikan peningkatan kapasitas tersebut bertemu dengan permintaan yang luas. Dalam hal teknologi, digitalisasi harus bergerak dari sekadar go online menjadi grow produktif. Teknologi harus digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengelola keuangan dan persediaan, membaca kebutuhan konsumen, memanfaatkan data,

0: nasional untuk Ghost Global.
1: Memang pasar kita juga terbuka lebar, tapi pasar luar pun terbuka lebar. Tinggal bagaimana kolaborasinya dijahit. Dari segi G-Craft sendiri, kami sekarang sudah ada 12 negara, tentu bisa nanti dikurasi yang terbaik kolaborasi dengan G-Craft di provinsi masing-masing, supaya bagaimana produk-produk itu bisa menjadi kebanggaan kita semua. Dan marketnya sudah ada, tinggal kita manfaatkan sebaik-baiknya.
0: Adapun Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI membuka seluruh platform untuk berkolaborasi bersama dengan Kementerian UMKM, G-Craft, dan juga para pelaku UMKM. RRI, menurut Mistam, juga tengah gencar menghidupkan ekosistem UMKM.
2: Ini menjadi sebuah gerakan secara bersama-sama. Sadarkah bahwa konten-konten yang kita buat, yang kita upload di berbagai platform dengan menggunakan lagu-lagu sebagai background menjadi sesuatu yang sangat dimungkinkan menjadi sebuah tidak hanya sebatas peningkatan dan menjadikan social benefit, tapi menjadikan sebuah profit bagi kita semuanya. Tentu saja webinar hari ini akan sangat bermakna dan mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadikan sebuah community and diversity UMKM di seluruh Indonesia ini menjadi sebuah kekuatan pasar yang kita harapkan.
0: Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendorong UMKM untuk beralih dari pola usaha konvensional menuju pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, digitalisasi UMKM tidak cukup hanya dengan masuk ke platform digital, tapi juga harus meningkatkan produktivitas dan daya saing. Diketahui, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto PDB nasional berada di kisaran 60,5% hingga 61,9%. Sektor UMKM juga menjadi sektor yang menjadi jangkar penyerapan lapangan kerja dengan menyerap sekitar 97% total tenaga kerja nasional. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi luar negeri, Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi melalui forum Joint Trade and Investment Committee. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Between Indonesia and Malaysia, including relevant bilateral.
5: Menteri Perdagangan Budi Santoso bertemu Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani dalam Forum Joint Trade and Investment Committee atau GTIC di Jakarta hari ini. Pertemuan tingkat menteri tersebut kembali digelar setelah 9 tahun absen untuk memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi kedua negara. Budi Santoso mengapresiasi kerjasama dan diskusi konstruktif yang terjalin dalam pertemuan GTIC.
4: Between Indonesia and Malaysia, including
6: komitmen bersama kami terhadap implementasi efektif perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement serta upaya berkelanjutan untuk memfasilitasi perdagangan perbatasan dan mendukung konektivitas ekonomi khususnya di perbatasan NTCOM TBDU.
4: Economic connectivity particularly in the NTCOM TBDU border.
5: Sementara itu, Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani menyebut sejumlah isu penting bagi kedua negara dibahas dalam pertemuan GTIC. Salah satunya implementasi Border Trade Agreement atau BTA yang diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia.
7: Trying to make sure that how
8: salah satunya adalah perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement yang telah kita tanda tangani pada tahun 2023 dan akan efektif pada Juli 2026. Semoga perjanjian perbatasan ini akan memfasilitasi banyak aktivitas ekonomi antara kedua negara.
5: Dalam forum GTIC, kedua negara menyepakati 5 poin utama, meliputi penguatan perdagangan dan investasi bilateral, implementasi BTA, akses pasar dan fasilitasi perdagangan, iklim investasi, serta kerjasama strategis lainnya. Pada 2025, total perdagangan Indonesia dan Malaysia mencapai 114 miliar ringgit. Sementara investasi Malaysia ke Indonesia selama 2023 hingga 2025 mencapai sekitar 70 miliar ringgit atau setara sekitar 17 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Penguatan kerjasama juga dilakukan Indonesia dan Arab

0: Saudi. Namun kali ini di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Arab Saudi turut mengalokasikan lebih dari 1.000 beasiswa untuk para pelajar Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
1: Kita ini kan juga persaudaraan antar bangsa ya.
2: Indonesia dan Arab Saudi memperkuat kerjasama di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi dan sejumlah kesepakatan yang telah dicapai kedua negara. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, usai menghadiri pertemuan dengan Menteri Pendidikan Arab Saudi Yusuf bin Abdullah Al-Benyan dengan para rektor Rabu malam di kediaman Dinas Duta Besar Arab Saudi Jakarta mengatakan, kerjasama itu antara lain mencakup pertukaran mahasiswa hingga penelitian bersama.
1: Terutama untuk lembaga pendidikan tinggi seperti pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, terus joint supervision, joint degree, joint research. Dan selain itu juga tadi kita bersepakat juga untuk pendidikan bagi para guru. Ini dalam waktu singkat scholarship juga sudah langsung dibuka, tadi beliau menawarkan sekitar 400-an.
2: Sementara Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Ha'amudi pada kesempatan yang sama mengatakan, pemerintah Arab Saudi juga menyediakan beasiswa bagi masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan di Arab Saudi.
3: Jumlah beasiswanya adalah sekitar 1.000 beasiswa di seluruh bidang. Calon penerima dapat mengakses platform studi di Arab Saudi untuk mendaftar secara langsung ke platform Study in Saudi.
2: Secara khusus Rektor Institut Teknologi Bandung atau ITB, Tata Cipta Dirgantara menyambut baik peluang tersebut. Menurutnya, kerjasama dengan perguruan tinggi Arab Saudi dapat diperluas, terutama di bidang riset, pertukaran mahasiswa, dan pertukaran dosen.
4: Kita memang menyambut baik dan banyak peluang-peluang yang bisa kita tangkap gitu ya. Katanya akan ada workshop lanjutan sesudah ini. Saya kira kita akan tindak lanjuti.
2: Adapun pemerintah Arab Saudi menawarkan lebih dari 1.000 beasiswa kepada mahasiswa Indonesia sebagai bagian memperkuat kerjasama di bidang pendidikan tinggi kedua negara. Namun baru sekitar 50% yang dimanfaatkan oleh Indonesia. Selain beasiswa, Arab Saudi juga menawarkan penguatan kerjasama penelitian melalui program Research, Development and Innovation atau RDI. Program tersebut dirancang untuk mendorong kolaborasi antara universitas, peneliti, dan sektor swasta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Karantina Indonesia, Barantin, membangun sinergi penguatan biosecurity nasional bersama Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI. Hal itu guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Berikut laporan Leni Kurniawati.
5: Ini merupakan wadah IDHKI, wadah profesi. Pada profesi bagi dokter hewan, terutama dokter hewan karantina, dalam menjalankan tugas sebagai salah satu tugasnya melindungi bangsa dan negara dari ancaman masuk, berkembang dan sebagainya.
6: Badan Karantina Indonesia atau Barantin membangun sinergi penguatan biosecurity nasional dengan Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Deputi Bidang Karantina Hewan Barantin, Srianto menjelaskan ancaman biologis perlu diwaspadai sebab dapat mengganggu kesehatan hewan, masyarakat, perekonomian, ketahanan pangan, hingga perdagangan nasional. Ia menjelaskan ancaman biologis pernah terjadi pada 2022 silam ketika wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK muncul di Indonesia setelah hampir 3 dekade tidak muncul. Menurutnya kemunculan wabah PMK berdampak pada rantai produksi, pasar perdagangan hingga stabilitas pangan nasional dan mencatatkan kerugian ekonomi nasional hingga mencapai 9 triliun.
7: Tadi kan di slide sempat disinggung juga Pak pas pemaparan bahwa ada kerugian sebesar 9 triliun.
5: Ya, ini kan belajar dari pengalaman di tahun 2022. Kita sudah bebas meralami 3 dekade berkaitan dengan penyakit mulut dan kuku pada hewan ruminansia dan kuku belang. Ya. Tiga dekade kita bebas. Di tahun 2022 masuk, dan masalah langsung di tahun itu sudah nampak. Yang akibat penyakit
6: itu Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Nasional atau PDHI Muhammad Munawaroh menjelaskan peran dokter hewan karantina sangat strategis, terutama dalam penerapan biosecurity nasional. Sekedar informasi bahwa IDHKI yang merupakan bagian dari PDHI hari ini menggelar musyawarah nasional ke-8 di Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Barantin sebagai bentuk sinergi dalam penguatan biosecurity nasional. Dari Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari dunia olahraga, memasuki babak perempat final Indonesia Master Super 100, wakil Indonesia menunjukkan dominasi di nomor ganda campuran. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Gor Terpadu Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Bung Rokib, laporan Anda.
8: Baik pendengar Pro 3 RRI. Pertandingan bulu tangkis 16 besar Indonesia Master Super 100 telah selesai digelar di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat malam ini. Hasil dari 16 besar ini, pemain Indonesia mendominasi di ganda campuran yang lolos ke perempat final seperti Rehan Naufal, Kus Harjanto, dan Melati Deva Oktavianti usai menumbangkan pasangan sesama Indonesia yaitu Jonathan Parel Gosal bersama Pita Heningtas Mentari. Dua game langsung dengan skor 21-16 dan 21-13. Sementara Dijan Ferdiansyah Apriani Rahayu harus susah payah menaklukkan pasangan Malaysia Go Bonzi Dania Sofa lewat bumper game 14-21, 22-20 dan 21-13. Kemudian Bagas Maulana bersama Indah Cahyasari Jamil juga telah mengamankan tiket perempat final setelah unggul atas Ihsan Lintang Pramudia Salsabila Zahra Aulia yang merupakan sesama pemain Indonesia. Sementara di tunggal putra yang sudah mengamankan tiket ke-8 besar ialah Dendi Triansyah yang telah mengalahkan pemain dari Vietnam Nguyen Haidang. Begitu juga Rizky Duta Ricardo menang atas China Taipei Cengkai. Ricardo merupakan salah satu pemain unggulan yang telah menjuari International Challenge kemarin. Dia unggul atas pemain Cina Taipei lewat dua game pertandingan dengan skor 21-12, 21-12. Kemudian di ganda putri ada pemain Indonesia Leni Tria Mayasari dan Esther Nurumi Triwardoyo menang lawan pemain Korea Selatan Kim Yu Jung dan Lee Yun Lim lewat dua game pertandingan dengan skor 21-16, 21-13. Ganda putri Indonesia Feren Yuslin Mulyana dan Bernadi Endia Wardana menang WO atas Malaysia Ming Yap Tu dan Lee Yusin. Sedangkan Yerime Eri Yuchi Yaakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi satu-satunya di ganda putra Indonesia yang masuk perempat final usai menang atas China Taipei yaitu Chayapat Pibon Tanadon Punpanik dengan 3 game pertandingan dengan skor 13-21, 21-19, 11-21. Menjadi salah satunya ganda putra yang lolos perempat final, Rambitan dan Rindo Rindo memastikan memberikan penampilan terbaik untuk mengharumkan nama Indonesia. Rambitan pun sangat menyayangkan pemain ganda putra Indonesia lainnya yang kemarin masuk final pada International Challenge 2026. Justru pada Indonesia Master ini mereka kalah lebih awal dari mereka.
9: Dari yang kayaknya saya juga nonton kemarin langsung semua ya pada TV mungkin kurang aja kurang beruntung jadi satu-satunya yang mungkin lebih isi karena kan pasti kan yang mendukung jadi.
8: Di perempat final akan dilangsungkan pada Sabtu jam 1 siang sampai selesai di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat. Di perempat final ini, Rambitan Rindo Rindo akan bekerja ekstra untuk merebut tiket semifinal di Indonesia Master Super 100. Ia juga mengajak untuk para supporter di Pontianak maupun Kalimantan Barat untuk bersama-sama mendoakan dan mensupport pada pertandingan di semifinal di perempat final nanti. Dari Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat, Muhammad Rocky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Baik pendengar, itulah tadi baru saja kita ikuti bersama Warta Berita malam hari ini, relay dari Pro3. Dan sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda program Belajar Al-Quran untuk edisi hari ini, Kamis 3 September 2026, yang akan mengangkat topik Tahsin dan Tadabur Al-Quran Surah An-Nasr. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mozaik Islami, Pro 1 RRI Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita dalam program Belajar Al-Quran. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihinasta'in ala muridunya waddin wa salatu wassalamu ala syarafil amya'i wa mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk bersama-sama belajar mengenai tahsin dan tadabur Al-Quran Surah An-Nasr bersama dengan Bapak Dr. Rahmat Hamid SQMAG yang telah bergabung bersama kami melalui Zoom pada malam hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik. Silakan Pak Ustadz, pada malam hari ini kami persilakan untuk memberikan dan juga mengajarkan mengenai tahsin dan tadabur Al-Qur'an surah An-Nasr.
2: Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, dengar RRI Pro 1 Makassar, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas satu surah di dalam Al-Quran, yaitu Surah An-Nasr, yang dimana Surah An-Nasr ini merupakan salah satu surah yang mungkin biasa dibaca ya, ketika di bulan Rabiul Awal, tapi tidak berhubungan dengan Maulid. Namun dia lebih banyak hubungannya dengan kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mentadabburi daripada surah An-Nasr ini, mari kita bersama-sama mendengarkan dulu bacaannya, kemudian sedikit beberapa tahsin Al-Qur'an yang kita akan bacakan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
2: صدق الله العظيم. Pendengar Pro 1 Makassar dimanapun kita berada, pada ayat 1 ini kita bisa mendapatkan beberapa hukum tajwid yang perlu kita ketahui pada saat kita membaca daripada Al-Quran. Di antaranya adalah hukum mat wajib, di mana mat wajib ini kita dapati di kata ja'a. Jadi mat wajib itu dibacanya 5 harokat. Jadi idza jaa. Jadi ja itu 5 harokat. Nah, adapun cara menghitung harokat tersebut itu bisa dengan ketukan atau bisa dengan kita menghitung menggunakan jari. Tentu ketika kita membaca Al-Quran ini ada tempo yang kita ikuti. Jadi dia panjangnya itu mengikut dengan tempo yang kita pakai. Jadi
3: idza jaa
2: ya. Kemudian nasrullahi. Nah, kalau kita bertemu di dalam Al-Qur'an lafzul jalalah itu adalah lafal yang menunjukkan nama Allah. Allah. Kalau sebelumnya berharokat fathah ataupun dhamma, maka dia harus dibaca tebal. Allahu. Allahu. Tapi kalau sebelumnya berharokat kasrah, maka akan dibaca tipis. Contohnya dalam kata Bismillah, umpamanya Bismillah atau A'udzu billah, tidak dibaca billah tapi billah. Nah, sama dengan Nasrullah, ini tebal, dibaca tebal. Ya, bukan Nasrullah, bukan Nasrullah, bukan idza jaa nasrullahi, tapi Nasrullahi. Idza jaa nasrullahi. Nah. Kemudian wal fath, ketika telah waqaf ya pada kata al fathu, maka tentu huruf yang di belakangnya itu, dalam hal ini huruf ha, itu tetap dimatikan ya. Ketika waqaf, maka perlu kita pahami bahwasanya huruf yang terakhir pada kata yang diwaqafkan tersebut, maka harus dimatikan. Maka huruf ta-nya tetap jelas mati, fat ya, kemudian huruf ha juga tetap diperdengarkan ya. Fat, fat, ada huruf ha yang kedengaran sedikit. Idza jaa nasrullahi wal fath. Oke. Kemudian wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Di ayat ini ada kata wa ra'aitan nasa. Dia di situ hukumnya gunna, dengung ya. Ketika kita mendapati di dalam Al-Qur'an ada nun yang bertasydid, maka hukumnya gunna. Adapun kenapa dia bisa bertasydid atau ada kenapa dibaca gunna di sini, karena posisinya annas itu adalah sebagai alif lam syamsiyah. Apa itu alif lam syamsiyah? Alif lam syamsiyah itu adalah alif lam yang ketika kita dapati, maka dia tidak terbaca. Contoh seperti tulisannya al-nasu, al-nasa ya. Ini tulisannya al-nasa, tetapi dibaca bukan al-nasa tetapi an-nasa. Berbeda kalau umpamanya alif lam qamariyah. Nah, umpamanya huruf al-fatihah, ini jelas huruf fa-nya, huruf al-nya jelas. Al-fatihah, bukan af-fatihah tapi al-fatihah. Berbeda dengan dari tadi ini an-nas, tidak terbaca al-nya ya, alif lamnya. Wa ra'aitan nasa. Jadi nun yang bertasydid itu hukumnya gunnah. Jadi dia harus didengung. Wa ra'aitan nasa. Wa ra'aitan nasa. Jangan terlalu cepat. Wa ra'aitan nasa. Wa ra'aitan nasa. Ah, itu salah. Tapi wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi, ini dari tadi lafzul jalalah, kata Allah yang sebelumnya berharokat kasrah itu tetap dibaca tipis. Fi dinillahi, jangan fi dinillahi, fi dinillahi, bukan fi dinillahi. Kemudian afwaja, tulisannya afwajan, tulisannya afwajan, tetapi berubah ya hukumnya dari afwajan menjadi afwaja. Nah, inilah yang dikatakan mat iwad ya, mat iwad. Ketika tanwin berubah menjadi mat ya, yang tadi tulisannya afwajan menjadi afwaja, afwaja. Sama di dengan ayat yang ketiga ya, innahu kana tawwaban, tulisannya innahu kana tawwaban, tapi bacanya innahu kana tawwaba. Kita ulangi bersama.
3: Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja.
2: Dua harakat.
3: Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir.
2: Tadi huruf ro mati, kemudian ada ha di belakangnya, dimatikan juga karena diwaqafkan.
3: Wastaghfir innahu kana tawwaba.
2: Jadi bukan dibaca
3: innahu kana tawwaban,
2: bukan, tetapi tawwaba. Berubah hukumnya dari tanwin menjadi mad iwad, yang dimana mad iwad itu dibaca menjadi dua harokat. Oke, sekarang kita memasuki daripada sedikit penjelasan daripada surah An-Nasr ini. Dimana kalau kita melihat daripada surah An-Nasr ini, maka tentu kita akan mencoba ya merenungkan dari tiga ayat ini. Ya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah. Wa ra'aitan nasa, pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampunlah kepadanya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia maha menerima tobat. Pendengar Pro 1 Makassar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membaca sekilas ayat ini, mungkin kita akan berpikir bahwasanya ini surat tentang kemenangan. Oke, memang itu benar ya. Tetapi ternyata surah An-Nasr itu bukan hanya tentang kemenangan. Ia merupakan tentang bagaimana seharusnya seorang mukmin bersikap ketika memperoleh kemenangan tersebut. Dan lebih dalam lagi, surah ini ternyata menyimpan sebuah pesan yang sangat mengharukan, yang dimana kemenangan itu ternyata juga menjadi tanda bahwa perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia ini semakin mendekati akhir. Kalau kita melihat daripada firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Kalau kita melihat, perhatikan baik-baik, Allah tidak mengatakan apabila engkau menang karena kekuatanmu. Allah bahkan menegaskan di sini ada nasrullah, ada pertolongan Allah. Maka pelajaran yang perlu kita ambil di sini, maka ketika kita berhasil, maka jangan kita buru-buru mengatakan saya berhasil karena saya pintar, saya berhasil karena saya bekerja keras, saya berhasil karena saya punya banyak relasi, atau saya berhasil karena saya hebat dan ini itu. Ya, mungkin boleh kita mengakui adanya usaha, boleh kita menghargai kerja keras ya. Tetapi seorang mukmin tidak boleh lupa bahwa di balik daripada ikhtiarnya, di balik daripada kerja kerasnya, ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bekerja, Allah yang memberi hasil. Kita yang berobat, Allah subhanahu wa ta'ala yang menyembuhkan. Kita berdagang, Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki, memberikan keuntungan daripada dagangan kita. Kita belajar, tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan pemahaman. Nah, maka karena itu, semakin tinggi seorang naik level, maka tentu seharusnya rendah hatinya itu lebih besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan ya, posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu ya, di zamannya, maka kita akan melihat perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdakwah di Makkah selama bertahun-tahun, beliau ditolak, beliau dicaci, dimaki, para sahabat kemudian disiksa, ada yang diboikot, ada yang harus meninggalkan kampung halaman. Bahkan Rasulullah SAW sendiri sering ya, mengalami masa-masa yang sangat berat ketika itu. Kemudian beliau berhijrah ke Madinah. Nah, dari sana perjuangan berlanjut. Ada perang Badar, ya, ada perang Uhud, perang Khandaq, dan lain-lain sebagainya. Maka akhirnya tibalah masa ketika Makkah berada dalam kekuasaan kaum muslimin. Nah, itulah yang dikenal sebagai Fathul Makkah, ya, pembebasan atau penaklukan kota Mekah. Maka secara manusia, inilah saat yang sangat mudah membuat seseorang berkata, sekarang kita menang, atau sekarang mereka kalah, sekarang waktunya membalas. Itu manusiawi. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika memasuki Mekah? Seorang yang menang, sebagai seorang yang menang, tentu beliau datang dengan lapang dada, ya. Beliau tidak datang dengan kesombongan sebagaimana datangnya seorang penguasa. Beliau justru menunjukkan kerendahan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan salah satu keindahan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika berada di bawah, beliau sadar. Ketika beliau berada di atas, maka beliau tetap rendah hati. Maka kita melihat banyak orang yang bisa rendah hati ketika tidak punya apa-apa. Tetapi belum tentu bisa rendah hati ketika memiliki segalanya. Nah, banyak orang yang bisa bersabar ketika kalah. Tetapi ujian yang sebenarnya adalah bagaimana kita bisa tetap menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada saat kita menang. Yang menariknya di dalam ayat ini mengajarkan sesuatu yang lebih elegan, ya. Setelah kemenangan tersebut, Allah tidak memerintahkan rayakan ya kemenanganmu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sungguh luar biasa, ya. Setelah kemenangan, Allah tidak mengatakan berbanggalah. Allah justru mengatakan, ya, Allah tidak mengajarkan pamerkan kemenanganmu. Allah tidak mengatakan balas semua orang yang dulu merendahkanmu. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwasanya bertasbihlah. Pujilah Tuhanmu. Minta ampunlah kepadanya. Seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala sedang mengajarkan, kalau aku sudah memberikan kemenangan kepadamu, jangan sampai kemenangan itu membuatmu lupa kepada aku. Tentu ini berlaku dalam kehidupan kita, ya. Ketika bisnis mulai maju, ya, banyak-banyak istighfar. Ketika jabatan mulai meningkat, ya, banyak-banyak istighfar. Ketika anak-anak kita berhasil, ya, banyak-banyak istighfar. Ketika rumah tangga mulai mapan, banyak-banyak istighfar. Ketika usaha lama yang diperjuangkan akhirnya berhasil, ya, banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak istighfar. Bukan karena keberhasilan itu dosa. Bukan.
3: Tetapi karena kita takut keberhasilan itu membuat hati kita lupa pada semua yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sebelumnya saya menyinggung sedikit tentang kisah dibalik daripada surah An-Nasr ini. Ada satu kisah yang dimana kisah ini diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, dimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu senantiasa mengikut sertakan Abdullah bin Abbas, ya, sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam majelis para sahabat senior yang pernah mengikuti perang Badar, ya. Sebahagian sahabat merasa heran, ya, kenapa anak muda ini dibawa ke majelisnya orang-orang dewasa. Tapi kemudian Umar bin Khattab ini menguji mereka. Beliau bertanya tentang surah An-Nasr. Apa yang kalian pahami dengan firman Allah? Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Namun sebahagian sahabat menjawab kurang lebih, kita diperintahkan untuk memuji Allah dan memohon ampun ketika Allah memberikan kemenangan. Jawaban itu memang benar. Tetapi kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Ibnu Abbas di depan para sahabat, bagaimana menurutmu? Kemudian dengan pemahaman yang begitu dalam, Ibnu Abbas ini mengatakan bahwasanya ini merupakan isyarat tentang telah dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ketika pertolongan Allah telah datang, kemenangan telah sempurna, dan manusia telah berbondong-bondong masuk di dalam Islam, ini menandakan, berarti tugas kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendekati finish penyelesaian. Maka Umar kemudian mengatakan bahwa ia tidak mengetahui makna lain selain yang dipahami oleh Ibnu Abbas tersebut. Maka seketika itu sahabat-sahabat baru menyadari, ya, bahwasanya sungguh dalam daripada makna yang terkandung dari ayat-ayat tentang kemenangan ini, yaitu berpulangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda akan berpulangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka menangis haru ketika itu. Surat yang kelihatannya berbicara tentang kemenangan ternyata menyimpan pesan tentang perpisahan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam bulan Maulid ini tentu kita masih mengingat betul bahwasanya kita bergembira dengan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal. Tetapi jangan kita juga dustakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menghadap ke rahmatullah, berpulang ke rahmatullah itu juga di bulan Rabiul Awal. Maka di akhir-akhir ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau berpesan juga, umatku, seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan umatnya, ya, yang akan ditinggalkan oleh beliau, sehingga itu merupakan bentuk ekspresi kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Oleh karena itu sebagai umatnya, apalagi kita berada di bulan Maulid, maka perbanyaklah mengekspresikan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setidaknya dengan memperbanyak salawat-salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhir kelak dengan syafaat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umat-umatnya. Dan kita berdoa semoga kita yang mendengarkan kajian pada malam hari ini itu termasuk di dalamnya. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas waktu dan juga kesempatannya beserta dengan ilmunya pada malam hari ini. Luar biasa, bukan hanya mengajarkan kita mengenai belajar Al-Quran, namun juga beliau mengajak kita untuk memaknai dari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan perjumpaan pada malam hari ini. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa atas perhatian Anda. Saya Rizan Supratio beserta rekan Zed Daning di meja operator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
4: Kilau Pancasila.
6: Makassar malam ini.
1: Pendengar Pro 1, selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda drama radio. Ini produksi dari RRI Tual dengan judul Ilusi Menang Malah Tumbang. Berikut ini.
7: Sudah, simpan saja nasihatmu itu orang tua. Cepat serahkan uangnya sekarang juga.
8: Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu?
7: Mari uangnya.
9: Saya mau kamu mampus.
8: Jerry, anakku sayang, bangun nak. Bangun, Jerry, bangun nak.
4: Dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia. Jerry diperankan oleh Ricky Sinambela, Iksan Naryando sebagai Rian, dan Ibu diperankan oleh Matdoan Fatmawati. Di sebuah kota, ada seorang ibu yang sudah tua, hidup berdua dengan anak satu-satunya yang bernama Jerry. sedangkan suaminya telah lama meninggal dunia karena sakit. Sang ibu seringkali merasa sedih memikirkan anak satu-satunya karena mempunyai perangai yang sangat buruk, yaitu kecanduan judi online. Hampir setiap waktu, ibunya berdoa agar anaknya bisa keluar dari permainan sesat ini.

0: sadarkan anak hamba, anak yang hamba sayangi, agar dia tidak larut dalam permainan judinya. Hamba ingin sekali melihat anak hamba menjadi anak yang baik, anak penyejuk hati yang berbakti kepada orang tuanya.
1: Namun semakin lama, si anak semakin candu dalam permainan judi online. Perlakuan kasar pun sering dilakukan pada ibunya sendiri jika sang ibu tidak memberinya uang apabila kalah bermain judi.
2: Ibu! Ibu! Ibu!
0: Ada apa? Kenapa kau teriak-teriak dengan keras seperti ini?
2: Aku butuh uang, Ibu. Aku kalah judi lagi. Cepat, Bu. Bagi uang.
0: Jerry, anakku. Uang kita sudah mulai menipis. Hanya cukup untuk makan hari ini saja, nak. Jadi kalau kamu mengambilnya hari ini, kita tidak...

Sudah, simpan saja nasihatmu itu orang tua. Cepat serahkan uangnya sekarang juga.

0: Terlalu banyak nasihat. Mari uangnya.
1: Ya Tuhan, tolong jaga anak hamba. Meski apapun yang ia perbuat pada hamba, hamba tetap memaafkan dan berharap ia akan kembali menjadi anak yang baik. Anak yang baik perangainya, anak yang bisa menjadi

0: Setiap malam di suatu tempat, Jerry biasa begadang dengan temannya bernama Rian untuk main judi online.
1: Yo bro, kita main sampai pagi ya.
2: Oke deh bro, jika aku menang, aku bakalan belikan kamu sebuah mobil mewah.
1: Aduh bro, aku kehabisan modal nih. Pakai uang kamu dulu dong.
2: Boleh, mau pinjam berapa?
1: 2 juta aja, ntar kalau menang, aku bayar.
2: Aku udah transfer ya.
1: Oke, thank you bro.
0: Mereka pun kembali bermain sampai pagi, sehingga saldonya terkuras habis dan kalah lagi untuk kesekian kalinya.
2: Gimana? Kamu menang gak?
1: Aduh, kalah lagi bro. Bisa pinjam uang kamu lagi gak? Saldo aku udah habis nih.
2: Waduh, gimana ya? Saldo aku juga sudah tipis nih. Tinggal 10 juta.
1: Nah, itu masih banyak. Kita bagi dua ya. Ntar kalau aku menang langsung aku bayar deh.
2: Yakin kamu bisa menang?
1: Yakin pasti menang.
2: Tapi kalau kamu kalah lagi gimana?
1: Tapi kalau aku kalah lagi, nanti aku minta uang sama ibu aku kok. Untuk bayar uang kamu tuh. Aman-aman.
2: Emangnya ibu kamu punya uang sebanyak itu? Setahu aku sih, kan ibu kamu sudah tua, nggak punya pekerjaan, dan hanya mengharap belas kasihan dari keluarganya saja.
1: Alah, sok tahu kamu. Tahu apa kamu tentang keuangan ibuku? Kalau kamu nggak mau pinjemin, ya udah, jangan banyak bacot. Aku pulang aja deh kalau begitu.
2: Loh, kenapa kamu marah sih bro? Ya udah, aku transfer lagi ya. Tapi ingat loh, kalau kamu kalah lagi, aku tidak mau tahu. Besok kamu harus bayar uang aku. Kalau tidak, kamu akan rasakan akibatnya.
1: Kamu gak usah main ancam-ancam segala bro. Jadi pinjamin aku gak?
2: Tuh, aku udah transfer ya, 5 juta. Jadi utang kamu semuanya sudah 7 juta. Ingat itu, sudah 7 juta.
1: Nah, itu baru namanya teman. Thank you bro.
2: Gimana bro, menang gak?
1: Aduh, parah nih. Kalah lagi, kalah lagi. Kamu, menang gak?
2: Sama, aku juga kalah. Saldoku juga terkuras habis nih. Ingat ya, jangan lupa hari ini kamu harus minta uang sama ibu kamu untuk bayar utangmu ke aku. Biar nanti malam kita bisa main lagi.
1: Udah, tenang, tenang. Pasti tuh, aman. Sekarang udah pagi nih, bubar dulu yuk. Balik-balik. Sampai jumpa nanti malam ya.
2: Baik, aku tunggu.
0: Jerry dan Rian pun pulang ke rumah mereka masing-masing. Setelah sampai di rumahnya, Jerry kembali berteriak minta uang pada ibunya.
3: Ibu! Ibu! Ibu!
4: Ya Tuhan, dari mana sih kamu nak? Baru pulang jam segini langsung teriak-teriak. Ada apa nak?
1: Alah, pakai tanya lagi. Aku minta uang bu. Aku udah kalah main judi lagi. Jadi minta uang 7 juta.
4: Hah? Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu? Dari mana ibu mendapatkan uang sebanyak itu? Kapan nak kamu sadar? Kamu harus cepat bertobat nak, sebelum kamu terlambat.
1: Alah, ceramah lagi. Pokoknya aku gak mau tahu. Nanti sore, ibu harus kasih aku uang 7 juta.
4: Dari mana nak ibu memiliki uang sebanyak itu? Kapan kamu sadar? Kamu itu harus cepat bertobat.
0: Memasuki waktu menjelang malam, Rian langsung menyambangi rumahnya Jerry, tujuan untuk menagih hutang sekaligus mengajak kawannya itu bermain judi online, sedangkan Jerry tidak mendapatkan uang sepeser pun dari sang ibu karena Jerry tidak bisa memaksa ibunya lagi untuk minta uang, sehingga terjadi insiden pembunuhan antara dua sahabat itu.
2: Selamat malam. Selamat malam.
1: Oh iya bro, masuk.
2: Gak usah santai lagi bro. Udah mau malam nih, kita langsung saja ke tempat biasa.
1: Waduh, maaf bro. Ibu aku gak mau kasih uang ke aku lagi.
2: Apa? Jadi kamu belum ada uang untuk bayar utamu ke aku?
1: Tenang bro. Kita bicarakan baik-baik dulu bro. Santai.
2: Aku tidak bisa tenang lagi karena kamu sudah bohongi aku.
1: Terus? Kamu mau apa, ha?
2: Saya mau kamu mampus.
0: Menyaksikan peristiwa itu langsung histeris melihat anaknya yang tidak bernyawa lagi. Demikian drama radio produksi Radio Republik Indonesia. Sutradara Aminah Hatim, penulis naskah Iksan Naryando, narator Maya Pranira, penata musik Marta Talubun.

0: terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan

Arena setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Saya Rizna Supratio, pendengar, menemani Anda dalam perjumpaan kita di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Tentunya kita menghadirkan narasumber yang akan membagikan inspirasi, cerita dan juga motivasinya untuk kita semua. Namun sebelum itu, siaran kami dapat Anda dengarkan melalui 94,4 MHz dan juga dapat melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengakses atau mengunjungi media sosial kami baik di YouTube maupun Facebook di Pro 1 RRI Makassar. Pada malam hari ini pendengar, kita akan berbincang bersama dengan komunitas Aksi Indonesia Muda. Ada tiga narasumber yang telah hadir di studio Pro 1. Kita langsung saja menyapa. Halo.
2: Halo Kak Rizna.
1: Iya, selamat malam.
2: Malam juga.
1: Gimana kabarnya hari ini?
3: Oke, kalau aku baik aja sih Kak.
1: Oke.
2: Alhamdulillah baik sampai saat ini.
4: Saya baik banget.
1: Baik semua. Baik banget ya. Perjalanan ke sini aman?
2: Aman.
1: Jadi kita udah bareng dengan Vikram Azhari selaku koordinator external relation. Kemudian juga ada Sri Rahmaniar selaku treasurer of Aksi Indonesia Muda dan juga ada Ansar selaku staff human resource development. Wow, luar biasa nih ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai komunitasnya Aksi Indonesia Muda, bisa terlebih dahulu diperkenalkan dirinya masing-masing dari Vikram dulu.
2: Halo teman-teman, perkenalkan saya Vikram Azhari, lebih akrabnya disapa Saka. Di Aksi Indonesia Muda kebetulan saya sebagai koordinator external relation. Sekarang saya berkuliah di Universitas Islam Makassar, Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum. Sekarang saya sudah semester 6.
1: Udah ya?
2: Yeah.
1: Oke, sekarang ke Niar.
3: Nama aku Sri Rahmaniar, biasa dipanggil Niar. Kalau kuliahnya sendiri di UNHAS,
1: okay.
3: Jurusan Biologi dan semester 6 juga.
1: Silakan Ansar.
4: Oke, terima kasih Kak. Perkenalkan saya Ansar. Saya dari Universitas Negeri Makassar,
1: okay.
4: Jurusan Kewirausahaan.
1: Oke, okay, variatif ya.
4: Ayah.
1: Beda-beda ya kampusnya.
4: Beda-beda.
1: Semester berapa Ansar?
4: Semester 4.
1: Oh, semester 4. Yeah. Wow. Wow, paling muda ya. Oke, nah terus ini kita bahas mengenai Aksi Indonesia Muda. Mungkin bisa diceritain dong sebenarnya tuh Aksi Indonesia Muda komunitas yang bergerak di bidang apa sih?
2: Menurut pemahaman saya tentunya, selama hampir beberapa bulan di Aksi Indonesia Muda yang saya ketahui, Aksi Indonesia Muda itu merupakan salah satu komunitas anak muda di Kota Makassar yang bergerak di pemberdayaan masyarakat marginal, pemberdayaan komunitas sosial, serta kita punya salah satu wilayah di Jalan Dangko, yaitu Kampung Ekskusta. Itu wilayah binaan kita. Jadi tiap beberapa kali seminggu kita bakalan melakukan pendidikan informal di sana.
1: Gitu ya. Nah kalau selain itu tadi ada memang wilayah tempat pemberdayaannya, mungkin bisa dijelasin juga ada kegiatan-kegiatan apa aja sih di Aksi Indonesia Muda, Niar?
3: Oke, sebelumnya Kak, ini aku konfirmasi dulu ya. Sebenarnya Aksi Indonesia Muda itu sudah berdiri sejak tahun 2012.
1: Oh, wow.
3: Ya udah cukup lama sebenarnya dan alhamdulillahnya itu udah masih bertahan lah sampai sekarang.
1: Iya, ya,
3: tetap eksis sampai sekarang. Dan juga pengurus-pengurusnya di Aksi Indonesia Muda berganti tiap tahun.
1: Oh, ada regenerasi ya, terus
3: betul
1: ya.
3: Oke, kalau untuk programnya sendiri Kak, banyak sebenarnya. Kami juga ada program utama yang tadi udah dijelasin sama Kak Vikram mengenai mengajar di Dangko, pendidikan informal. Dan juga kami ada program volunteering.
1: Okay.
3: Program volunteering itu juga diadakan tiap tahun dan insya Allah tahun ini nanti bulan 7 akan diadakan di pulau, lebih tepatnya di Pulau Laia, Kabupaten Pangkep.
1: Wow,
3: yes.
1: Keren banget ya. Nah, ini kan tadi juga sempat dijelasin sama Niar kalau setiap tahunnya itu ada regenerasi ya. Mungkin bisa dijelasin juga gimana sih alurnya gitu buat yang mau bergabung di Aksi Indonesia Muda gitu, Ansar.
4: Oh, mungkin dari saya pertama itu jadi kan dibilang dari kan Niar.
1: Iya.
4: Untuk mau join IMOF.
1: Ya,
4: jadi dulu tuh pertama kami membuat kayak semacam volunteer untuk di pulau atau enggak di desa seperti itu. Nah, terus tuh kami melakukan juga observasi kayak Ketika sudah ikut IMOF, nanti kami buka juga untuk pengurus gitu, namanya IMOR.
1: Okay.
4: Aksi Indonesia Muda Open
2: Recruitment.
4: Ya, seperti itu.
1: Nah, informasinya itu bisa didapatkan dari mana aja sih?
4: Dari Instagramnya AIM.
1: Oke. Okay.
4: Kami juga melakukan kayak promosi ke grup-grup begitu.
1: Oke. Okay. Nah, mungkin bisa diceritain dong awal mulanya teman-teman nih gimana bisa gabung di Aksi Indonesia Muda, Miar?
3: Oke. Okay. Kalau aku, Kak, sebenarnya udah lama sebenarnya bergabung di AIM dari tahun 2023.
1: Wow.
3: Ya. Dan sekarang kebetulan juga masih bertahan dan masih sangat ingin bertahan di AIM.
1: Oke.
3: Okay. Iya, karena sebenarnya udah 2 periode lah.
1: Oh.
3: Iya, gitu.
1: Lama juga
3: di AIM, ya. Okay. Awal kenal AIM itu dari ikut gimana ya? Dari Instagram kali, Kak.
1: Oke. Okay.
3: Iya, lupa, tapi intinya dari Instagram. Aku lihat ada flyernya yang diupload oleh AIM di Instagram, makanya aku coba-coba join. Dan pada tahun itu 2023, kan aku juga masih bisa dibilang masih maba, jadi masih mencari-mencari lah.
1: Oke.
3: Iya, kayak gitu. Makanya dapat AIM dan alhamdulillahnya AIM-nya juga welcome dan hangat banget.
1: Oh, wow. Yes. Keren sih ya kalau udah ada testimoni kayak gini. Biasa memang di dalam komunitasnya itu positif gitu, sirkulasi di dalamnya juga sangat mendukung. Nah, kalau Vikram sendiri gimana sih awal mulanya?
2: Awal mulanya mungkin sama dengan Kaniar. Saya pertama kali kenal AIM itu dari flyer di Instagram. Terus saya iseng lah. Pertama kali saya daftar AIM itu di Aksi Indonesia Muda Open Volunteer.
1: Okay.
2: Pertama kalinya saya kenal AIM itu pas Open Volunteer-nya bersama dengan Kansar. Jadi dalam rangkaian volunteering itu, kita dibagi per kelompok.
1: Okay.
2: Untuk karena dalam kegiatan volunteer-nya bakalan ada 3 kelompok, yaitu pertama kelompok dari pendidikan, yang kedua itu kesehatan dan lingkungan. Kebetulan pada saat itu saya ada di kelompok pendidikan dan itu lumayan berkesan sekali untuk saya karena kita berbaur, berbagi cerita dengan adik-adik di pelosok sana. Kalau misalnya belajar itu semenyenangkan itu, supaya mereka punya ketertarikan sendiri kalau misalnya oh ternyata beda nuansa belajarnya kalau misalnya kita ada mahasiswa yang datang di pelosok, ternyata beda gitu. Okay. Dan itu yang menjadi penghantar saya, kayaknya saya harus ikut kepengurusan selanjutnya di Aksi Indonesia Muda. Maka dari itu saya daftar AIMOR, Aksi Indonesia Open Recruitment, dan akhirnya jadi pengurus sekarang.
1: Oke. Okay. Nah, kalau di Aksi Indonesia Muda sendiri sebenarnya ada batasan untuk ini gak sih? Masa kepengurusannya kan biasa kok organisasi itu kan ada kayak 1 tahun menjabat, 2 tahun menjabat. Kalau di AIM sendiri gimana sih?
4: Oke, Kak, kalau untuk AIMOR sendiri kepengurusan itu mulai dari bulan November.
1: Oke.
4: Okay. Nah, jadi itu kami melakukan 2 bulan untuk kayak cocok gak nih pengurusnya ini yang baru, seperti itu.
1: Oh, oke.
4: Okay. Jadi kami kayak rekrut dia, tapi ada seleksinya dalam 2 bulan.
1: Oh.
4: Mengikuti rangkaian kegiatan yang ada nanti.
1: Di trial dulu gitu ya?
2: Iya.
1: Ternyata bisa di trial juga ya.
4: Terus nanti dilakukan pelantikan, nah itu dinyatakan lolos sudah, Kak.
1: Nah, oh iya, kalau Ansa sendiri gimana sih awal mulanya bisa bergabung di AIM?
4: Kalau saya juga sama seperti Kak Fikram. Pertama itu saya juga lihat flyer begitu, kayak wah menarik ini kegiatannya. Kayak ada teman yang ngepost begitu di IGS. Terus tuh saya iseng-iseng daftar begitu. Wah, ini kegiatan kayak berdampak untuk orang lain, seperti itu.
1: Oke.
4: Okay. Saya kebetulan juga punya prinsip di Makassar tuh ingin berguna untuk orang lain.
1: Wow, keren.
4: Terus tuh saya daftar.
1: Iya.
4: Yeah. Iseng-iseng daftar. Wah, ternyata orangnya dalam humble juga ya, kayak beda dari organisasi lain.
1: Okay.
4: Kayak di himpunan atau semacamnya, ini beda, ini komunitas. Jadi kayak semua tuh dianggap keluarga seperti itu. Apalagi di Aksi Indonesia Muda, kami semua merangkul satu sama lain seperti keluarga seperti itu. Jadi itu yang membuat saya untuk join juga di AIMOR, Aksi Indonesia Muda Open Recruitment. Jadi pengurusnya itu dalam jangka 1 tahun. Jadi bisa juga ikut periode sampai 3 kali atau semacamnya.
1: Okay. Nah, ini kan berarti teman-teman yang masih bertahan di Aksi Indonesia Muda kan hasil dari trial itu sendiri ya. Betul. Selama 2 bulan ya. Yeah. Berarti ini menunjukkan kalau memang ada hal-hal yang harus diikuti, kemudian juga lumayan ini ya strict juga gitu, harus benar-benar komit. Mungkin bisa diceritain gimana sih apa-apa aja yang harus dilakukan supaya bisa masuk gitu menjadi anggota resmi dari AIM.
3: Oke, kalau dari aku Kak, untuk bisa jadi anggota resmi dari AIM, tentu saja kita harus balik dulu ke pribadinya. Apakah kita memang mau komit dan aktif di organisasinya?
1: Oke.
3: Okay. Iya, karena sebenarnya yang kami butuhkan itu teman-teman yang bisa aktif dan juga memberikan ide-idenya yang luar biasa mungkin yang belum pernah kami temui sebelumnya dari teman-teman AIM. Jadi teman-teman di luar juga bisa daftar dengan memberikan saran-saran ide untuk mengembangkan lagi pendidikan di luar.
1: Oke, jadi tempat bertukar pikiran juga gitu kan. Nah, terus ini kan biasa ya yang jadi problem apalagi mahasiswa berkomunitas tuh manajerial waktunya.
2: Iya,
1: betul. Apalagi kalau misal kayak aduh, udah perkuliahan nih ya, terus tugasnya lagi, terus komunitas lagi, gimana sih caranya Fikram manage-nya?
2: Kebetulan pada saat pertama kali saya kenal Aksi Indonesia Muda itu pada saat saya di semester 3.
1: Okay.
2: Jadi semester 3 menuju semester 4. Jadi sebenarnya saya sempat menjadi pengurus di kampus.
1: Yeah.
2: Pernah tuh bergelut di organisasi-organisasi kampus yang lumayan lumayan dapat bisa dibilang tekanan sih sebenarnya, harus hadir rapat lah dan sebagainya. Setelah selesainya masa periode di kampus itu, saya tuh cari lagi lah kira-kira di luar itu ada gak sih komunitas-komunitas yang kita bisa jadi pengurus, kita bisa melakukan dampak ke masyarakat, dan ternyata ada di Aksi Indonesia Muda. Kebetulan pada saat itu juga kesibukan saya kebetulan hanya Aksi Indonesia Muda, jadi lumayan mudah untuk memanage waktu itu, paling dari ngampus doang. Terus kalau misalnya ada rapatnya Aksi Indonesia Muda ya hadir.
1: Okay.
2: Tapi akhir-akhir ini karena kebetulan lumayan bergelut juga di luar, jadi kayak lumayan pusing nih kira-kira yang mana dulu ya yang harus dihadirin. Ya salah satunya itu yang menjadi kendala. Okay. Tapi bagaimanapun kita kalau misalnya ada momen tertentu di mana Aksi Indonesia Muda itu punya ki rapat yang urgent banget. Nah, hal itu yang menjadi patokan kita kalau misalnya oh kayaknya kita harus hadir deh di sini. Okay. Walaupun memang di luar itu ada kegiatan lain, jadi lebih ke memprioritaskan sesuatu yang urgent terlebih
1: ada
2: dahulu.
1: Ada skala prioritasnya.
2: Betul banget Kak.
1: Nah, kemudian bisa gak dikasih gambaran gitu di komunitas Aksi Indonesia Muda tuh sehetik apa sih kegiatannya Ansar? Kayak misal apakah ada rapat rutinnya atau apanya gitu, bisa dikasih gambarannya.
4: Oke, baik. Mumpung juga saya sebagai HR di Aksi Indonesia Muda, biasanya tuh kami melakukan rapat penentuan dulu jadwalnya, kapan bisanya semua. Jadi kalau kami observasi untuk bisa semua, jadi kami melakukan rapat. Nah, rapatnya juga tuh biasa dadakan. Kayaknya yang bisa-bisa aja begitu, karena waktunya semua enggak sama seperti itu.
1: Oke.
4: Terus tuh biasa diadakan juga dekat-dekat di tengah-tengah Makassar. Jadi semua bisa datang seperti itu Kak. Kalau hektiknya tuh dekat-dekat ini ada pendaftaran AIMOV. Nah ini dijalankan oleh program kerjanya HR sendiri. Nah itu yang di Pulau Layang
1: gitu. Oh itu ya.
4: Volunteernya nanti
1: dalam waktu dekat.
4: Iya.
1: Bulan berapa kalau boleh tahu?
4: Bulan 7.
1: Iya. Tapi kok AIMOV ini sendiri sebenarnya yang boleh berkontribusi bukan cuma dari Aksi Indonesia Muda aja kan?
4: Tidak, karena namanya volunteer jadi boleh semua ikut seperti itu.
1: Gitu.
4: Nah nanti ada lagi seleksi AIMOR rekrutmen. Nah itu yang AIMOR boleh ikut, yang di luar juga boleh ikut begitu.
1: Wow, keren banget lah. Terus ini bisa gak sih diceritain juga pengalaman-pengalaman selama mengikuti komunitas Aksi Indonesia Muda yang paling berkesan ya dari Niar?
3: Yang paling berkesan tentu saja pas ini sih Kak, kalau dari aku pas awal daftar. Karena itu berkesannya karena di pulau.
1: Oh, oke. Okay.
3: Iya, tapi beda pulau sama yang akan nanti dilaksanakan. Ini pulaunya di Pangkep juga, tapi nama pulaunya itu Pulau Satando.
1: Oke, okay. Apa yang bikin berkesan? Apakah hanya karena di pulaunya melihat view indah atau gimana nih?
3: Iya, salah satunya sih ya karena melihat view indah dan juga program-program kegiatan yang kami laksanakan di sana tuh kayak sangat berkesan.
1: Okay.
3: Karena kita berinteraksi langsung dengan anak-anak dan teman-teman yang ada di Pulau Satando. Okay. Dan juga kalau aku pribadi merasakan hangatnya teman-teman yang baru kenal, habis itu langsung dibawa ke pulau. Jadi bagaimana caranya kita untuk bisa merangkul satu sama lain pas di sana.
1: Okay. Nah kalau Vikram sendiri?
2: Hal yang berkesan ya kak? Tentunya hal yang berkesan itu pada saat saya mengikuti volunteer Aksi Indonesia Muda. Karena kebetulan pada saat itu saya sebagai ketua panitianya juga. Jadi lumayan ada tuh momen yang kayak harus banget memanage kepanitiaan ini. Padahal pada saat itu betul-betul saya pertama kali jadi ketua panitia tiba-tiba. Jadi lumayan punya pengalaman untuk merangkul teman-teman, entah itu menanyakan kabarnya, kok gak aktif nih. Nah kayak gitu tuh yang lumayan berkesan. Nah salah satu yang berkesannya itu kebetulan sama saya, yaitu pada saat volunteer keberangkatan. Pada saat itu kebetulan kita di pelosok, yaitu di salah satu desa namanya Dusun Cindako, di Maros. Kita melakukan perjalanan menggunakan motor itu sekitar 1 jam setengah. Dilanjut kita naik motor untuk mendaki ke Dusun Cindakonya. Itu lumayan memakan waktu karena kebetulan nanjak. Terus perjalanan juga lumayan trouble karena jalanannya rusak. Jadi motor juga lumayan
1: lumayan dipaksa
2: banget motor untuk naik ke atas. Dan lumayan banyak juga trouble-nya. Ada kadang tiba-tiba motornya teman yang tiba-tiba kempes di tengah jalan. Itu yang menjadi berkesan sih sama saya, perjalanan untuk melakukan berdampak ke wilayah itu sebenarnya yang membuat saya berkesan.
1: Wow, nah kalau Ansar sendiri apa sih yang membuat berkesan sejauh ini?
4: Kalau dari saya kak, berkesannya itu teman-teman yang ada di Aksi Indonesia Muda. Nah itu berkesan sekali untuk saya karena saya juga banyak belajar di dalamnya. Orang-orangnya juga di dalam welcome banget, seperti keluarga, seperti itu. Jadi kayak semua kegiatan yang ada di Aksi Indonesia Muda itu berkesan untuk saya.
1: Jadi memang dari dalamnya pun itu udah memberikan kehangatan, memberikan tempat gitu ya, benar-benar bertukar pikiran. Keren banget, jadi penasaran nih. Tapi ada batasan usianya gak sih untuk yang join di Aksi Indonesia Muda?
3: Ada.
1: Dari umur berapa?
3: Dari umur 17 sampai 25 tahun.
1: Masih bisa lah ya.
3: Masih bisa lah ya.
1: Tapi ini kalau boleh tahu ya, Aksi Indonesia Muda tuh dalam menjalankan program-programnya memang mandiri atau juga jalin kerjasama? Mungkin ada dengan komunitas lain kah atau dengan pemerintah gitu? Ada gak sih?
2: Untuk saat ini selama berjalannya kegiatan tentunya kegiatan pribadinya Aksi Indonesia Muda kayak volunteer ataupun open recruitment kepengurusan, untuk saat ini belum ada tuh kerjasama dengan teman-teman. Paling kerjasamanya kerjasama pada saat kegiatan kayak sama media partner atau sponsorship. Tapi kerjasama dalam jangka waktu kayak setahun, dua tahun itu belum ada.
1: Gitu. Nah ini tadi sempat dibahas ya mengenai sponsorship. Ini kan pasti kayaknya sering banget juga ya harus bangun kerjasama untuk membantu gitu supaya kegiatannya berjalan lancar. Nah kan ini di Makassar utamanya, banyak komunitas lain tentunya juga mereka cari sponsorship gitu kan. Nah kalau dari Aksi Indonesia Muda sendiri gimana sih sejauh ini, mungkin bisa diceritain gimana pengalamannya gitu membangun komunikasi dengan pihak-pihak yang ingin diajak untuk bekerja sama gitu. Ansar, silakan.
4: Kalau dari Aksi Indonesia Muda itu sendiri, bisa kami itu melakukan kayak membangun sponsor begitu. Jadi kayak ada memang donatur tetapnya seperti itu. Nah, jadi juga kan ini Aksi Indonesia Muda sudah berjalan di 12 tahun ya. 12 tahun. Nah, terus itu juga ada beberapa pendekar. Jadi kami panggil pendekar itu. Oh, pendekar. Ya, seniornya gitu. Ya, pendekar.
1: Oh, wow, pendekar ya.
4: Kayak yang sudah mantan Aksi Indonesia Muda. Dan biasa juga mereka kayak menyumbangkan beberapa dana untuk kami melakukan kegiatan seperti itu.
1: Okay. Nah, kalau dari Niar sendiri ya, melihat Aksi Indonesia Muda itu kan sebagai komunitas yang udah lama, 12 tahun, pasti naik turunnya juga walaupun ya beberapa tahun bergabung, ini kerasa banget. Sejauh ini, apa sih yang bisa didapatkan gitu untuk bisa terus menjaga semangatnya dari teman-temannya gitu? Apa bentuk supportnya, sering ngelakuin apa gitu di dalamnya?
3: Okay, kalau untuk menjaga semangat dari teman-teman Aksi Indonesia Muda, pastinya kami melaksanakan beberapa semacam kegiatan yang kami adakan khusus untuk anggota kami sendiri.
1: Oke, okay. Bisa ceritain dong salah satunya apa?
3: Kalau salah satunya sih mungkin sejauh ini ya kak, makan bersama.
1: Seru banget loh ya. Apapun itu kalau makan-makan seru banget.
5: Betul.
1: Ya. Tapi ini makan-makannya rutin atau hanya di
3: pada saat ada acara-acara tertentu.
1: Okay. Gitu ya. Jadi itu yang bisa mengeratkan lagi gimana di dalamnya gitu. Nah, sejauh ini selain itu tadi ya yang di pulau dalam waktu dekat volunteer, kedepannya ini ada kegiatan apa lagi kalau boleh tahu nih? Bisa di spill dong.
2: Untuk kegiatan kedepannya itu sebenarnya tentu yang saya bilang, di setiap sekali seminggu atau dalam jangka waktu sebulan dua kali kita bakalan melakukan mengajar di Damko. Terus setiap sekali seminggu itu kita bakalan melakukan pembagian donasi di wilayah Damko, karena kebetulan yang kita tahu di wilayah sana lumayan beberapa masyarakat lumayan berdampak dari segi tata ruang kota, karena kebetulan mereka penderita ekskusta, jadi lumayan merasa terpinggirkan lah. Jadi kita melakukan donasi berbagi ke wilayah sana. Terus untuk kedepannya dalam jangka waktu beberapa bulan ke depan, untuk saat ini kita masih fokus di kepanitiaan open volunteer sih sebenarnya. Gitu.
1: Gitu ya. Nah, ini mau tahu lebih secara pribadi dari teman-teman ya, bisa mewakili juga dari anggota Aksi Indonesia Muda itu sendiri. Selama bergabung di komunitas, hal apa sih yang terasa gitu perubahannya secara pribadi? Gitu. Pasti kan ada ya. Nah, dari Niar dulu deh.
3: Okay. Kalau dari aku kak, hal yang sangat dirasa tentunya itu dalam hal speaking sih kak. Iya, dalam berani berbicara di depan umum, terus manajemen waktunya, terus bagaimana kita jadi apa ya, ngatur kegiatan biar bisa sesuai dengan apa yang diharapkan, manajemen kegiatannya lah, bisa lebih meningkat yang aku rasain.
1: Oh wow, keren loh. Nah, kalau Ansa sendiri?
4: Kalau dari saya, yang perubahan signifikan tuh bisa kayak dekat satu sama lain.
1: Okay.
4: Kayak bisa tahu sifat satu sama lain, bertukar cerita. Kayak adalah pendekatan gitu kak. Dan juga saling memahami satu sama lain begitu.
1: Okay. Nah, kalau
2: kalau dari saya pribadi, tentunya Aksi Indonesia Muda ini membawa dampak yang luar biasa sama saya. Yang awalnya saya di kampus itu introvert parah. Yang bahkan gak pernah nongkrong setelah mata kuliah, langsung balik pulang ke rumah. Tapi setelah bergabung di Aksi Indonesia Muda ini, saya lumayan bisa mengenal banyak orang tentunya. Lingkaran pertemanan saya bahkan bukan hanya sekitar kampus saja atau sekitar fakultas saya, melainkan saya bisa kenal teman-teman dari universitas lain malahan.
1: Okay, gitu ya. Jadi memang benar-benar menumbuhkan kepercayaan diri, menambah relasi, networkingnya juga gitu. Nah, tapi mungkin bisa gak sih diceritain juga pengalaman-pengalamannya? Kan kalau misal komunitas banyak orang ya, selisih paham gitu kan pasti ada gitu. Nah, kalau teman-teman sendiri gimana sih cara handle-nya gitu? Apakah memang Aksi Indonesia Muda ini se-friendly itu untuk anggotanya? Ini saya kayaknya ngorek lebih jauh ya. Bisa diceritain.
4: Oke, kalau dari saya, saya juga kayak semua kayak saya anggap teman begitu, tidak ada musuh satu sama lain, jadi kayak saling terbuka. Sifat aslinya pun terkeluar di Eksi Indonesia Muda itu sendiri. Jadi kalau di Eksi Indonesia Muda itu friendly banget kak, sumpah kayak orang-orang di dalamnya tuh welcome banget seperti itu. Jadi tidak ada canggung satu sama lain. Jadi kalau boleh keluarkan sifat aslinya, keluarkan seperti itu.
1: Nah, kalau Vikram sendiri, apakah di Eksi Indonesia Muda ini ada senioritasnya?
2: Tentunya kalau senioritas di Aksi Indonesia Muda itu sangat tidak ada.
1: Oh, sangat tidak ada.
2: Iya.
1: Ya?
2: Malahan jujur sangat ramah sekali teman-teman pengurus-pengurus sebelumnya. Contohnya nih kan, harus sangat ramah sekali juga selama kepengurusan ini berjalan. Terus dari pandangan saya pribadi, sebenarnya kalau untuk selisih paham itu tentunya ada. Di tiap komunitas itu tentunya ada. Tapi kalau misalnya ada satu atau dua pihak yang selisih paham, yang bakalan menengahi perselisihan ini ada yang namanya tim inti. Tim inti itu meliputi Presiden Aksi Indonesia Muda, wakil presidennya, bendaharanya, dan sekretarisnya. Nah ini nih yang bakalan menengahi kalau misalnya dalam sebuah kegiatan bakalan ada selisih paham. Jadi kalau misalnya ada dua pihak yang melakukan selisih paham, dilempar tuh ke tim intinya. Terus tim inti yang bakalan mengambil keputusan.
1: Gitu ya. Nah kalau dari Kak Niar sendiri nih, kan sebenarnya Kak Niar udah banyak menghadapi adik-adiknya yang baru masuk gitu kan.
2: Iya,
1: ya
2: betul.
1: Mungkin bisa dong diceritain gimana sih rasanya jadi yang bisa dibilang dituakan ya.
2: Iya betul.
1: Tapi maksudnya masih muda gitu. Bisa diceritain.
3: Kalau masalah ini ya, masalah selisih satu sama lain dari Aksi Indonesia Muda, pastinya ada sih kak. Iya, tapi kita harus dewasa untuk menghadapinya. Maksudnya kalau ada yang masalah antara satu sama lain nih, ada dua orang yang bermasalah, kita gak boleh berpihak hanya pada satu orang saja. Iya, kita harus lihat dari berbagai sudut, berbagai aspek sebenarnya ini akar masalahnya dari mana. Dan seperti tadi yang dibilang oleh Kak Vikram, yang akan menyelesaikannya itu ya kakak-kakak tim inti kak.
1: Jadi memang harus ditanggapi dengan bijaksana.
2: Betul.
1: Gitu ya, tidak boleh berat sebelah. Ini kita sebenarnya masih banyak yang mau saya korek lebih dalam ya. Cuma kita terbatas waktu ya teman-teman ya. Jadi di penghujung ini bisa disampaikan harapan teman-teman ke generasi muda, mungkin juga untuk mengajak untuk bisa bergabung supaya memiliki lingkup pertemanan yang lebih positif, bisa berkegiatan untuk berdampak ke orang banyak. Silakan dari Ansar dulu.
4: Untuk Aksi Indonesia Muda sendiri, semoga dia bisa menjadi komunitas yang besar di skala nasional.
1: Amin.
4: Dan juga bisa berdampak bagi orang lain. Dan juga bagi berguna bagi masyarakat sekitarnya. Kami juga berfokus di daerah Kusta, jadi kami biasa kayak melakukan bagi-bagi donasi di bagian situ.
2: Mungkin saya lebih ke ajakan sebenarnya. Jadi kebetulan untuk mengenal lebih jauh soal apa sih sebenarnya itu Aksi Indonesia Muda dan kira-kira apa kegiatan-kegiatan serunya ke depannya. Gitu sih kak.
1: Terakhir dari Niar.
3: Kalau dari aku kak, mungkin ada teman-teman nih dari Aksi Indonesia Muda sendiri yang dengerin mungkin. Saya mau ini kak, nyampein sesuatu. Jadi teman-teman dari Aksi Indonesia Muda sendiri, kami atau aku sangat berharap supaya teman-teman untuk selalu semangat di Aksi Indonesia Muda. Karena dari awal sudah komitmen untuk join di Aksi Indonesia Muda. Jadi harus juga dong diselesaikan sampai akhir. Dan tentu saja lah dampaknya pasti bukan hanya untuk kita tapi bagi teman-teman yang lain. Dan kalau untuk teman-teman di luar dari Aksi Indonesia Muda, tadi sudah juga diajak oleh Kak Vikram sendiri untuk join volunteer-nya kami. Dan aku jamin deh nanti volunteer-nya bahkan seru banget karena makan dilaksanain di
1: pulang.
3: Terjamin.
1: Pulang-pulang dapat pengalaman, dapat teman baru. Ada teman nongkrong nantinya gitu kan. Ini Aksi Indonesia Muda ada yel-yelnya enggak sih atau ada salam-salamnya enggak sih?
2: Ada.
1: Ada. Untuk penutup ya, bisa. Silakan.
2: Oke, mungkin kalau saya bilang salam aksi, teman-teman bisa bilang salam muda untuk Indonesia.
1: Gerakannya gimana?
2: Salam muda untuk Indonesia.
1: Oke, boleh. Silakan dimulai. Okay.
2: 1, 2, 3. Salam aksi. Salam muda untuk Indonesia. Hore.
1: Oke, makasih banyak ya teman-teman untuk waktu dan juga kesempatannya pada malam hari ini.
2: Okay.
1: Di pertemuan yang singkat ini udah banyak banget yang kita bahas. Semoga dari obrolan kita bisa memantik semangat teman-teman di luar sana, generasi muda yang lain untuk bisa juga berdampak.
2: Betul.
1: Untuk bisa mencari lingkungan pertemanannya lebih positif. Apalagi kan sekarang tantangannya berat banget kan ya. Kalau gak disupport dari teman-teman yang juga baik, pasti mereka akan kesulitan untuk membawa dirinya gitu kan ya. Oke, terima kasih Vikram, makasih.
3: Iya. Niar.
1: Oke, okay, sorry. Terima kasih juga Ansar untuk waktu juga kesempatannya dan telah tadi pendengar ya. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama Aksi Indonesia Muda bisa langsung mengunjungi Instagramnya di Aksi Indonesia Muda.
2: Betul.
1: Karena juga akan melakukan kegiatan volunteer dalam waktu dekat dan juga Anda dapat mendengarkan siaran kami di 94,4 FM atau melalui aplikasi RRI Digital. Saya Rizna Supratio, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Science, Teknologi, Engineering, dan Matematika atau STEM di seluruh jenjang pendidikan. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasman, Nunuk Suryani, mengatakan pihaknya saat ini fokus melakukan penyebaran program

0: Ruang Rindu. Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
1: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
2: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
3: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang

0: hadir nyanyi Pak Ruang Penyerahan Dan di Ruang Windu ya. Ini lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
1: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kami menemani Anda dalam perjumpaan kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Anda dapat bergabung bersama kami di 0821-3333-9440 ataupun juga dapat my WhatsApp kami pendengar di nomor yang sama. Sebelum Anda beristirahat, esok hari melanjutkan aktivitas, kita akan menemani Anda terlebih dahulu dengan lagu-lagu yang juga telah kami siapkan. Malam hari ini ada lagu dari Raisa, Terjebak Nostalgia, kemudian Jangan Bertengkar dari Kangen Band, Tiba Cinta Datang Maudy Ayunda, Tak Pernah Padam Sandi Sondoro, Kaulah Segalanya Titi DJ featuring Ruth Sahanaya, Layu Sebelum Berkembang dari Rio Febrian, kemudian Cobalah Mengerti Noah, Dear Diary Duo Maya, Telepon Aku Sandi Canestar, dan Dia dari Semi Simorangkir. Kita terima terlebih dahulu telepon berikut ini. Halo, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Nah. Iya, selamat malam.
3: Selamat malam juga. Waktu lagi nih.
2: Iya, dengan Pak Bobby ya.
3: Dan siapa?
2: Pak Bobby, betul?
3: Iya.
2: Bagaimana kabar tak hari ini? Sehat, Jeki?
3: Alhamdulillah, kabar baik, Krisna. Krisna sendiri gimana kabar?
2: Alhamdulillah, kabar baik ini ya. Musim kemarau begini panas.
3: Iya. Tidak pernah hujan ini, Krisna. Panas sekali kalau siang.
2: Iya. Oke. Pak Bobby mau request lagu apa?
3: Berkembang.
2: Layu Sebelum Berkembang dari Rio Febrian. Lagunya mau buat siapa?
3: Ya, menyapa buat Anissa Hakim, ada juga Pak Abdullah Sewang, Pak Gapur, Bang Anwar, Ica, Indah, Tika, Yuda, Ina, Arfa, ada Bunda Sopi, Presiden Yasir, Ina Kestalara, ada Bang Dimas, Bang Ali, Bang Rio, Puan Datu, Nur Alan, Nur Hikmah, Mbak Tantri, ada Esti, ada Upading, Yasari, ada Li Hidayat, Serli Margareta, Ahmad Yani Tasmu bersama Nurmina M. Nur, Auki, Kai Wahida, Ibu Sumi, Banset, Maya di Gorontalo, dan semuanya Arina, tanpa terkecuali. Selamat malam.
2: Selamat malam, okay. Terima kasih
3: Arina, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya Pak Bobby di Polman. Kita menyapa terlebih dahulu ini yang bergabung melalui telepon WhatsApp kami. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Dede Risna.
2: Iya, Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, ruang bagian rindu lewat lagu, lewat memori, lewat lagu.
2: Iya, dengan siapa ini? Kak Hesti di Parepare ya?
4: Iya, dengan Hesti di Parepare.
2: Bagaimana kabar tak malam hari ini? Sehat-sehat, Jeki?
4: Bagi-bagi, Jude dari senang.
2: Alhamdulillah. Lagi apa, Ki, ini?
4: Ya, lagi makan kue.
2: Oh, makan kule. Kue. Iya. Kue apa?
4: Yang dari, ya, seperti roti pawang.
2: Oh, cemilan, Di.
4: Iya, yang dari masjid kan malam Jumat.
2: Kenapa kok malam Jumat? Pengajian? Yasinan?
4: Iya, yasinan.
2: Oh, yasinan, Di. Iya. Oke, Kak Esti request lagu, Ki, dulu. Mau ke lagunya siapa?
4: Kalau Dede Risna, gimana kabar?
2: Alhamdulillah, saya kabar baik. Ini tadi baru makan besok kalau ini apa sih ya namanya, Maulid. Nah, tadi dapat. Tadi dapat.
4: Alhamdulillah kalau dapat.
2: Alhamdulillah dikasih. Bagaimana kalau di situ sudah Mi juga ini Maulid?
4: Sudah. Satu minggu yang lalu.
2: Oh, satu minggu yang lalu, Midi.
4: Iya.
2: Iya. Baik,
4: entar lagunya apa, Dede Risna?
2: Ada lagu Terjebak Nostalgia dari Raisa, Jangan Bertengkar Kangen Band, Tiba Cinta Datang Mau Di Ayunda Tak Pernah.
4: Lagunya Kangen Band.
2: Kangen Band, Jangan Bertengkar. Enggak boleh bertengkar.
4: Iya, enggak boleh. Berdosa.
2: Betul, harus rukun.
4: Harus rukun, Dede Risna.
2: Oke deh, salam-salam kidul.
4: Lagunya buat Bobby di Polman, terima kasih Sepanta. Ada Tantri Tari di Parepare, ada Dimas, ada Ahmad Yanitas Membaran Dormina, ada Sri di Wotu, ada Arga di Sinjai. Ada Uki di mana tuh Uki?
2: Di Daya.
4: Ada Uki di Daya bareng Andi Anisa bareng hakimnya. Ada Tika di Sakban.
2: Iya.
4: Siapa lagi tuh Dede Risna di Polman itu?
2: Siapa di Polman? Ada Pak Bobby.
4: Bukan yang perempuan itu yang sering masuk.
2: Oh, Laya Sari.
4: Sahabat Laya Sari juga. Sahabat semuanya di Dede Risna. Sahabat Dede Risna, Hadija Ki kalau pulang. Semoga saya selalu bareng keluarga.
2: Makasih, kita juga.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ya. Ada siapa ini selanjutnya? Kita terima dulu telepon melalui telepon studio kami ya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan rindu, tuan berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Selamat malam, Mbak Tantri.
5: Iya, malu juga Denisma.
2: Bagaimana kabar, Ta? Sehat-sehat, Jeki?
5: Alhamdulillah, udah agak baikan ini.
2: Alhamdulillah.
5: Iya.
2: Membaik, Midi.
5: Udah semangat lagi nelfon.
2: Semangat lagi nelfon.
5: Iya,
2: betul.
5: Sakitnya agak berkurang ini.
2: Alhamdulillah kalau begitu ya.
5: Iya, kalau sakitnya ini agak parah ya. Kayaknya tidak semangat tak menelpon.
2: Iya, karena banyak ketawa kemarin yang cari-cari ke juga bilang mana Mbak Tantri ya, kenapa enggak pernah bergabung.
5: Kakita, baru ini kakiku sakit. Aduh, gimana? Ya, begitulah namanya mau kena.
2: Iya. Mbak Tantri request lagu dulu, mau lagunya siapa ini?
5: Saya mau lagunya Tiba-tiba Cinta Datang.
2: Tiba-tiba Cinta. Lagunya buat siapa ini?
5: Lagunya tadi buat Hesti. Terima kasih hapannya Hesti. Besok Pak

0: Empau-pau, ada Bu Rosdiana Yasir, ada siapa ini? Ada Dimas, Ibu Langi. Tadi ada suaranya Dimas, saya dengar ini sore.
1: Yeah.
0: Pokoknya buat semuanya, Dek Rizna tanpa terkecuali gitu.
1: Yeah.
0: Monitor malam ini buat Dek Rizna, semoga sehat-sehat selalu.
1: Amin, ya Rabbal Amin. Terima kasih.
0: Mayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Tantri di Parepare ya. Alhamdulillah beliau sudah sembuh, dapat bergabung lagi. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan ya pendengar, supaya bisa menjalani aktivitas dengan aman, nyaman, dijauhkan dari segala penyakit juga. Oke, kita sapa terlebih dahulu nih. Ada Kak Uki di Dayak. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, selamat.
2: Apa kabar Adik Rizna?
1: Alhamdulillah, kabar baik Kak Uki. Kita ya bagaimana kabar? Tak sehat-sehat jeki.
2: Alhamdulillah, kabarnya baik juga.
1: Alhamdulillah, di mana Ki ini?
2: Ini lagi di Dayak.
1: Lagi di Daya, cocok. Belum Pi ada ini jadwal liburan atau pergi kemana lagi, belum Pi?
2: Belum ada.
1: Belum ada. Ada rencana?
2: Iya.
1: Ini
2: ada sih.
1: Gimana tuh?
2: Rahasia dong.
1: Rahasia dong.
2: Nantilah.
1: Oh ya, nanti dikasih tahu ya kalau sudah pergi ya. Baru seng lagi nih fotona di atas bukit sedi, di mana ini?
2: Foto lama sudah itu.
1: Oh iya tahu. Tapi bisa kita lagi datangi tempatnya toh. Baru foto kita lagi baru. Jalan-jalan lagi ke sana.
2: Iya.
1: Kemana? Di mana itu? Kasih tahu dulu.
2: Di masih di bagian-bagian bawah Tanah Toraja.
1: Oh, Tanah Toraja.
2: Iya.
1: Iya. Baiklah, request lagu Ki dulu. Mau lagunya siapa? Ada Layu Sebelum Berkembang dari Rio Febrian, Jangan Bertengkar Kangen Band, Terjebak Nostalgia, Raisa dan Tiba Cinta Datang Maudy Ayunda.
2: Raisa.
1: Raisa. Terjebak Nostalgia. Yeah. Lagunya mau buat siapa?
2: Ya, lagunya buat Mbak Tantri, ada Hesti, ada satu lagi tadi, ada Bobby, Aldi Hidayat, ada Pak Astri Diwotu, ada Denompo, ada Pak Pajar, ada Kak Nurmina bareng Kak Yani di Sopeng, ada Inda juga, Rosdana Yasir, Yan Hendrawan, ada Bunda Sopi, Wahida Martawati, ada Dimas, Pak Arjuna, Puan Datu, ada Tika, ada Nur Dimaros, Inak Kristalara, ada Maya, Laya Sari, ada Mama Rita, ada Kak Uli Ape, ada Kak Riko, Mayang Putri Bone, Tante Hasna, ada Rabiru, ada Anca, ada Roma Mario juga, ada Ibu Sumi, siapa lagi, ada Arfa Arga, ada Pak Set, ada Sul, Nasreni Ansir, Maimuna Ganin, dan semua-semuanya yang lagi monitor buat Adik Rizna. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Kita akan jeda terlebih dahulu ya, pendengar. Kita masih akan menemani Anda dalam perjumpaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Beberapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal. Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam lactat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih menemani Anda dalam perjumpaan kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita sapa dulu ya. Ada Kak Sri Sinta. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Iya. Selamat malam Kak Sinta, bagaimana kabarnya?
2: Malam juga baik-baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Lagi apa Ki ini?
2: Lagi di kamar baring-baring sambil ini monitor.
1: sudah waktu istirahat ya. Jadi baring-baring saja. Kasian
2: cepat bangun, cepat tidur deh.
1: Iya deh, cepat tidur, cepat bangun deh. Besok aktivitas lagi.
2: Iya, betul.
1: Kasian, ntar request lagu dulu dong. Mau lagunya siapa ini?

0: Itu lagunya.
1: Ada lagu dari Raisa, Terjebak Nostalgia, kemudian Tiba Cinta Datang dari Maudy Ayunda, Tak Pernah Padam, Sandi Sandoro, Muki yang mana?
0: Tak Pernah Padam.
1: Tak Pernah Padam, Sandi iya, Sandoro. Lagunya mau buat siapa?
0: Ada tadi ada ini siapa Tantri, ada Karus Janaya, Susan Siamaisar, Mbak Radhi, Susan Gapur, Viola, Mbak Dewi, Mbak Indah, Mbak Tika, dulu ada Mai Muda Gani, ada Pak Waida Matawati, ada Denompo, ada siapa lagi? Lagi Puang Datu, ada Muslima dan semua-semuanya nih yang lagi Bunda Sopi, Kak Ina Kisalara, Riko dan semua-semuanya nih yang lagi monitor. Selamat malam semua, salam sehat buat Krisna juga selalu. Semoga
1: amin.
0: Selamat pulang. Gimana kan rezekinya?
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa doanya ya. Terima kasih banyak. Ada siapa lagi nih yang akan bergabung? Baik, ada Pak Ahmad Yani. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Iya, halo. Halo. Halo, Pak Yani.
2: Iya.
1: Tidak terdengar jelas kah suaraku atau bagaimana ini?
2: Iya.
1: Apa kabar kini, Pak Yani?
2: Iya, tidak terdengar jelas.
1: Oh, tidak terdengar jelas.
2: Alhamdulillah baik-baik.
1: Alhamdulillah. Iya, lagi di mana Kini? Lagi di rumah?
2: Lagi di shopping.
1: Lagi shopping. Iya. Langsung saja request lagu Meki ini. Mau lagunya siapa? Ada lagu dari Raisa, Terjebak Nostalgia. Tiba
2: lagunya Raisa.
1: Raisa, Terjebak Nostalgia.
2: Iya.
1: Salam-salam Kidul lo.
2: Raisa. Jumpa-jumpa.
1: Iya. Yeah.
2: Buat Uki, Ade Putri, Puan Datu, ada Bobby, ada Sri Sinta. Ada Asa di Bone, ada Layasari, ada Ama Aulia, ada Alidaya. Terus Diana Yasir, yang Endrawa, Memuda Gani, Waida Martawati, ada Bunda Sopi, ada Nurdi Marus. Pak Arjuna, Pak Radi dan semua-semuanya nih, Barisna. Makasih.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan kembali jeda terlebih dahulu pendengar ya. Tentunya masih akan menemani Anda pada malam hari ini. Kami hadirkan lagu dari Raisa, Terjebak Nostalgia.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id.

0: Terima kasih mendengar bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita akan menyapa pendengar kita yang berikut ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, Kak Sumiati di Sudiang.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya? Saya kabarnya baik, alhamdulillah. Kalau kita iya, bagaimana kabar tak?
1: Kalau saya kabar gembira, kabar baik.
0: Kabar gembira, semoga selalu bergembira ya. Amin.
1: Insyaallah.
0: Insyaallah. Kak Sumiati, request lagu dulu.
1: Lagu apa? Tadi saya minta, mau minta lagunya lain sebelum berkemat, tapi sudah deh.
0: Yang iya sudah. Ini tinggal kaulah segalanya, Titi DJ, cobalah mengerti
1: segalanya.
0: Yang itu aja.
1: Kaulah segalanya.
0: Kaulah segalanya. Bener gak sih itu lagunya ya?
1: Betul.
0: Betul. Salam-salam dulu. Mau salam buat siapa ini ya?
1: Buat Bobby, terima kasih sapaannya. Bukit Didaya, terima kasih sapaannya. Puan Datu, SD Nompo.
0: Iya.
1: Yeah. ST dan siapa yang di Parepare ST?
0: Tantri.
1: Tantri. Yang di Masamba siapa ya?
0: Siapa di Masamba tuh?
1: Lupa.
0: Lupa.
1: Dan Rosdana Yasir, Maimuna Maimuna Gani, Rian Hendrawan, apa lagi, Samsia Mahesar, ada Ina Kristalara, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya. Terima kasih.
1: Selamat melaksanakan aktivitas, semoga sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Murah rezeki, enteng jodoh dan sehat selalu.
0: Iya.
1: Oke, makasih.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh ya, kita terima lagi telepon berikut ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
2: Ruang Berbagi Rindu
0: Memori lewat lagu. Iya, dengan Arbi di Antang. Betul ya?
2: Iya, betul.
0: Bagaimana kabar Tak Arbi hari ini? Sehat-sehat jeki?
2: Alhamdulillah baji-baji ji.
0: Alhamdulillah baji-baji ji. Di mana kini? Masih di asrama? Lagi apa?
2: Di asrama. Di asrama lagi santai
0: sama teman-temannya. Request lagu dulu. Mau ke lagunya siapa ini? Ada Kaulah Segalanya.
2: Dibacakan.
0: Boleh. Kaulah Segalanya Titi DJ, cobalah mengerti Noah, Dear Diary Dua Maya, Telepon Aku Sandi Kenester, dan Dia dari Semi Simorangkir.
2: Dia
0: dari Semi Simorangkir. Salam-salam dulu.
2: Menyapa buat Sul, Arjuna, Aulia, Edi Saputra, Denompo, Niko, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, baik semuanya, Mi. Yeah. Terima kasih.
2: Terima kasih Karisna.
0: Sama-sama Arbi, sehat selalu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar kami cukupkan ya Ruang Rindu pada malam hari ini. Terima kasih banyak bagi Anda yang telah bergabung. Ruang Rindu akan terus menemani Anda setiap harinya mulai pukul 22 waktu Indonesia Tengah hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI Makassar. Saya Risa Supratio, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform

0: Inspirasi Indonesia.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu.
2: "Wah, hebat sekali putra ibu."
1: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. "Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
2: "Oh iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?

Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab, anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar. Pemuda itu segera menyahut, maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya, sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani. Dengan senyum ibu itu menjawab, oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun, para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas

0: Seperti sepasang sepatu, bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
1: Diam!
2: Ayah!
0: Nay! Nayla! Maafkan ayah! Maafkan ayah, Nay!
3: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Seorang tukang kayu, ketika ia sedang bekerja, secara tak disengaja, arlojinya terjatuh dan terbenam di antara tingginya tumpukan serbu kayu. Arloji itu ialah sebuah hadiah yang telah ia pakai cukup lama. Ia amat mencintai arloji tersebut. Karenanya, ia berusaha sedapat mungkin untuk menemukan kembali arlojinya. Sambil mengeluh mempersalahkan keteledoran diri sendiri, si tukang kayu tersebut membongkar tumpukan serbuk yang tinggi itu. Teman-teman pekerja yang lain juga turut membantu mencarinya. Namun sia-sia saja, arloji kesayangan itu tetap tak ditemukan. Tibalah saatnya makan siang. Para pekerja serta pemilik arloji tersebut dengan semangat yang lesu meninggalkan bengkel kayu tersebut. Namun, saat itu seorang anak yang sejak tadi memperhatikan mereka mencari arloji itu datang mendekati tumpukan serbu kayu tersebut. Anak itu menjongkok dan mencari. Tak beberapa lama berselang, ia telah menemukan kembali arloji kesayangan si tukang kayu tersebut. Tentu si tukang kayu itu amat gembira. Namun ia juga heran, karena sebelumnya banyak orang telah membongkar tumpukan serbuk namun sia-sia. Tapi anak ini cuma seorang diri saja, dan ia berhasil menemukan arloji itu. "Bagaimana caranya engkau mencari arloji ini?" tanya si tukang kayu. "Saya hanya duduk secara tenang di lantai, Pak. Dalam keheningan itu, saya bisa mendengar bunyi tak, tik, tak, tik. Dengan itu saya tahu di mana arloji itu berada." Lalu, si tukang kayu itu pun merenungi dirinya. Keheningan adalah pekerjaan rumah yang paling sulit diselesaikan selama hidup. Sering secara tidak sadar, kita terjerumus dalam 1001 macam kesibukan dan kegaduhan. Oleh sebab itu, ada baiknya kita menenangkan diri kita terlebih dahulu sebelum mulai melangkah menghadapi setiap permasalahan.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula perjumpaan kita di malam hari ini. Kita bertemu esok pukul 5 waktu Indonesia Tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 4 September 2026 melalui FM di 94,4 dan aplikasi RRI Digital. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia jadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlainan-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum.

Dengan bersatu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, baru saja kita dengarkan pengajian dan terjemahan Al-Qur'an, dan semoga yang membacakan termasuk kita yang mendengarkan subuh hari ini mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar Pro 1, melanjutkan kebersamaan kita sebelum kami hadirkan Mutiara Pagi Berjaringan untuk hari ini. Pendengar, kami akan hadirkan kembali untuk Anda dari RRI Ampara. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Langsung saja kita coba menyapa ini. Halo, assalamualaikum, Mutiara Pagi.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, Mutiara Pagi dengan siapa dan di mana ini?
1: Laude Muhammad di Kota Bangka.
0: Baik, Pak Laude Muhammad Albar, langsung saja Pak Laude Muhammad Albar, ini terkait dengan topik kita yaitu Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, momentum menghadirkan Islam rahmatan lil

0: betul yang dari kaca pecah juga. Sambar motor apa semua harus dikerasi. Nah, jadi itu bagaimana Islam rahmatan lil alamin sampai orang bilang kita teroris. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Albert sudah juga berpartisipasi bersama kita di acara Mutiara Pagi. Baik Pak Kiai, sudah tangkap ya pertanyaan dari Pak Albert ini, silakan Pak Kiai.
2: Baik, alhamdulillah sebuah ujian besar bagi umat Islam hari ini menghadirkan Islam yang dunia khususnya orang Islam hari ini masih berprasangka buruk terhadap ajarannya sendiri. Sehingga Rasulullah SAW adalah manusia yang paling banyak dibenci, paling banyak tidak disukai, dan itu sudah menjadi sunatullah. Olehnya itu sebagai umat Muhammad, ya kita harus hadir. Tidak ada lawan, tidak ada musuh dalam kehidupan kita. Yang ada adalah kata Allah, wa tawassaw bil marhamah, wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr. Ya, antar mereka dengan kebenaran, dengan kesabaran dan kasih sayang, sehingga satupun respon buruk dari umat manusia pada zaman itu tidak ada satupun yang menjadi lawan Rasulullah. Dan dia sadar bahwa kehadirannya bukan untuk menjadikan lawan tapi menjadi rahmat. Ya, alhamdulillah dari akhlak mulia itulah banyak orang yang hari ini jatuh hati sejak zaman Nabi dan insyaallah sampai hari kiamat. Nah, itulah yang harus kita hadirkan kepada Bapak tadi. Ya, semua itu adalah ujian kita. Dan hadirkan dengan ujian itu, jangan pernah ada lawan, ada musuh. Karena mereka menjadi lawan hari ini bukan karena apa, karena mereka tidak paham. Itulah yang Rasulullah hadirkan ketika di awal Islam.
1: Baik. Terima kasih. Mungkin momentum Maulid Nabi ini momentum untuk memperkuat persaudaraan maupun juga toleransi, begitu Pak Kiai ya.
2: Iya.
1: Baik, Pak Kiai kita tahan dulu, sepertinya sudah ada juga yang ingin berpartisipasi bersama kita ini. Halo, selamat pagi, Mutiara Pagi. Baik, terputus. Mudah-mudahan bisa gabung kembali di line telepon yang sama di 0402-2823-994. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi, Dinda Yuda.
1: Baik, Mutiara Pagi. Dengan Ibu siapa dan di mana ini?
3: Dengan Bunda Hani.
1: Baik, dengan Bunda Hani. Sudah dengar ya topik kita ini, Bunda Hani ya?
3: Terima kasih ya.
1: Langsung saja nih, apa yang ingin dipertanyakan kepada Pak Kiai di pagi ini, silakan.
3: Assalamualaikum Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda.
3: Sehat selalu Pak Ustaz.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat selalu bersama keluarga. Semangat.
2: Amin.
3: Ya,
2: baik. Amin. Amin.
3: Di kuliah subuh ini agar kita ini mengaku umat muslim.
2: Amin.
3: Dan ketakwaan kita semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin. Amin.
3: Terima kasih atas tasbihannya.
2: Amin.
3: Dan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengapa kita tidak jalankan sunnah-sunnahnya Nabi dan kita pelajari ajaran-ajaran dalam agama Islam dan kita menjauhi yang dari tidak ada dalilnya dan tidak ada dihadiskan oleh Nabi sunnah-sunnah Nabi ini dengan hari Maulid kelahiran Nabi. Seharusnya kita mengaku umat Muslim menjauhi dari segala maksiat dan tidak ada amalannya dan tidak ada manfaatnya. Kita ajarkan kepada sesama muslim kita kebaikan dan bekerja mencari rezekinya Allah agar kita ini mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
3: Yang sama pertanyakan Pak Ustaz. Kita ini tidak berbuat apa-apa dan kita hanya diam. Tapi banyak sekali Ustaz, orang selalu ini memanfaatkan kita seakan-akan kita ini orang bodoh yang tidak ada kita tahu apa-apa karena mereka sudah punya fasilitas semua, mobil, harta banyak, tetapi kita ini seakan-akan kita diremehkan dan kita kita diare-are, kita dipandang enteng. Tapi saya apa yang saya kincan pada diri saya dan saya melindungi keluarga saya agar jangan dimampatkan oleh orang-orang yang musyrik, yang orang-orang memanfaatkan keluarga saya. Saya tidak pernah ridho. Saya mencari ridho-nya Allah semata-mata.
2: Amin, amin.
3: Saya menjauhi semua dan

0: sudah paham apa yang mereka lakukan. Bagaimana Pak Ustaz? Bukan saya membenci, bukan saya apa. Apa yang saya punya keyakinan dalam hati, dalam diri, pikiran dan perasaan saya ini Pak Ustaz, saya menjauhi, bukan saya sombong. Karena apa yang mereka lakukan tidak ada disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mohon pencerahannya Pak Ustaz, agar kita yang mengaku umat muslim menjauhi dari musyrik-musyrik, dari kemaksiatan. Mohon pencerahannya. Terima kasih Pak Ustaz. Dan saya selalu di dalam diri saya Ustaz, kalau saya diam itu HP. Saya diam dan saya kasih bunyi pikir, saya tidak lakukan maksiat-maksiat. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Mohon pemaham Dinda. Lalu panjang pertanyaan saya, agar kita ini umat muslim sadar dan bertobat. Terima kasih pencerahannya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Hani di Kota Kendari ya. Baik Pak Kiai, ini mungkin masalah sifat ataupun juga sikap manusia kayaknya, pandangan ya. Silakan Pak Kiai ini.
2: Ya alhamdulillah. Jadi Bunda Hani, ya sebuah pesan dari Allah ya. Fad'ullah muhlisin alahuddin walau karihal kafirun. Ketika kita mengajak ke jalan Allah, ketika kita menjalankan agama Allah, ada salah satu sunnatullah. Apa itu? Ketika kita ikhlas menjalankan agama ini, kata Allah, walau karihal kafirun, banyak orang yang kariha, yang benci dengan kita. Ya, sebenarnya bukan orang benci, tapi kitalah yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi kalau kita sedang meniti jalan keimanan, ya, saudara kita yang baru masuk Islam atau kita yang belajar menjalankan sunnah tadi. Ya, mewujudkan kasihnya Allah. Allah tidak kasih kita kekayaan, tapi Allah kasih kita ujian. Ya, dan itulah wujud cintanya Allah. Kenapa mereka membenci? Kenapa mereka memusuhi, berprasangka buruk? Karena Allah ingin agar kesabaran kita, keikhlasan kita, keistiqomahan kita diuji oleh Allah supaya meningkat. Sehingga dengan hadirnya mereka hari ini, tanda Allah sayang dengan kita. Sehingga keakraban kita dengan Allah agar makin terjaga. Ya, dari apa yang Allah ujikan kepada kita. Nah, olehnya itu pada Bunda Hani, selamat untuk menjalani ujian. Dan dekatkan terus kepada Allah. Insyaallah semuanya akan menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.
1: Baik, intinya bersabar juga begitu ya.
2: Iya.
1: Baik, pakai ini masih berhubungan juga pertanyaan dengan Bunda Hani ya, tapi kita tahan dulu, langsung saja kita coba menyapa dulu di line telepon kita ini. Baik, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Bung Yuda.
1: Baik, mutiara pagi dengan Pak siapa dan di mana ini?
3: Andis.
1: Baik, dengan Pak Andis. Baik Pak Andis, langsung saja nih, apa yang ingin ditanyakan bersama Pak Kiai di pagi ini, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Andis.
3: Kita sambung soal bahwa ajaran yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu adalah memang rahmatan alamin untuk sekalian alam. Tetapi kita sesama muslim pun kadang tidak mau melaksanakan itu ya. Masih banyak yang sirik, masih banyak yang ya seperti yang katakan Bintang tadi. Ya, kita semua kan tugas kita di dunia ini ada dua macam. Abdullah hanya mengabdi kepada Yang Maha Kuasa. Rahmatan lil alamin. Khalifatul fil ard. Ya, kedua itu khalifatul fil ard. Kita semua orang pemimpin. Pemimpin dari sendiri, di rumah tangga, di organisasi kemasyarakatan, di organisasi pemerintahan dan yang lain-lainnya. Semuanya kan bertanggung jawab pada Yang Maha Kuasa. Tetap kadang kita memimpin diri sendiri itu susah sekali untuk menjadi yang baik, menjalankan apa yang dikatakan Nabi kita, sehingga kita bisa disebut sebagai Al-Amin misalnya yang dapat kita. Itu saja. Jadi bagaimana itu supaya kita pasti ini supaya kita ya penjualan. Baik. Assalamualaikum
2: warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah, ini juga terkait pandangan ya, ataupun juga pendapat mengenai Maulid Nabi ini. Ada yang merayakan dan ada juga yang tidak, ini silakan Pak Kiai ini. Apakah beda juga ini ya? Silakan.
2: Ya, sebenarnya merayakan secara kemasyarakatan itu adalah budaya ya. Ya, budaya yang ada di negeri kita. Dan budaya itu atau adat kebiasaan itu tergantung kontennya atau isinya. Kalau isinya itu banyak manfaat, dia akan hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Ketika konten atau isinya banyak maksiat, banyak kemungkaran, ya banyak keburukan, maka meninggalkannya itu juga sesuatu yang ya tidak ada masalah. Artinya bukan sesuatu yang wajib. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Begitulah duduk persoalannya. Sehingga saudara yang melaksanakan silahkan, yang tidak juga silahkan. Cuma dalam konteks tadi, realita masyarakat hari ini antara idealitas Islam yang Allah hadirkan lewat sosok Nabiullah Muhammad dengan kondisi real di masyarakat sangat terjadi kesenjangan yang sangat jauh. Islam ini rahmat bagi seluruh alam, tapi umat muslim ini jangankan seluruh alam, kadang dengan istrinya, dengan suaminya, dengan anaknya, di kantor dengan teman-teman kantornya, ya kehidupannya penuh dengan kebencian, kedengkian, permusuhan. Menjawab dari kondisi ideal dalam Quran, hadis dan realita itu, itulah butuh momentum dakwah. Dan salah satunya adalah merayakan maulid. Apa intinya maulid itu? Mengenalkan kembali, mengupdate kembali bahwa tidak akan terjadi rahmat dalam diri, keluarga, di kantor, di mana saja kalau kita tidak mengamalkan ajaran yang terbaik di dunia ini yang Allah turunkan. Itulah ajaran Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik dalam menjalin hubungan baik kita dengan Allah, Abdillah, maupun dalam merekatkan hubungan sesamanya. Karena itulah yang bisa menjaga diri kita, rumah tangga kita, kantor kita, negeri, bahkan dunia ini. Dia akan terjaga ketika ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melekat pada kepribadian seluruh umat manusia. Terima kasih.
1: Baik. Baik, terima kasih Pak Andis sudah juga berpartisipasi bersama kami. Itulah tadi jawaban dari pertanyaan Pak Andis ya. Semoga saja pendengar juga ini bisa juga menginspirasi kita ya. Bagaimana caranya kita juga menginspirasi kita ya. Bagaimana caranya kita juga menjalankan kehidupan kita sehari-hari dalam rangka Maulid Nabi ini, agar kita juga tidak terprovokatif ataupun juga tidak ada ujaran kebencian bagi kita ya. Kita coba menyapa lagi di belakang panis, ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum,
1: selamat pagi
4: Bang
1: Yuda. Baik, selamat pagi dengan Faiz
2: dari Lakudo. Baik, langsung
1: saja nih Pak Faiz.
4: Waalaikumsalam. Tentu melihat fenomena yang terjadi di tengah-tengah berkehidupan bermasyarakat dan bersosial, Pak Ustaz. Ini saya mau kasih pertanyaan, kita mau berikan beberapa saat. Ini Pak Ustaz kan di samping saya aktif sosialisasi di masyarakat di tengah-tengah. Saya juga aktif bersosialisasi di media konferensi, dalam hal ini di dialog telepon. Nah, kadang kalau kita berteman di udara ini, ada hal di waktu tertentu disampaikan kepada orang lain berbeda dengan apa yang disampaikan kepada saya. Di sisi lain, apa yang disampaikan kepada dia atau disampaikan kepada orang lain itu juga hal yang berbeda. Seperti kayak di buku-buku apa kata-katanya begitu. Jadi pertanyaannya saya Pak Ustaz, cara apakah yang saya harus tempuh? Apakah saya menghindar atau tetap menjamin sebuah selatran dengan orang di masuk Pak Ustaz? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini mengenai Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita di Indonesia ini merayakan Maulid Nabi itu kayak hening-hening saja Pak Ustaz, maksudnya kayak biasa saja. Padahal kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah sosok Nabi yang menjadi teladan, dan kita contoh kayak apa, menjadi suri teladan untuk umat Islam di dunia ini Pak Ustaz. Tapi kalau hari-hari lain, nah itu umat Islam itu dengan begitu kita berjumpa merayakan seperti malam tahun baru, untuk merayakan bersama-sama dengan dikasih pada Ustaz dari perspektif

0: 방송해도
1: yang lain yang masih menganggap kalau itu lebih

0: Jadi itu metode dakwah. Dalam bahasa kita adalah manhaj ya. Ya, dalam berdakwah banyak Allah hadirkan. Ya, termasuk kita di RRI ini kan kalau dibilang bid'ah juga ini. Nabi tidak pernah hadir di RRI. Sebagaimana perayaan di anu ya.
1: Apalagi jadi kita pakai mic begitu ya.
0: Iya, itulah. Jadi media online, media massa, kemudian perayaan di masjid-masjid, kemudian ada orang bikin konten berupa film-film ya, sesuatu yang baru. Tapi kalau kontennya adalah dakwah tausiah, sesuatu itu adalah hal yang harus kita bijaksana dalam perbedaan. Ukhuwah lebih dahulukan daripada perbedaan dalam menjalankan apa yang menjadi pokok isi dalam Quran.
1: Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andis sudah kembali berpartisipasi juga bersama kami ya. Baik, saya coba bacakan juga yang sudah berpartisipasi bersama kita ini pakai di pagi hari ini. Ini dari hamba Allah karena tidak ditulis namanya ya.
0: Baik,
1: baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Terkait topik kita ini saya juga ingin bertanya ini, pertanyaannya ini di tengah maraknya informasi provokatif ataupun juga kebencian ataupun perdebatan di media sosial, bagaimana kita bisa meneladani sikap Nabi dalam menjaga lisan maupun juga menyikapi perbedaan. Sedangkan pertanyaan kedua ini, bagaimana semangat rahmatan lil alamin dapat juga diwujudkan oleh generasi muda khususnya dalam kehidupan sekolah, kampus, lingkungan kerja dan juga masyarakat. Silakan Pak Kiai.
0: Ya, alhamdulillah. Yang pertama tadi informasi yang begitu kencang ya, ada pesan Rasulullah SAW. Mangkan bil akhir falyakul khairan liyasmut ya. Kalau kau beriman terhadap akhirat, maka dengan lisan-lisan kalian berbicara yang baik atau diam. Ya. Sebuah sikap dalam konteks self control ya, mengendalikan diri kita dengan derasnya kencangnya arus informasi hari ini. Ya, tetap kita harus berpikir sehat. Karena bagaimanapun itu adalah ujian, bisa jadi itu juga ada rahmat bagi seluruh alam adanya informasi yang cepat hari ini. Sehingga untuk kaum muslimin yang aktif bermedsos ya, tetap harus mempertimbangkan ya, mayal fisimin kaulin ilerugi waatid, apa yang kau ketik, apa yang kau ucapkan, ada pertanggungjawaban di hadapan Allah nantinya. Ya, kalau sesuatu itu membuat keruh suasana, menjadi rusak hubungan silaturahim sebagainya, jangan disampaikan, jangan diketik, jangan di-share. Tapi kalau sesuatu itu membawa kebaikan, kemaslahatan, yang putus jadi tersambung, yang beku menjadi cair, yang tidak boleh menjadi beruhwah, maka sampaikanlah kebaikan itu. Itulah yang diharapkan oleh Rasulullah kepada kita dalam memanage informasi-informasi, apalagi bernada kabar berita. Harus betul-betul tabayun sehingga tidak terjebak dengan ya, orang bilang framing ya. Si A si B harus kita bully, harus kita jatuhkan marwahnya. Tidak begitulah Islam menyikapi dalam bermedsos atau bermedia sosial. Ya, kemudian yang kedua tadi
1: yang kedua tadi itu bagaimana semangat rahmatan dan alamin dapat diwujudkan oleh generasi muda khususnya dalam kehidupan sekolah, kampus, lingkungan kerja maupun juga masyarakat.
0: Ya, alhamdulillah saya kira Islam ini bisa hadir di semua situasi dan kondisi. Dan memang hari ini kita lagi krisis dan kritis namanya figur ya. Ya, masih sedikit dari umat Islam. Mungkin dengan Allah banyak yang sudah sadar, dia rajin ke masjid, rajin tilawah, rajin tahajud, rajin zikir sebagainya. Tapi yang masih kurang hari ini adalah bagaimana Islam mewarnai kehidupan sosial. Ya, tentunya yang pertama diri kita harus menjadi pribadi yang betul-betul membawa rahmat. Ya, artinya menyayangi semua orang yang ada di hadapan kita tanpa ada kepentingan kecuali aku sayang karena Allah Subhanahu wa taala, aku cinta karena Allah, aku bekerja sama karena Allah, bersilaturahmi karena Allah itu. Jadi di situlah harus kita jaga ya gitu. Menyayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kehidupan masyarakat ini itu harus kita tampilkan secara personal. Kemudian kalau saya sebagai anak, maka yang harus kewujudkan nak adalah tampilkan Islam itu sangat berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua itu dijaga. Ya, jangan keluar kalau tidak ada izinnya, jangan melangkah kalau tidak ada ridhonya dan restunya. Kemudian kalau dipanggil, dinasihati, dengar, jangan ucapkan ah kata Allah. Karena itu adalah bagian dari aib umat Islam kalau ada orang yang mengaku soleh, soleha. Tapi ini orang tuanya tidak akur, ya, tidak berkasih sayang, maka hadirkan Islam menjadi anak yang baik. Itu juga di sekolah, di kampus. Kalau kita ini mengaku muslim, maka kita harus menjaga hubungan baik dengan guru-guru kita sebagai pengganti orang tua, di pondok-pondok dengan para ustaz dan sebagainya. Sehingga hubungan keakraban inilah yang harus kita rawat, kita jaga, di kampus dengan dosennya, di kantor dengan atasannya. Apapun kelebihan kekurangan atasan, itulah ujian kita semua. Kelebihannya bersyukurlah, kekurangannya Allah perintahkan sabar ya. Karena tidak ada yang sempurna kecuali milik Allah saja.
1: Baik.
0: Itulah yang kita hadirkan.
1: Baik. Ini pakai masih mungkin berkaitan juga dengan pertanyaan yang sudah gabung juga di line WhatsApp kita ya. Bagaimanakah kita membedakan ini antara semangat membela nilai-nilai agama dengan sikap yang justru dapat juga menimbulkan permusuhan dan juga perpecahan begitu antara saudara begitu ya, ataupun juga umat ini.
0: Iya. Saya kira empat hal harus kita jaga. Yang pertama, semangat menjalankan dan memperjuangkan ini. Yang pertama, perbaiki niat. Ya, bahwa yang kita amalkan dan kita perjuangkan ini harus kita niatkan karena Allah. Yang kedua, perbaiki akhlak. Ya, bahwa yang kita jaga ini tujuan Allah hadirkan untuk membentuk karakter, dan karakter itu dari pribadi kita. Nabi adalah orang yang paling berhala kepada siapa saja, termasuk kepada lawan-lawannya. Situlah dia sehingga masuk Islam. Ya. Kemudian yang ketiga, perbaiki wawasan kita, tambah wawasan kita, karena kita menghadapi orang yang berbagai macam disiplin ilmu, karakter, dan adat dan seterusnya. Butuh wawasan sehingga kita akan bijak memandangnya. Kemudian perbaiki tujuan. Tujuan akhir kita ini mengamalkan dan perjuangan Islam itu adalah mencari ridho Allah. Jangan ada kepentingan lain. Ya, kalau toh pada akhirnya kita dapat jabatan, dapat rezeki, ya itu efek saja tapi bukan tujuan. Karena Rasulullah dan para sahabat pada akhirnya juga dia menjadi negarawan, politisi, pemimpin di tengah-tengah umat. Tapi itu bukan tujuan. Tujuannya tetap berdakwah ilallah, menghadirkan Islam karena Allah, dan mereka menjadikan semua itu adalah alat agar semuanya kembali ke jalan Allah. Terima kasih.
1: Pak Kiai, jika Maulid Nabi kita jadikan sebagai momentum perubahan, perubahan apa yang mungkin paling penting ya dimulai dari diri kita atau dari kita masing-masing lah begitu Pak Kiai?
0: Ya, kalau Maulid yang selalu kita rayakan setiap tahun ya sebenarnya ya sebuah fenomena sekaligus ayat Allah Subhanahu wa taala ya. Karena memang mohon maaf, dunia ketika hari ini banyak public figure ya, mungkin ada tokoh olahragawan, aktor, aktris, bahkan di tengah-tengah umat ada tokoh-tokoh Islam ya, yang kadang ya mengaburkan posisi Rasulullah. Ngefansnya kepada selain Rasulullah itu sangat ya. Padahal Rasul sudah ancam ya, man tasyabaha bi fa'minhu. Ya, barang siapa ya tasabah itu ngefans ya berlebihan, mengikuti gaya hidupnya, biografi hidupnya ya. Nanti di akhirat itu dia sama-sama itu ya. Ya. Terus siapa yang selamat Rasulullah? Dia adalah orang yang ngefans sama Rasulullah itu. Ya, kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum, kan belum beriman hatta akuna, sehingga aku lebih kau cintai dari ayahmu, dari anak-anakmu, dari seluruh umat manusia di dunia ini. Jadi Rasulullah itu harus nomor satu dalam mencari ya public figure, idola, dalam menata diri kita, keluarga kita. Itulah yang diharapkan. Sehingga semangat Maulid harus mengupdate kembali. Ada tokoh saya yang betul-betul akan menyelamatkan bukan cuma dunia tapi akhirat. Bukan cuma diriku, keluargaku, bahkan negeriku dia akan selamat. Nah, itulah yang dihadir. Makanya ya perayaan ini banyak yang tidak suka, banyak yang benci, bahkan tadi membidahkan. Kan? Ya, pada akhirnya apa? Orang membenci itu pasti dia punya tokoh, bukan Muhammad. Ya, mungkin dari ya mazhabnya, mungkin dari kelompoknya, mungkin dari organisasinya, sehingga dia lebih ngefans dari apa yang dia ucapkan daripada Rasulullah SAW. Kalau Nabi tidak begitu sikapnya, pasti dia akan memberikan penghargaan, apresiasi atau rahmat siapa saja tanpa memandang dari mana dia. Terima kasih.
1: Baik, pakai ini karena waktu kita terbatas ini, mungkin sebelum kita akhiri, apakah juga mungkin ada pesan-pesan ataupun juga ya himbauan kepada kaum muslimin dan muslimah di pagi ini, silakan Pak Kiai.
0: Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah di momen yang sangat berkah dengan ridho, dengan rahmatnya ini, ya dengan tema yang sangat dahsyat dari Allah ini. Mari kita sama-sama menghadirkan kembali kehidupan yang sangat ditunggu oleh Sang Baginda kita Rasulullah SAW. Kita tidak berjumpa dengannya, kita adalah kasih sayangnya, ya. Sehingga pesan dari saya sebagai pribadi, sebagai seorang muslim, sebagai dai yang ingin menyampaikan ayat Allah, mari kita tata diri kita, tentunya ya pikiran, hati, lisan, dan kepribadian kita. Mari kita tata keluarga-keluarga kita, hubungan dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak. Kita keluar dari keluarga kita ke kantor, kita tata kantor-kantor kita, pondok-pondok, masjid-masjid kita, agar menjadi bagian dari aktualisasi nilai-nilai Rasulullah SAW sebagai bagian dari masyarakat pada saat itu, tentunya dengan niat yang benar, yang tulus. Insya Allah, ketika ajaran Rasulullah SAW kita hadirkan, maka rahmat akan turun, keakraban, persaudaraan, keadilan, kebijaksanaan, solusi, bahkan keberkahan, bukan cuma di dunia ini, sampai di akhirat. Itulah yang Allah katakan dengan kalimat kuntum khaira ummah, itulah umat yang terbaik ketika dihadirkan kembali ajaran yang terbaik dari Allah lewat dakwah, lewat tausiah, lewat tazkirah atas dan mengingatkan. Semua itu adalah jalan menuju rahmat di seluruh alam ini. Baik. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Keing sudah juga hadir bersama kami dalam program Acara Mutiara Pagi. Semoga saja topik yang kita keutamakan di pagi ini yang pastinya dapat juga memperbarui informasi kita ataupun juga pengetahuan kita ya terkait Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah momentum menghadirkan Islam rahmatan lil alamin. Baik Pak Gaya, kita akhiri di akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: sudah kita ikuti Religi Pagi berjaringan Korwil 4 setiap hari Jumat dari pukul 5.15 hingga pukul 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Dasar pagi ini.
1: Peringat Pro 1, berikut kami akan hadirkan informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan langsung di channel YouTube RRI Makassar.

0: seperti yang sudah sampaikan tadi.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Saiful Malik. Sari Berita. Kasus dugaan korupsi gaji 500 outsourcing di BPKA Sulsel dengan kerugian negara senilai 2 miliar rupiah masuk tahap penuntutan. Di momentum Hari Pelanggan Nasional, Coto Dewata berkomitmen menjaga kualitas kehalalan dan pelayanan. Inilah Warta Berita selengkapnya. Kasus dugaan korupsi gaji 500 outsourcing di BPKA Sulsel dengan kerugian negara senilai 2 miliar rupiah masuk ke tahap penuntutan. Selengkapnya reporter Kristianto menyampaikan laporannya.
2: Penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi antara lembaga jasa tenaga kerja outsourcing di lingkungan Balai Pengelola Kereta Api BPKA Sulawesi Selatan memasuki tahap penuntutan. Berkas perkara telah dinyatakan lengkap P21 pada 21 Agustus 2026. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Maros I. Ketut Sudiarta, kejaksaan kini mempersiapkan tahap 2 yakni penyerahan tersangka dan pemeriksaan kepada jaksa penuntut umum. Sejumlah tersangka telah dipaksa untuk menjalani proses tersebut, namun salah satu tersangka belum memenuhi panggilan dengan alasan kondisi kesehatan. Kejaksaan memastikan pemanggilan akan kembali dilakukan jika hingga 3 kali panggilan tidak dipenuhi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka hukum akan ditempuh sesuai ketentuan. Kejaksaan juga mengimbau para tersangka yang berada di luar daerah agar kooperatif dan memenuhi panggilan sehingga proses hukum dapat segera dilanjutkan untuk persidangan.
3: Kalau MC-nya lagi, ayo berhasil. Jadi harapan kita juga sampaikan lewat media karena berkas sudah berjalan satu lengkap, diharapkan kepada yang bersangkutan inisial AG, DAP dan MC itu, kalau AG sudah berada di sekolah miskin yang salah yang ada di luar, tolong yang kejahatan segera sampai menaruh menurut panggilan kita lakukan tersukup untuk bagaimana ada kita sendiri. Jangan sampai berlalu dan kita berkata paksa.
2: Dalam perkara ini, mantan Kepala BPKA Sulawesi Selatan, Aman Agapa, ditetapkan sebagai tersangka bersama dua pihak penyedia jasa. Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi anggaran belanja jasa tenaga kerja outsourcing di lingkungan BPKA Sulawesi Selatan.
1: Jelang Purnabakti, Sekda Sulsel Jofri Rahman berharap sosok penggantinya memiliki pengalaman dan mampu berkolaborasi dengan Gubernur Sulsel. Laporan disampaikan I. Nur Fahraini.
4: Masa jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang dijabat oleh Jofri Rahman akan berakhir pada 19 September mendatang. Menjelang masa purnabaktinya, Jofri Rahman menjalani sejumlah agenda yang telah diatur protokoler. Ia berbagi tentang sosok penggantinya yang akan menduduki Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel mendampingi Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi. Ia menyebut sosok yang menggantikannya pasti merupakan ASN berpengalaman. Menurut Jofri Rahman, kuncinya adalah membangun kerjasama dengan Gubernur Sulsel.
5: Sepanjang para suksesor ini bisa tetap membangun kerjasama dengan Pak Gubernur, karena Pak Gubernur itu teman diskusi yang baik, enak diajak bicara. Beliau tidak peduli siapa yang bicara, tapi dia peduli pada apa yang dibicarakan. Jadi biar juga orang biasa, anak kecil, kalau masuk di akalnya berlaksana. Kira itu modal dasar yang bagi siapapun yang akan jadi sekda, bahwa suasananya akan seperti itu. Persoalannya sekarang kemampuan mereka membaca suasana hati.
4: Jofri Rahman mengaku banyak tantangan yang dihadapi sekda baru nanti. Bukan hanya dari segi perekonomian saja, namun kebijakan pusat ke daerah yang harus disikapi dalam menentukan arah kebijakan di daerah. Jofri Rahman secara terbuka telah undur pamit saat penutupan MTQ Korpri 2026 di Tumampua Pangkajene. Ia pamit sebagai ofisio Ketua Korpri Provinsi Sulsel dan sekaligus Sekretaris Provinsi Sulsel. 19 September 2026 mendatang, ia bersyukur menjelang purna bakti sebagai Ketua Korpri berhasil mengantar Korpri Sulsel sebagai juara umum 2 MTQ Korpri Nasional 8 tahun 2026.
1: Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia B3MI Sulawesi Selatan memiliki peluang kerja luar negeri bagi lulusan SMK. Laporan kembali disampaikan I. Nur Fahara ini.
4: Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Sulawesi Selatan menggelar sosialisasi yang menyasar para lulusan SMK dan perguruan tinggi yang berminat bekerja ke luar negeri. Hal ini diungkapkan Kepala BP3MI Sulsel Pani Wahyu Kurniawan di Hotel Kenari Tower. Ia menjelaskan kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh BP3MI adalah bentuk sinergitas antara BP3MI, lembaga pendidikan, perusahaan penempatan, maupun pemerintah daerah. Saat ini Fani mengatakan SMK Global memiliki program yang menyasar para lulusan SMK dan juga untuk lulusan perguruan tinggi dengan menambah skill ataupun peningkatan kapasitas. Pada program ini BP3MI turut mengambil bagian. Lebih jauh Fani menyebutkan pada tahun ini lulusan SMK Global mulai ditempatkan di sejumlah negara dengan berbagai kebutuhan.
0: Di pasar kerja global ini saingan kita dengan negara-negara penyedia tenaga kerja itu banyak. Sehingga kita harus siap mental, siap fisik, siap latih, sehingga siap kerja untuk bisa bersaing dengan negara perbatasan. Terkait dengan dalam pelatihan itu, kita juga ada lakukan sosialisasi. Jadi langkah-langkah ini yang kita lakukan salah satu cara untuk mereka bisa bekerja secara prosedural. Lalu kita lakukan edukasi. Bagaimana sih cara berangkatnya, bagaimana harus melakukan prosesnya, bagaimana apa data-data yang mereka harus siapkan dokumen apa untuk berangkat, yang sampai, ya termasuk juga bagaimana cara menghindari TPPO nih.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, Jaya Dinas menilai diperlukan sinergi antar seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat program SMK Global dan membuka pemahaman yang lebih luas mengenai peluang kerja di luar negeri. Dengan adanya kolaborasi tersebut, lulusan SMK maupun perguruan tinggi diharapkan dapat memahami lebih baik berbagai persyaratan, prosedur, serta aturan yang harus dipenuhi untuk bekerja di luar negeri.
6: Mudah-mudahan insya Allah teman-teman dari BP3MI ayo kita duduk bersama, mungkin perlu ada lebih fokus lagi. Ya lebih fokus lagi di Dinas, di Snaker, dan pihak BP3MI. Kita duduk bersama, mungkin sejumlah LPK-LPK atau BKK, kita ajak workshop untuk kita lebih fokus lagi menyiapkan kriteria-kriteria apa. Apa yang harus kita bicarakan di dalam mewujudkan SMK Global ini.
1: Komisi DPRD Makassar menyoroti masih banyaknya pelaku usaha sektor hotel dan restoran yang belum memenuhi standar K3 pengawasan K3 pelaku usaha. Informasinya disampaikan Hairudin Borahim.
7: Komisi DPRD Kota Makassar menggelar rapat membahas penerapan keselamatan dan kesehatan kerja K3 bersama instansi terkait dan PHRI Makassar Selasa 1 September 2026. Rapat dibimbing langsung Ketua Komisi DPRD Kota Makassar Ari Asari Ilham. Komisi D menyoroti masih banyak pelaku usaha termasuk hotel dan restoran yang belum memenuhi standar K3. Ari meminta pemerintah kota melakukan pengawasan aktif, namun diketahui kewenangan pengawasan berada di pemerintah provinsi. Olehnya itu, politisi Partai Nasdem ini menyoroti banyaknya aduan pelanggaran K3 di sektor perhotelan maupun proyek yang sering terhambat soal kewenangan.
8: Peran dari pemerintah kota dalam mengawasi K3, karena mereka melihat di Kota Makassar itu baik hotel, restoran, kemudian tempat-tempat pelaku usaha itu masih banyak dari teman-teman pelaku usaha itu yang tidak memenuhi standar K3. Bahkan di hotel-hotel megah di Kota Makassar itu belum memenuhi standar K3. Sehingga mereka meminta bahwa pemerintah kota itu turun melakukan pengawasan terkait sertifikasi K3 di semua pelaku usaha yang di Kota Makassar. Tetapi jawaban dari kepala dinas bahwa itu adalah kewenangan dari pemerintah provinsi, sehingga nanti teman-teman dari pemerintah provinsi yang akan pemerintah kota yang akan melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi terkait pengawasan ini.
7: Dinas Tenaga Kerja Makassar pun disarankan segera berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, termasuk kemungkinan adanya delegasi kewenangan agar pengawasan K3 berjalan lebih efektif.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Di momentum Hari Pelanggan Nasional, Coto Dewata berkomitmen menjaga kualitas kehalalan dan pelayanan. Selengkapnya dilaporkan Nur Hidayah Aprilianuna.
9: Salah satu usaha kuliner yang cukup berkembang di Makassar yakni Coto Dewata. Pemilik warung Coto Dewata, Reza Kamal, mengungkapkan usahanya tersebut sudah berdiri sejak tahun 2019. Sejak tahun itu pula, ia berkomitmen menjaga kualitas dan konsistensi rasa, rempah, dan kehalalan produk. Dikatakan di momentum Hari Pelanggan Nasional ini, Reza bertekad untuk memberikan kepuasan bagi para penikmat coto di Makassar.
10: Ya, baik, berbicara mengenai coto yang merupakan kuliner legend di kota Makassar, maka salah satu nilai unik yang kami angkat adalah bagaimana coto Dawata itu

0: produk-produk yang terbaik seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dari cotonya, ketupatnya, dan juga mungkin pelayanan yang kami berikan kepada Sambal Udang Latak.
1: Reza Kamal menambahkan, selain mempertahankan konsistensi kuah rempah yang kental serta jaminan sertifikasi halal, pihak Coto Dewata juga memberikan nilai tambah berupa fasilitas gratis ketupat bagi pelanggan yang makan di tempat. Dengan harga mulai dari Rp13.000, Coto Dewata berupaya memenuhi selera masyarakat, khususnya pecinta kuliner di Makassar. Ia juga menekankan komunikasi dua arah dengan pelanggan menjadi strategi utama dalam menghadapi persaingan usaha kuliner. Langkah ini dilakukan agar usaha kuliner tradisional ini dapat terus berkembang dan memiliki tempat khusus di hati masyarakat.
2: Keamanan dan kenyamanan pelanggan merupakan hal utama dalam pemberian pelayanan. Berikut diulas dalam wawancara sorotan bersama Ketua HIPMI Bulukumba Ilham Asyari di Pandu Fitriani Rahman.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Berbincang tentang pelayanan tentunya tidak dari pelanggan ya, yang tentunya dituju untuk diberi pelayanan. Nah, bersama dengan saya saat ini Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Kabupaten Bulukumba, Bung Ilham Asyari. Assalamualaikum, Bung Ilham.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, kalau bicara soal pengusaha pastinya punya banyak usaha ya.
4: Ada ya, siap.
3: Pastinya berhubungan dengan yang namanya pelanggan. Nah, yang perlu kami ketahui, bagaimana sih sebenarnya seorang pengusaha itu bisa menarik pelanggan untuk tertarik pada usahanya, begitu?
4: Pada poin pentingnya, sebenarnya kalau dalam pengusaha itu kan untuk menarik pelanggan, kita istilahkan dalam artian marketing. Ya, marketing. Dalam artian pelanggan ini adalah bagaimana cara menarik pelanggan, memfasilitasi kenyamanannya supaya dia bukan cuma satu kali datang ke tempat kami, kan seperti itu. Jadi harus ada pelayanan-pelayanan excellent lah yang kita tawarkan kepada mereka.
3: Berarti memang yeah. Yang diinginkan adalah pelanggan itu bisa merasakan keamanan dan kenyamanan, begitu Bung Inha?
4: Ya, betul sekali. Ya. Betul sekali, Bu.
3: Iya, jadi otomatis memang tadi seperti sampaikan bahwa pelayanan itu penting. Nah, seperti apa sih sebenarnya biasanya pelayanan itu diberikan kepada pelanggan kita?
4: Kalau pelayanan, sebenarnya kita harus meriset dulu apa yang dibutuhkan oleh pelanggan-pelanggan. Apakah ini sudah tepat atau tidak. Dan bagaimana kita bisa memanjakan mereka supaya mereka dapat kebutuhan mereka dapat terpenuhi. Itu dari kami, dari sisi pengusahanya.
3: Jadi kalau misalnya ada yang disebut dengan toko serba ada, itu juga bagian dari pelayanan ke pelanggan ya?
4: Betul. Contohnya toko kita diberi kemudahan dengan memperbanyak kasir, atau kenyamanannya kita kasih AC. Itu kan bagian daripada memanjakan pelanggan. Seperti itu, Bu. Iya.
3: Jadi pada dasarnya pelanggan ini penting ya?
4: Sangat penting, karena untuk memajukan usaha ya wajib banyak-banyak pelanggan, seperti itu, Bu. Makanya wajib untuk dimanjakan.
3: Baik. Nah, kalau lihat potensi-potensi pelanggan yang ada sekarang, ini kan misalnya juga ada yang masih sering, walaupun misalnya sebuah usaha itu sudah berusaha untuk melakukan pelayanan, memberikan keamanan, memberikan kenyamanan, masih ada juga pelanggan yang sering cerewet begitu, merasa ada yang kekurangan. Nah, seperti apa sebenarnya para pengusaha kita ini atau owner usaha kemudian menghadapi pelanggan semacam ini begitu?
4: Oke, yang paling penting dari pengusaha, sebenarnya dari segi usaha ya, yang paling penting kita tetap mendengarkan aspirasi dari pelanggan tersebut. Tapi kalau yang saya lakukan yaitu membuat kotak saran dan aduan, sehingga apa yang menjadi saran dan aduan dari pelanggan tersebut bisa tertampung dan bisa kita rangkum untuk kita perbaiki ke depannya. seperti itu sebenarnya kalau dari saya.
3: Berarti memang selalu juga ada upaya dari pihak pengusaha ini untuk bisa membuka ruang komunikasi ya dengan pelanggan.
4: Begitu. Betul, betul Ibu, betul. Makanya kita selalu cantumkan nomor admin untuk kotak saran dan aduan. Sehingga ketika ada kendala-kendala dari pelanggan itu sendiri, dia bisa mengaksesnya secara langsung. Seperti itu dan mudah.
3: Iya, sekarang ini tantangannya satu lagi Bung Ilham. Tantangannya kan ini sekarang era media sosial ya. Kadang-kadang betul, juga betul. Pelanggan ini persoalan like and dislike, suka dan tidak suka langsung komposting begitu. Kira-kira apa yang dirasakan sebagai seorang pengusaha kira-kira ketika usahanya itu ternyata sudah masuk di media sosial dan orang tidak suka gitu. Bagaimana?
4: Betul-betul, itu sebenarnya kejadian yang sangat miris yang selama ini kita tidak bisa hindari ya dengan berkembangnya zaman hari ini. Tetapi lagi-lagi selama kita ada niat untuk memperbaiki dan menghadapi, insya Allah pasti bisa kita lewati dengan baik lah. Tapi untuk menghindari itu kayaknya agak sulit, karena untuk memenuhi kebutuhannya orang semua kan ya lagi-lagi sulit ya Bu. Maka dari itu saya memberikan saran dan pesan kepada seluruh pengusaha yang ada, apabila terjadi konflik atau komplain dari pelanggan, agar kiranya pengusaha tersebut jangan menghindar, tetapi kalau bisa dihadapi, biar tidak menjadi bias dan diklarifikasi ketika dia jadi viral seperti itu Bu.
3: Baik, terima kasih Bung Ilham.
4: Ya Bu, sama-sama Bu, sehat selalu.
3: Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
2: Pemerintah Kota Parepare melibatkan UMKM dan pemuda untuk mengembangkan kawasan kuliner religi sebagai ikon kota baru wisata. Ermila Rusmala menyampaikan laporannya.
5: Pemerintah Kota Parepare, Sulawesi Selatan menawarkan kawasan kuliner religi sebagai ikon baru yang mampu menarik pengunjung sekaligus mendorong pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kota Parepare. Untuk mendukung program tersebut, Wali Kota Parepare Tasmin Hamid melibatkan pemuda melalui Parepare Keren untuk berkomitmen mendorong pemberdayaan UMKM dengan menghadirkan peluang ekonomi baru di kawasan wisata religi Parepare. Tasmi Hamid menekankan, dengan hadirnya kawasan tersebut, ia berharap dapat membuka dan mendongkrak peluang ekonomi baru yang selaras di kota yang dikenal sebagai Kota Cinta yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia ketiga B.J. Habibie.

0: UMKM. Ini selaras.
1: Tasmin Hamid menambahkan, peran UMKM dalam mendukung kawasan wisata kuliner dengan melibatkan masyarakat setempat sangat penting karena dapat menghidupkan perekonomian lokal di wilayah sekitarnya. Dikatakan saat ini, kawasan telah ditata dengan area kuliner, tempat bermain anak, dan sarana olahraga di bagian utara, sehingga menarik pengunjung untuk berwisata sambil berolahraga sekaligus bisa beribadah di masjid. Andy Bofadal, RRI Makassar, melaporkan.
2: Pemerintah Kota Makassar mengecat 200 rumah di wilayah Kecamatan Bulua, Kecamatan Talo, Makassar demi memperindah Kota Makassar saat dilihat dari atas jalan tol. Informasi selengkapnya disampaikan Kiswan Tiruslia.
3: Pemerintah Kota Makassar mempercantik kawasan permukiman warga di Kelurahan Buloa, Kecamatan Talo dengan mengecat sekitar 200 rumah menggunakan warna-warni. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meninjau langsung kawasan rumah warna-warni tersebut kemarin. Munafri mengatakan penataan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki tampilan kawasan permukiman yang berada di sekitar aliran sungai. Munafri mengatakan kawasan tersebut memiliki posisi yang cukup strategis karena menjadi salah satu pemandangan yang dapat dilihat masyarakat saat memasuki Kota Makassar melalui jalan tol.
4: Warna-warni, jadi kalau kita masuk di Makassar, masuk di tol, sudah mau masuk di Kota Makassar, melihat kampung yang ada di bantaran sungai ini, itu sudah dicat warna-warni. Itu bersama dengan Pak Lurah, bersama dengan Pak Camat, itu membangun komunikasi, kita membangun komunikasi dengan pihak swasta melalui dana CSR, mereka memberikan merespon ini.
5: Berapa rumah itu?
4: Itu kurang lebih 200 rumah yang dicat dengan warna-warni. Ya, jadi ya pelan-pelan lah. Setelah tampilannya, terus badan masyarakatnya, terus-terus kita akan memperhatikan sehingga selalu pemerintah harus hadir di setiap persoalan-persoalan masyarakat. Oke.
3: Sementara itu, warga Kelurahan Buloa, Musriati mengaku rumahnya dicat sebelum 17 Agustus 2026. Rumahnya dicat dengan warna hijau.
6: Ya, alhamdulillah. Berapa rumah ini, Bu? Di tetangga-tetangga juga?
7: Tahu ada berapa. Kalau kurang tahu juga saya ada berapa.
6: Ya, baik harapan tak mungkin, Bu. Selain ini ada pendistribusian air bersih, ada pengecatan apa lagi mungkin harapan, Pak?
8: Air bersih
6: paling utama. Mudah-mudahan ada perbaikan.
3: Ia berharap tidak hanya penataan, kebutuhan seperti air bersih masyarakat Kelurahan Buloa bisa lebih dimaksimalkan mengingat saat ini musim kemarau mengakibatkan air di wilayah tersebut tidak pernah mengalir.
2: Sekian Warta Sulsel Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download melalui Play Store dan App Store.

0: Aduh, Ani, ini airnya kenapa dibiarin ngalir terus? Air bersih itu semakin langka loh.
1: Ya iya, tapi cuma sedikit kok yang terbuang.
0: Loh, tapi kalau semua orang boros, gimana?
1: Wah, iya juga ya.
0: Makanya, kita harus hemat air. Misalnya, matikan keran saat tidak digunakan.
1: Oke, mulai sekarang aku bakal lebih hemat air. Biar kita dan generasi selanjutnya tetap punya air bersih.
0: Betul, setetes air dari kamu menyelamatkan banyak kehidupan loh.
1: Air adalah sumber kehidupan. Mari gunakan dengan bijak.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Bencana gelombang pasang tentu menjadi ancaman bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam penanganan bencana gelombang pasang. Pertama, mengantisipasi masyarakat dengan memberikan peringatan dini kepada masyarakat dari data hasil perakiran cuaca melalui radio atau alat komunikasi dan penyampaian informasi lainnya. Kedua, bagi para pelayar, hindari daerah yang sedang mengalami cuaca buruk atau tunda dulu berlayar saat cuaca laut sedang ekstrim. Ketiga, mempersiapkan tempat pengungsian apabila terjadi gelombang pasang di pesisir pantai. Keempat, membuat infrastruktur pemecah ombak untuk mengurangi energi gelombang yang datang, terutama di daerah pantai yang bergelombang besar. Kelima, tetap tenang jika terjadi gelombang pasang di tengah laut maupun di pinggir pantai. Dengan memahami penanganan bencana gelombang pasang, diharapkan mampu meminimalisir terjadinya bencana.

0: pasar kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Nah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.
0: Aduh.

0: mau beli yang ini ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu bener.
2: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Boni. Sari berita, Bupati Boni ajak masyarakat kategori prasejahtera manfaatkan program sekolah rakyat. Pemerintah Desa Mas Sendreng Pulu imbau masyarakat waspadai potensi kebakaran hutan dan lahan. Inilah Warta Boni selengkapnya dibacakan oleh Arfiani Arif untuk edisi 4 September 2026. Berikut informasi pertama, Bupati Boni mengajak warga prasejahtera mendaftarkan anaknya ke sekolah rakyat gratis. Lengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
1: Bupati Boni Andi Asman Sulaiman mengajak seluruh masyarakat kategori prasejahtera untuk segera mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah rakyat. Hal ini disampaikan saat memberikan sambutan pada perayaan Maulid Akbar yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Boni di Lapangan Merdeka Rabu 2 September 2026. Langkah ini dilakukan guna memastikan setiap anak kurang mampu mendapatkan akses pendidikan gratis yang ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Program Sekolah Rakyat merupakan program nasional yang digulirkan pemerintah pusat untuk mewujudkan pemerataan pendidikan dan menekan angka putus sekolah di berbagai daerah. Melalui fasilitas ini, seluruh biaya operasional hingga kebutuhan belajar siswa sepenuhnya dijamin oleh negara.
2: Jadi ketika ada keluarganya yatim piatu, yatim atau keluarganya ditinggal dengan bapak ibunya, bisa kita daftarkan mulai dari sekarang untuk tahun depan. Karena tahun ini 270 sudah cukup, sudah terisi semua. Tahun depan kita buka mungkin lebih banyak lagi, bisa sampai kurang lebih sekitar 1000 orang.
1: Pemerintah Kabupaten Boni berkomitmen penuh mendukung program strategis ini demi menjamin hak pendidikan anak-anak dari keluarga tidak mampu secara inklusif dan berkelanjutan. Bagi warga yang memenuhi kriteria prasejahtera, pendaftaran dapat dilakukan dengan menghubungi dinas terkait atau melalui pihak pemerintah desa setempat.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah desa Mas Sendreng Pulu Kabupaten Boni menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Selengkapnya dilaporkan Firdaus Gafar.
3: Pemerintah Desa Mas Sendreng Pulu Kabupaten Boni mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan karhutlah selama musim kemarau. Imbauan tersebut disampaikan Kepala Desa Mas Sendreng Pulu Wahyudi sebagai langkah pencegahan agar kebakaran tidak terjadi dan merusak lingkungan maupun mengancam pemukiman warga. Wahyudi mengatakan kondisi cuaca yang panas dan kering membuat rumput semak serta vegetasi lainnya lebih mudah terbakar. Untuk itu, masyarakat diminta berhati-hati saat melakukan aktivitas yang menggunakan api, khususnya di sekitar perkebunan, persawahan, dan lahan yang dipenuhi semak kering. Ia juga mengingatkan warga agar tidak membakar sampah maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar, terutama ketika kondisi angin cukup kencang. Wahyudi mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sembarangan karena api dapat dengan mudah menjalar dan sulit dikendalikan saat kondisi kemarau. Menurutnya, setiap sumber api harus diawasi dan dipastikan benar-benar padam setelah digunakan. Percikan kecil sekalipun berpotensi memicu kebakaran ketika mengenai rerumputan atau dedaunan yang kering.
4: Menghimbau dengan sangat kepada seluruh masyarakat, jangan sama sekali membakar sampah di sembarang tempat tanpa adanya pengawasan yang ketat, baik di sekitar pemukiman ataupun di sekitar hutan. Jangan membuang puntun rokok yang ada di sembarang tempat, kemudian perhatikan colokan ataupun instalasi listrik yang ada di rumah kita masing-masing. Kemudian jangan sama sekali meninggalkan rumah tanpa memperhatikan terlebih dahulu hal-hal yang bisa memicu terjadinya kebakaran.
3: Wahyudi menambahkan, pemerintah desa Mas Sendreng Pulu berharap kepedulian masyarakat dapat menjadi bagian penting dalam mencegah terjadinya karhutla di wilayah tersebut, serta meminta warga segera melaporkan apabila menemukan titik api atau asap mencurigakan agar dapat ditangani sebelum api meluas.
0: Anda masih mendengarkan Warta Boni hari ini. Kapolres Sabone memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagai Kapolsek Ulaweng yang telah dilaksanakan di halaman Mapolres Sabone kemarin. Selengkapnya dilaporkan kembali Firdaus Gafar.
3: Kapolres Bone AKBP Astoto Budi Rahmantio memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Ibtu Samsul Bahri sebagai Kapolsek Ulaweng di halaman Mapolres Bone kemarin. Kapolres Bone mengatakan prosesi pelantikan berlangsung di halaman Mapolres Bone Ibtu Samsul Bahri menggantikan AKP Lagau yang memasuki masa purna tugas setelah menyelesaikan pengabdiannya sebagai anggota Polri. Dikatakan pergantian jabatan tersebut menjadi bagian dari dinamika organisasi sekaligus penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah hukum Polres Bone. Kapolres Bone berpesan pada pejabat baru agar menjalankan jabatan dengan penuh tanggung jawab serta mengutamakan kepentingan masyarakat.
5: Prosesi pelantikan jabatan Kapolsek Ulaweng Polres Bone. Saya ucapkan selamat kepada pejabat yang baru. Semoga bisa menjalankan amanah, dedikasi yang telah diberikan, dipercayakan pimpinan kepada saudara. Saya harapkan Bapak bisa memberikan penyegaran

0: Kapolres Bone berharap pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah Ulawung semakin meningkat serta diharapkan mampu melanjutkan upaya menjaga Kamtibmas sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat hingga membangun koordinasi dengan pemerintah setempat, TNI, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta seluruh elemen masyarakat di wilayah Ulawung.
1: Sekian Warta Boni produksi Radio Republik Indonesia Boni, dan siaran kami dapat pula Anda akses melalui website di rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar.
1: Iya, ini aku otw ke sana.
2: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
3: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
4: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
5: Hah? Kenapa?
4: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong. Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
5: Hah? Apaan sih?
6: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
7: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

91 FM RRI Boni, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Semoga pagi ini menjadi pagi yang membuat Anda bersemangat untuk memulai aktivitas. Dan pagi ini saya Arfiani Arif masih menemani Anda di Boni Menyapa Pagi. Untuk hari ini beberapa informasi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda di Boni Menyapa Pagi yang dilansir dari rri.co.id.

Wisebone salurkan bantuan korban kebakaran desa Cakke, dilansir dari rri.co.id. Wadah Inspirasi Zakat atau Wisebone menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran di Desa Cakke, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone pada Kamis 3 September kemarin. Bantuan tersebut disalurkan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga yang terdampak sekaligus meringankan beban setelah musibah kebakaran. Perwakilan Wisebone mengatakan bantuan yang diberikan merupakan amanah dari donatur dan muzaki yang dipercayakan melalui WIS untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Penyaluran bantuan tersebut dilakukan Wisebone dengan berkolaborasi bersama mahasiswa kuliah kerja nyata IAIN Bone Posko 4 yang berada di wilayah Desa Cakke. Kolaborasi ini menjadi bentuk sinergi dalam menghadirkan bantuan secara langsung kepada masyarakat yang terdampak musibah.

Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kakan Kemenak Bone pantau kontingen KPMP Sulsel, pastikan peserta sehat. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone, Haji Ahmad Yani, mengunjungi tenda kontingen Bone pada Kema Pramuka Madrasah Provinsi Sulsel 2026 di Mumbi Perkemahan Haji Muhammad Yasin Limpo Cadika Kabupaten Goa pada Kamis kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk perhatian Kemenak Bone terhadap kondisi peserta dan pendamping di tengah mengikuti kegiatan kepramukaan madrasah tingkat provinsi Sulsel. Setibanya di lokasi, Haji Ahmad Yani bersilaturahmi dengan para peserta dan pendamping. Ia juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melihat langsung kondisi peserta selama mengikuti rangkaian perkemahan. Dari hasil pemantauan, seluruh peserta kontingen Bone dipastikan dalam kondisi sehat dan dapat mengikuti kegiatan dengan baik. Perhatian khusus diberikan terhadap kondisi cuaca di lokasi perkemahan yang cukup panas dan kering. Ahmad Yani juga mengingatkan para peserta agar tetap menjaga kesehatan dengan memperhatikan asupan air minum serta waktu istirahat di sela-sela aktivitas. Menurutnya, kondisi fisik peserta menjadi salah satu hal penting untuk seluruh rangkaian KPMP dapat diikuti secara optimal tanpa mengurangi semangat dan antusiasme dalam kegiatan kepramukaan.

Dan tetap bersama kami pagi ini. Kembali beberapa informasi akan kami hadirkan setelah kami hadirkan lagu dan pesan berikut ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Calderias! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
3: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
2: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
3: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
2: Hah? Hacing-hacing?
3: Flu, Res. Flu maksudnya.
2: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu, selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Saya wanita, saya bisa. Siapa bilang gak bisa?

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
3: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
2: Emangnya nggak capek, Bu?
3: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
2: Emang ngaruh, Bu?
3: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
2: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
3: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
2: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
3: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
2: Waduh, ibu mau jatah juga.
4: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

91 FM RRI Bone, dan kita kembali hadirkan beberapa informasi pendengar dilansir dari rri.co.id. Laka lantas libatkan anak Satlantas Polres Bone tempu diversi. Satuan Lalu Lintas Polres Bone menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur melalui mekanisme diversi pada Kamis kemarin. Proses diversi tersebut digelar di ruang unit penegakan hukum Satlantas Polres Bone dan dipimpin Kanit Gakum Ibda Chandra Wijaya. Kegiatan turut dihadiri pihak Bapas kelas 2 Watampone, keluarga kedua pihak serta pemerintah desa. Kasatlantas Polres Bone AKP Rianda Putra Utama mengatakan upaya diversi ditempuh untuk mencari penyelesaian terbaik bagi seluruh pihak yang terlibat sekaligus memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Menurutnya, diversi merupakan upaya yang wajib dilakukan penyidik dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam proses diversi tersebut, kedua belah pihak akhirnya mencapai kesepakatan. Keluarga korban dan keluarga anak yang berhadapan dengan hukum sepakat menyelesaikan perkara secara kekeluargaan. Kesepakatan tersebut membuat proses pelaksanaan diversi dinyatakan berhasil. Pemerintah desa dari kedua pihak yang hadir juga menyampaikan apresiasi kepada unit Gakum Satlantas Polres Bone atas upaya mediasi hingga tercapainya perdamaian. Kecelakaan yang menjadi perkara tersebut terjadi pada 13 Agustus lalu di Jalan Poros Bone Makassar, tepatnya di Kelurahan Watang Palaka. Peristiwa itu melibatkan sepeda motor Suzuki Shogun yang dikendarai KA52 dan sepeda motor Yamaha NMAX bernomor polisi DW4545FS yang dikendarai oleh AI, seorang pelajar berusia 15 tahun. Akibat kecelakaan tersebut, KA mengalami luka dan sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Namun setelah beberapa hari mendapat perawatan, korban akhirnya meninggal dunia.

91 FM RRI Bone. Terima kasih pendengar untuk Anda yang telah bersama kami pagi hari ini. Tepat pukul 8 nantinya akan kami hadirkan Warta Pagi Pro 3 RRI. Selamat pagi dan sampai jumpa.